0: Desan di Oh Wai Sulu. Mai jam kita pukul 8.04 minit pagi. Ya, selamat pagi Neil.
1: Selamat pagi Mega Sam. Moga semua ngagai peninga. Ya, dua pagi Wai kita ke Sarito.
0: Selamat pak, selamat datang dari Selangor.
1: Selangor jauh ne.
0: Hari Selangau ne Neil. Ke pagi tau kini ke Hasai Neil.
1: Hasai Hasai ke ditusuk bayar.
0: Apa ne? Benar ne seminggu dian.
1: Ya. Benar seminggu dia ngau pedih sik berjalan Sam.
0: Oh ya meh. Tan jalan itu cukup mana ya Neil. Bisi berapa jam ke Selangor ari Kuching?
1: Laban mayuh ngetu Sam.
0: Aman. Bapak
1: diri kada.
0: Nanti diterus ke pelawak ku bisi dalam 6 jam kenya apa ya, aku ni.
1: Ya, direct dalam 6 jam lah. Nanti dalam lambat gitu. Lambat mayuh. Mayuh no gitu, mayuh no sangkai.
0: Ya.
1: Nyat meh di lama tadi ngujung ke pejalan ni tadi nyo malam. Lupa ya. Datai.
0: Bukanlah katain ada itu perumbaan ni ni.
1: Bisa ya kak.
0: Okey, datai baru buat 2 pagi wai. Ke pagi tu tua mai topik nama topik tua pagi tu Neil.
1: Okey, topik kita pagi tu ni jam 4 lagi ba kita ngurang ke pemara tubuh yang nyari sukut nyaga pemakai tau ke sesayas.
0: Sesayas. Aku nemu nuan siko ari orang ke nyaga pemara tubuh Neil.
1: Ya.
0: Tik nuan bekeni ke cara nuan Neil. Tuan lebih lagi ke sesayas ke tau ke nuan nyaga pemakai Neil.
1: Ku lebih lagi tadi nanya ku lebih lagi nyaga pemakai Sam. Nyaga pemakai. Kira ke dalam 60% nyaga pemakai, 40% sesayas.
0: Sesayas.
1: Laban sesayas tu ya berguna ke awak Sam. Laban kita bisi anak, kita bisi gawa.
0: Kita gawa.
1: Kita gawa safe deh. Nak temu kemayan kita itu tadi oleh sesayas, oleh jogging, oleh brisk walknya tadi. Teka ngiga jam ke betul-betul amat oleh kita ngelimpang ke diri sesayas.
0: Outdoor tadi ni.
1: Outdoor. Aku rindu lagi sesayas outdoor lah. Maka juga yang brisk walknya tadi. Hanya buat aku 60% nyaga pemakai dan ngirup teh manis. Kurang pakai teh kebunak. Lalu 40% yang tadi aku nguji sesayas. Jadi Sam?
0: Aku pan kurang lebih nil ni. Lepas nanti kita perhatikan. Nanti aku macam nil ni. Ngurang ke pemakai tu ya. Nama tu besar ya gay yang po kini katanya mayu lagi efek yang agak kita ke kurus tadi terkurang ke pemerata tubuh hari kita ke sesayas. Sesayas biasa kan Neil menyukun wanti biasa awak kadang dia tahu tadi kok sesayas dari hujan kalau main eh lalu sesayas di rumah aja kan
1: sesayas matanya
0: amat sesayas ni
1: amat sesayas
0: tebah kalau gua zumba
1: apa ne
0: tebah kalau gua zumba ni tiap hari Zumba by YouTube nya kan ya. Tau ke
1: kembali ke saya semua duit
0: dah. Apa mak ni? Nama tu pemakai kurang-kurang kan Neil. Kak mana awak tu makai Neil? Tang jaga-jaga nama tu nyaga pemakai. Nama ngai ke nama besai perut tadi. Lepas aku nanti ku macam muka Neil ni. 80% orang kedeka kurus tadi hari pemakai.
1: Hari pemakai.
0: Pemakai.
1: Patut dijaga lah.
0: Patut dijaga. Udahnya baru sesayas dalam 20% nyari ke dibaca aku nya. Bisik ke menyikunuan tadi 60%, bisik ke 40% sesayas nitih ke siko-siko ne.
1: Tapi bisik ke tubuh orang tu Sam, tadi apa ya tadi mimik je terdempak ya. Lalu kembali tubuh.
0: Nyak kak nyadi ne.
1: Kak nyadi, nyak isi orang kak nyadi. Mimik-mimik makai ke besai. Mimik-mimik makai teman alu nambah sekilo 2 kilo. Tang anti bagus saya menyamai penglebih ba tubuh aku kemian tu. Maka tubuh aku kai bahasa metabolism ke kenyo.
0: Ya,
1: makai mayuh lubah niki.
0: Lubah niki ni.
1: Ya niki tang lubah. Tak makai mayuh atau ke makai teh manis ke aku tu.
0: Ya.
1: Hanya mai penglebih ba aku ya ke nyaga pengerai, ngam muka nyaga pemerat tubuh lah.
0: Ya, menyekenuan sistem metabolism kita nak sama Daniel. Ya ke makain tadi, mayuh gi pulai kisi.
1: Ya.
0: Habis ke orang tadi ya makain tadi. Ya pansut baru ke bakanya.
1: Anda tu dekat ba pemerat tubuh lah.
0: Ya, kena ya. Nak sama deh. Sistem tubuh siko-siko menya tadi Daniel. Okey, Okey, udah tahu lagi tu macam komen peninga kita ini. Ini ke jampat lagi bak sidak ya ke ngurang ke pemerat tubuh atau ke kurus semua kita yang tadi ini. Sidak ya nyaga pemakai atau ke sidak ya sesai.
1: Ya, nak tanya ke komen kita bak Facebook YFM Iban.
0: Ya, okey. Atau Shane Iban Ngai Berumban.

0: Pagi Rewind.
1: Okay, Eva Vincent, pagi tau. Pagi ingat seduai kau ya. Nanti ya, aku ngaku kau di cek. No, mes seduai kau ya. Sekiranya ngai jawab telefon aku tau sinarnya ni.
2: Oh, kelebih lagi nanti penuh nanggam pengerindu.
1: Ya. Yeah.
2: Nama senyum-senyum, cucu-cucu, kenyataannya tadi. Pengerindu baru berbungai, banyak. Nanti ya lama dah berbungai. Nada ya cucu ngapa?
1: Nanggar ke periwa katanya. Bukan nanggam perindu. Periwa anak dari tanggar. Tak jauh pun nanggam pengerindu.
2: Nanti dengar di tanggar. Periwa tengah deh.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y, tiap hari 1, nyentuh hari 5, hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.
1: Okey, 2 pagi Y. Udah mayu ke komen peninggal ni, Neil?
2: Bisi 20 bit komen dah.
1: Oh, tajak. Tajak panglawan ke post topik kita ke pagi tu. Okey, Neil.
2: Hari Alistair Juwen ke Trubato, Sam. Hari kucing, sesaya serta kat suga. Lalu mayu lagi ke nyirup air kosong. Awak ke perut nak berasa lapar.
1: Sesaya lah.
2: Dua-dua lah.
1: Balan lah.
2: Balan. 20 agak. 50-50.
1: Okey, Rika Esli tu ke pagi tu. Ba rundi yang ya aku ya. Nyaga pemakai ngau sesayis dua-dua itiknya. Sama berguna aku ya, Niel. Nanti kita dekat ngurang ke pemerah tubuh. Pemakai meh ke pemadu berguna. Besar lagi yang pun efek meh kuya. Nanti kita selalu makai pemakai kemayah gula, minyak, ngau lemak. Tajak kita sesaya setiap hari pan pemerat tubuh kita tusah ke nurun kuya. Hanya kebuah kita megak milih bansa pemakai megak kuya Niel. Sayur, protein, buah, kurang ke pemakai ke pemanis ngau lemak. Lalu sesaya semoga tahu ditinggal ke aku ya laban ya nulung ngakak tubuh kita kuat ku ya. Oh, panjang yang pun komen tu pelapa aku Rika Esli tu siku orang ke nyaga pemerah tubuh atau kenyaga tubuh pelapa aku Niel. Mayuh yang pun penemu tu panjai.
2: Dan yang tadi kelipah hari ke tuan kemada sesai sekarang agak nyaga pemakai setiap hari ia ke megak yang tadi mantuk kita oleh ngurang ke pemerah tubuh ianya hari kita ke nyaga jam kita tidur Sam
1: tidur
2: jam kita tidur atau ke megak lifestyle kita lah. Lifestyle kita kaya penghidup kita
1: betul
2: nanti kita hanya makai lawun yang ujung ke namanya tadi pemberat tubuh kita hanya
1: ni kem ya ni ke tersah harga nurun meh atau japan mayuah orang ke dia tau bisi penanggul ke ninduak ke diri tu Niel.
2: Sama Sam aku kan aku ya. Bekenya pedias ke tinduak
1: yang kau aku mpu hanya kadang tadi bisa ke kadang nyuang ke tengah malam nyu pergi ke kota utai ke tenyaknya meh Niel. Ukai ke utai berat-berat tadi gigak utai ke
2: gigak kasam
1: nyak kelalu beratnya ni kelalunya ni gigak utai ke pansu nyak kelalunya ni
2: yang malam
1: jauh kelalu
2: nama dah ngigak
1: tahun ni buahnya ke pemerah tubuh nama saya pekerja ngigak bakal utai ke roti paun bread kenyak lah Niel tahu ke telur kini telur rebus deh
2: lebih segera pengujungnya
1: mi nemu aku Niel boleh agak aku ngontrol diri deh pakai mi ku kita nyak meh tadi nemu dia roti utai ke mana terkena ni.
2: Okey, hari anak kita tu Sam. So pagi guys sedoai kau ya. Banyak dosa ke nurun ke pemerah tubuh. Sesaya sepanda uliah gak. Nanti nak nyaga pemakai kau ya. Laban nyawa nak uliah di tagihan. Semua utai keempat magang nyentuk ke jago tu empat mak kau ya. Dan tinduk tinduah ngai ge makai ko ya geli.
1: Ne.
2: Bayar kau yang makai.
1: Jago ka?
2: Au.
1: Pu, layan nang ne.
2: Tinduah ngai makai geli.
1: Tinduah ngai.
2: Tinduah.
1: Tinduah ngai ne. Au jago ka?
2: Au. Jago ka.
1: Au nan mo mo kini ngau nya ne ni. Okey, Yen Will ke pagi tau dua-duanya berguna ko ya Neil. Ka workout ngau nyaga pemakai denya Tang ba ya kuya nade masa ya kadang sesayes kuya nyaga pemakai aja meh kuya kena yang ngurang ke pemerat tubuh kad sugar tau ke kurang ambil gulamnya tadi nai buah lama meh kuya sebulan sikit bisa ubah ya kuya insur ya perut pan nak besar kuya puncit kuya di tu deh adanya kurang ke pemayu asi maya kita makai portion mai ko nyantari nil nanti biasa nua ngambi sesendua tau kurang ke setengah sendua udahnya lebih ke sayur mai ba pemakai kita nya tadi nanti dua pinggai nanti kita baru ke bepuan nil ya nak uli halu tenya ya ekstrim alu nak uli halu slow-slow nanti nua lama tu sepinggai setengah saya orang kuat makai sepinggai setengah kurang ke ngagai sepinggai hari sepinggai kurang ke ngagai setengah pinggai
2: ya asiknya
1: ya aku dah nguji ni laban aku orang ke pemakai nama tu nak nyerentua nanti asik nak mayuah lagi kurang kaku asik mayuah kaku empat lawak tadi baka ikan goreng tadi nak empat di mayuah lagi dalam dua ikau kini ni tiah kemasa ikan ya,
2: lawaknya mayuah lagi empat
1: mayuah danya sayur beri di mayuah kenyang pada danya ni laban sebenar tu bisa nguji kenyak ya nak nentu
2: nak nyentua
1: lagi ke
2: Digasi. Ya, aku bekerja macam sebab segi nama yang tadi mayu hasil tentang tanya lubes uji goreng kasih dia tu dah boleh goreng hasil udahnya tadi bahasinya aku nguji nak ngawak baru sekali ngawak umas
1: baka aku ngipuang lawak ni
2: ngipuang lawak
1: ipuang dia lawak
2: lawaknya ke patut ke mayu baka manuaknya tadi namanya patut mayuh lah. Mayuhnya tadi ngau gak sayur.
1: Baka ikannya tadi tiga ikau pan. Baka ikan tanya ikan namanya ke selalu beli kita goreng kita nyenil.
2: Kembuang.
1: Ikan kembuangnya. Empat dia mendiga ikau sekali. Ikan tu empat dia mayuh pan ada nama. Ada nganu pengerai kita.
2: Protein mayuh.
1: Protein mayuh. Empat dia tiga ikau sayur. Tadi empat dia mayuh. Asik dikurang ke dikenyang. Bede. Soba nantul ya. Kenyang ni.
2: Okay. Mansi ya, mana saya lawak mayu, asik mimi.
1: Hanya
2: cara goreng kia. Hanya nitiak ke gaya pendiau kita siko-siko gelah.
1: Ya.
2: Nanti bakal gawak bak kebun. Ya patut berguna ke namanya tadi berguna ke tenaga yang ke mayuahnya tadi. Sedaya yang mayuah gini nasi lalu namanya pemerah tubuh pun lubah ke niki. Lepas mayuah gawak. Pasal peluh dah.
1: Orangnya gawak. Orang ke kawak ba kebun kawak di tanah tu tadi ni. Sigi udah selesai. Baka kita itu gawak baka kita itu duduk udahnya. Nada itu
2: kebuat
1: deh.
2: Nangisan utai berat.
1: Dan duduk sawi. Pulai ke rumah lagi. Medak ke YouTube, medak ke Netflix lagi. Nada itu movement deh. Nada itu pergerakan menyikura. Makai mayuah.
2: Makai mayuah. Ini mengujung ke rumah tu ke jempat besar. Hari Jimmy James tu Sam buat penemu yang dua-dua mana patut jaga pemakai ngau megak patut cukup sesayas meh kau ya jaga pemakai detri pemakai sesayas tiga kali seminggu pan udah cukup mana kena jaga penggerai tubuh baka jogging brisk walk aerobic zumba kita patut sayau ke tubuh kita kau ya
1: nanti nuan brisk walk nil berapa jam sekali nil
2: aku dan Tongira jam Sam baka nanti ku jogging minimum lah 3 kilometer
1: mesti kena tanya smartwatch ni lah
2: 3 kilometer 4 kilometer nanti kuasai nak pandai sport nanti asai bayar 3 hari mana ada Sam nak pandai sport kita
1: nanti briswalk nak pandai nama tu nak tanya gak pandai ke sport ni
2: nanti briswalk nak nanti jogging nanti jogging maka nanti hari mana ada Sam nanti nak panas boleh kita jogging yang Jawa. Baka brisk walk tu. Kira 3 kilometer lah.
1: 3 kilometer ni. Okey, sambang uji meh. Kita mupu-mupu mah dia tu ni. Orang dia tu nya mupu makan pada aku brisk walk jogging yang antik nak oleh jogging yang brisk walk.
2: Ya, ya. Nitiah ke ni buah ngira pengelajo lah. Nitiah ke pengulih drempo.
1: Betul.
2: Asal tubuhnya tadi bisa mansut ke peluah
1: ya.
2: Serta kebuat.
1: Ya, okay, seminar kita nyaka nyaka ngambil ke mana tubuh dah. Dan lebih lagi ke pengerai kita.
2: Ya.
1: Itu kita macam-macam. Nanti ke dempak kita pemakai bangsa barunya. Nanti kita brisk walk tadi. Habis sehingga kita muai mimit toksin buat tubuh kita.
2: Ya.
1: Munyi itu nyak sedua yang.
2: Ya, hanya munyi dosa. Sampai dosa lah bantu.
1: Okey, berperindah baru ni. Alessandro Dara Kumeng Menua.

0: Terabai Hari Warok lagu ke Mojo Nyingkang agak final ACSJ ke 9.
1: Ya, ke dekat diatur tak lama lagi meh Daniel.
0: Datang bulan 10 kita dekat benda semua finalis berfikir berbuat ke juara bang ACSJ ke 9.
1: Ya, 12 lagu ke masuk angka renggat final ACSJ ke 9. Okey, agi ba topik 2 pagi wai kita ke pagi tau. Ni jam 4 agi kena kita ngurang ke pemeratu buah nyaga pemakai tau ke sesayes.
0: Hari Roy ku yang selamat pagi nucu agi sedua ku ya. Ngau semua peninggal wai FM ya Ari Sri Aman. Dia tok Basri Aman ni ku ya. Okey, apa penemu ya? Bakal penemu ku tadi ku ya. 60-40. 60 pemakai 40% tadi. Ianya sesayes. Lalu segi hari pemakai mah jam 4 lagi kena nyaga tubuh di depan dia ngau sesayes. Contoh bayam pu baru pincin sedadu subak berat ya 54-55. Dia tu 12 tahun dah pincin berat ya agi bakal berkurang bakal subak.
1: Maintain ni.
0: 54-53 pia. Laban ke jarang makan lemai. Nanti udah makan utai sengapa. Lalu kembai. Lalu kenyang ku ya. Saya sepan kadang-kadang lebih bisa awal. Anda malu madah ke pemerat diri ku ya. Ya Roy Kuang ya. Hari pemakai lah kau ya
1: 54 tau boleh tahan ni lah
0: bagi maintain 54 nya 28 kini saya sancut ya
1: sancut ni hanya Roy Kuang. Okey, Gloria Jackson ke pagi tu pagi ingat sedua aku ya. Kebenar ya kak nurun ke berat tubuh tu kau ya Neil bak ya meh mesti bisi dua cara kau ya. Pemakai nak tahu nak dijaga inya dalam 70-80%. Lalu sesayis inya 20-30%. Ukai ajak kardio dan bisi strength training angkat berat ku ya Neil. Kena nikik ke muscle kita lalu nurun ke lemak mega. Lalu kalori dalam sari mega anang lebih tahu ke kelalu kurang ke ku ya. Aku hari ke dibaca aku tu Gloria Jackson tu mega siko orang ke benung nyaga tubuh tu ni ya nemu kalori apa semuanya deh ngau mega sesaisnya tadi
0: kapan kalori karbohidrat protein ngau teh semuanya nanti orang ke sini nyaga tubuh nandar bagi masuk gym sida ya nemu
1: betul
0: berapa kalori dada manuak payah manuak sayap manuaknya tadi ditemu sedap yang magang
1: betul
0: di penyampau protein berkah berkah nama tadi manuaknya tadi
1: kau boleh diambil sedap ya dalam sehari tadi kelalu lebih nak uliah kelalu kurang pan nak uliah nyak orang ke kelalu amat-amat nyaka tubuh tadi Nil
0: nyaman Sam hari menggal jelani itu di Kuala Bram pagi itu okay. Bayar 3M ke pemadu berguna jaga pemakai jaga umur ianya kurang makan masin kurang ke manis kurang ke minyak tu risiko kita kena penyakit ya ke namanya tadi udah dikurang ke kita mah tadi tu nanti kita ingat kena penyakit ku ya jangka ya bisik mana mimin tu nanti boleh kurang ke 3M tu ku ya bak siku-siku orang nak sama cara gitu pemakai tiba kedai dek ku ngau mantam jam ku ya aman kan ya tiba kedai pedis kita ke milih pemakai di namanya tadi
1: kedempak kita yang minta deh
0: Laban tadi bak kedai makan tadi ka reward dempo boleh ngagi kedai makan udah di lelai diet di sem makan mah di city 2 tadi ke ngasuh kita nya tadi namanya ngasuh craving lah
1: okay nak uli ya korang ni uli ya korang tang ya bisi maya yang po bukan tak hari-hari deh bakal seminggu nya tadi nuan ada makan tu kenyataan udah seminggu sekali nadai salah hari ke dibaca aku nya tadi ni bukan tak nak tahu nak tahu ngambil sekali deh tang bisi ke kurang madah ganti cut sugar nya korang sama

0: ganyan nil ne. Anang tak kelalu nadai ka ko sida ya.
1: Anang kelalu nadai gula ga. Apa tubuh guna ke gula ga.
0: Ya. Tahu nuan baka sari duanya nuan nak ngambi tau ketiga hari. Dan hari sitiknya ngambi uka temai. Wah kau tadi ngambi mimiat dah tadi nil. Ka, anang kelalu nadai ka.
1: Laban sitik hari kita ke laban tin itu ke penerang Desem. Di Asia itu di Malaysia itu ianya antara ke pemaduk mayuh orang ke obes.
0: Obesity ini ya. Ya, nya nak boleh tanya dinafikan ko.
1: Ya, nya kata namanya Siti hari ti ngasuh kita obes nya tadi.
0: Pemakai inya,
1: lifestyle ngamuk gap pemakai. Pemakai ke nombor satu. Laban jadi meda pemakai ba food festival ke farm fair apa pasal malam ni ke cheese menyedia
0: betul
1: ni ke sauce mayonnaise menyedia tanya ke ngasuh tubuh kita balat amat cup size
0: burger tak kebekenya meh
1: burger viral cheese special dan ke special-special ni bahaya aman ya
0: betul. Ya, pemakai okey nama Daniel bab menua bukai pan orang tu tadi pemakai me tadi tang bab menua bukai tu tadi pemerti hati sira ya bekawal ngau sesayas tadi nanti bakal jipun kita maca Daniel sida ya sengaja aku maca engkah kerita sida ya jauh hari utai ke dituju ambil ke bandi ofis sida ya sida ya nang pakai yang jauh ngambil ke pejalan kaki udahnya nanti pergi mall nang di pakai yang sida jauh ngambil ke pejalan kaki ke pergi mall atau ke pergi ofis jadi nanti kita nanti boleh ke kita bermua pintunya.
1: Dia mau pakai
0: yang. Dia mau pakai yang. Tahu kan nanti boleh imbahi ke meja upis sendiri. Bapak dia mau ke kereta. Ngai berdarat. Ngai
1: berdarat.
0: Tanpa pemakai tadi. Nak nyangka hanya kebuah menua kita itu. Mayu haro ke obesiti. Bukan ngumbai menua bukain tadi. Nak makai pemakai ke bekenya makai. Tang orangnya. Sesayas tadi ya. Sida ya mayu bisik lagi pemerti hati
1: hari syukur pemerti hati sedanya bisik lagi lah
0: nasib ya.
1: Okey hari ambai keliang kemayang bak ya ke laban ke suam-suam kuku nunda kawat ku ya kak ngau orang sesayas ba bacara jaga pemakai aja meh bahasa saya saya kurang ku ya anda yang nak makai nak leh agak juga ku ya sport di hidup sport ke bunuh ku ya atau yang pemakainya patut dijaga meh ku ya ya tu tadi lebih lagi nyaga pemakai daripada yang kengau kat sesaya
0: pemakai ni okey yang ngasih lagi okay, pemakai tadi okey ini CJ ke pagi tau pemakai tau ke sesaya dekat orang ketubuh dietnya ke pemadu berguna laban ti kita agi makai lebih hari ke diguna tubuh berat dekat pediskan urun ko ya tang sesaya semoga berguna ko ya nolong tubuh kita kuat muscle kita lalu pihak muka tentu manah ke pengerai lah serta nambah ke kalori ko ya nanti diet ngau sesaya sentadi di kakak nuam gulai Daniel baru pemadas ya manah lagi ko ya serta berat tubuh boleh dikurang ke ngau cara apa pengerai ko ya lalu ya tan lama ko ya aram aku train seduai di ambil ke sado ko ya
1: tua tu soe sado ni
0: udah sado kami Winnie CJ ternyata tu temuai 34 lumanya kami dah meet
1: tiba sado tu sem aku nentu kak aku sado tu nanti kak di sado sem
0: kak aku sado tang anang kelalu sudah sedang aja
1: aku lebih lagi milih tubuh ke baka atletik baka tubuh sedang Muay Thai nya baka sedang ke main bola ni deh aku ngai sado baka orang bina badan dan lebih lagi milih tubuh ke atletik okay mana baka nak baka atletik nya
0: meh. Ah. Bukan sama dengan besar.
1: Ronda besar. Nanti diberi pilihan lah. Nanti sado nak ngamak lah. Tubuh pandai-pandai. Gana-gana pada orang.
0: Kumpahir tanya lagi ni. Kumpahir dua. Lama kita itu nanti tinggi deh. Tak pandai harta berbaga apa. Kumpahir bala-bala.
1: Jok korang. Bukan benar kita.
0: Okey, selamat pagi Bini. Kakak ngasuh kami dua email sado.
1: Terima kasih yang
0: batalkan hasrat. Bini. Kami dua ikak tanya aja. Mana tu buah aja
1: Daniel? Mana tu buah lah.
0: Hilang ikak nu aneh. Okey. Nya siko rekomen peninggal kita. Nyebaka. Nyebaka panggal ya tika kurang. Okay, Niel.
1: Ni lagi pada baca tu.
0: Okay, mengga jalani dah Niel.
1: Mengga tadi.
0: Udah nih.
1: Saya kudah dibaca.
0: Okay.
1: Mengga tadi. Hari tu, Juni ke Juan tu dah tadi.
0: Okay, betul Niel.
1: Pengalaman ni jam 4 lagi berat tubuh dekat kurang nanti kurang ke pemakai. Laban pemerat tubuh tu 100% ke kurang tinggi time makai mimin gi hari makai mayu. Lebih hari sebenar tu ya. Pada orang ke sakit 3 hari ja nyawa ya ngam makai. Udah kurang pemerat tubuh ku ya. Serta di pada kurus. Gi inti nak makai 10 hari jangka ya. Nyauka ke Sungai Arai men.
0: Kelalu kurang tadi ni.
1: Tang sakit orang ke sakit tu tadi. Nanti ya kurang berat tubuhnya tadi. Ya berupaya man nak maneh lah. Di depan yang kita kita nya tadi orang ke tubuh ngau cara ke bupengerai.
0: Ya. Betul. Okey, Tuan Bill ke pagi tu pagi yang kesedwai ku ya pemadu jam 4 nurun ke berat tubuh ku ya cut sugar ku ya Niel. Hanya baik ya lapan siku-siku kita nak sama deh Niel. Tu rutin ya ku ya kenyal dari tahun 2025 ya kurang 12 kilo Niel. 2025 tahun yang kemarin saya kelama bunyi. tahun yang kemarin pun kurang 12 kilo mayuh tu Niel 78 subak ku ya dia tu 66 rutin pagi ya makai wholemeal bread ngau green tea kusuang Chinese tea tau meh tengah hari asi low fat low sugar udahnya sayur ngau ikan daging dua kali seminggu. Pilih sayur hijau ku ya. Gula intake sikit hari buah. Oh, ngambil gula hari buah. Okey, kata gula kita nya hari pemanis buahnya tadi. Orange ke buah orange 3 igik sehari. Telur 3 kali seminggu. Malam dan nak makai ku Niel udah pukul 7 nak tahu sekali makai ku ya. Mina makai bread ngau green tea aja ko ya. Ya lalu brisk walk tiap hari. Kadang-kadang jogging ka. Siapa akan ngurang ke pemberat tubuh? Tang diet ane nak makai. Tau nunda tau ko ya. Mayu lah pakar-pakar kita dalam tau ni. Mayu pakar pemakai, pakar tubuh.
1: Pakar ngasuh tubuh sadu.
0: Pakar tubuh tadi sidau ini tadi Tuan Bill tu ri pemakai punya tadi. Mayu ke orang ke nyaga tubuh ketua. Munya ketua tadi dia tu orangnya mupu nyaga tubuh dia tu dan nyaga pengerai dia tu tadi. Okey.
1: Ri bas leben tu Sam di Semunjan bapak moya patu kak makai sari sekali. Kurang makai utai berlemak. Tinduk patut 4 jam maya malam. Dan anak lebih hari 8 jam. Pemadu kurang 4 jam eh koyanya tadi. Nanti lebih paham-paham eh koyak. Dan bawa kita ke tuai besar itu perbaku pedias ke tinduk 8 jam. Leban kita yang tadi nyongira ngira ke gawak. Nyongira komitmen bukai gak sen. Pedias gak 8 jam tu. Nanti udah dalam 5 jam 6 jam kena pandai mana tidur malam
0: betul ya tang rusak sama dia tau ni Niel kelalu mayu pemerindang kita dia tau tang nya hari berpun hari ke tempo ka berpangai ba ke tempo ketempo kontrol merindangnya nak boleh ditudaknya sampai paginya
1: banyak macam tak pada telefon hari agata AK tu Sam sesayis yes ko ya. Ya laban ke bam makai ndak boleh tagang. Kelbagi asi patut makai asi dalam sari dua. Tang ya ka agak ya sesaya ko ya. Ya ari agata. Tang ba kita itu tadi kebenaran nitih ke gaya kita ke bekerja mahnya tadi. nitiah ke gaya kita baka dari sebilik ke bisik itu orang seromeh dengan kita anak atau ke ngintu apa indah ini tadi.
0: Betul.
1: Dia ti ngujung ke kita ini tadi dia sama dekat merik komitmen banyak ke pemakai dengan bega ke sesaya sekitar
0: ini. Ya. Ya bah aku ni, aku selalu bukannya nil ni. Kita itu selalu berunding ke nyu ngambil utai ke berbayar meh belajar ba sebelah luar bekeni ke nama to ke ngurang ke pemerat tubuh nanti salah kenya tadi dan kenang ke ya utai ke pemadu nyamai nanti kita ke ngurang ke pemerat tubuh tentari nya kurang ke memakai uji ni menda orang ba Afrika de orang ke dia benda ni apa sih dah nak cukup makai jadi benda tu buah sebenarnya
1: tegak tegak ni
0: ba kai ba ke
1: ba sida kurus lah kurang zat
0: kurang zat
1: okay, kurang ne. Makai ni kurang zat ni
0: anak anak ngambil anang kelalu makai bebendar terkurang dalam sehari tadi sekali aja kini makai kurang jampat tubuh kita naman tadi nama berat punya tadi ni besai punya tadi laban nak cukup makai
1: dia kepatut bisi ianya disiplin ngamuga komitmen kita ba ngurang ke pemerat tubuh serta nyaga ngarai okey semina kita ianya tadi kan ngurang ke pemerat tubuh dan nombor satu ianya tadi ianya pengerai meh pengerai kita ia ke namanya tadi laban ti kita makai ta ke mayat lemak nya tadi ka ngasuh tinggi kolesterol lah ka ngasuh kita obes lah bakal ta ke kasam-kasamnya tadi dimakai belabang kak kasuh tinggi darah lah
0: betul
1: nyak meh kak dijaga kita ini tadi
0: ya okey kira nyak meh topik kita ke pagi tu neh Nil cara ke jampat lagi ngurang ke pemerah tubuh nyaga pemakai atau ke sesayis dua-dua lah tadi nama tu balance nyaga pemakai ngau kurang ke ngau sesayis kaya kurang ke sesayis.
1: Okey, terima kasih kepada kita kepada komen di Facebook YFM Iban ke sini dengan kedua pagi Y kita ke pagi tu.
0: Ya, ya hari bukai mai topik ke bukai Nenel 9 pagi mendiang ke berita nangkan ke berita begulai Pak Y 9.12. Okey, lagu hari Diana sini singkang.
1: Ya. Timu jo masuk ngagai SJ ke 9 ringgit final.
0: Okey, bye bye sampai pagi.

0: Nahas, jalan raya merupakan cabaran kesihatan awam yang serius yang merupakan penyumbang kelima tertinggi kepada kematian pramatang di Malaysia. Menteri Kesihatan Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad berkata, berdasarkan indeks kematian jalan raya Malaysia, secara perata 18 individu maut setiap hari di negara ini, 59% daripada kematian itu membabitkan penunggang motosikal. Kesan nahas jalan raya bukan sahaja dirasai keluarga mangsa, malah memberi impak besar kepada ekonomi negara. Nilai kehidupan statistik mendapati kerajaan menanggung kerugian sekurang-kurangnya 3.12 juta ringgit bagi setiap nyawa yang terkorban. Penganjuran program permotoran mempunyai tanggungjawab moral untuk memastikan keselamatan setiap peserta terjamin. Sementara itu, seorang lagi penuntut universiti yang pulang selepas menyertai program RAZ Members 8.0 maut dalam kemalangan di Lebuh Raya Pantai Timur LPT2. Mangsa Arisha Sazira Zainuddin, 21 tahun dari Kuantan Pahang, disahkan meninggal dunia di lokasi kejadian akibat kecederaan parah di kepala. Ketua Polis Daerah Dungun, Superintendent Nik Abdul Halim Nikmat mengesahkan kemalangan berlaku kira-kira pukul 4.55 petang semalam di kilometer 356 LPT2 berhampiran Bukit Besi. Setakat ini, 6 peserta program berkenaan dilaporkan maut dalam kemalangan jalan raya, sama ada ketika dalam perjalanan ke lokasi acara atau ketika pulang ke destinasi masing-masing. Sesulan kemalangan yang sering dikaitkan dengan penganjuran program himpunan motosikal, Jabatan Pengangkutan Jalan JPC akan mempertingkatkan penguatkuasaan termasuk RAZ members. Sesi libat urus akan diadakan. Ketua Pengarah JPC, Dato' Eddie Fadli Ramli berkata, pihaknya tidak menghalang penganjuran program permotoran. Namun, semua peserta wajib mematuhi peraturan jalan raya serta memastikan kenderaan berada dalam keadaan selamat.
1: Kita sentiasa menasihatkan pihak penganjur supaya memastikan peserta-peserta program itu mematuhi segala peraturan-peraturan dan undang-undang jalan raya, peraturan berkaitan dengan teknikal kenderaan itu sendiri sebelum memulakan perjalanan dan juga di waktu program itu berlangsung. Jadi memang kita dah memberi peringatan kepada penganjur dan juga peserta-peserta program supaya patuh pada semua peraturan. JPJ sememangnya selalunya kita memberikan kerjasama kepada penganjur kerajaan negeri untuk laksanakan program-program tersebut.
0: Mengulas mengenai aplikasi MyJPJ, Dato' Eddie Fadli berkata, aplikasi itu akan ditambah baik dengan pelbagai ciri dan teknologi terkini. Ini bagi meningkatkan tahap keselamatan dan mutu perkhidmatan kepada orang ramai. Sehingga kini, aplikasi MyJPJ mencatatkan hampir 15 juta pengguna berdaftar.
1: Dari masa ke semasa kita memang membuat penambahbaikan aplikasi ini kerana ia telah dilancarkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sebagai super app JPJ, super app kerajaan. Akan ada pelbagai lagi features berkaitan dengan MyJPJ yang akan kita panggil untuk media preview selepas ini. Dalam masa terdekat kita akan panggil, mungkin dalam bulan 9, bulan September nanti kita akan panggil semua media untuk kita tunjukkan features-features baru, teknologi terkini untuk apps MyJPJ yang tidak pernah kita tunjukkan sebelum ini. Memang banyak, jadi tunggu dulu, kita dah buat penambahbaikan dari masa ke semasa.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Isu pelarian Rohingya, tiada sebarang tangkapan dibuat terhadap kumpulan pelarian itu yang berhimpun di luar Pejabat Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi Pelarian UNHCR baru-baru ini. Tegas Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus, kumpulan itu hanya diperiksa bagi tujuan dokumentasi. Penjelasan itu bagi membetulkan laporan media antarabangsa yang mendakwa kumpulan pelarian tersebut ditahan selepas tiba di Ibu Negara dengan menaiki bas selepas diusir dari penempatan mereka di Pulau Pinang. Berita seterusnya. Sebarang isu seperti kegagalan penjawat awam melaksanakan tugas apabila memilih bekerja dari rumah BDR tidak akan timbul jika mereka mencapai petunjuk prestasi utama KPI ditetapkan. Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Samsul Azri Abu Bakar berkata, terdapat KPI ditetapkan sebelum seseorang penjawat awam dibenarkan melaksanakan BDR. Ketua Jabatan turut bertanggungjawab memantau semua penjawat awam bawah seliaan mereka. Mulai Sabtu lalu, penjawat awam yang layak mula mengikuti norma kerja baharu dengan bekerja 3 hari di pejabat dan 2 hari di BDR setiap minggu menerusi pelaksanaan dasar hari bekerja hibrid. Pahang merekodkan kadar penyertaan tenaga buruh tertinggi di Pantai Timur, iaitu sebanyak 65.3% bagi suku pertama 2026. Kadar pengangguran kekal rendah pada paras 1.9%. Timbalan Menteri Sumber Manusia Datuk Khairul Firdaus Akhbar Khan berkata, pelbagai usaha dilaksanakan agar masyarakat boleh mengakses peluang pekerjaan, antaranya menerusi program My Future Jobs dikendalikan Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Anak kelahiran Melaka yang berjaya dalam pelbagai bidang diseru agar menjadi rakan strategi kerajaan negeri dengan berkongsi pengalaman, kepakaran dan jaringan masing-masing, ia demi membuka lebih banyak peluang kepada generasi baharu. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof berkata, menerusi gagasan Melaka sayang rakyat, kerajaan negeri tidak mahu kejayaan anak-anak Melaka hanya kekal sebagai catatan peribadi. Sebaliknya perlu didokumentasikan dan dijadikan inspirasi kepada lebih ramai rakyat di negeri berkenaan. Luar negara, China memindahkan hampir 65,000 penduduk di wilayah Sichuan susulan hujan lebat sejak Sabtu lalu. Stesen televisyen rasmi China CCTV melaporkan pertempatan Bofi di daerah Renshou mencatatkan taburan hujan tertinggi iaitu 186 mm sekaligus meletakkan Renshou dalam keadaan berjaga-jaga. Sejak bermulanya musim banjir pada Jun, jumlah keseluruhan penduduk China yang dipindahkan lebih awal atas faktor keselamatan mencecah 882 orang. 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata, insiden itu turut mencederakan 22 yang lain. Menurut beliau, letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat daripada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dengan berenang mengelilingi pos sempadan dari Maghribi. Sukan badminton bergula lelaki negara Aaron Chia Aaron Tai muncul naib juara terbuka Taiwan 2026 selepas tewas kepada pasangan dari Indonesia Leo Roli Carnando Daniel Martin 21-23, 19-21. Nasib serupa menimpa beregu wanita utama negara Perlitan M. Tinah. Pasangan itu tumpas dalam perlawanan akhir kepada gandingan Jepun Sumire Nakade Miyu Takahashi 16-21, 18-21. Kesukan Commonwealth 2026, kejayaan kontinjen negara di Glasgow membuktikan jurulatih tempatan memiliki kepakaran dan kemampuan menerajui skuad kebangsaan. Ini sekiranya diberi peluang serta sokongan sewajarnya. Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara Jeffrey Ngadirin berkata, perkara itu dibuktikan melalui kejayaan beberapa jurulatih tempatan membimbing atlet negara mencipta pencapaian membanggakan. Kejayaan itu terserlah melalui angkat berat bawah kendalian Edmund Yeo, polin pada bimbingan Fairuz Izwan Abdul Muin, berbasikal track pimpinan Har Nizam Basri serta judo dibimbing Mat Nasrik Mat Nasir. Malaysia menamatkan kempen Glasgow 2026 dengan meraih 8 emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk berada di kedudukan ke-10. Sementara itu, Sukan Commonwealth Glasgow 2026 melabuhkan tirai dengan penuh warna-warni sebelum baton penganjuran diserahkan kepada Amdawat India untuk edisi 2030. Majlis penutup berlangsung di The Hydro. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kemalangan jalan raya, cabaran kesihatan awam. Tiada isu gagal laksana tugas BDR jika capai KPI. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan jalur gemilang sempena dengan Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraikan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spectra 912 Warnai Harimu.

memulakan persembahan pertama kita daripada Hel Husaini dengan Sayang Do You Love Me. Baik, mudah-mudahan pagi ini anda terus dalam perkhabaran yang menggembirakan, perkhabaran yang baik, sihat sejahtera kita doakan. Dan anda terus mendengar juga siaran tempatan kita, siaran Sri Aman FM melalui frekuensi 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Assalamualaikum, selamat pagi. Salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Ya, jadi kita bersuara untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu. Secara langsung kita bawakan, anda boleh dengar melalui portal radio RTM, secara online ya, radio online melalui Facebook, Streaman FM, TikTok Live dan juga aplikasi RTM Click ya. Kita orang boleh dengar di mana-mana ajak melalui RTM Click untuk siaran tempatan ini. Baik, pertemuan kita untuk edisi Isnin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah. 3 jam kita bersiaran di udara ditemani saya Mulyami Ahmad ataupun Amy. Dan jangan lupa untuk bersama mengikuti perkembangan semasa yang berlaku di sekitar Sri Aman dan Betong dalam pertemuan Info Ekspresi nanti setiap hari Isnin, giliran dari Sri Aman FM ya. Jadi rakan kita di Kuching memang bersedia ya, kita hanya menunggu masa untuk bersama untuk jam yang kedua nanti sekitar 10.15 minit pagi hingga 11 pagi ya, itu janji temu kita. Baik, 9.30 kita akan kongsikan bersama jadual waktu jadual apa ni, informasi mengenai ramalan cuaca ya untuk bahagian Sri Aman dan Betong yang berkuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam yang akan datang. Jadi sebelum kita nak berkongsi maklumat mengenai keadaan cuaca di sekitar kita, elok kita berhibur lagi dengan pilihan lagu yang seterusnya, Loka 5 minit, dan selepas itu kita dihiburkan oleh 2x2 Simalakama.

0: adik kakak. Ju, kita dengar Spektra 9 pagi sampai 12 tengah hari hingga Seri Ahmad FM 89.5 MHz asane. Aju buka radio kita dengar. Ju.
1: Tebak-bak je suara radio dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

9:30 pagi kita lanjutkan pertemuan Spektra 9:12 warna ia harimu dengan informasi mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong yang berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam ya untuk hari ini Isnin 3 Ogos 2026. Baiklah, bahagian Seri Aman dan Betong diramalkan tiada hujan pada sebelah paginya, manakala pada sebelah petang ini dijangka berlakunya ribut petir, ya, ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam ini diramalkan hujan di beberapa tempat. Tiada amaran cuaca buruk. Dan untuk keadaan laut di perairan, laut berombak setinggi 0.5 hingga 1.0 meter dan angin bertiup dari utara selaju 10 hingga 20 km sejam. Tiada amaran angin kencang dan laut bergelora. Suhu antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Terima kasih kepada pihak Jabatan Meteorologi Malaysia atas perkongsian info cuaca itu tadi, khususnya untuk kita di sekitar bahagian Seri Aman dan bahagian Betong. Ya. Yeah. Berkuat kuasa dari pukul 9 pagi selama 12 jam. Jadi pagi itu diramalkan siada ada hujan ya, dan petang kelak dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat, dan pada sebelah malam diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat. Untuk makluman untuk semua adik kakak ya, ada mungkin ada yang membuat perancangan ataupun rencana hendak ke mana-mana pada sebelah pagi ataupun petang dan juga pada sebelah malam. Jadi elok tinjau dahulu keadaan cuaca tu. Ya, tanggal dulu keadaan cuaca menuasanya hujan lebat ribut petir ya. Minta tangguh sekejap lah ya. Untuk apa kata orang nanti, untuk keselamatan kita juga ya. Mungkin boleh di laksanakan untuk hari yang berikutnya untuk aktiviti anda. Rancang lagi. Apapun, terima kasih banyak-banyak kepada semua pendengar yang mendengar kita melalui siaran radio Seri Aman FM, yang melalui Facebook Seri Aman FM secara langsung. Dia lelukan untuk rakan-rakan Facebook kita untuk apa kiriman komen serta ucapan anda ya. Jadi kita teruskan untuk pilihan sajian hiburan dalam Spektra 9:12 warna harimu.

adalah lambang kebesaran dan kedaulatan negara. Oleh yang demikian, menaikkan dan menurunkannya hendaklah dalam keadaan dan cara yang sopan. Cara-cara yang sesuai ialah, sebelum menaikkan bendera, ujilah tali temali bendera terlebih dahulu bagi memastikan ianya teguh dan tidak mudah putus hingga menyebabkan bendera jatuh atau melampai tidak tentu kibarannya. Sebelum menaikkan bendera, pastikan ianya dalam keadaan yang baik. Mereka yang menaik dan menurunkan bendera hendaklah berpakaian kemas. Menaik dan menurunkan bendera hendaklah dengan tertib, iaitu perlahan-lahan. Apabila mengibarkan bendera separuh tiang, bendera hendaklah dinaikkan sepenuhnya dahulu dan kemudian menurunkannya semula ke separuh tiang. Apabila menurunkan bendera separuh tiang, langkah pertama ialah menaikkan semula bendera sepenuhnya dan kemudian menurunkannya terus. Jangan meletakkan di tanah semasa hendak menaikkannya. Jangan membiarkan bendera meleret ke tanah sewaktu menurunkannya, tetapi hendaklah ditatang atau diselimpangkan ke bahu apabila ia sampai ke bawah. Selepas digunakan, bendera hendaklah dilipat dan disusun dengan baik di tempat tertentu supaya tidak dilangkahi atau sebagainya. Bendera tidak seharusnya digunakan untuk mengalas meja atau menutup sesuatu, melainkan sebagai memberi penghormatan negara, seperti menutup keranda dalam istiadat pemakaman pengkebumian negara. Bendera yang koyak dan bertukar warna adalah dianggap sebagai bendera yang uzur dan ia tidak sepatutnya dikibarkan. Ianya hendaklah dimusnah dengan cara yang sopan. Caranya ialah dengan membakar bendera tersebut secara tertutup tanpa menunjukkan rasa tidak hormat kepada bendera tersebut.

menutup kempen Sukan Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan, ha, apabila meraih 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa untuk menduduki tempat yang ke-10 keseluruhan. Dan untuk acara angkat berat jadi menjadi tulang belakang, ya, yang telah pun menyumbangkan 5 emas, 1 perak, 1 gangsa dan mencipta 10 rekod baharu. Dan beberapa kejayaan bersejarah yang lain, emas pertama judo, Kirin penutup kerjaya Dato' Muhammad Azizul Hasni, dan emas T20 Dato' Abdul Latif Romley.

Dan Sukan Commonwealth Glasgow 2026 yang bermula pada 23 Julai lepas telah pun melabuhkan tirai pada pagi tadi, ya. 2:30 pagi penutupannya. Ada yang sempat nanggah, ada yang si sempat. Mungkin juga kita nanggah jangan ulangan, mungkinlah, ya. Mudah-mudahan ada hanya di siang semula, ya. Apapun, syabas dan tahniah untuk para atlet kita, para pejuang kita. Cukup membanggakanlah, sesangan tidaknya dah pun lepas. Dan seterusnya kita ada satu lagi sukan. Sukan Malaysia 2026, saudara. Yang akan berlangsung dari 15 Ogos sampai 24 Ogos 2026. Untuk edisi ke-22, ya, Sukan Malaysia Selangor 2026. Jadi pelbagai acara sukan akan dipertandingkan di negeri Selangor kelak. Dan sebagai informasi, para sukma pada 5 September hingga 10 September 2026. Jadi jumlah sukan yang akan dipertandingkan 37 jenis sukan yang merangkumi 474 acara pingat dipertandingkan, ya, ini untuk Sukan Malaysia Selangor 2026, ya. Semoga beroleh kejayaanlah untuk pasukan negeri kita Sarawak. Kita doakan yang terbaik, mendapat lebih daripada 70 pingat emas yang dah cukup bagus. Okey, selamat berjuang juga 15 Ogos sampailah 24 Ogos. Setidaknya akan bertarung dengan persaingan masing-masing lah, ya, pasukan negeri yang lain. Semoga berjaya. 10 pagi kita akan sama-sama mengikuti Dunia 10 pagi, perkembangan luar negara akan kita ikuti nanti. Jumpa untuk ruangan Info Ekspresi Seri Aman FM.

0: Sekarang Anda sedang mendengar Sri Aman FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Spektrum 912 warnai hari.
3: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Rafiqah Arif dalam Dunia 10 Pagi. Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyifatkan memorandum persefahaman dengan Amerika Syarikat akan menjadi asas utama hubungan luar Tehran pada masa depan menerusi hantaran di platform X. Beliau berkata perjanjian itu hasil kebijaksanaan bersama anggota Majlis Keselamatan Negara Tertinggi Iran dan perlu dipastikan dipatuhi semua pihak. Iran dan Amerika sebelum ini mencapai gencatan senjata pada April sebelum memeterai memorandum persefahaman pada Jun bagi menamatkan konflik ketenteraan. Bagaimanapun, perjanjian itu runtuh bulan lalu selepas berlaku serangan berbalas antara kedua-dua negara. Sementara itu, Iran dan Oman hampir mencapai persetujuan mengenai laluan maritim baharu di Selat Hormuz. Jurucakap Kementerian Luar Iran, Ismail Baghaei berkata, laluan itu menghormati kedaulatan kedua-dua negara serta melindungi kepentingan dan keselamatan bersama. Namun, butiran mengenainya masih belum diumumkan. Mengulas lanjut, Baghaei menegaskan Selat Hormuz tidak akan kembali kepada keadaan sebelum perang. Beliau berkata sebarang keputusan berkaitan selat itu bergantung kepada perkembangan keselamatan serantau dan tindakan Amerika. 7 negara anggota utama OPEC Plus bersetuju meningkatkan pengeluaran minyak sebanyak 188 ribu tong sehari mulai bulan depan. Keputusan itu melibatkan Arab Saudi, Rusia, Iraq, Kuwait, Kazakhstan, Algeria dan Oman. Penganalisis Rystad Energy George Leon berkata, tumpuan OPEC Plus selepas ini adalah mengurus risiko lebihan bekalan. Bagaimanapun, kesan peningkatan pengeluaran dijangka terbatas berikutan gangguan di Selat Hormuz. Sekurang-kurangnya 13 rakyat Palestin terbunuh dalam serangan terbaru Israel menyasarkan beberapa kawasan kediaman di Khan Yunis Gaza. Perkhidmatan Pertahanan Awam Gaza memaklumkan antara yang terkorban wanita dan kanak-kanak. Serangan berlaku ketika Hamas menyatakan persetujuan terhadap pelan menamatkan perang di Gaza merangkumi penyerahan senjata serta pengunduran tentera Israel secara berperingkat. Dalam pada itu, serangan Ukraine ke atas beberapa kawasan di Rusia mengorbankan 9 orang, manakala 5 lagi maut akibat serangan Moskow ke atas Kiev pada Ahad. Serangan berbalas itu berlaku ketika kedua-dua pihak dilihat meningkatkan intensiti serangan selepas hampir 4.5 tahun konflik. Kawasan terjejas di Rusia termasuk wilayah Belgorod, Saratov dan Udmurtia, manakala di Ukraine, Dnipropetrovsk, Zaporizhia dan Kherson. Sementara itu, 13 orang terkorban termasuk 8 anggota polis dalam serangan pengebom bunuh diri di daerah Swat, utara Pakistan. Timbalan Ketua Polis Swat, Fida Hussein berkata letupan berlaku ketika protes dianjurkan masyarakat sivil berhampiran balai polis. Penyerang dilaporkan cuba menceroboh balai polis itu sebelum meletupkan bahan letupan di pintu masuk. Tiada mana-mana kumpulan mengaku bertanggungjawab setakat ini. Di Spanyol, kira-kira 72 orang maut dalam insiden kemasukan besar-besaran migran ke wilayah Ceuta sejak beberapa hari lalu. Wakil Kerajaan Spanyol di Ceuta, Miguel Angel Perez Triano berkata, angka korban terbaru itu meningkat kepada 67 orang sebelum ini. Lebih 60,000 migran dilaporkan memasuki wilayah Ceuta minggu lalu, kebanyakannya dari Maghribi. Sukan Malaysia menutup tirai Commonwealth Glasgow 2026 dengan pencapaian membanggakan. 8 pingat emas, 3 perak dan 5 gangsa sekaligus menduduki tempat ke-10 secara keseluruhan. Kutipan 8 emas itu adalah pencapaian terbaik negara sejak edisi New Delhi 2010 mengatasi sasaran awal 5 emas, 2 perak dan 4 gangsa. Ketua Kontijen Malaysia Dato' Awalan Abdul Aziz menyifatkan kejayaan itu sebagai detik bersejarah, terutama apabila dicapai menerusi kontijen kecil membabitkan 59 atlet. Angkat berat menjadi penyumbang utama pingat dengan 5 emas, manakala emas lain hadir menerusi judo, berbasikal trek dan olahraga para.
Pemain golf Jepun Shiho Kuwaki menjuarai terbuka British wanita selepas menewaskan Esther Henselet dari Jerman dalam aksi penentuan playoff dramatik. Kuwaki, 23 tahun, mencipta sejarah apabila meraih gelaran utama pertama selepas menyudahkan dua lubang playoff dengan tenang di Royal Letham and Saint Anis. Beliau menamatkan 4 pusingan dengan catatan 5 bawah par manakala Henselet memaksa playoff menerusi pukulan pad jarak jauh di lubang ke-18. Sekian berita yang disunting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Balas pagi panduan kita bersama. Waktu sekarang 10.15 minit pagi. Assalamualaikum. Selamat pagi pada anda yang mendengar siaran kami pada waktu sekarang tu. InsyaAllah dari sekarang hingga pada pukul 2 petang, anda bersama saya Azaz Azmi. Dan seperti biasa yang sedang menyaksikan kami secara langsung menerusi penstreaman Facebook, terima kasih kerana menyaksikan dan juga menyokong kami selaku pendengar setia kami pada waktu tu. Dan seperti biasa juga hari Isnin, kita nak bersama rakan kita di Sri Aman FM, Amy. Assalamualaikum, Amy.
1: Waalaikumsalam, Azaz. Selamat pagi untuk
0: apa
1: Azaz.
0: Apa khabar?
1: Alhamdulillah.
0: Sihat, Amy?
1: Bolehlah.
0: Alhamdulillah.
1: Semakin lah. Makan ubat je.
0: Ya. Sebab coklat pada hari tu.
1: Sebab coklat? Okey lah.
0: Sebab coklat.
1: Warna tanah. Warna tanah.
0: Okey, Amy. Macam mana keadaan cuaca di Sri Aman, Amy?
1: Okey, mun kita tanggal lah perkongsiannya daripada pihak Jabatan Jabatan Meteorologi Malaysia. Pada sebelah pagi tu, kedua-dua bahagian di bahagian Sri Aman dan Betong, pagi tu nya diramalkan siap ada hujan. Dan pada sebelah petang kelak, dijangka berlakunya ribut petir di beberapa tempat. Dan pada sebelah malam, diramalkan hujan di beberapa tempat. Kita nak anggap suhunya 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Yalah. Perkongsian kita mengenai cuaca kita, keadaan cuaca di sekitar Semanggang tu dan juga di bahagian Betong. Mungkin di Kuching macam ni panas juga rasanya.
0: Di Kuching kalau saya keluar awal pagi tadi sempat bersarapan kejap. Alhamdulillah. Dan kalau kita rujuk Met Malaysia Sarawak, kalau di sekitar Kuching diramalkan hujan di beberapa tempat pada sebelah pagi tu lah, Amy, ya. Manakala petang ribu petir di beberapa tempat dan malamnya hujan di beberapa tempat. Pendek katanya di Kuching tu pagi, petang, malamnya dijangkakan hujan lah kalau ramalan daripada Met Malaysia Sarawak. Jadi kepada kita orang semua yang mungkin dari Kuching nak ke Sri Aman, Sri Aman nak ke Kuching ke ataupun di mana-mana aja, bersiap sedialah dengan sebarang kemungkinan keadaan cuaca kita pada waktu tu, Amy.
1: Keadaan si menentu juga lah.
0: Kita
1: harapkan panas hingga ke petang, tapi lain juga keadaan cuaca ya. Okey, apapun kita nak berhibur dulu lah.
0: Berhibur.
1: Untuk semua pendengar Sawa FM, Sati Sejiwa dan juga untuk serangan tempatan kita di Sri Aman FM tu. Inspirasi berinformasi. Jadi kita nak hibur anda dengan lagu Thank You Very Much daripada Kakak Azraf.
0: Ya, silakan.

0: terima kasih banyak-banyak.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih kerana mendengar
1: saya. Kata bahasa Malaysia nak bahasa Malaysia nak mi. Terima kasih. Bahasa orang putihnya apa tu? Thank you.
0: Thank you very much. Tapi kena tu semua make pakai orang tu short form kata orang.
1: Short form. Thanks. Good. Katanya.
0: Dalam perjalanan pun
1: bahasa Cina. Bahasa Cina apa?
0: Sisian lah.
1: Sisi. Kamsia. Sikit salah mana-mana aja lah. Yang pentingnya kita sentiasa mengucapkan terima kasih lah kepada semua yang sentiasa menyokong siaran RTM tu. Dan juga yang menyaksikan kita secara langsung menerusi penstriman Facebook Stream FM dan juga Stream FM. Apa khabar semuanya? Cukup bersemangat. Ada banyak ucapan yang diterima. Amy, insyaAllah kelak kita kongsikan ya.
0: Boleh.
1: Tapi Amy, saya tu tertarik dengan satu petikan akhbar tu. Bolehkan kongsikan bersama tu?
0: Boleh.
1: Tu petikan akhbar tempatan tu. Nya dah cerita pasal satu berita di Marudi tu, Amy.
0: Cerita tu?
1: Buaya. Tu cerita pasal buaya tu.
0: Cerita buaya.
1: Bukan
0: buaya darat. Lu apa buaya lah.
1: Tapi tu buaya sungai. Bukan buaya darat. Amy. Macam ni bunyi buaya?
0: Macam ni bunyi buaya? Buaya darat?
1: Mun boya darat macam
0: boya bunyi. Boya manusia ni sama dengan boya sungai.
1: Mun boya darat bunyi macam tu, Mi. Hai sayang, tanya.
0: Ya kan? Tapi kat kenengah macam ya, tapi
1: boya darat.
0: Mun boya sungai ada di ngap ya.
1: Tu, sekarang apa tu? Nah, bayangkan boya tu sepanjang 18.7 kaki berjaya ditangkap di Sungai Baram. Kita tu manusia nak dalam lingkungan mun orang Asia tu nak. Kita pun panjang ataupun kita pun ketinggian kan 5 kaki lebih
0: lah. 5 kaki ada lebih. 5 kaki.
1: Ya biasalah.
0: 6 kaki lebih ada tinggi dah.
1: Tu 18.7 kaki. Ibarat 3 orang ditelentang di sial kok panjangnya.
0: Aduh,
1: daripada ujung mulut sampai ke ujung kaki, ujung ekornya. Panjang tu ni. Nah, ya operasi di Sungai Baram tu kerjasama tim Eric Cat dengan kerjasama anggota pasukan yang berpengalaman dalam menangkap buaya di kawasan sungai berhampiran yang berhampiran dengan jambatan Marudi lah. Jadi kita nak bukan setakat di Sungai Baram aja, di mana-mana aja di Sarawak tu ataupun di seluruh Malaysia lah ada sungai tu yang ada penghuninya lah. Jadi yang ada nak pergi ngail ke, ada yang aktiviti di sungai dan sebagainya, berhati-hatilah orang ada kena di Sungai Sarawak tu ada boyaknya.
0: Jalan-jalan juga, jangin-jangin juga. Tapi keselamatannya
1: kena pandang-pandanglah.
0: Pandang-pandanglah walaupun kita orang dah pengata orang udah tegal biasa berada di air, tapi kita sih tahu keadaannya. Si terduga nak bukan bunyi minta ke tu nak.
1: Tapi minta, tapi yalah kenyataan dari Sarawak tu. Memang ada boya.
0: Nya si milih tua biak ke orang nak. Jadi berhati-hatilah.
1: Okey. 10
0: udang ke apa?
1: 10 20 3 minit pagi.
0: Okey, si berasa.
1: Tinggal lebih kurang 26 minit lagi.
0: Sas, bawa jangan habis orang bersukan, Sas. Boleh relax sikit. Tapi tak ni lah untuk Malaysia. Sebabnya berada di kedudukan ke-10. Nya melepasi sasaran pingat emas ya. Ada, apa kata orang tek, 8 lah. 8 emas. 3 perak dan cuma 5 gansa. Syukurlah lah.
1: Ada satu acara yang kita... kita pun nak berbangga lah. Ada acara contohnya judo nak yang dapat emas ya.
0: Ya, julung kali ya kan?
1: Julung kali kita dapat. Si pernah.
0: Bowling padang di tempat yang ke-3. Untuk lelaki dan juga wanita pun sama juga. Ya. Tahniah lah untuk atlet.
1: Tahniah. Ya. Tepukan untuk semua atlet kita yang berjuang. Walaupun dah selesai nak. Tapi paling kita cukup berbangga lah.
0: Tapi paling banyak nak. Pingat yang diperoleh adalah untuk kategori apa kata orang acara angkat berat. Angkat berat dia mesti lah 5 ataupun 6 pingat emas.
1: Ada atlet dari Sarawak ke?
0: Nangga pukul 6 petang sampai pukul 9 bayangkan. Rindu nangga sidaknya angkat apa? Angkat naik ya.
1: Dia angkat berat. Kita tu angkat apa? Kita angkat tonggas.
0: Angkat tonggas pun si langat 16 kilo ya. Jangankan
1: bekas 5 kilo pun sekian.
0: 5 kilo. 5 kilo. Jangankan 10 kilo.
1: Oh.
0: Dah ya, madah sakit pinggang.
1: Oh. Tapi saya nak tanya Amy lah, cerita pasal ngangkat beras ke, ngangkat ngangkat tongges ke. Amy pandai masang tongges ke?
0: Ya, tapi munpat ya, saya kalah lah. Kosong. Bukan si pandai, si berani. Si berani. Minta, minta orang rumah lah. Ngatur. Benar, si bula.
1: Tapi kini tu senang je, Amy. Kadang-kadang kita, kan kita kadang-kadang order tongges lah. Kita ada orang hantar ke rumah. Dia nyawa masang dengan kita. Lagi selamat, lagi abdal madahnya.
0: Bagus. Takut kelak getah bocor ke apa. Nak kita cerita.
1: Dia boleh ngecek sebenarnya.
0: Kesempatan di dapur.
1: Boleh ngecek.
0: Waktu panas-panas macam tu, berhati-hatilah kadang-kadang. Lupa nak tutup apa. Swiss dapur ya apa. Hati-hatilah. Takut puyuk kita orang meletup kelak.
1: Yalah, kadang-kadang kita nak, bukannya apa, ada yang tutup kan dah 10 lebih nak. Dan nak masuk tengah hari, si lama lagi. Ada yang masak ke dapur. Ni atik madah te nak air bunga aku belum disiram te. Bersiram dah bunga te. Dah nyiram bunga te. Lepas air te garam dah habis. Pergi kan di garam. Tapi makanan di dapur tengah dimasak. Selalu orang di rumah. Kan bahaya macam ni.
0: Bahaya, memang bahaya.
1: Kenapa isah lah dulu sebelum nak keluar rumah. Kadang kita babur bah, Mi.
0: Babur, Azaz.
1: Babo, bila usia meningkat tu nak.
0: Kadang-kadang kita ingat tu.
1: Jadi kita sama-sama ingat, mengingati antara satu sama
0: pesan
1: lain.
0: Pesan-pesan lah.
1: Keluar, ya.
0: Pesan-pesan kita
1: periksa
0: orang.
1: Dulu.
0: Biar je yang memelihara binatang tu nak. Kadang-kadang ditinggal sih, diberi makan. Minta lah jiran kita sebelah nolong lah. Apalah salah kiranya menolong jiran sesama kita tu.
1: Saya dah masalah.
0: Siram bunga pun apa salahnya.
1: Mun musim hujan ya syukur alhamdulillah lah mun musim hujan.
0: Punya panas macam ni. Tinggal apa ranting kayu aja. Daun pun kering.
1: Tapi tapi ada bunga nak, bunga yang sip boleh disiram selalu tahu.
0: Ada?
1: Ada bunga yang boleh disiram selalu
0: bunga
1: yang
0: liar,
1: macam
0: apa
1: luk. Bunga liar ke yang cactus ke apa nak kena ada masa-masa tertentu nak disiram. Sip boleh disiram selalu.
0: Ada juga.
1: Ada rasanya, rasanya lah.
0: Rasanya.
1: Yang pakai bunga lagi tahu lah.
0: Pokok puding pun si payah disiram. Punya pokok iyalah, puding.
1: Ada sikit pokok yang
0: si macam
1: disiram.
0: Pokok aloe vera pun sama juga lah. Sebenarnya mengandung
1: ada sikit pokok ni. Ada sikit pokok yang si boleh disiram langsung.
0: Pokok apa?
1: Pokok plastik.
0: Pokok plastik.
1: Bunga plastik. Okay. Janganlah disiram. Tapi cuci je lah. Mun dah lama nak. Dah setahun, dua tahun dah. Oh. Dah berdebu dah nak. Basuh lah.
0: Cuci. Lepas, setahun lepas sekali kan. Setahun sekali ataupun dua kali. Sebabnya dapat dipakai untuk perayaan akan datang ke macam raya ke apa nak. Sebabnya cantik bang. Bila bila dah dibolah nak. Dibolah pakai dark store apa semua.
1: Ada sikit ada sikit bunga yang bunga plastik tu Amy. Bunga hiasan nak. Yang kadang-kadang hati-hati untuk kita membasuhnya tau.
0: Kena?
1: Contohnya bunga yang diperbuat daripada kertas. Kadang kita basuh nak. Kertas yang tercabut.
0: Oh tercabut. Kan ataupun hancur. Gemuk.
1: Yang daripada kertas bah.
0: Yalah kertas. Kertas kan. Kertas namanya. Macam tisu juga bang.
1: Macam tisu bang.
0: Hati-hati jual lah.
1: Okey. Lepas tu kita akan kongsikan info Amy.
0: Okay.
1: Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita dulu tu Amy.
0: Di sini.
1: Untuk segmen pertama. Dalam Facebook masing-masing.
0: Facebook.
1: Saya nak menyapa dulu lah ya.
0: Sila.
1: Kita ada Bia-Bia, terima kasih. Ada bunga diberinya tu, bunga dalam bentuk e-poster. Terima kasih banyak-banyak. Sempat disiram bunga ya. Kita ada dulu pada Amran Saili. Untuk semua kekawan, selamat menikmati makan tengah hari kelak. Suhaila Abdullah, apa khabar hai katanya. Juga kita ada Nora Nganora. Assalamualaikum Azaz dan juga Amy di Sri Aman. Selamat bertugas. Semoga sihat hendaknya. Salam untuk semua sahabat kita. Cuaca di kampung Sandong panas pada pagi. Gitu. Terima kasih atas info yang diberi oleh Nora Nganora dan semua rakan-rakan yang lain. Okey, Amy mungkin ada nak menyapa rakan-rakan di Sri Aman, silakan.
0: Di Sri Aman, saya klik dulu lah Facebook Sri Aman FM tu. Kita ada Azlan-Azlan yang hanya nyampe salam aja dan juga ucapan selamat pagi. Ya, Timbul Tawa untuk pun ada. Assalamualaikum, selamat pagi semua rakan-rakan Sri Aman FM. Buat DJ selamat bertugas. Ya perkongsian kita lah dua rakan Facebook kita tu dari Sri Aman FM. Banyak ada lagi sebenarnya, tapi kita kongsikan sama kelak lah.
1: Kelak. Okey, lepas tu kita kongsikan info, kita nak berhibur terlebih dahulu tu. Ini daripada Nuha Bahrain dan juga Naufal Azrin dengan lagunya Kasablanca.

0: Okey, kembali untuk Info Express Sis RFM dan juga Sri Amanah FM Azaz dan juga Amy masih bersama anda hingga pada pukul 11 pagi kelak.
1: Alright. Okey Azaz, kita nak kongsikanlah apa yang berlaku pada hari itu di sempadan lubuan tu Nanga Padau. Ya, sebab hari itu diadakan lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak ya ke sempadan lubuan tu Nanga Padau. Ya, yang berhormat Datuk Sri Lee Kim Shin, Menteri Pengangkutan Sarawak yang dijadualkan mengadakan lawatan kerja walkabout ke Kompleks ICQS Lubuk Antu, Pos Sempadan Nanga Padau serta Kawasan Rehat dan Rawat RNR Jelukong. Ya. Jadi lawatan itu bertujuan untuk meninjau sendirilah operasi pintu masuk Sempadan Malaysia Indonesia dan juga mendapatkan taklimat berkaitan perkhidmatan bas rentas sempadan oleh salah satu perkhidmatan bas lah ya, dan untuk menilai perkembangan kemudahan di RNR Jelukong melalui taklimat daripada pihak JKR Sarawak. Jadi semoga lawatan itu dapat memperkukuhkan lagi jaringan pengangkutan rentas sempadan, meningkatkan keselesaan para pengguna serta merancakkan lagi pembangunan ekonomi dan juga hubungan dua hala antara Sarawak dan Kalimantan untuk manfaat rakyat di kedua-dua wilayah. Kan kita Azimah Kasim pun berada di siang untuk mendapatkan maklumat ya, liputan sebenarnya berkenaan dengan lawatan kerja Menteri Pengangkutan Sarawak ke sempadan Lubuan tu Nanga Padau tu. Tu yang berlaku di situ ya, di bahagian Seriaman tu.
0: Saya asyik pernah pergi ke Lubuan tu, Amy. Ingin nak pergi sana sehari ke lah?
1: Boleh, saya ada masalah. Pergi aja.
0: Ya, kita pernah pergi ke Amy?
1: Pernah, sejam lebih macam ya. Sebab jalan ayah pun lagi panponio nak. Ya, ya, apa kata orang, mudah ajak kendek tu.
0: Dari Sri Aman ke Lubuan tu, jaraknya berapa lama, Amy?
1: Si juga jauh. Mun ambil perjalanannya sejam setengah macam ya. Sejam 20 orang, sejam 25 minit macam ya. Mau laju-lajulahnya. Munya biasa-biasa ikut kendaraan-kendaraan yang berada di jaraya ya. Munya sesak, mungkin ada lambat sikit lah. Tapi si jauh, memang si jauh. Dah ke Engkelili pun setengah jam. Jangan dari Engkelili pergi ke Lubuan tu ya pun si jauh.
0: Dari segi pembangunan pun, di Lubuan tu Amy, dari segi dia punya pekan
1: kita nangga di Sia rancak lah. Sebab para peniaga dengan aktiviti peniagaan masing-masing pun semakin rancak dan macam pelancongan untuk tahun melawat Malaysia tu kita nangga di Sia, tempat rekreasi pun dah ada di Sia. Jadi ada yang apa kata orang peniaga menjual hasil-hasil tani yang segar bugar di Sia tu, utamanya hasil jualan ikan. Untuk jual ikan di Sia lah. Di Lubuan tu terkenal jual dengan ikan talapia Sia.
0: Ikan
1: talapia. Mau nak rasa ikan talapia dari Lubuan tu bolehlah pergi ke Sia. Fresh lagi ya, segar. Ya. Tak sayur kan pun semuanya hasil-hasil yang cukup apa kata orang segar juga.
0: Segar.
1: Di Sia.
0: Harganya pun murah nak mio.
1: Murah? Mun kita pandai berunding dengan si tanya tahu menawa. kita jangan beli aja, kita tanya dulu. Ya. Munya mahal, kita siapkan beli. Kecuali teringin nak makan harga mahal. Ya. Kita orang boleh cubalah. Macam-macam lah hasil-hasil kerah pun banyak juga di Sia. Majoritinya di Sia kaum Ipan lah.
0: Ya. Ha. Saya teringin nak pergi lah Mi. Kan dulu saya sempat sebenarnya pergi cari tahi tanah kedai dulu pergi ke Kapit nah. Tu saya nak pergi ke Lubuan tu gi.
1: Supaya cari-cari tahu.
0: Insya-Allah lah.
1: Supaya cari-cari di dai mu rasa nak bertepung ya. Boleh juga kelai Mi mola. Jangan di dai aja, di muka sekali.
0: Muka sekali. Lumo. Ya kan cari ya lumo nak.
1: Ya melumo. Alang-alang cari ya sebenarnya. Apapun ya perkongsian kita, mun kita orang rasa nak pergi ke bahagian Sri Aman tu, tempat-tempat pelancongan kita di situ pun ada. Di Sri Aman pun boleh kita orang pergi ke Taman Aman ya, untuk kita orang brisk walk, jogging ke apa pada sebelah petang nak ambil apa kata orang pemandangan cukup indah dengan angin yang super-super basah, pergilah ke Waterfront Sri Aman. Nak pergi melancong ke jauh sikit pun pergilah ke apa Batang Air Sia. Cuak di Lubuk Antu, kita nak tahu pun. Tapi saya si cuak nak pergi ke dalam-dalam lagi sebab

0: lah dalam cuaca yang redup. Jangan cuaca yang panas dalam pukul 3, pukul 12.30 hari leput kita. Oh. Ambil lah dalam pukul 5.30 ke 5 macam ni ke. Dengan apa keadaan cuaca, mungkin cuaca yang sih panas, tak orang boleh teruskan dengan aktiviti keadaan kita orang. Anak berbasikal pun boleh juga di sia.
1: Saya tak mun pergi ke Sri Aman Emi. Saya cuma terbayangkan kerana semua tempat saya sempat pergi. Tapi kalau waterfront-nya wajiblah. Nah, jadi waterfront-nya memang kacak tempatnya.
0: Di Sri Aman mun petang-petang setidaknya
1: ada berjual suka,
0: nak? Berjual ada.
1: Berjual.
0: Ya, berjual, berniaga setidaknya.
1: Berniaga, ada wing panggang kecil kita. Dah bandar latih panggang
0: macam-macam. Lepas ya aktiviti yang main pakai remote control ya, bot ya, bot control ya. Petang-petang nyanyi lah bunyinya di AIS ya. Dan di hujung
1: Pesta benak pun di tepi waterfront ya nak.
0: Di sini aja. Di sini aja.
1: Di sini dua nak pesta benak.
0: Mundi keliling ni ya, sampai ke Arca Ikan Bulu. Kita nangga sida ngail udang ataupun ikan.
1: Ada acai ikan bulu siapa?
0: Ada.
1: Arca. Arca. Acai ikan bulu.
0: Ada. Ke ujung sekali. Si jauh daripada Tepekong kita situ. Tokong Cina.
1: Di
0: sini pergi ke ujung lagi. Aktiviti mengail udang ataupun ikan.
1: Bukan apa yang... yang si pernah pergi ke Bandar Simanggang nak. Karena Simanggang tu ataupun namanya Simanggang lah.
0: Nama dulu nama lah. Tapi yang di Tunggah Balik lah untuk
1: Simanggang. Di Tunggah Balik lah, Simanggang
0: bahagian
1: lah.
0: Siaman.
1: Karena mun di Sri Aman ataupun Simanggang tu memang cukup terkenal dengan ikan bulu dengan ikan buntal lah.
0: Ikan buntal di Spauh bagian betong. Buntal. Tapi di oleh kerana nak tahu tiap bawah lepas pesta mangut. Di sialah orang kena tu dah ditarik ke sia, mesti silap lah. Ada ikan buntal apa semua lah tu jadikannya kira green lagi lah untuk di Spauh ya, bahagian betong.
1: Kita saya itu ingat dengan saya ingat makanya apa Amy dulu kan saya pernah mula uji bakat bintang kecil lah di Sri Aman. Dulu rakan kita dah pencen dah Zanurkan Suud.
0: Abang saya
1: dia masak ikan masak nasi.
0: Okay.
1: Masak nasi dah ikan buntal di kata nasi ya hanya masak.
0: Ya buntal itu ke buntal masin?
1: Hidup.
0: Hidup. Okey. Tingkahnya atas nasi.
1: Kali pertama saya naga menanak nasi ada ikan buntal di atasnya.
0: Cara paling mudah. Cepat masak.
1: Karena saya pernah nangga. Jadi ia pengalaman yang si pernah saya lupakan lah bila saya datang ke Sri Aman lah. Okey. 10.42 minit pagi. Jom kita nak menyapa rakan-rakan kita di Facebook Sri FM dan juga Sri Aman FM. Kali itu Amy mulakan dulu. Silakan.
0: Okey. Kita nak nangga lah mesej kita tok nane tok te. Di Facebook Sri Aman FM. Saya takut yang pandai hilang lah tok te.
1: Soal FM pun boleh.
0: Soal FM
1: pula.
0: Soal FM. Siaman FM tu nak ya tadi. Okey. Soal FM. Siapa yang nak ya tadi? Nora udah tak nak.
1: Noraini Amrin belum tu.
0: Noraini Amrin.
1: Ada nama tak dua di sia.
0: Tunggu lho. Saya scroll.
1: Apa dimakannya? Cuba baca. Apa dibaca? Apa dimakannya? Nyada madah apa dimakan pagi tu.
0: Noraini
1: Amrin.
0: Noraini Amrin tu. Assalamualaikum katanya. Dijazah Sazmi. di Soho FM. Amy Sri Aman katanya. FM yang tertinggal. Selamat pagi kita dua selamat pagi. Cuaca lembab jangan lupa pagi tu. Sedang menonton live. Ya. DJ sambil minum. Minum cucu tembedak. Cucu tembedak bukan diminum. Yang dimakan. Okey, minum apa? Kopi Oga, teh Oga.
1: Tu dia.
0: Cerita
1: nyapi.
0: Cucu tembedak.
1: Kita cerita tak makan cucu tembedak nak. Ya, binang yang mana. Kena dengan kopi panas. Kopi panas lagi.
0: Sebab di situ mun, mun di ujung waktu pengan kita di Semanggang tu kedai ujung ya. Memangnya ada berjual cucu tembedak. Tengah macam tu waktu tu memang dah ada. Waktu tu kena pukul 11 apa. Cucu sukun pun ada.
1: Sukun?
0: Ya, buah sukun.
1: Tapi cempedak tena, ada orang ni yang makan cucunya je. Ini saya makan buah cempedak sekali. Amy makan si buah cempedak sekali.
0: Buah cempedak? Buah cempedak nama apa maksudnya dengan biginya sekali ya kan?
1: Biginya sekali awak.
0: Makan.
1: Makan. Ya lah nikmatnya.
0: Aduh.
1: Makan. Janganlah dibuang.
0: Makin

0: Bus.
1: Oh.
0: Makan dengan minum teh.
1: Oh, bukan setakat malah cucur, pula sayur pun nyaman ni.
0: Masalah
1: sayur
0: masalah
1: lemak, cucur cempedak. Sayur masalah lemak cempedak.
0: Bawang malam tadi makan. Masak lemak lagi. Beri udang sesat. Udang sesat. Eh, lapar eh.
1: Ya, bukannya apa. Tips lah. Mungkin ada yang sedang mikir, aku nak makan apa? Kata, nak makan pagi tapi masih lapar. Muda cempedak ya, nangka ke apa? Kena pula lah cucur.
0: Cempedak yang beri dengan ikan sale.
1: Ikan sale.
0: Ikan sale. Ikan sale apa? Blukang pun boleh.
1: Makan dengan ikan sale. Masin ke?
0: Ikan masin pun boleh. Rendam dulu ikan masinnya. Ikan sale lumek pun boleh. Ikan sale lajong pun boleh. Di situ banyak sale lah.
1: Yalah kelak. Mun pergi insyaAllah. Saya pun nak beli benda-benda ikan yang disale.
0: InsyaAllah program apa Sarawakku Sayang bulan 9. Kita situ 25.
1: Yalah.
0: Selamat lagi.
1: Kerana bukannya apa. Kerana hujung minggu tu, hari Jumaat, Sabtu, anak ahad tu, semua akan pergi ke Sarike.
0: Sarike.
1: Sarike. Apa khabar Sarike? Kita pun nak meraihkan program Sarawakku Sayang 2026 di Sarike bermula pada hari Jumaat tu. Lokasi kita yang ke-6 si silapnya Mi. Jadi seperti lokasi-lokasi yang sebelum tu jadual lah. Memang cukup meriah. Pelbagai jualan-jualan dapur Sarawak, dapur Sarike pun ada kelak. Yang pentingnya ada hadiah untuk
0: hadiah yang cukup besar
1: yang datang lah.
0: 3 hari diadakan di kompleks Sukan Sarike.
1: Iyalah.
0: Jangan lepaskan peluang lah kita orang Sarike tu. Beramai lah kita.
1: Mona dari Sarawak FM lah, Andy akan pergi ke Sinun.
0: Oh, Andy. Alhamdulillah. Akan kita berjuang bertugas di sini. Okey.
1: Kita nak berehat seketika. Ketuk kita akan cerita lagi antara aktiviti lain. Jom kita berhibur dengan lagu yang akan disiarkan oleh Amy di Siaman FM. Silakan.
0: Baizal Azim dengan Rasa Cinta.

0: Okay, semoga terhibur lah dengan lagu Yatimu tadi. Kita ada lagu rancak. Kini tunya dah hiling-hiling yang pun dah sentimental sikit. Rasa cinta Azad Lazim. 10.51 minit pagi. Kini tu Rindu juga nanggar komen-komen. Sida apa sahabat melalui Facebook Sarawak FM.
1: InsyaAllah kejap lagi kita akan bacakan.
0: Boleh.
1: Tadi saya menyebut tentang program Seraku Sayang di Sarike. Jom kita dengarkan promonya terlebih dahulu ya.
2: Kemajuan kini dimiliki, kemakmuran kita nikmati.
3: Siri ke-6 program Seraku Sayang diadakan di Sarike, bertempat di Kompleks Sukan Sarike dari 7 hingga 9 Ogos 2026 hari Jumaat hingga Ahad. Dirasmikan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zuhari Bentun Abang Haji Openg Premier Sarawak. Antara pengisian menarik di program Seraku Sayang Sarike, pameran interaktif dari agensi kerajaan, kaunter perkhidmatan kerajaan serta agensi berkaitan kerajaan, Sarawak Kitchen dan gerai jualan produk tempatan, cabutan bertuah, konsert rakyat, malam budaya Sarawak dan banyak lagi. Bersama-sama kita turut serta dan memeriahkan program Sarawakku Sayang Sarike. Sarawak Maju Makmur.

0: Ah, jangan lupa ya temu janji kita untuk program Sarawak Ku Sayang di Sari K Kelak hari Jumaat tu. Hmm. Ah, bermula.
1: Meriahkan. Walaupun yang utama pun buka terus pergi.
0: Betul. Mai tahu kita jadi pemenang bertuah untuk sambutan bertuah ya nah, nama pun bertuah nah.
1: Tapi macam kita tu siapkan dulu bagi tahu tugas nah insyaallah.
0: Ya.
1: Mudah-mudahan ya. Okey, kita nanang ya apa komen ya Teh.
0: Ya, silakan Amy.
1: Sebabnya ada pantun. Ada okay. Pantun. Tok Nuriwi. Tok familiar namanya tu. Cukup popular. Goreng bijan dicampur nanas hari ini cuaca terasa panas. Ya. Dari hulu pendaki kolek penuh buah kunin. Pejam celik. Tahu-tahu dah hari Senin. Hari tu hari Senin. Ya. Sambal bilis, nasi lemak. Buat sarapan di pagi hari sambil berhibur. Siap memasak. Terus keceriaan di ekspresi. Tok segmen asas lah tok.
0: Oh, okay. Ya Tena, ada nyebut dua jenis buah dan satu makanan tok Amy. Buah apa disebutnya Tek?
1: Buah kunin.
0: Buah nanas.
1: Buah nanas.
0: Buah kuini.
1: Buah kuini.
0: Lepas ya ada sambal bilis, nasi lemak.
1: Sambal bilis. Sambal busuk.
0: Sambal busuk.
1: Sambal busuk. Mu nak pedas, beri cabai lebih. Mesti berkasih, boh beri cabai.
0: Okey, saya nak menyapa rakan kita juga tu. Daripada Sabtuyah Ramli di Miri ya. Yang memaklumkan keadaan cuaca di Miri panas. Semoga sihat semuanya. Dijauhi daripada segala penyakit dan dunia Allah. Subhanahu wa ta'ala layan sambil kelentong-kelentong di dapur. Menunya simple saja hari tu katanya Teh. Okey, terima kasih Sabtuyah Ramli yang memberikan info kepada kita. Lagi daripada Piot Haji Hamdan untuk DJ bertugas di Kampung Pinang Jawa mendung cuaca hari tu dan ucapannya untuk Sharifah Salma Wan Rezwan dan cucunya Ariel Khaib yang baru menyambut hari jadi yang ke-14 tahun semalam. Ucapannya semoga sukses dalam pelajaran ya. Antara yang sempat saya sapalah insyaAllah saya akan bertugas lagi hinggalah pada pukul 2 petang. Akan saya baca lagi lah kerana Amy. Silakan Amy.
1: Apa ya, saya nak baca juga ah. Okey, satulah daripada Kawi Kurus. Assalamualaikum, selamat bersiaran. Untuk DJ Sri Aman dan juga DJ Sokong FM, Azaz Azmi. Semoga tugasan kita dua diberi kesembuhan, keceriaan sebenarnya. Keceriaan dan dirahmati Allah. Nak kita siarkan semua lagu katanya. Tok dah nak hampir penghujung. Kita cerita apa lagu yang disiarkan oleh Azaz lepas tu.
0: InsyaAllah.
1: Yang pastinya memang menghiburkan anda semua ya. Okey, untuk hiburan semua peminat setia, rakan pendengar, rakan Facebook dia, dan yang mengenali Kawi Kurus di mana aja berada. Semoga terhibur hendaknya.
0: Satu lagi ucapan dari Sri Aman Amy sebelum kita menutup tirai kita. Silakan.
1: Ucapan daripada Sapian Podin. Assalamualaikum katanya, selamat bersiaran, salam buat semua sahabat pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman dan semoga sentiasa sihat, salam rindu selalu. Okey. Selesai.
0: Okey. Ya, yang sempat kita sapalah. InsyaAllah Amy akan bertugas hingga jam
1: 12:30 hari setiap hari itu.
0: 12:30 hari. Saya akan bertugas hingga pada pukul 2 petang. Saya akan tukar rentak pukul 11 kelak hingga dapat pukul 2 petang dalam sembah ekspresi dengan himpunan lagu-lagu irama tradisional irama Malaysia lah. Sepanjang hari Isnin. Jangan lupa temu janji kita. Okey Amy.
1: Okay.
0: Nampaknya sampai setakat tu jalan info ekspresi Sri FM dan juga
1: terima kasih banyak. Ya, terima kasih kepada semua yang bersama. InsyaAllah minggu harapan bersama dengan rakan penyempat kita yang lainnya. 2 minggu tu bersama dengan Amy. Jadi untuk kesinambungan tugasan berikutnya mungkin ada perkongsian terutamanya untuk aktiviti sebenarnya dengan sambutan Maulidur Rasul iaitu para akan dan sepanduk. InsyaAllah minggu yang akan datang. 2 minggu yang akan datang ada tetamu.
0: Akan...
1: Silakan.
0: Kita akan jumpa lagi pada minggu-minggu akan datang insyaAllah Amy. Jumpa lagi Amy. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Bye-bye.
0: Kita bersama dengan Viviana dengan lagunya Playboy.

0: Terbak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa dia dengar kau, Yeji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.

persembahan daripada Bidu Wanita Negara kita, Datuk Seri Siti Nurhaliza, sehebat matahari. 11.22 minit pagi untuk siaran tempatan kita diteruskan hingga ke pukul 12.30 hari, 12.09 pagi tadi. Okey, selesai untuk info ekspresi kita bersama dengan rakan kita tadi, Azaz Azmi di Sarawak FM, dan kini kita bersama untuk siaran radio kita, ya. Siaran tempatan Sri Aman FM, ya, untuk pertemuan Spektra 912 Warna Iharimu. Jadi pertemuan kita hari itu hari Senin 3 Ogos 2026 bersamaan dengan 19 Safar 1448 Hijrah, dan seketika nanti kita akan berkongsi berkaitan dengan info solat bagi zon 6 sekitar 11.45 minit pagi. Baik, oleh kerana kita dah masuk ke bulan Ogos, apa nak dimulai kita dalam bulan Ogos tu? Di tangan kita, kibarkanlah jalur gemilang tu, sebab kita menyokonglah, ya, kempen inisiatif satu rumah satu jalur gemilang, ya, di sampingnya di kenderaan anda sekianlah, kereta, lori, motosikal, basikal. Ya, tanda kita cintakan negara kita tu, semangat patriotisme, ya, perlu ada, ya. Jadi sebenarnya dengan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia 2026, sama-samalah kita mengibarkan jalur gemilang, ya. Jadi kibarkanlah jalur gemilang tu dengan cara yang betul. Bila kita mengibarkannya dengan cara yang betul, ia mencerminkan rasa hormat kita, ya, serta semangat patriotisme yang perlu sentiasa dipupuk dalam kalangan rakyat Malaysia. Jadi ayuhlah kita di bahagian Sleman maupun di bahagian Betong, kita sama-sama mengibarkan jalur gemilang tu, ya. Kita nak jalur gemilang, ya, bukan sekadar sigit ataupun sehelai bendera, tapi ia melambangkan kedaulatan, perpaduan dan juga identiti negara kita, ya. Okey, sebelum kita nak mengibarkan jalur gemilang, pastikan kedudukannya betul dan sentiasa dalam keadaan baik, ya. Dapat sembarang kita ngibar jalur gemilang tu suka hati, jangan terbalik, atas pulang kebah, kebah pulang ke atas, melintang ke, membujur ke, kita ikut kaedahnya dengan cara yang betul, ya. Mun jalur gemilang saya sebiasa, ya, dipasang secara melintang aja, ya. Jenis gantung, kata orang, dari sudut hadapan kerek bendera bermula jalur merah dan diakhiri dengan jalur putih. Mungkin kita orang ada nangga di Facebook nak kita nangga macam ni, kayak dah ngibar jalur gemilang dengan cara yang betul lah, ya. Jadi tugas kita gini tu, setiap rakyat digalakkan untuk mengibar jalur gemilang, ya. Tok kira di bawah inisiatif satu rumah satu jalur gemilang, dan kibarlah dengan cara yang betul, ya. Sayangi bendera kita, sayangi jalur gemilang, ya. Okey, boleh kena bercerita sedikit berkaitan dengan jalur gemilang, kita dengarkan bersama. Tok memang si asing lah, memang cukup sinonim bila tiba ajak bulan kebangsaan dan juga Hari Malaysia, ya, tu memang berjiwa patriotik yang cukup besar, ya. Faizal Tahir dengan bendera.

Baik, pada pukul 12 tengah hari nanti kita akan mengikuti berita tengah hari dan juga siaran dari YFM RTM Kuching untuk siaran dalam bahasa Iban, dan kita hampir ke hujung ruangan spektra 912 Warna Iharimu di Sri Aman FM. InsyaAllah bersama dengan rakan kita yang lain esok dan seterusnya di ruangan spektra 912 Warna Iharimu. Dan terima kasih atas perhatian anda sepanjang kita bersama, dan Amy mengundur diri untuk seketika dengan lafaz assalamualaikum, jumpa lagi, salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

selamat tengah hari. Dia tu Kemenda Borka Berita tengah hari 3/8/2026. Sapit Menteri Besar Datamar Fadilah Yusof dekat berputuang berkawal ngau Tunku Lati bakpalan perubat Tunku Lati Negara ndak lamagi. Nitiah ke penerang media, Sekretari Akbaria Dato' Misiah Taib kaban Parlimen Petra Jayanya diriput ke gerai. Tanjap pihak, ia dilalau ngambil belalak serta nak diasuh diabas surang, ngambil pengawal berubat serta mulai ke pemanah pengeraya di Pejalai Kengol Lancar. Tegalnya sidas biliak minta mensia mayuh bersampi ke pengawal berputu ngau berubat Dato' Amar Fadilah di Pejalai Kengol Lancar serta jampat kurai. Ia megang harap ke Dato' Amar Fadilah boleh jampat gerai serta berjalai ke pengawal bakal selama. Sarawak majak nyingkang ke mua dikenang mujur ke Borneo Grid. Ianya kawal energi serantau tulis bersambung ke Sarawak, Sabah ngau menua Brunei. Premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Johari Tenoping Madah visinya diadang dekat di Kemujur dengan projek nyambung grid utara terdekat bersambung ke Limbang ngagi grid besar Sarawak tahun tu. Pengawalnya dekat tentu ke Limbang ndak lagi berpanggai ngau minyak diesel laban terdisia ke kuasa karantin TAP oleh di Karab serta Meruan. Yang Madah lawas sudah mujur disambung ngau grid Sarawak lalu Limbang dekat Bakanya Megak nengah pengawal nyambung tali karan 275 kV hari baru projek tu. Teks Jakuya dibaca Sapit Menteri Nembak Lumbang ngau pemansang Radagang Dato' Dr. Ripin Lamat ba pengawal alai berjadi ke pengerami makai tahun kedayan ba Kampung Nauran. 750 ekor orang basita Parlimen Mas Gading menerima penguntung dari program lesen driba kelas B2 hasil kerjasama Parlimen Mas Gading Opis Kereta Darat JPJ Menua Sarawak ngau Institut Memandu Sematan. Sapit Menteri Nembiak Ngelumba Mordi Bimol Madah program tu dikena mantu raban B40 serta orang di Menua Pesisir ngulih ke lesen driba ngau cara tisah. Inisiatif tanggungjawab sosial korporat UPIS Menteri Pengangkut dengan JPJ Malaysia-nya dikarap oleh diterus ke Dudi Harila. Yang mansut ke Jakutu, pengudah pengawal nyuak ke bantu lesen driba B2 2006 di Bau. Yang madah program itu juga mantu ngada ke pengguna jalan luntir berdisiplin lagi serta bertanggungjawab. 34 ekor orang resita Dun Tanjung Datu menerima grant projek Mid Menua Pesisir MRP ngau bantu palan pelajar tinggi tibulih RM64,500. Bantunya disuak ke Dun Tanjung Datu Azizul Anwar Adnan bak Dewan Serbaguna Mahligai Gading Lundu. Hari penyampaunya RM7,500 diberi ngagi 15 ekor orang ke nampung pelajar bak palan pelajar tinggi lalu RM57,000 diberi ngagi 19 gerempung ngau komiti nengah geran MRP. Yang harap ke bantunya oleh ngelempung ke tatian belanja Nembia kelimpah rinyukung berjalan ke program ngau aktiviti komuniti di Tanjung Datu. Lumba ngomain sukai semina alai berpekit tangga di palan alai negap ke penyerakup antara pupu raban bangsa ke lebagi raban Nembia. Panel penasihat politik ekonomi ngau sosial perintah Malaysia Profesor Dr. Tunza Muhammad Ridwan Madah pengawalnya megak dikenal ngada ke raban bangsa ti seruran bergempung berdisiplin serta berbahasa ke pangan diri. Pengeransia bergempung berjalan ke pengawal ngau cara beraban megak patut seruan dikemeran laban pemujur sebenar boleh dijapai hari pemerhati ngau kawal di mana. Ya madah, menang tak kalah, dan udah dah berpekit tang tiap ikut orang ke ngambil bagi, patut nak ulih ngulih ke pemujur serta nak mudah putus pengarap. Ya mansut ke Jakutu, maya berjadi ke pekit dat beregu tertutup Sarawak, piala yang mulia Profesor Dato' Paduka Sri Teknologis Dr. Tunza Muhammad Ridwan 2026 ke diatur Bak Dewan Masyarakat Sri Krian Seratua. Nyarakan berita kita ke tengah hari itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Ailinda Suil.
Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat tengah hari.

0: FM, segulai sejauh.
1: Segulai sejalan.
2: Selamat tiga hari beringat, terus kawan ngelat ngari, kita mulai ngawai FM Sibu.

Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama. Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan. Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan. Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

aku nyuana aji ari telok buang balas kapit dia tu kita mulai ngobagi ban FM sibuk.

Ya, peringat mereka selamat tengah hari. Ya, bertemu baru kita ke tengah hari itu program ngelah tengah hari bagi iban ungkup kami hari sibu dalam kanan 3 jam itu. Jadi, hari itu kena 3/8 tahun 2026 kena hari 1. Dia kita dekat bulan waku mula program hari sibu ke tengah hari itu ianya Lucia anak Thomas Kasau ya. Jadi, mereka selamat tengah hari sekali lagi dengan belah kita. Pemaka mereka selamat bertemu baru dengan kita ke bisik masa radio. Pemaka kita akan mendengar program kita dengan RTM Klik atau ke dengan Astro 871. Jadi, ngelalu ke semua kita peningat. Ngarap ke kita terus sebulan kami nyentuk ke penghujung program kita pukul 3 ngalih hari itu lagi ya. Jadi, peningat. Kena hari 1, bakal selama idar kami hari YFM Sibu. Bak setengah jam ke terubah tu, dia kami dekat ngenatai ke jako pesan berat atau ke jako gerah ke bisik di terima kami bak YFM Sibu. Lekat ku dekat macau, dia nyak 12.30 minit dia kita bisik program Randau Temuai. Lalu ditangkan ngau pukul 1 squad trio api megak bisi program sada tengah Sarawak bak jam kedua sebelum ditampung kita ngau program peniau penghidup aku pukul 2 ngai 2 setengah ngali hari lalu pukul 3 ngujung ke program kita hari YFM Sibu ke Sarito ya. Jadi apa ninga ngarap ke kita terus entap bulan kami laban mayu megak berita ya kedekat dilansak atau kedekun si aku ngau bala peringat kita kelimpah di kita dekat berperina ngau sekedar lagu ya ke bisik ditusun bak playlist kita ungkup ke Sarito.

Sebenarnya lagu kena ku merenang kita tengah hari tu peninga sitik lagu ke diberi nama Bungai Pinang. Ngarap ke terperinang mau lagu dikena ku lalu ke kita mending ke program kita. Lebih lagi ngagai pala peninga induk kita ke Benung Kiro berbelah ke pemakai berdapur atau ke ngintu ruang bilik ke tengah hari tu ngarap ke lantang hati ngintu ruang bilik seraya kita ke mending ke lagu biar mega mending ke berita ke dekat di baik aku dengan radio kita ke tengah hari tu. Laban peningan nanti kita berhati ke dia pengawak kita kenyadi orang Inok tu suah disebut kita dan sikit nyedia ke pemakai ngagai direk sebilik ngagai laki ngagai anak api mega berkemas ke rumah nyedi ungkuk bala peningan Inok ke gawak mega dia pengawaknya nadai nemu ngetu peningan dekat ditampung lebih banyak kita ke pulai gawak muak ke lemai kadang bala peningan Inok tu nyengkau makumpul pukul 11, pukul 12 baru kita boleh ngalik ke dirimpo bekau kita kena ngetu ngintu ruang bilik kita Siti utai ke merangsang hati kita ke induk dia tu untuk kita berhati ke jakok ke bisik sudah dipansut ke Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg lebuh ya ke berjadi pengawak ngintu Hari Orang Induk Sarawak 2026 bak sebengkai utia ke terbilang apin lama tu ke udah dia ia dekat medak orang Indok tu bisa ubah ba gaya penghidup ngau sistem pelajar ya ke majak digital ne tang aku mere tapi puji ngagai bala kita Indok laban nanti kita medak ba media rama lebih lagi hari Facebook atau ke hari TikTok peninga kita medak bala bala peninga Indok tu terbagi daripada kita sidak ke dia ubah rumah tu udah nemu amat berjual secara online tau ke berjual ngena telefon bisa entaranya di affiliate boleh TikTok bisa yang tadi berjual kasih pengelan dia cari dengan status WhatsApp Facebook pemega Instagram ngau TikTok jadi ngarap ke bala peringat Indo terus ransing hati bala semua kita yang reja pengawak laban kita itu mega sebagai hari orang ke uliah nyungkak penatai pemisi bak sesebuah negeri ngau penatai pemisik ketinggi bak tahun 2030 ya. Jadi mereka tapi puji ngagai semua bala peninggal Indok ke tengah hari itu.

Hanya lagu kedua peningah sebelum kita mulai berdalam program Ranau Temuai ke tengah hari itu. Jadi aku dekat ngatai ke Siti jakup pesan ke bisik diterima kami bah YFM. Jadi pesan ke terubah tu dituju ngagai semua kabar melayan ke Riau bah sepemanyai jalai sebawah pandan. Sepemanyai jalai ulu sebawah semabak di gelam sekutan bintulu suai. Kabar melayan baru merobot jematan suai berumah sanjan di Lembuang. Kabar melayan ba umma baloi sungai asap ngau semua. Ya ke nauliah disebut nama dito ya ti ngelala niang jo anewan. Jadi pesan tok madah ke niang tok udah nadai kena sarito 3/8/2026 ba fochiu nyigo ba bintulu ya. Jadi niang tok dekat dianjung kena 5/8 tahun 2026. Minta semua kabar melayan datai ngagai fochiu nyigo ngau nangka pengelengkas ya. Jadi ku nano baru pesan tu dituju ngagai semua kawan melayan ke diau ba sepemanyai jalai sebawah pandan, sepemanyai jalai ulu sebawah di sembayak gelam sekutan di Bintulu suai kawan melayan baru merobot jabatan suai ba rumah sanjan di Lembuang kawan melayan ba umma baloi sungai asap ngau semua yati ngelala di yang jokwan. Jadi pesan tu madah kia udah nadai kena sarito 3/8/2026 lalu dekat di anjung ke pendam kena 5/8/2026 ni yang dekat di sungai ba fosio nego bintulu ya. Nya pesan ke terubah, jadi pesan kedua tu megak peninga dituju ngagai semua kapal melayan ke diau bak supit pandan di Bintulu, Tatau, Selangau, di Batang Pakuah, Batang Uyak, di Rantau Dangiah, baru me akuat di Tabau, baru me damat Tabau, baru me limping Tabau, kapal melayan bak pasai Siwang au di Sibu, serta semua etik ngelala, ni yang nginang anak guang, jadi semua kita dipinta datai, kena 8/8/2026. Ngagai lot 3478 PES 3 RPR Kidu Ruang Bintulu laban dekat ngetahas ulit ni yang tok pukul 8 malam ngena jalai semayang kena 8/8/2026 penerang kesiliak kita tahu bertali paun ngagai dusip balumur 019844453 tau ke ngagai stigna bak lumur 013-836-5466 ya. Jadi ngarap ke semua kabar belayan yati ngelala ni yang nginang anak guang bisik mending ke pesan ke tengah rito laban pengawak ngetas ulit ni yang tok dekat diatur kena 8/8/2026 ngena jalai semayang jam pukul 8 malam bak lot 3478 PES 3 RPR Kidu Ruang Bintulu ya. Kita mengar dulu program ngelah tengah hari kita ke tengah hari itu. Udah tu kita dekat terus ke baru program bak jam ke terubah ngau program Ranau Temuai.

0: Jalur Gemilang, simbol kedaulatan. Ayo kita kibarkan bersama.
1: Demi Malaysia tercinta, kita harungi bersama. Jalur Gemilang, lambang kebersamaan kita. Bukan sekadar selembar kain. Ayo kita kibarkan sempena Bulan Kebangsaan.
2: Jalur Gemilang, lambang negara merdeka. Bersama kita, budayakan.
3: Megah berkibar, semangat berkobar. Demi Malaysia.

0: Okey, nya lagu kena kumrenang kita tengah hari tu peningat siti lagu ranca. Oh, selamat ngapung lalu aku. Nak ngira dini-dini kita mending ke program kita ke tengah hari tu. Pengharap kami ke merenang kita dan siki dekat ke bala peningat kita rindang hati mending ke lagu ke udah ditusun ba playlist kita ke tengah hari tu. Seraya kita ke berkongsi ke sekedar berita. Jadi dia tu baka selama mega. Nur kita boleh ngau temuai kita dekat berkongsi ke siti program ke dekat ratai diatur bagi menua kita di Sibu di tau nah. Kita ke bisa mada Facebook tau terus ngagai Facebook kami Sibu FM. Kita bisa Tuan Heather Koyabiti enya penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026 ya. Nanti kita lagi ingat tahun sitenya kemarin dia half marathon bisa diatur di Sibu retin tadi enggak 21 kilometer dan tahun tu bala komite pengatur sidak ya muka ngagai 42 kilometer retinya program tu di kemesai kaget ngagai Arus Sawit International Marathon 2026 berita banyak ngagai bala sidak runner di serata menua ni tuan au labaku tu antara pengawak tau ke main ke dikrindo nah.
1: Oh.
0: Tuan pun dari Rindo Belanda.
1: Aku boleh Belanda tapi dalam padang bola aja lah.
0: Oh, nak boleh padang bola.
1: Betul kalah.
0: Oh, tau asai ko bisa ate ke ngau di tok nah.
1: Boleh lah, boleh cuba kali tu. Anang lalang terus 42 kilometer nya.
0: Apo nah? 42 kilometer.
1: 5 kilometer aja Belanda, balance-nya numpang kereta keselamatan.
0: Ya, depan motosikal, depan kereta nah, tuan. Jadi Pak Aranau kami dua itu peninggal aku dekat mic kita mendiang ke sekedar penerang hari Tuan Heather kenyadi penyelaras program tu. Tajak pun punya aku kita agi jauh dekat datua bulan 11 dan sebenarnya tentu ya kita akan nemu nama kebuah tahun tu Sibu merek ruang untuk ke muka pengawal maraton renggat international tu tuan.
1: Oh. Jadi sekali lagi selamat tengah hari ngagai bala peningah. Moga selamat bertemu baru gak ngau DJ Luciana ngau DJ Margaret itu. Terima kasih ya.
0: Lama mana nama kami dua ya. DJ Luciana ngau DJ Margaret.
1: Betul ke ya?
0: Betul.
1: Oh, betul lah. Ya. Okey. Jadi terima kasih sudah merek ruang. Ya, ngagai jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu datai baru untuk mempromosikan ya baka DJ udah madah tadi Arus Sawit International Marathon 2026 itu. Jadi untuk bala peninga program International Marathon tu ya di sponsor lah, sponsor penajak utama kita nya Rimbunan Sawit Berhad. Semua hadiah, semua kos yang semua ditajak oleh Rimbunan Sawit Berhad ngau kerjasama oleh jawatan kuasa petugas pelancongan bahagian Sibu. Kami tu komiti pengatur tu kira assist sajalah mari bantuan sokongan empat bahagian yang sidak perlukan lah baka ngatur keselamatan ngau bala sidak polis, ngau sidak SMC ba tempat tu ila laban lokasi kita ba dataran Tuan-tuanku Bujang. Jadi kepada bala peninga yang bedau daftar tu aku mada tumulah. Tarik tutup ya 31 Ogos lah. Jadi bagi bala peninga yang bedau daftar boleh daftar tumulah. Agi bisik masa. Ngau walaupun nama tu larian tu diadakan ila pada 22 November. Tajak ya agak jauh tapi

0: Bak kata kita selalu sik berasa tu. Pejam celik, pejam celik. Udah 22 November tu ialah.
1: Hmm.
0: Okey. Jadi aku merik beberapa info berkenaan larian tu. Jadi nanti kita dengar tadi tahun lepas kita bisik ngadu half marathon. Jadi tahun tu kita bisik ngadu full marathon lah. 42 kilometer. 42 kilometer yurannya. Nanti kita pelari hari luar negara RM150. Nanti hari kita impu ke diri, hari Malaysia RM100. Jadi kategori kedua 21 kilometer. Bagi peserta antarabangsa RM120. Bagi rakyat Malaysia RM90. Untuk kategori 10 kilometer, ya yuran untuk peserta antarabangsa RM90. Untuk peserta Malaysia, ya, warga negara kita RM60. Now untuk 3 kilometer, untuk kategori keempat 3 kilometer, yurannya RM30 aja. Sama agak international dengan warga negara sama RM30.
1: Reti itu ialah bisik 4 itik kategori.
0: Bisik 4 itik kategori.
1: Oh, peningat bisik kategori 42, 21 km, 10 km, ngau 3 km.
0: Oh.
1: Jadi tuan, bah, tiap itik kategorinya. Nama kini penglebih reti kuakungkannya bisik baju t-shirt ke, medal ke, atau ke berkenaan tuan.
0: Oh. Jadi bagi kategori 42 km ngau 21 km tu, kita event organizer tu. Sehingga dia nuan bayar yuran, jadi nuan akan diberi t-shirt ya. Ya. Untuk nuan ngabis, bisik gig diberi finisher t-shirt, finisher medal, tu ya, finisher ya. Boleh medak kita bala yang ba live Facebooknya lah. Running bib, timing chip, ngau e-certificate, sijil dalam website lah. Bagi 10 kilometer, jadi nuan akan boleh event t-shirt, finisher medal, running bib, timing chip, ngau e-certificate. 3 kilometer, t-shirt, finisher medal, running bib, e-certificate. Jadi bagi 42 kilometer ngau 21 kilometer tu, kita akan nerima nerima sitik baju tambahan lah, finisher t-shirtnya. Kenyang lah.
1: Oh, nanti yang nanti udah datai badan ya.
0: Oh, datai badan.
1: Oh. Bisa baju t-shirt.
0: Oh, datai badan ayat ya tadi, finishernya.
1: Ya, antara penglebih 42 kilometer dengan 21 kilometer tu. Ini pula yang agak bakal tanya dari segi logistik tu tadi ya tuan. Kita medak sibu tu ya siti dari negeri ke bakal pasar ya nasi gek gelumuk ba siti dua. Bekene ka tu kita bakal tanya nyai lah pejalai pelandak sidak tu ya.
0: Pejalai pelandak tu sigi kita udah ngatur ngau PDRM sibu. Jadi kita sudah diberi kelulusan lah untuk ngena route tu, nama route pejalai larian tu lah, bagi 42 kilometer, 21 kilometer, 10 kilometer, ngau 3 kilometer. Dan nanti bakal maraton tu, sigi masa ya kita berlepas 12 tengah malam lah.
1: Nak tinduknya nak tuan.
0: Nak tinduk sedangnya. Yeah. Tapi kita yang nak Belanda tu, tinduk aja lah. Jadi, engkau berdasarkan pengalaman hari kita pun namanya tadi kita pun technical pun jawatan kuasa sidak City Joggers Club tu tu sidak tu mantu kita ngatur route tu sidak pun udah test route tu sidak dah test berlari 42 km 21 km
1: udah mesti sidak ya laluannya
0: udah test ngau mai bala PDRM lah check ngau diluluskan dah
1: ya okey. Jadi nya ila tahu di pada kita angkanya bisa Facebook bisa tuan.
0: Oh, nanti kak mayo age informasi. Boleh rujuk Facebook kita R Sawit International Marathon. Facebook tu R Sawit International Marathon.
1: Ya, okey. Nya pula ngaga tiap bengga pengawal atau ke paket tuan sike bisa prize tuan kata ke ba pengawal tela ari segi prize ya nah.
0: Prize ya. Nanti kita minta price ya, jumlah jumlah total cash price yang boleh dimenangi lah, total ya lah untuk semua kategori. 261,000.
1: Mayuh mana 261,000.
0: Jadi kita beri contoh, bakal bagi kategori 42 kilometer tu, full marathon, Jadi ini kita beda untuk national, to kira kategori warga negara lah. Untuk orang Malaysia, nanti tuan Johan, mai pulai RM4,000. Bagi lelaki ngau Indo. Tapi besar lagi untuk sida international. Apa tadi? International participant. RM10,000. RM10,000. Ngau kita bisa international men bala untuk laki ngau Indo veteran RM7,000. Top price ya lah. Bisa sampai nomor 10 lah boleh nerima cash prize money itu ila.
1: Oh, besar ke prize tu patut membala rana tu nak hidup kerire kedua atau belana antara itu ane. Lapan ngerebut mata duit tu kita menang 42 km prize nak sama 21 pun ya nak sebakar. Atang kita menda tuan apa tiap itu kategorinya prize ada berapa hari nomor 1 dengan nomor berapa kini?
0: Prize ya hari nomor 1 datang nomor 10 aja. Yang selebihnya nuan akan boleh bakal untuk kategori 42 km ngau 21 tadi nuan bisa extra t-shirt finishernya tadi lah. Laban nuan mampu ngabis ke perlumbaannya ai landaknya tadi belandaknya tadi nanti bakal aku tadi nak motosikal datai badan nak boleh lah aku t-shirtnya tadi.
1: Mesti ke
0: sikit
1: betul-betul
0: Belanda. Betul-betul lah Belanda.
1: Katanya nak ngira cut off time kini mereka finish t-shirtnya.
0: Cut off time ini cut off time-nya
1: tahu ke siapa-siapa aja datai badan alu dia berain ya.
0: Datai badannya kira kita merik aja lah.
1: Nanti ngira lebih hari masa ni. Retinya.
0: Tapi nanti kan benda ya anang lebih hari kita ikat ngadu penyampaian hadiah lah. Nanti tuan datai selepas penyampaian hadiahnya sikit nadai
1: gila. Nadai t-shirt ni kodai. Nadai ngawak ke tuan ni. Amat metua bisa tanda atau kepengingan. Udah nemok ke 21 km. Ini pula yang akan bakal kita ke udah daftar tahu ke udah register tu ialah tuan kata ke kita ngame atau ke pay collection tu kita ke bambe ke baju bib apa semua tadi nah tadi bad ini tu
0: pay collection nanti kita dah daftar pay collection ialah boleh ngambil ba ba Arhes Hotel lah, Arhes Hotel 20 November ngau 21 November lah. Boleh lah. Boleh ngambil pack collection lah bagi yang dah datar. Anang lupa mai kita pun registration slipnya ngau original IC ataupun pasport lah bagi sida peserta antarabangsanya. Bisa ga diberi ruang untuk bergambar lah ba lokasi dia. 3 petang sampai 5 petang. Nemu amat silap bala rasa semua pengawak tu lah.
1: Nemu silap nengku dah. Dia ke ngambil bajunya berapa hari bulan?
0: Berapa hari bulan? 20 ngau 21 November. Kira kita buka tumulah 2 hari sebelum resnya lah. Jadi bisa info cut off time-nya tadinya. Jadi bagi semua kategorinya 7 pagi. Nanti nuan datai 7:01. Kira nadai lah.
1: Nadai boleh ya. Merinza lah
0: banyak. 7 pagi ya.
1: Ngeruman seminit ni boleh ngubah semua time nah. Jadi tuan sekali lagi nama kini pengharap hati nuan ke nyadi sebagai ada orang komite pengatur atau lepas kita ada upaya residensi buat nian sigi ngau ngatur pengawak ke tok pengharap hati tadi. Ini tuan apa yang megang hari kepala tim arsawit
0: tu. Jadi hari kami komiti penganjur kami sangat ngarap semua bala pelumba kita ya hari serata Malaysia ngau serata dunia tu. Siapa yang berdau daftar boleh daftar lah laban tarik tutup kita 31 Ogos 2026. Ngau setakat tu tadi aku nerima info 1,800 orang dah berdaftar lah. Untuk semua pelbagai kategorinya tadi, 4 kategorinya tadi dah bisa 1,800 orang. Kita target datai 5,000 lah. Nanti boleh. Tapi nanti nak boleh kita terus saja.
1: Boleh asai ko. Lepas kita meda orang ba Sarawak terlebih lagi bala rana tu. Udah cukup training sida ya. Hari Bintulu Maraton sarinya. Udah hana.
0: Engkau sida belum daftar laban fokus ngau Bintulu Maraton.
1: Ya.
0: Udah tu sida daftar.
1: Okay, jadi bala runner Sibu ada yang lepas keperluan untuk akan terubah ya full maraton tu ada tu di Sibu na.
0: Jadi bisik lagi info tambahan kami ke umum. Jadi bala dari Rimbunan Sawit Berhad bisik ada bisik dua aktiviti sokongan pertandingan lah yang sida udah nambah. Sitiknya adalah pertandingan ambil gambar. Nuan ambil gambar. Jadi top 10 winner sida akan beri hadiah RM50. Jadi untuk info tu pun boleh rujuk ke Arsawit International Marathon Facebook page-nya tadi lah. Jadi yang kedua, nya Best Creative Outfit Competition tu terbuka untuk kategori 3 km aja. Best Creative Outfit tu kini kita ikat mada tu. Ya pakaian kita maya datai Belanda nya. Dengan boleh nyadi atromen ke, nyadi nama Teletubbies ke, jadi Iron Man ke, dengan Belanda kena outfitnya, kena lah. Jadi tapi dalam untuk kategori itu, competition itu, dengan mesti dalam grup ah.
1: Oh, nak boleh kediri.
0: Nak boleh kediri. Jadi minimumnya 2 ikut setiap grup.
1: Boleh ame kami 2 di jemaah.
0: Ah, boleh lah sudah. Nama kau kena baju ila. Baju nama.
1: Nak boleh pada dia tahu tuan ya. Nak kurang upai ya ila sekian tu ya.
0: Jadi top 5 ya akan terima hadiah lah RM200 per kumpulan.
1: Cukup bagi tu 100 ikau menang nah.
0: 100 ikau.
1: Ah, nya kategori kena tambah nah.
0: Kategori tu kira add on lah. Bagi balap peserta kita yang bergambar tu tadi kira na nuan nganti orang ambil gambar lah.
1: Maya orang ambil gambar kita ngaga staya ke pemaduk nyelai mana hari orang lain
0: lah. Ya boleh ngigak lah kini nyampur undang-undangnya tadi bak PES Arsawit International Marathon ni lah.
1: Ya, maya bergambarnya mesti kediri lah tuan atau berdua. Jadi terima kasih tuan boleh datang ke studio. Okay, bisa kini engkau bisa nak kena pansak aku tak kena tanya tadi kita ke dekat di tamah atau bantai ke baru gambar medu ambil bala ke ba Facebook mana.
0: Top medal ya lah. Nanti tuan datang ba adan sebelum 7 pagi. Boleh. Untuk semua 3 km, 10 km, 21 km, 42 km. Ya.
1: Okey, baju tadi tuan, bantai baru?
0: Ni baju kita.
1: Lawa mana?
0: Baju kita. tu ya. Jadi tu baju finisher tia. Nanti tuan ngabis baru tuan boleh baju tu. Tu baju keseluruhan lah semua orang boleh baju tu.
1: Nanti tuan bisa. Mana nak warna baju tadi nah? Price tadi udah 200 lebih ribu. Dini ngika semua bisa maga. Udah cukup tanya kita katan, kita ngadu program. Udah kena magana tuan.
0: Jadi ngarap bala racer yang betul daftar, boleh daftar lah. Bisa berapa hari gitu? 31 Ogos.
1: Sebulan meh.
0: Sekira sebulan lah.
1: Nua berunding, ngapai berapa kilometer.
0: Bakal aku dia tu lagi runding lah ke 42 ke 3 aja hanya aja.
1: Kira-kira 21-10 kira ada dalam tangan lah tuan. Okay, terima kasih tuan.
0: Okay, sama-sama DJ.
1: Ya, terima kasih sekali lagi yang tuan Heather Koya BT yang penyelaras Arus Sawit International Marathon 2026. Boleh ngau duit ko mega darah bajet kita hari namanya tau ke hari bala komite pengatur penuh program tu tadi inya RH Sawit Berhad Sibu nah. Betul ni memang. Jadi nanti jo sampai hari bulan ni lah. Tahu ke datang baru kita tuan beranak baru ke kita?
0: Boleh.
1: Ya, lawan kan ingat ni penyampau ke ngau deh. Ni nemu masuk 30 ribu lah. Pau penuh. Pasal sibu. Utia nak cukup. Ya.
0: Berita mana aja nanti ya nak cukup.
1: Ya, lawan okey nama kita mada sibu tu ya tengah menua Sarawak. Lawan kepala rana istri senang datang kita deh. Hari utara, selatan, barat boleh namanya boleh berkumpul apa di tok deh. Okey, terima kasih tuan.
0: Okey, sama-sama. Okey.

0: អស្មណាឡាប៉ោ
1: យ៉ាងណាមកតែក្រំប៉ាកចកចោរតារេណាមារៀងណាក៏តែមកកោតែងកចោកចោពីងៅរងអឺ
0: តូអូគឿប្លេកូតោដែរ
2: យ៉ាឌីនីឌីណមូរកបជោប៉ាគីតូយ៉ាដេមីណាណោសមួណោគីតូគេម៉រៃគូងមាមញ៉ោនោះលេកគិតគមីតោ
1: អូរ៉ាណាម៉រៃអានេងាមេអវកជីរេប៊ីរេគ្រីរេដែរអភិយអករតវ៉ៃទេកតែបាមងាលេមកតែបឌីកតែញ៉ាំម៉ៃងាលេលបកតែគ្រីរេដែរ
0: ណាមោឌីកសទៀមម៉ៃដែរគូអំប៉ាជោណាមកបិសេឌីយ៉ាញ៉ាតោះក្រុមញ៉ាំអកតោថោម៉ាំបេ
2: អីកាមែហោអីគីឡងអីងម៉ៅញ៉ាំអត់ទេ
1: តញ៉ាំអបប៉ារេសុម៉ាន់ឡាម៉ាណាទុជីគូម៉ានគូម៉ានមរេគូម៉ានបេតរីអោខលានងអត់ទេកបេតរីអោរេ
0: បងអកជេអាម៉ាណាមកគេតៃគេមេសុបោអូកៃប៊ីសេគូឡាបាតោខងកកប៊ីសេញ៉ាកកេគេតៃទីកោណែ
2: អេញ៉ាសុបោអកេងលេដេបដរ៉ារេញ៉ាដែលចូលដែរនូនងលេបាទូមកយ៉ាង
0: តោតាដបងាយអោកោតោឈិងញ៉ាហូលៀងអកងលេបាទូញ៉ា
1: បាទីអន្តេអរងគ្លីយ៉ាណមងកកងណងលេម៉ាសញ៉ាងលេដេកណដៃញ៉ាញូងអស្វទេងរិងឯឌីរ៉េញ៉ាងលេញូរ៉ាបែងគីបាខានានទុត
2: ណមតឡៃនកាម៉ាគួយលតុយណស៊ុំបាំងទុញឡៃណាបោជីស៊ីអមនេណគូប
1: នេយ៉ាគេតោកមិនដាអេទេណាផាតោតបកាប៊ីសេបងម៉ាសាំតោដែរវ៉ៃ
0: ហេគេបោយោថោរ៉ាប៉ម៉ាត់កូតតាដែរណសំប៉ាត់ម៉នុតៃ
1: ទុសេហោ
2: បូណាម៉ាទេញូអាប់ស្ញូអាប់អណាឡៃណាសៃញ៉ាអេយ៉ាងអីគញពេញ៉ាតាក់វត់គូអូជីស្ពេរីណាគូ
1: យ៉ាណាម៉ាគូងាសវ៉ាដែរប៉ារ៉ៃញ៉ាពេញ៉ាតារេបៀអណេដែរមេដែរកបងាត់គមិនតាគួយបាយ៉ាន់តារេ
2: អូមីមៀតអាចោងៃកអេម៉ាតឡាយណាសៃតចៃទីរស៊ុំប៉ាំង
0: ចៃបែអពូម៉ាយោដំប៉កតរ៉ៃអេប៉ាធត់តូនគីងជោមីមៀតគំៃគបលវ៉ាភីភី
1: ភីយ៉ាគីនេក្លូបៃដូនេស្ដងងអប៉ាបសែងអប៉ាណាន់ស៊ីអមតកបោបាកេតេសប្រកេតេញោអូតាស៊ីអមគីតៃអូតេញ៉ាអឺដេញ៉ាប្រដាដូឡោម៉ាណេកណាញ៉ាណមូដេប៉ាធត់ដំប៉កណាណមូដេអេតូសែអបកាដេតវ៉ៃណេស៊ុំប៉ាំងម៉ារ៉ាដេអូពេសពងរ៉ៃសូអាម៉ាក់ងណាឡោគីតេឌីនីឌីនីអន្តេតងាកោពេសពងរ៉ៃឌីនីងារ៉េឌីអមណាទីបៃya made apda siwo melalui spe kwa kena nentuk makainya mane tau kena dimpak perut buntas denya
2: apu aman gede ini sumpang ule de bam de pada lihat reti ya jure ya nemu de bisa kulat kini nya ngade kini kelek mata di ne sumpang
1: ule mata ya nyude bekramit de 80 mata kibob kibab bakai no muam peniau iduang na de gunang mane besai ngapa ale ya te ko nya nya nya iduang ne kebesai nya wai ne sumpang kena nyium nya siom okay de nyium orang siom to to ke hidu cakom melayu de kena de nyium pemakai dulu ngame de nemu ya kinyu kena bau kena masam kena bot kini te nya nya guna iduang ne kebesai nya besai gua ni ya nya
0: អពូមកគីដកទៅសណ្ដាតសណ្ដាតយ៉ាងនេះហើយយ៉ាសណ្ដាតតោណាគ្និកកញ្ញបៃញ៉ោអកទៅណារ៉ាសៃណារ៉ាប៉ាតោណារ៉ាកាសេកកោណារ៉ាយកទៅបងណានមុញបៃអតៃមកកៃតោអន្តេកូតញ៉ោអន្តេកូតកោរ៉ៃយ៉ាណមោអកោឆារ៉ាកទីកានន្តោកមកកៃកាគេលីកូនដំប៉ោឆារ៉ាយ៉ាញ៉បៃអសៃរ៉ាសោកុំឡាយោ
2: ញ៉ាយ៉ាកូដែរចោញ៉ាគណាញ់លីអះគីរេម៉ាយោមកចាំមទៅសាវដែរกูไม่เดี๋ยวน่าต้องอาศัยสักเกียรติเนี่ยต้องเดี๋ยวเนี้ยว่าไอ้เดลันตัวบัวนั่นมั้งเด้อันเที่ยวเราเดี๋ยวสักเกียรติสาแล้วเต็มปอต้องอาศัยมุนเตะจีรีดประเดี๋ยวปรุดงานอีซีเสบียงเอาประเดี๋ยวปลาล้อบึกเต้ามั้งเด
1: ้อย่าบ่ายไอ้ในบีไลฮักกูได้มาได้ขนาดบ่ใช่ไงป่ะอีดวงเนี่ยตาได้เนี่ยสนาดกว่าเวลาน่ะสนาดขนาดน่ะบดีตปองแกโดไปดวงเขียนอย่ากูมาได้ขนาดกูไม่ได้คันง่ายจากก็ได้เนี่ยเนี่ยไว้ในสุ่มแปงน่ะอลูญาติคลายเนี่ยป่ะได้อลูสักเกอลูเกกะเรียงเดียอลูเกกะแตตัวบ่น่ะบักเนี่ยกูมาได้ขนาดสิจามงากัน6จามya ameh na dai bakanya ada 6 jam baru tanya dia sai kedai antenya uli pulai kemudian ke tubuh dai udah nyade kanya leh kurang berjual sore lah kuam pam saleh de empu mela bade bam nyama kita ente kita milih utai pemakai kemana kedai pedak kita mana nama ada nemu rasa ku de made kita ngora kedai ule spek kena oh lelek ku tanya nerang ke inai sumpeng turat pala ku rasa kecabut
2: nya kaku ina gup upis ngerai maka nama jaga berjalan ke pengawak sida yang mantau orang ke berdajak ngambil ke nitih ke tu penglikun pemakai deh jaga orang ke beli biar mereka pemakai-pemakai tidak jual belah kedainya deh tau ke bangsa berjual angkat ini sumpah yang nu ngeracun diri aku impai aku kalau
0: ngira saya matut hati nyu nampoi belamo ukanya mana ya deh. Ini mau makau milih kedai atau ke bangsa orang ke berjual, ke bersih, likun, berpengerai. Bisa, ya, lugo. Lugo ke ni, kaya, ya, tak kengkeh orang dia ada upaya pengerai, berai upaya pengerai yang lekat ke orang berkedai, ya. Tulis ya dia, B-E-S-S. Nama arti, bersih dan sehat, ah.
1: Dehnya banyak kong apa dehnya. Nada tu nak temu deh badunya untuk mana ke deh. Nian kunci dunia deh. Nemu meh siapa orang memakai kunci dunia dia. Nian menteri besarnya lehnya laba penemu deh. Laba deh banyak kong apa teng dengar deh teng to. Nanti dia utai ke patut bersih dan sehat lah to lah logo to lah logonya. Nada tu nak temu deh. Nemu magen utai teng deh tadi. Nanti dia utai ke sebut deh. Nah. Nya kengkak ketemu deh. Nama tadi wai? Ketika logo nama?
0: B-E-S-S.
1: Oh, kumai ku B-E-S-S. Belang si sadik. Kukainya wai?
0: Medak nyok ke teh?
1: Kak dia nak medak. Utai batin tua. Nyak-nyak si teh deh. Tinggal deh. Kedai pemakainya patut suruh orang nyaga pembersih. Kedai sebut deh tadi. Kebisik si dah B-E-S-S.
2: Oh. Oh, amatnya. Nyak cara kena mantuk mensia mayuh deh. Kebegiga kepalan alai makai atau ke meli pemakai uliah milih anu kenang dijaga hari sukut penglikun pemakai kira ke nanang ya ge meh
0: ngannya nya bisa di muka hari nyawai nama pelamok kode pengawak penglikun pemakai babazar Ramadan deh saya autika menua Sarawak dia meh sida bisa nyua ke tanda kedai B-E-S-S bersih dan selamat yang agai orang ke beraja orang ke berkedai pemakai
1: lawa lah ngalau ke muka ada empat lawa apa ya
0: saya ramai sedang awal
1: Ya baik ya mereka merti utai korang dia pulai bisa utai tu saya bekerja kita nanti kita minai ya ya pada dek pemasai guna perkara nya nama nak utai kesebut dia tadi ya siti ada cara kena nyilih ke penyakit ke baik pemakai ke nak bersih mudah kami ya tahun tu aja dekan mau bisa 60 itu bangsa Ramadan ya bak selampung menua Sarawak selampung menua Sarawak ngai kesala tambuang dek kemari sibu kemari muka ya mayu ama wai
0: mayu
1: ya berapa mayu mahnya kemana kedai ambil di resin tu apa bak biang nak muta dia ada beli tu wai
0: amat menyo
1: aneh ngai sikit tenadai bak biang
0: nama deh
1: nyium bau aja mehenta ke bazar Ramadan kin datai ba kedai manu pepat ge tenya namanya ngulih ke bawah asap ya muak kenyang deh
0: ko nyium bau buak deh udah lekat ni apa mo me
2: nya me dah deh dato Hanifah Haja Taib deh lebuhnya ke bisi ngulu programnya madah ke mayu aku ya pengawak lica deh ke bekawu ngan jaga pelikun bisi dipercalai ke lebuh mayanya
0: Ya, kai ukainya orang kebelajar pemakai yang bisa suar beji ya, vaksin kena tifoid. Ya, kena nyelia.
1: Kata ke?
0: Tifoid.
1: Tifoid. Engkau mungkin ke diploid kena ngapa lagi?
0: Bluid ke bunyi, apa bluid bunyi, why? Tifoid. Ya, kena nyelia ke penyakit baik pemakainya, why? 3 tahun sekali sudah mesti beji ya.
1: Apa, ne? Orang keberajaknya
0: ah, orang keberajak pemakai
1: mana ya kau jaga awak tahu si teh dah gede baka palan dua berajak pemakainya nak ngira lah baka bauti ya katakan bak restorian baka kedai makai nyak pun perasa
0: kumai dia orang kacau restorian wai
1: kedai kacau me kebisa ikunnya tak ada dini yang kacau kedai kacau
0: ya
1: Oh, antek telengaknya kedai makai menyo.
0: Oh,
1: ya kena ada dini yang macamnya deh.
0: Kata ya ke kenya merbab kenya pansal
1: pia nya pansalnya
0: pansal
1: barang kuya kita agak nemu agak aku tai.
0: Iya.
1: Nah dengar dek cik orang magengnya. Ini akilang ayes pun de prasa nemu deh.
0: Aku kira ayes. Mana deh? Aku amah wala nyua ai.
1: Kanya deh gagak komada kere teka ayesnya pun mesti deh gagak ari ai kebersih. Kanya deh timak deh teraja udahnya tepuk tayah. Kanya deh nya lagi pada pro dah aku meri ayes.
0: Mana curi bakai?
1: Nak nemu kita nguji mana lagi? Bayar deh bisa tayah. Kanya nyawa deh kai teraja yang kia ayah deh lagi. Kena ini bakai ayes kulat saya kom.
0: Ni lah mai suai dengan ruh eh.
2: Ya, me. Pula yang kita tempu ka kemilian eh. Lalu nemu ni bagi palan ke patut nak kita ke meli pemakai kelikun ya, hari syukur pembersih pengerai ke tahu pula ke mana kita deh. Kita tempu miliannya.
1: Medak ya, nak nemu to me bangsa ini sumpah yang to. Bam dia, kelalu berkira dia, kelalu ruak pen dia nya. Ya nama kedampai ya meli mayu deh nyenak galempa saya ko ya ngai nampo eta nak ngira pengerai de rempo oh waina sumpah ande ana kalau bam de wai dia tau orang nak yang mana nak ngaso kita makau tek lalu lebih hari patut bertubuh kita umur de nyapra de kukut de nyak kemada kare udah simpai abai de kalau makau teman ya nya dah de mulut de nyanyu rangkai kurang ro ai buat de nyanyu nada senadai kurang vitamin kurang sayur
0: kayaknya kepada aku de tau nama perut koto amanya berkirau dalam tu in the group
2: ya. Engkau tanya udah tanya bak gelung dek din deh.
0: Okay.
2: Agi di. Nih, ya kini kengau deh tu deh.
0: Okay.
1: Yang kian beranak kenyaman kian deh. Nah leh, yang kian nyomi terperayaan deh. Tahu orang kau mendak kita begau.
0: Kau cuma aku tu. Nak berdiri bulu pegau aku tu ini gua.
1: Eh, kau kau beranak sebayar mansap berapa kau tu pegau dia berdiri bulu.
0: Okay. Tu, nama tu yang cio tu lah. Apa oh?
2: Ci. Bawa tu cirit ah. Ngecik ni sumpah tau saya ko you nak bahannya
1: pora ya pengamain you ni cik madu mendede wain ni sumpah pula kita wain ni bila ini gunanya ngantek jaman kita pernah ada kadang udah nyanyu mansau burit ni kita.

0: Nyak lagu seruran ngenang ke tengah hari itu ada kena kita ngelalu ke DJ Menti Ari Kapit. Selamat tengah hari ente.
1: Selamat tengah hari sih ya. Selamat jalan pengawak lawa lagu.
0: Baru asal tengah hari. Kau lapan ku tamak kita tadi beberis hujan di Sibu di to na.
1: Hujan.
0: Atau nak banget muak ke pagi tadi na. Baru ya tanya namanya kerapak tawas tadi banget hujan. Nyuasai ke pagi berlama masa itu nanti celap Sibu.
1: Iya, Kapit itu panas. Mana hari di Kapit nanti ya hujan nak mejai nampi ya.
0: Oh, nama kedali hejai. Bes nanti ni hujan mejai. Ku nanya malah peningal.
1: Nya ambil kaku nyalai na. Pama hari hujan. Oh, nama ina. Oh, kini kenapa nama ya?
0: Kadang ada hujan tu ngasuh kita diau kita dukung dulu nunggu renting iruk kupi.
1: Iya. Belak dulu.
0: Hujannya ama ke mana ya? Dak ada orang kang agak jalai bat Sibu dia nyu jalai batu nam dia nyu ngetu sidak ke dari Baluri ngeta jalainya angka lapan hujan ti nah. Amane aku ko site jalai nak skot nurung gawak tadi kedua tadi dua tu dia diau meh sarito.
1: Ya amat ya. Lebih lagi hari satu hari itu berasa enak ku deh.
0: Oh berasa ente ya nega kita itu rumpeng minggu.
1: Iya nyelai hari satu namanya. Karena jalan belama ku deh.
0: Ya aduh lo ente bakal bisa pengawak baru mempanyai. Nyu nyadi ketua belama kita dah suar kurang deh.
1: Iya tukang rana yang nantu nyamai pengawak.
0: Iya. Nepas utai kibak kanan ku deh. Utai kejai kita yang rana yang. Mujur ingat bat kita.
1: Iya pemana nakal bulu nanai meh.
0: Utai ingat jadi kesai ke kita kebo ke kita deh. Ingat bat kita meh.
1: Kita dulu nujo deh.
0: Oh, dan ada ngawak puji yeah. Tuhan yang mujo berlama nanti yang nanti minggu hari satunya malai sida hari bintulu adanya sida miris reaman kucing uli yang ada mas kanan uji kita berulih nanti ada hari satu kan jadi kenyit gak kayak bintulu ya nyung gak kayak hari
1: tua iya jadi ini aku deh ada manfaat kita ya mah
0: iya dan sikit udah tau ya kita yang hari satu nanti
1: iya
0: oh dia rempo gerai.
1: Derempo gerai itu sih ya, aw puji Tuhan gerai nyalai gak boleh kawo tenuk kita.
0: Aman.
1: Terima kasih yang gak petaro, amunya kude utai ketubah. Nanti kita rani nama pengawal lah.
0: Awnya,
1: mungkin ingat bala peningo.
0: Nah ingat sih dah ke nak ingat tau ke sih dah udah ingat kan nyunyu, ingat ke cerita tua. Apa muncul ke terubah dalam penghidup kita nanti hari lebih maya kita kenipan peningo wak ko ya.
1: Ayo. Aw.
0: Kena yang lamun jago menyenantai.
1: Aku dah nemu mana tiga kan sebut berdunia menyapa ya.
0: Ah, kau boleh nipan pua.
1: Ya, lama kita nak nemu ni kita tinjau ane ni kalau dah nipu dah ni kali ni nemu. Aku nak kuda. Ya. Tadi me sampai kita ngarap kita seluruhan kerai lama. Lebih lagi sehari itu untuknya mak kita bisa peman bertemu ngaduto. Anak-anak ingat aku pun nak ingat kutai kenyalnya sih ya. Right now, nemu yang tua ya.
0: Nak nemu nanti. Dia nak metingat kutah yang nak nemu. Gila. Nah, kumai mayu makai semua.
1: Alah berserah ketuai.
0: Alah berserah ketuai. Alah berserah kemayu makai semua. Makai tok, makainya. Sikit ada rempo lalai.
1: Sikit rempo lalai. Nak ada yang disebut serah ketuai.
0: Nanti nak ke bapala orang. Bapala kita empu. Kita yang kengundan.
1: Kita empu ngibun. Nak ada yang bapala patuh. Maka orang nyok. Yang nak kita bisik. Bertemu. Lebih lagi lemai tu kini ini aku nasi ya dua, pukul tiga lepas kita dia tu nanti bakal subak ada bulan je kita berai orang sih
0: ya nak ada jam lah
1: tak ada jam jadi dia tu yang kena jam ya dek datai dek nanti temu janji dia pukul dua datai dia pukul lapan kita nak terima orang dek
0: aman ngaya deh, atau yang mesuba, sama deh data hari bulannya diterima, magian dia tahu, bisa box empo, kute empo nuri, nanti.
1: Bisa jam yang pu. Oh. Ya, patut diperhati ke namanya lebih lagi orang ketua bala kita dan tengah nyok. Atau pada kesidak ya, atau pada ke kat sidak yang ni. Jam sidak ya. Ini ni nanti ya nu lemai pukul 10 datai dia. Ni dah lama tu dah ngantai.
0: Oh, nyak si teh ganti. Laban, kadang tuan teh tua ada suhra datai pukul 10. Angka du tua kengecik tua jamnya bisa.
1: Yang
0: tu. Ya. Anak-anak datang dan nanti dia kemudiannya orang ni. Oh, angka mainnya agak ubat tua di setua orang agak formasi. Bukai lagi. Nyu ginti orang bukai ke lagi?
1: Betul. Oh, amatnya. Mayu hutai di patut dia perhati nanti ya. Maka penghidup mesti ya. Oh, lelak mau berkenan ke penghidup. Wai, wai.
0: Kan lah, agak kehidup. Ya.
1: Kalau ngai kok gitu hidup ku kita eh tadi ngarap kesama gerai ngambil kita nyamai ngatu pengawak laban bukan semina pengawak tu bawa tu siapa bapa penghidup tu mayuh nau orang nyangki yang bapa penghidup kita eh
0: ya
1: ayah nyadai bayarnya aku bisa aja nih ambil kita empu tu tubuh kita nuanek tua kan apa ya
0: ya mayuh orang
1: ini
0: ya mayuh orang ke bepangai ngaji kita tahu si tek ku rindu kelekai jakau tu peningango dan empu ganti nih lebih ku kata mak studio tadi ngumak ke terbaca ke Siti namanya Siti Jakob pandainya kadang kita ingat merah orang nah okay, kadang mayu oh. Dalam hidup kita ingat merah orang sampai kita
1: bulan nanti ngumai kalau
0: oh nak dah nanti dia nanya aku dia bisa borak ingat pedah aku balat mana
1: ya bulan ngumai nanti ingat kak merah orang maka bulan
0: ya ya kadang sampai kita berketuk ingat merah orang peh anu ngau ya tikau kai utai kemunyinya ameh baik kita pedah hati nah tang utai kena go hati ko pemedi hati dengan orang ngai pedak de kada ya nya di orang kemado di sayau kan ya nya baka de ngai medak tu
1: ngai
0: ya ngai mak mendo sanu nya ko de ngano aku na tena nemu de bala ne aku sira siga sayau mat ga kakau nya
1: ya betul betul amat ya makanya mora bukai na sia
0: bukanya nya mate ngai medak nya ni bo mame hati me ge galau kasih agak ya, bisa urang dari no kau. Kasih gane dari no kaya laki ya lebih oke ni sedua laki pagi tadi enggak kita ada tu dia ngan benda ya.
1: Ngan benda tu dah ya. Betul ngan ngan namanya an muiy kuda an balat ya an udu kan ngan benda tu dah pangli ya ni kuda.
0: Aau.
1: Kaya ni
0: jago nya. Ya muka kau ya nanti kita ngan benda orang kan jadi sedah sedah yang kau laba kunci. Aau. Prerai kame kan jadi ni kuda.
1: Aau kau kau mepio me. Aau. Ya tadi memang papa pergi runtuh hati ringan. Ambil ke bandia mulut ke berjakuan yang ira deh.
0: Mau deh. Sebayan nanti temu deh nama tua raja. Sebayan dia kangau ke maka yang meh.
1: Iya. Aku ngarap ke kita yang belakang ngomongan hati penyabal. Namanya suran ngampun ke pengandiri. Ini aku deh ku kita.
0: Iya. Nyubrun dia ngaku. Lebih mansa orang kengai daripada deh. Nah, kasih agak aneh aku kelalu ngan beda aneh ya saya ok ya. Laki Rino ok ya, belum menyadai berguna ok ya.
1: Apa inai ya.
0: Ya, apa inai ya, kapal pelayan ya. Ya, apa ini ngan, apa prun yang kami ya?
1: Oh, enggak kita bisa banget ngan beda pengandiri, ngan beda orangnya kini. Prun yang dia, mau kena. Nanti lagi boleh dampun kecuali kita.
0: Jadi bisa minyak ada 2-3 hari itu. Nanti ujung minggu itu tadi. Meh tanya aku udah jadi semua yang kamu
1: amat. 2-3 hari itu nanti aku minas ya. Ujung minggu itu namanya aku udah namanya. Dia sebilia dulu. Karena aku udah sebelah minyak dan sebelah yang bisa. Ya.
0: Amat gitu
1: ya. Lawan nah bercerita teh ke minyak. Aku udah minggu baru bisa ke minyak. Sige bakal nyanyi teh ke pengawak. Malam, mungkin kurang niti April saya nyanyi teka pengawal.
0: Ya, leban sebagi hari pengawal kita ke bar radio tenen sikit minyak kena kurenti.
1: Betul.
0: Aw minggu tu lah nyurun ngagai program Sarawak ku sayang kan? Nah, berapa bulan nurun teh?
1: Kami sebuah nurun hari 4 per bulannya nih nama. Nurun ke Serikai ngokin nih minggu si tehnya kemarin nurun ke Sekuau nurun ke Selangau. Nah. Kenal aku nurut, maka kita nyak nak kau.
0: Nanti lapan ke minggu ni kau dah.
1: Ya, nyak meh nak kat diau. Nuk ukai diau, pama saya dulu meh ni siapa? Nuk mayu agak pengawal di kerja.
0: Ya, nyu mayu gega tanya nyak deh. Program berdatu ngau direct sebile ya. Munyak besar program ngau direct sebile ya.
1: Ya, awal lama ni mahu kata, oh nyak mayu jadi DJ kau biar kau jabar yo. Enggak mat ke?
0: Kok ya?
1: Tolak kau betalat kenyo.
0: Aau kaja lantai.
1: Aau kaja menyama kau lantai. Aau kaja nyame. Aku nemu nama pengawal kerja kita. Sikit bisik kini kau kita cabaran yang pun nampi ya. Ini mana nyame? Tino wak lala ya.
0: Aau nanti ada salah perindok pada pegawai satu hal.
1: Nya.
0: Nya kakau.
1: Cuma ada ngeliat. Ketih ada
0: bersintai agaknya.
1: Oh ngayak kau.
0: Saleh pangau lagi pala pedih macam tu yang so pedih ada tilu aja.
1: Tilu aja.
0: Macam kerja nanti pejam jam.
1: Nana kau yang kerja nyanyi aku. Nana kira kita kasih kerja. Aku harap ke sampai gerai meh ngambil ke nama pengawak kita dia tu ngamujo nampi as ya.
0: Oh betul lepas nanti kita berarti ke program muda Sarawak ku sayang tu ialah ne. Aman nang tu kita ba zon tengah nanti ne. Aku dia ada bisa namanya safari mukeh tentunya.
1: Nah, baru amak saya pun mangkung semuanya tidak sengaja sesuatu.
0: Oh, nyamai berakit entai.
1: Anak nanya ke penyamai, namanya. Nyamai emang kan kebenar ya. Udah kita temu beketau nungira dan nih utanya pengalaman. Semua hidup kamu nyiko tua sebarang ria, mudah nipu ke ngawal bakitnya, supaya nanti enak gak sewa.
0: Puji Tuhan, kita boleh ngasai ke, nah?
1: Betul, boleh ngasai, boleh berserta amatnya. Udah nyak tu ke muka, berapa bulan sih?
0: Di muka 20 hari bulan, teh. 20 hari bulan 8. Saya sudah kita pulai hari Serikai, kita
1: Serikai.
0: kita hari Serikai kita ke muka. Jadi namanya nak ke dia tahu bisa 32 tim sudah register ancai dek ngelaban ai muka dek ne.
1: Ai muka.
0: Bala ai muka.
1: Apa orang bulan tare? Dua puluh.
0: Itu wak kabar nanya. Nah,
1: okay. Itu, okay nama okay itu. Nee, udah pulai hari serikainya. Kami bakapi bisa mengawasi tek program kebesaran sih.
0: Yo, nama apa? Day. Ama hari
1: kebesaran. Agrofest.
0: Oh, Agrofest.
1: Agrofest Solo. Agrofest tu 14, 15, 16, 18 nih. Nada ujung minggu meh.
0: Nih buah meh nak kau dah.
1: Anak ni kau ujung minggu.
0: Mayo program kita dulu deh lah nah.
1: Bisa ga mayuh dere udah ge mukah baru de nangkan ke nyaila baru kita hari kebangsaan nya denya ke mukah SKS program kita sibuk aku
0: Dah deh. Okay, 20, 22, hari bulan 8 ke RAF Safari 2026 mukah nanti. Penyawa 21 km ke tegeri induk terbuka, laki terbuka. Udahnya campur ngau kategori upis perintah. Ini ambil kita.
1: Udahnya ialah kita ke kapit. Safari. Udah tamu safari kita ke bukit mabung. Ini ke bukit mabung.
0: Mana ada ujung minggu tu peningat
1: kita? Ada ujung minggu. Nyak aku. Ya ke zon kita. Kita deh. Kita sibuk. Aman. Nas ledau, nanti ujung minggu. Nah, mana anu, kita kasih bilik yang kami paham.
0: Orang bukan nak pesan kau kasih bilik dengan kami.
1: Nak pesannya, kami kasih bilik dengan kami, kakau. Nanti
0: ngerak, ke kedai ke.
1: Ke kedai, anak mana pang ni, si kenyak kita. lebuh yang runtuh deh.
0: Ketika berkawan kau namanya Agropes nanti, minggu
1: sitet ni. Ya. Ya, aku berkongsi dulu nih ya. Program Agropest berbagi menu kita di Kapit menyebut tadi ke 14, 15, 16, 18, 2026. Jadi itu dekat dia tu Batang Square dia ya, peringat mayu hau mayu macam program aktiviti ke bisa dia tu berbaik ngetuk untuk kita berhati ke bakal pameran bisa mengadap putemuai pameran hari upupi seperintah udahnya pengawak berjual ke asetani. Udahnya mayuh macam pekit ngah mega bisa mega pangau pemerintah ke mega dekat baik sidak ya bisa mega ceramah atau kalimat area upupis ke dekat baik ngah mega bisa mayuh macam pekit jadi tu dulu ngenang Kapit Agrofest ada West Kapit mega dekat dia tu bawa pentas utama Kapit Agrofest tahun square dia kena 14 ngah mega 15 hari bulan 8 2026. Jadi yang kita ke lania berlagu, masuk peketo laban perais ke cukup mana, udah disedia ke lalu terbuka ngagai semua kita ke dekat ngau masuk The Voice Kapit berserimai ngau Kapit Agrofest 2026. Nangkan kena okay mega nyak aja bisa mega pertandingan peragaan pakaian berhias kanak-kanak. Keberamai ke pertanian. Tiku aku tu ni nemu, engkau kita yang agak garik. Hari buah teruang kini nas ya, hari sabi saya awal. Sabinya, udah kenal ne. Basak kini, utai ke bekerja ne. Nanti aku ngau kan, aku nama nak sayur saya kita nas ya.
0: Boleh diingat.
1: Buat jagung tau.
0: Boleh.
1: Nak aku deh. Jadi itu dekat dia tu kena 14.8.2026. Mega pentas utama Kapit Agrofest Ni ko kita pengalami kita bahas tentang peragaan pakaian bias kanak-kanak tu deh. Anak kita nya ni kita ngantak dia. Udahnya bisi mega pekit merwana kanak-kanak atau mega bersemai ngau agrofest kena 15 hari bulan 8 2026 pukul 8:30 pagi about Town Square dia mega price ke mana mega udah disediakan. Udahnya bisi mega pekit tua ke pemadu yang nyamai 14/8/2026 ba kapit Town Square mega bisi dia tu. Tu maya tu elok bisa mereka dapur temuai dengan mereka pengawal berjual ke barang dalam kanan 3 hari 14, 15 dengan mereka 16 hari bulan 8 2026 berarti ya hari 5, hari 6, hari minggu hari pukul 8 pagi sampai pukul 10 malam ada hati je nanti kita nak boleh hati hari bekerja hati go je minggu hari 6 dengan mereka hari minggu dia kita maya meda pemakai kita bangsa Dayak ke bisa dijual udahnya keras tangan hanga mega produk jualan ke mega besek dijual lebih mayanya lah. Okey. Udahnya lebih kita akan datang ngagai palanya lebih lagi kena 14 sebulan. Dia besek mega namanya dikumai kita program mari mereka bersama. Ambil ke bandian maka ke besek daripada kesidak itu nanti anak ikan yang dah dia kita nekak ya berapa ikut anak ikan dia udahnya pemerat ikan yang nemu ikan semayah kini pama betul tekak dek lalu baik pula kini nak nemu kita ini ya udahnya nekak berat setandan pisang utai ke berkenyak dek yang kena 14/5 udahnya 15/5 maka bisa nekak atau kengira penyampau ngamuk penyampau pemayuh ikan ke bisa dia kesedaknya bak butuh air dia meh udahnya dekat berapa mata nanas ke mata nanahnya les ya ni nak ni aku tu nak kalau ngiranya ngumak nau aku udah tu tem dah nanahnya nuka aku ngiranya
0: beruling ke ngiranya
1: ya aku punya aku deh meh no masa hati aku tu tanya deh berapa selalu ya leka mata nanas tu meh
0: nama sama apa yang dia. Kau kini?
1: Yang kau aku ante besai ke nanahnya, mayo ke mata nabi ya?
0: Ya, kau aku ante kira tua nanah mir, kini tua kau ngira ke besai lah, deh. Ya,
1: ya, nah sama ya. Tanya tadi nama aku nak kalau terun yang kau ngira mata nanah. Ya lebih hari 50 ke ya, sih ke nanasnya. Laba mana? Besai laban tu nuah suah aku. Temung lelak ke nanasnya, deh muka nanah udah tahu. Tu utai namanya sih ya. Cukup lah nanti aku muka pun nanas.
0: Sama.
1: Ya, pemerintahnya pun dah.
0: Sanggup, bangun mulut. Gatau lah mata nanahnya. Nak membersih lah bahan aku. Nak nemu muka.
1: Nah, lah, nemu muka. Nanti ke mukanya. Sekarang tinggal bimbit je nanah. Hanya aku utai. Aku awalnya bisik dia tu lupa maya nyelak ni nemu betul kini leka mata nanahnya dikira kita angkanya mai pulai price nanahnya atau kau teh bukai lah banyak benda itu price ke mana mega bisik bis dia kan okay nya bakau ngau agrofest bagi menua kita di kapit ih nah sabar kami di kapit ini deh ngira rame jejo ini tan ini tak patut nak tan aku deh
0: aman
1: udahnya mereka pengawal ke bukai maka ke di pada tadi dia namanya sambutan hari kebangsaan bagi menua kita di kapit kalai kita nemu ba kapit sambutan hari kebangsaan peringkat negeri bahagian kapit udah dipilih nes ya jangka ku engkau mak nyadi pembalap mangka macam ini laban pergilah pen bisi mereka awam pengawal tu dia tu denya saiku baru kita nemu berkeni ke pengawal ke bisi dia tu lemah maya tu laban

0: Kapit Lili Pondia udahnya 31/8/2026 pimpunan Hari Kebangsaan. Dia tu bawa sepiak tengah laman Dewan Suara bawa palan SKS kerja tu empat lama tu kudah. Nah, ini dia kudai kami jajau.
1: Oh, lai pentan aku datang. Aku percaya lebih ke lebih ke bala kita di sibu di tahun sudah. Okay, kita upiah radio aja. Kau kau tahu yang kau upiah perintah kebukai ngau company NGO atau nanti ke sudah mayu pun lebak ngatu tak kebetangkan ke tahun. Upiah kau rendah.
0: Betul betul. Ya kaku makin bertangkan makin nyamai ke deh 8 baru dah temu lebih kurang semakanya kaku nya nyapa kutai
1: nyamai 8 pengelelaknya dia runtuh ke sekali mai deh.
0: Iya, betul-betul.
1: Nanti udah lama kesengah lagi lemau nanti.
0: Ya, lemau nanti udah dugau sampai nari pengawak. Nari pengawaknya memang menyebut. nama tu, siya, bak muka tadi safari 22. Nampak ya? Parai, wah, nanti tu berbaik dengan kita di kapit.
1: Oh, berbaik dengan safari, tanya kapit, balik lah.
0: Balik kapit, ya. Nanti nak salah aku. Bukan nama ni, nangai kaku tu nu lu salah sebut nu keliru deh laban titik ke udah di kapit tu menitik kari bulan sebuah ni labannya ke di tukar baru nanti na 22 ngau 23 28 2006 nya
1: ya mak besar ya nanti nanti pia
0: ya nyau jadi bak kapit tu 42 kilometer tu siya lari mesti kita ingat 21 dia tu ngau berakit kaku ini kena nakal.
1: Atau ke ane lari inte uji nangkup 42 kilometer nya nak ore?
0: Inai 21 nya wai bawai cie. 42 kilometer au ari Roma Jonas ngagai pasta kapit kita meda au apa waktu dia tu Roma Jonas anak lewat nang sepatal pulau wen balih kapit ari buke mabuang inai
1: apa datai ba tanya nyawab kapit dia ente?
0: Nah, tai bawa kapit langsung di riak ku ya nyampok tu duanya sih ya.
1: Apa?
0: Reti ya, belipat hari kita ke berakit Selangau 21 kilometer.
1: Inai.
0: Papi dong.
1: Oh, catatan masa serinya 3 jam lebih ya, no?
0: 3 jam.
1: Apa? 6 jam lebih berkayu ya,
0: Inai? 6 jam. Inai, kena 7-nya sih ya.
1: Oh, 7
0: jam. Nah, ada nggak tahu nya supaya aku udah ngeraya nya nang ge nyawa 42 kilometer. Udahnya aik tu kok kita kira kuaku besai ge sih ya.
1: Ya, boleh ya balat ge mak ore.
0: Balat boleh ya balat ge bisa ge deras entek bakal Selangau nya. Asai ku bakal kita mau dia aik nang sud subak laban kan nama ku jumpa dia ne laban menua kek ku deh. Apa kenyak kaya air Selangau di sepek ku. Hari bani yang air di tu. Pamau tai.
1: Ada geremak
0: dan nemu deh. Ya. Nah, tang ku nemu bala di kapi atau ke orang bukai. Kedatai. Tentu yang kena cabaran kelebihan apa ketau. Nampi ya. Hanya di... ilak kita nanya komite pengatur ni nak sidak kau dah ngau berkenikah tu atau ni nemu ungkuk rindu dampian gek kini contoh lah nyak aku ne. Laban terakhir kecukup mana sudah disediakan ke ribu-ribu siap di ni.
1: Nyak.
0: Oh, ikut orang burut. Yang main gek sudah nyak ne. Hidup sepuluh.
1: Antek datai dah. Nana, ne, yang ditubu yang orang.
0: Ya. Oh, ya, biasa limit dia ne. Saya kita kena ngantai deh. Antek dengar yang kau pakai. Lalu nanti akan ada yang mendak orang bawa bot dia ne. Karena yang mendak orang ramai.
1: Aman, ngai tua berakhir. Mereka pau buat ke?
0: Ya, mereka tak pau buat belah tebian dia. Laban kita dia tu, dia mereka nyamai ke belah tebian kami dia. Udah digagak dia, waterfront dia. Anak juga kau mereka dah tempu dia.
1: Ya. Pilih main aku deh.
0: Pilih main. Bukan pilihnya pengalamannya kebenar ya. Sia, Dia nak utai ke berketuk di ni, dek. Siapa kau mata ke dia berakit dia? Oh,
1: betul. Okay. Oh, dia lemah yang berada yang tidak ada program. Ngai murah medak deh.
0: Nanya, kuah kau. Oh, jadi itu edisi ke-29 tahun 2006. Ngarak kemujur. Apa waktu dia tu, tanya mak kita dekat nemu. Penelan kesili lagi. Bakal ngau safari balai rakit. Kita tahu ngiga EO, Jos anak jandut. Baklumur 019-227-4428. 019-227-4428. Tauke ngiga AAO Tony. Baklumur 017-807-0101.

0: 64. Ngulih ke Medo kita ada ratai badan pama mesti ya.
1: Bisa
0: bas langau
1: bisa
0: ini
1: rita
0: ngira
1: ya.
0: Bisa rita pandai yang kenyo. Au nya bekau ngau safari balik bagi menua kita di Kapit ngarau ke Mojo banyak kenya ba Kapit ba Selangau ni kada sia. Semua kita support magang. Jadi ba utai ke bukai buat bagi menua kita di Kapit nanti kita medak ke sekali itu kita namanya berkongsi ngau peninggal mega eking bukan mabuang tu orang kenike bukan mabuang ni sih ya to edisi ke kedua atau ke kali kedua apa waktu dia tu guai bala mana guai
1: oh ke satu subah nak nyari kita ngau ni pihak kurenti
0: ya ke satu subah nak nyari
1: ya
0: kau laban penuh deh bala mah penuhnya kau jadi ngarap ke tahun tu bisi mereka diberi peluang nantinya mau ulang ngau hanya dia terlimpu aku dek laban pengau tu dia tu kena 26 dengan mereka 27 hari bulan 9 2026 okay tu edisi ke dua pengawal ekspedisi mendaki Bukit Mabung bagi menua kita di Kapit tadi atau pejabat daerah Bukit Mabung nanti kita meda sekedar program ke bisik dia tu ke semina nikiknya aja bisik megak pengawal ke dia tu lebih maya tu sebelah ke nikik tentunya namanya program ke bukai nanti dia tu lebih lagi bakal sebelah ke nikik tidak bisik ngatur nama kita berdarak dulu udahnya miring deh pengawal miring udahnya berjadi ke program ekspedisi Bukit Mabung kena 25 nangkan kenyak paginya sedak baru dilepas ke nikik Bukit Mabung jadi ente nyemak sedak ke nikiknya laban tu bisa muka dia tu hanya berkemah deh bertapa air terjun Bukit Mabung deh laban guys sedak ke udah ngau ekspedisi Bukit Mabung beredisi ke terubah dia bisa ada ke bisa air terjun ni sih ya kiri pansak sedak ya lebih ke nikik Bukit Mabung jadi dia sedak dekat berkemah dulu
1: Mau program gaknya dalam perjalanan
0: nanti. Ambil program. Udahnya datai 27 bulan 9 2026 dia mega bisik pekin nyumpit. Dia deh bertapak pesta utama dia. Bisik pekin nyumpit, bisik pekin tarik tali. Nah ni nak kaku ke semina kita sidak ya ke ngau. Ekspedisi Bukit Mabungnya laban maya pengurang bukai ke dia tu berebak nganya jadi nyak meh utai ke ulih dikunci ku mimit berkawal ngau ekspedisi Bukit Mabung 2026 nanti kita nanya berkening ngisi pom DJ di ni kita minta nengkuai baik panjuk sedak ya tu balak mana
1: sabar dulu
0: ilak kita maksud kia di ni no scan kita itu nyamai sih aneh tepuk ba WhatsApp scan no kita ingin register dari poli ni pedih kan
1: nak dai bakal sebab je kopi ngiga no ngiga
0: no no cukup pom dulu putus pet dulu itu di ni janji de ani teh ke info oleh bagi ba kami RTM nya
1: jadi terima kasih ente ke berita de dulu dia rancak na ke berita de sare itu na
0: nak mau kacak
1: nak dia nanya hati aku kena buat ya
0: ya macam ni namanya ngarap ke kita itu suran boleh support buat semua aktiviti atau ke program tapi ke berketau ni sih ya di ni yang nyebutnya aja kami kau mengau
1: ya kita ngereh kacau yang
0: lain kalau udah tuai ni
1: nya udah tuai kata nyuka berakit nyuka belana mutai nyuka kibau kan ke gunung nah melabak ke rempuh nda dapat kaku ya biar subang hai baco hidup
0: ye anak kena sana biak mayari nanti bisa peluang maketo ambil peluang ne anak ayah ke pengidup nang baco oh lama ni enggak baco wei
1: ha kamrina dengar lagu dulu konten
0: lebih ke ha dulu
1: okey
0: ya.

0: Banyak lagu kenal Marina sedap nanti.
1: Oh,
0: lagu udah nak sayang. Ya, ngarap kata Marina yang sedap ngalih hari itu. Ningat tua. Gelap. No.
1: Gelap bisa nak kan asal gelap hati ni.
0: Oh, ya bro. Kapan kau masa lagu tadi?
1: Oh, ngarap ke namanya Teprinang, Arti Lantang, Tajapan, bisa aja mutai ngerogak rundi yang kita nanti ya, kacau di laut.
0: Ya,
1: nak siapa. Tiba ngerogak rundi ya. Aku nanya Desya, kau telah pergi hidup di kanan ke dia tau ne, nama utai ke Udu nak ingat deh.
0: Utai ke Udu nak ingat, aku kurenti.
1: Pengawak ke Udu nak ingat deh ne. Malam.
0: Dulu ketawa.
1: Dulu ketawa.
0: Umur ke dia tahu. Siti utai ke selalu diingat dulu nanti sebenarnya marah diingat.
1: Selalu diingat. Okay.
0: Selalu diingat ko. Aku meruan diingat ko. Rayang ke benar ya. Tajak aku nak ngigak. Tajak aku nak bertanya ke berita. Nak WhatsApp semua. Tanda hati ko. Lemau dah jumlah nama kita. Aku dah kelak di kelala. Aku dalam dia simpan. Aku dah.
1: Lemau.
0: Bakit ke pangan kita. Kaban kita. Yeah. Kini deh. Meruan. Beres bili, aw. Tapi aku tak kena nak ingat aku si tay. No aku ngengkeh ke kereta aku, kuka pagi.
1: Oh,
0: ya penyakit nanemu, nanemu nak ub, nade ubat,
1: nade ubat, ya.
0: Dek kenya ada nanti.
1: Aku bekerja siapa nanti aku market pakai aku mendua, no. Pulai aku remaja lagi, hari kali kau aku ngekot. Nini, no aku pakai nanti.
0: Sebab kau.
1: Nanti kadien tu, nai kadien aku pakai tapi putar ni kau baru. Tak untuk atau parai, mereka tu dia orang kerai.
0: Nah, namun ini nungkah kereta ada pihak kau deh. Abah iya kau kau deh. Tengok aku sampai bermimpinya dalam mimpi teriba rigau dalam mimpi lulu. Lalu aku dah ni pagi aku dah lepas malam aku ketinduk aja tak ingat kereta nu aku pakai yang apa?
1: Abah balak yang dehnya. Dalam mimpi apa ingat? Nah ingat nu kereta.
0: Iya, dia bersebut deh. Baka kita selalu berjalan deh. Aw, bentan hanya bukan orangnya. Mantai bermo D 5 utek ke C F utek ke punya gambar. Nah dah.
1: Jalannya ingat ku baru.
0: Nak ingat ku baru, bak aku sampai maya umur dah mayu tenak ingat deh.
1: Ya, aku selalu mak aku bekerja sih ya. Udahnya ante kita itu nama tu si te. Ante mendoa orangnya. Dini aku mendoa ini tuainya. Ame kebanyakan deh. Ia nyapo aku. Dini aku ingat bekerja.
0: Kemayu kalau mendoa, no.
1: Kalau aku mendoa tan dini. Udahnya ante dia kena ingat ku tanya nak. Tanya mak bujuk mulut, patut hanya buat lah. Kati kenapa? Tanu, bujuk mulut dia. Bula, bujuk mulut ini, bisa bujuk mulut. Dalam dia.
0: Nanti bujuk dia, sudah sebut. Kau rentai.
1: Sudah pansuat ya. Dia waya nak ingat. Nemu dek, nanti dia dah nak ingat utainya. Udah nak, dia memasak dalam pun ingat. Dia.
0: Pedih. Aku nak terenai hidup. Kau nanti kau sakit, kau pakai ingat korenya tadi.
1: Pai bolehnya, no.
0: Pai boleh. Satu
1: ke hal.
0: Ngacau pergi dua, aku tanya.
1: Ngacau pergi dua, aku uji je lah. Aku dulu, kapoknya, kukainya tupiknya. Okey, maya ada ingat ni. Nombot ya, kan. Ambil ke banding, no.
0: Ya, ngai. Ngai nak ingat ke dek, ya.
1: Ngai. Kau mau pai boleh, aku tanya dia ingat. Wah, dapat hati ke tinuak dia ngai.
0: Sampai ngerampit kapan kita dek, kalau ada minta. Ya kenyang tadi
1: biar
0: tadi ama masak orang yang mereka dekat.
1: Bisa kau anak antek orang yang nak ngau dia benda ya. Dia kan mesti cerita ya. Dan dia nemu yang laloi nya.
0: Ya, nya pedih amatnya.
1: Nya, ya pedih sebagai. Betul dia nak tuai ngirok sepiak ni contoh hanya kau.
0: Au.
1: Bisa sepiak meja kita. Ni, maya kaban nang gini, nak ingat, mau je, menekan orang, maya orang ingat kutai. Tak, yang mesti nemu tengah kau, lapa aku nemu yang nemu.
0: Aman, ya, pedih aman. Sampai sepot pandai ada ngingat ke, pedih kan ngingkat dia, right, kalau
1: maka. Iya, aman, ya. Tau, nak nemu aku punya kudek ni, bisa ubatnya, dia, miau.
0: Nak, dai, bukannya, murah kepekat tu pun, rana utara yang ngasuk sepita, ingat ke jam semua, putih nak ingat, kan punya jakau.
1: Pama, kita nemu jago. Nya si teh si awak. Nanti kita orang kita itu benar mahu message semua, no. Udah nya, kelanyu tinu, no. Bok kita nanti ketinu, mada. Namo, udah kelanyu tinu.
0: Kenapa mada? Ya,
1: nggak boleh mada kete.
0: Ada yang anu tu deh. Nanti muni nya, kau deh.
1: Ya, sebenarnya hati ya. Kita mian bawa WhatsApp ngede. Tanya tade, ne.
0: Nuh
1: lebay nyau. Ini kita nanti ketinu mada dulu. Nunak, nama yang kalanya tinu, nama nanu. Tuan,
0: no.
1: Tuan, no leh kita ide, apa?
0: Ya, nanti. Main game kita mukai, kau deh.
1: Ya, tanya sekali kita itu. Kita kena tahu nya dia mementi uliah, no. Lama kereta kita itu canggih ya sih ya. Nah, bukan kuah keunal. Ini kita orang subo. Bunyi nyari ya. Nanti dia pansut. Sedang ada kereta sudah padam kena. Ujian dia berarti kereta orang ke dia tahu. Nah,
0: nak berupaya dia dengar anjian ya.
1: Ya, nanai. Dia nurun ke berkenyak. Kakek berkenyak pun ya. Nah, ni ingat padam ke kereta kita naik.
0: Ya. Ya, kakek nyeri-rek konten itu. Tarena. Aku galak tak ke. Ngai no si ke peningat. Tak ngamai kita tahu. Jadi lalau no kuda entai. Ya, bala hari upi. Bala tenika kami baru je. Dia marah dengan aku. Kakek dengan ke studio kita. Namun. Namun kita pelinga kereta aku nak ada padam hari aku datang ke awak pagi tak ada ya kaya
1: dini ya
0: kaya awak ya boleh nunggu minyak ya
1: ayo enggak Malaysia yang murah ya
0: gila
1: udah nyak kami ke andai kita ke ngetu bersupermarket terjadi mama tu pelinga nyana si kau nyamai tu deh anak bersuai pangan diri nungun tenu udah memakai nama kereta nak tatai padamnya.
0: Amat.
1: Tegak nama, ketegak nak ingat.
0: Aku nak boleh berundi yang aku dia tonton. Ya. Apa yang kena ingat je? Nombor satu jahitnya kebenar. Nombor
1: satu. Anak-anak berserah kan makan semut ingat ya kau.
0: Nah, dah. Semut kan ngacau kita semut. Kapa eh, kita. Iya. Ini sobat, sarang semut ke dempak, sarang kesak. Nak ada yang murah munyak, nak ingat kita. Iya, nak ada
1: yang berserah kenyok.
0: Ah, masa yang gayu hidup kita itu. Nak ada yang makan hutan. Namun tu ngak aku hutan ngacau.
1: Nombor ayo, okey. Dah, ya. Okay.
0: Aau.
1: Balam, mari sport no.
0: Wah tuai kau, kenyang mes sport ni pandai ya mende tau.
1: Tapi apa mesti rey punya kodenya.
0: Ada mesti rey koden.
1: Ya, aau kau pernah awak pernah kata saya ialah kita berkunci baru berita kebukaan untuk saya hanya rau mayuah berita kebukaan ketika dia baik kita ini. Hari satu data baru kan ya. Okay.
0: Mulai baru. Terima kasih ganti.
1: Ya, terima kasih sama-sama ke. Mumpuk mana dia, kai bahagian pukul 3 atau lagi. Mumpuk pun eh.
0: Okay, bye-bye. Ya, terima kasih. Angkat pula program kita hari kapit. DJ Menti. Terima kasih angkat peningga. Aku bisa pukul dengan kita. Maka kengali hari itu dalam program Sada Tengah Sarawak. Ya. Udah tu kita pukul dalam program Pendiau Penghidup Aku.

Maya ako duduk kediri, ngingat kasi ke orang tidi kangau kinai. Malik kiba, malik kanan, namunya aku minat bermimpi di siang hari. Namunya inai aku lama udah pergi. Bekau jari nuan inai agi meruan di pedak. Jaku aja nuan semampai di kingat berari. Ricah nyawan nuan di dengar aku berari. Maya aku gawa asai kebesi nuan gembiang batisi. Tayak aku udah besai, teng aku bakal kena mint besai di andai nuan. Dia tahu inai nuan udah jauh pergi. Bukanlah sejalan dengan Tuhan di surga. Sino nakal mempunyai hati, cukup nanya mai ku inai. Buang uduh mempunyai nadai mendak nuan lagi. Semina agama nuan agi mengkian di pedak, kena mantup ke pengelengau hati. Maya bisa peluang musuh enggak ku palan ke penudi alai nuan ngenuah. Baik kaku utai kerekat dipakai nuan, keberai gaya mata, cukup nak nyamai aku inai. Sampai ajak mai aku nuju nuan inai, ngecak ke perjalanan nuan nyamai, bukanlah sejalan dengan Tuhan. Di menua serka mulai kita buat program peniaw hidup aku. Nanti hari 1 jam 2 ngalari. Seminar di YFM Sibu.

bertemu baru kita peningat dalam program Peniau Penghidup Aku. Keminggu tu bakal selama tiap hari satu dia aku dekat datai dalam program Peniau Penghidup Aku. Nur aku maca sada kenang tau ke cerita jalai penghidup. Ya ke bisik di Anjung Bala Peringat ngagai kami ba UIFM ya. Kedulu merit terima kasih ngagai bala kita ke seluruhan nganjung kenang diri ngambil ke bisik dibaca tau ke dikenatai ke aku dalam program Peniau Penghidup Aku. Bakal selama dalam program tu dia aku dekat ngepun ke PPA kita yang ngau sitik lagu. Jadi lagu ke diputar atau ke dipasang aku dalam program tu nang lagu ke dipinta sidak ke bempu kenang.

Ya, terima kasih ngagai pengeluar program Laban Wan udah ngenatai ke kenang aku ke sekali tu dalam program Peniau Penghidup Aku. Tok me keterubah ku nguji berkongsi ke cerita penghidup diri ngau bala mayu. Sebedau tu semua utai ke berserangan dalam hati aku. Semua utai ke ngacau runding aku. Semua utai ke negok pikir aku dan sigi dipelalai ke aku hari semua orang. Dan sebedaunya sebelum aku ngemanyai ke cerita aku, dulu aku minta ampun laban nak landik ngerintai ke sada kenang bakal nge orang bukai. Minta ampun semua peningal. Kenang aku tu semina berkongsi ke kisah penghidup aku sebagai sikok lelaki ke bergelau duda. Dan sebenarnya aku dekat madah ngagai bala peningal. Kebenar aku tu subah udah kalak niri ke rumah tangga. Aku tu udah kala niri ke meligai. Ngau siko induk ke cukup di kesayau aku. Siko induk ke dipilih aku mpo. Nyadi ke tangkai hati aku. Nyadi ke tali seput aku. Baru 4 tahun niri ke rumah tangga. Sayau meh. Lain utai ke disampi. Lain utai ke dikingin hati. Lain megah utai ke nyadi dalam cerita rumah tangga kami duai. Lain megak penguji kenuntung cerita penghidup kami. Dia membini aku lesi tegau nak dapat. Ia ditemu bisik riman tusu bak tahun ketiga. Kami duai keudah jadi. Pengudah ia ngada kesiko anak induk kecukup manih amat gama. Sayau uduh penyayang aku kaya. Bakal kita megak. Lebuah kita jadi. Lebuah kita milih induk kengau kita bersaum seput berkunci hati. Kena yasai, ditinggal ngonakak penglengkas. Berkenyak megak aku, terduduk, lalu aku ngumai penghidup aku, udah datai bak penghujung dunia. Maya kami duai peningal, nerima beritanya subak. Udah kalak bawum, sampai kami duai betelai ke diri empu. Bawum kak sama parai, kak makai tubai. Dan lebuah medak mua neak ke diasi, mua neak ke seleka di kesayawati. Kati kengau. Panek singkeng mendak gama umeng. Ia kediasi. Anek kedisayau kunci hati. Ukai kaku reti. Kerok bak pengarap. Ukai aku nak boleh nerima cerita penghidup. Tau ke takdir. Ku dah ditulis Tuhan bak dalam penghidup aku. Tayang runding data dia. Nyameh peninga. Ketegau kelalu sayau ke pangan diri. Sampai aku sanggup kak nyambuk. Ngambil nyawa kumpul untuk pulai. Biar kuatir aku din parai sama. Dan peningat puji Tuhan. Pemuas ke bersampi. Dia meh. Ngau air mata nguji nyabar hati diri. Nguji nyerah ke penghidup tu. Bulat-bulat ngagai Tuhan. Ngagai apa itu berkuasa. Harinya mupuk meh berobat kiak-kiak. Kelimpah hari ke berobat bak spital. Macam cara. Kedi kena aku. Nguji nyuman ketudah ni yang bini. Teng atur Tuhan lain. Pengarap hati aku lain. Setahun me bini aku udah bertahan ngelaban penyakit ya. Dia mia madam kesput baru me hentua aku. Kami dua yang sige nyemilik hentua aku. Laban aku kenguai ngugi ke bilik ya subak. Sebedau tu bak Melaya kami dua din. Diau laban aku kegawak din subak. Tengah pengudah ni yang kesakit, dia ada aku minta transfer mulai ke direk ke Sarawak. Lalu mindah gawat itu, datai ke dia tu. Seninya agak peningah, rumah tua aku semai amat gak. Arindur aku gawat. Ulih aku berundang, lalu bisik megak nyawam aku ngibun bini aku. Lebuah tinggal aku gawat. Biar megak bisik gantua aku, nyawam aku, beribun kanek aku. Bas nantinya, aku muji. Laban balan tua ngeipar aku sanggup. Sanggup ngau aku ngesan penusah aku. Pia megak sanggup gulai ngaku. Lebuh maya tusah ngau seneng aku. Nyu pulai ngagai kenang kedekat dikunci kaku peninga. Berdalam program peniau penghidup aku. Kira 10 tahun maudah. Niang ningau kaku. Ngelekak kanak kami duai, ningau ke ruang bilik kami duai. Pia meka udah ngelekak ke tali janji.
Lapan tu dah aku dah lesi. Nak berasai anak aku dia tahu udah bawa pun dua. Dia meh. Aku bertemu ngosi ke indok kulih muka pintu hati aku. Pengudah bertahun. Sepuluh tahun ditambit aku rapit. Aku nak ke uliah. Nguji nutup pintu hati aku sebenarnya tu. Lama penyayang aku ngagan yang lebih hari semua. Tang sampai ke maya. Aku nanya kita peningat sampai ke maya aku ngukum di rempo. Sebenarnya aku milih bini aku ke dia tu. Bini aku ke nganti penuduk ni yang berdalam penghidup aku. Tengok kerti ni yang dilekat, dibuai, nak dikingat kagai nak. Aku dah dulu bertanya ngagai apa inai. Aku dah dulu bertanya ngagai balan tua aku. Nanya inai ngapai ni yang betul kena jalai ke pilih aku. Sampai aku bertanya ngagai kaban belayan. Bertanya ngagai orang tuai. Kati kesingkang aku tu. Milih diri ke rumah tangga bakali kedua atau betul kini. Ambil seorang ditanya. Sawut semua nasi ke madah nadai salah. Ni yang gua dah nadai. Hidup aku pun patut diteruskan. Mayanya umur aku mangai 32 tahun. Aku nemu, aku pabok penemu. Nya alai sebedau aku ngambil pemutus bakal kesar itu. Dulu aku bertanya sebedau aku nerus ke pemutus aku. Sebedau pemutus akunya nelih ke hati mayu orang. Nyeng kaum anak indok aku mpu. Mula aku niri ke meligai. Bak kali kedua ukai nyamai ngau air mata. Mayu orang nanya antek kelalu tu seh tau ni ibu. Antek nyu ngau air mata tau nak nyak jakut sida. Tang atau Tuhan lain. Ati aku megak lain. Harinya aku ngamik pemutus niti hari sampai aku. Aku niri ke rumah tangga. Semua berjalan ngau mana. Bak tahun ke terubah. Pengudahnya antek nak salah silap aku. Lebih hari setahunnya dia ada balan yang bini aku. Lebih agak balai ipar. Semampai nyerirai aku. Minta tu, mintanya. Minta klaim pematian yang. Semua utainya udah diperanau ke Subak. 10 tahun lebih aku dah lalu. Tang utainya diungkit, dibangkit, dibantai, dikusai. Dibuka, ditelengak ke baru ke sarito. Sampai anak aku nak diasuh lagi bergoleng aku. Macam cara dikena ngenyai kereta aku. Sampai ngacau bini aku. Lalu bersebut ke ruang bilik aku ke sarito. Ruang bilik ke diri aku dia tu. Kan nanya kita peningah badalam kenang tu. Kita keningah cerita penghidup aku. Nak aku milih kita semang aku. Nak aku ngumai aku betul. Nyangka aku silap. Dia tu aku kan nanya. Dini penyilap aku. Dini penyalah aku. Ente tegau aku berbini nyak silap aku bak mua mata sidaya. Aku minta ampun. Aku berbini ukai reti aku nak ingat keniang menyadik sidak. Nak sekali. Nyak mesupa. Ambil seorang dua aku bertanya. Ente sidak ingat. Nadai nak dua orang. Aku ngigak penemu hari sidak. Betul kena pemutus aku. Subak peningat. 10 tahun ku dah lalu ukai kesari tau. Padam sepot aku jemah hilak semak jakok. Aku tetap nak tebuai ke nama ni yang. Siko inok ku dah nyadi indai ngagai anak aku kesar itu. Siko inok ku dah ngada ke anak ke cukup mana. Anak ke cukup pintar. Anak ke cukup pandai. Tengkati ke ngau. Ni yang udah hingga ke aku. Angka kumai kita nyamai hati ku ngelamak tu. Angka kumai kita lantang. Kumai kita senang aku. Kumai kita nak ingat ke ni yang. Kekak hati aku. Disengumpai yang aku pendam. Dia nak ku diau bukulah ngoyak. Kau kita bulak jakoknya. Nanti nuan jakoknya nak nuan berbini ke sari tau. Aho. Dia tahu aku ngaku bermua mayu. Badalam program tau. Saleh aku. Aku nerima saleh aku. Subah aku bertanya. Aku nak melakian ke kita. Aku nak melakian ke semua orang. Ukai pemutus ke senang. Ukai pemutus ke sari dua. Aku kemilih dirembo ke berbini baru. Ana ngumai hati aku nyamai. Ana ngumai hati aku lantang. Tengah engkau patut gak ndur aku ke sarito bertemu dengan orang kebaru. Jodoh kebaru diberi Tuhan.
nyadi ketahui yang berdalam penghidup aku. Nanti kita semua nak puas hati dengan aku. Aku minta ampun. Udah mayu cara dikena aku bertahun-tahun tu. Sampai aku nyukur ke diri. Ngagai bilik kita minta ampun. Sampai aku ngigak kita minta ampun. Sampai aku ngemaruah ke diri. Ngelinyau ke meruah aku sebagai lelaki. Sebagai apai. Sebagai sikok orang kuda kalak jadi menantu. Sebagai sikok laki. Ngagai bala menyadai aku. Sikok anak lelaki. Ngagai apai inai aku. Amis meruah aku. Kena aku nyukur ke diri empuh minta ampun. Ngamik kita nak pedia sati. Dan puji Tuhan. Bak dalam kenang aku tu. Sebeda aku nulis. Sebeda aku ngerintai ke kenang tu. Aku dah dulu minta pembenar hari bini aku ke dia tu. Ia nadai sekali masuk campur tentang perkara tu. Dia ia milih dia diri. Lalu ngai ngambil peduli. Jalai cerita aku ke udah. Ia merek perangsang ngasuh aku ngatur tetok ngau mana. Ngatur tetok ngau nadai layak. Aku ngai meh peningah. Ngamik ketemu kita, engkau kita bisik ninga, kabam belayan, menyadik senik. Aku ngai parai bini, tanya kita, siapa orang badunya tu kak parai bini? Lebih lagi, orangnya cukup diksayau. Lebih lagi, orangnya kediasi ke kita. Dan kati ku ngau, siapa aku? Aku pun bakal kita, nadai uli ngelaban kuasa Tuhan. Berserah aja maku dia tau. Nanti aku salah-salah. Nanti aku berdosa, dosa aku nanggung. Utai kecukup ngasuh hati ku sinuk maka peningah. Anak aku lamanya. Udah nadai bertemu dengan aku. Dan tajak pihak. Belanya aku meruan merik bakal selama. Tajak ia jauh bak mata. Dan dalam hati aku semayak. Bekenyak maka ni yang inai ya. Subah ia diau di buntu aku. Ukai aku ngelepas ke tanggungjawab. Nak. Laban yang ku udah nadai subah. Tameh megak aku kegawak. Kak benar, entah aku kino mengibu dan subah. Nyungai belayak meh, berebut kanak. Laba aku kasih ke niang. Laba aku sayah ke niang. Tentu ya din kuati aku ngai meda utai meh macam. Nemu gaya ilah, udah besai. Nemu gaya ngigak apai. Nak bakal ke ngai aku degigak. Nak bakal ke ngai aku ngau ya bergulai. Tang kati ku ngau dia tau. Mayu utai ke ngai nyadi. Antara kami dua menyanak. Ukai aku ngai bergulai ngoya. Dan laban aku nguji ngalih ke diri. Hari bertalat ku teh mayu macam. Hari kebelayak munyi ku aku hari pun. Pikir aku bayi eh dia ubah bilik penayak. Dia ubah ruang panggang inai yang po. Nada yang ngeluai harinya. Ya dia lalu nganti penuduk inai ya. Ku dah lesi. Jako aku kemunyi tau. Ukai aku nak sayau. Ukai reti aku ngai bergulai ngoya. Ya. No. Tiamai peningah, saya mati itu. Saya mutai berdalam dia nak boleh dibaca kita. Saya mutai nak boleh dibelah di kerabat dada itu. Kami kita belak meda. Pengelurus hati aku. Pengikhlas hati aku. Lebuh aku kengenang. Lebuh aku kenulis cerita itu. Nama utai ke dalam hati. Nama utai ke dasai. Nama utai ke sepik aku. Nyam utai ke kunci aku kengali hari itu. Maka boleh peningah kak ngasuh kita meda lalu nelak. Nemu kita. Hati aku cukup merinsak. Bersampi belama aku sebagai lelaki. Nguji ngeriang kati dirempu. Serta ngibun ruang bilik aku. Ya aku dah lesi. Aku ngelepas kengawati ke penghabis tuci. Lalu meruang bersampi ke penglantang yang bergulai dengan Tuhan bak menua seroga. Ya kedudih ke dia tau di sampi. Ngicak kuliah bergulai sejalai datai kemati. Cukup meh penguji ke sebedau tu nancum berdalam hati. Jadi berdalam kenang aku tu peningah. Nak ngai aku dihukum kita ngoleka jako. Nak ngai aku nerima macam empas jako kena mana hari kita. Amat meh kita puas hati. Tiang pinta aku, awek aku ngau hati aku ketenang. Awek aku ngau penglantang bati aku mpu. Baduk ngacau aku, baduk negok penghidup aku. Aku kena ulis tu. Ukai aku nganu kita minta ampun. Angka jako aku kelalu. Kelalu renyan ngau kita. Angka kita nak nyamai. Dengar utai kerkunsi aku. Nak. Udah tu. Udah cerita tu dikenatai. Udah utai kerkunsi kaku. Ayah nariati. Tu menakak aku nyebut utai kurang nyadi.
Engkak ya, dekigak kita nadai aku nyebut, nadai aku nyangkut, nadai aku kak ngeluak kaki. Minta ampun semua, peningal kita kemendian program tu. Nyangka jako aku cangka, renjan di dinga kita, minta ampun. Bekeni pun asai hati ku dia tu, percaya meh. Aku nadai dendam ngos apa-apa. Hati aku tuci, minta ampun ngakai semua. Lalu megak aku bersamping, ngarap kenyang bini, ku dah nadai. Meruah lantang, bab menua syurga. Pihak megak ngagaya kedatai baru berdalam penghidup aku. Ngarap ke kawa, ngarap ke rumah tangga. Uleh diri, bukulai sama, datai kelesi.

Kenya nak aku mai kita mending ke program peniaw pengidap aku. Terima kasih ke kita aku dah berkulang aku dalam program tu. Lalu ngarap ke kita bertemu baru ba Maya ke dekat datai ngoto mupo dulu aku. Bye-bye.

Ya lagu Ari Wilson sama lebu. Dikenal aku merenang kita kaget mengkam gulai ngaku ba awak ngelah tengari. Ari YFM Sibu ungkup ke Sarito Sari Hari 1 3008 tahun 2026 ya. Terima kasih yang peningau kita kaget mengkam gulai ngaku. Jadi ke dia tu aku dekat mic kita berarti ke sepengkai program ke bisik dekat diatur ba dalam bulan 9. Aku berkongsi dulu ngau cara ngelansak berkawan dengan pengerami budaya Borneo atau ke BCF 2026 di pelabak ke dekat Narit mayu hake sida ari menua luar datai ngau ngulok program to ila laban yang mayu mega program baka pekit main asal ngau pekit nyumpit antara bangsa bisik mega diatur baru ke tahun 2026 ya. Jadi nanti kita bisik mega medak ba ba media ramai eh berkawan ngau BCF 2026 dia ba Facebook rasmi ya Konselor Gusti Amerikan dia madah ke pengerami pengelama 10 harinya bisa diatur berengkeh 3 hingga 12 hari bulan 9 2026 pada dataran Tun Tunku Haji Bujang lalu pangau ungkup kita bangsa Dayak dekat diatur kena 8 hari bulan 9 2026 baka tahun-tahun ke seberau tu dia batang pematat pavilion ianya pekit Miss BDCF atau ke pengerami budaya Dayak Borneo 2026 Kelimbah di bisik pengawak mandang ke budaya ngau mayuh macam pekit main asal ngau ngerami pengaya pesaka asal bangsa Dayak mainnya elak ya. Jadi tok dekat diatur bak dalam bulan 9 ke dekat datai lalu peningah ngarap ke kita nanti bisik dekat ngau ngambil bagi bak tiap bengkah pekit ke diatur maya tu ilak nada salah kita tahu nyedia ke direk tau ke ngirai direk berengkah hari dia tok lebih agak balai induk darah bajik kita ke dekat ngau pekit Miss BDCF 2026 tentu ke kita nasiki udah nyedia ke direk baik kenyata dek hari segi kita kak mantai ke main asal pengelandik ke dikembuan kita atau ke pekayan bangsa asal ke dekat dikenak kita mayanya ilak ya. Jadi bab berita bukai mega kemari hari Minggu 2008 2026 ianya hari ke penudi di Sibu ditau ngatur pekit bot kuasa kawalan jauh tau kerikumai kita RC Power Board Antarabangsa Sibu 2026 bak tebingan Sungai Pulau Lihua ya. Jadi maya tau dia ada siko hari sidak ke cukup landia ya ba pekit tau ikut bernama Muhammad Faiz Murni hari tim kerikumai mancau racing team tu ya udah ngemai prize mata duit ya ngau trofi labannya udah jadi champion ba pekit lumba katik tema dah tu nebot kuasa kawalan jauh tau ke RC Powerboat ditangkan ngau sida hari tim Alpha Viking Kapit ngau sitet agak tu tadi enya Orleans PK hanya antara nama tim kemarin tu peningat kebenar mayu meka tim bisa hari dalam ngau menua luar ngau ngambil bagi tu macam kategori.

sebetulnya aku boleh disebut aku nama tim sidak ke kemari peningan ya. Au jadi lebuh ke nutup program sungai RC Powerboat Antarabangsa Sibu 26 ia ke datai ngau ngulo program tu ianya Menteri Dagang Temuai Seni Ngau Budaya Datuk Sri Tiong King Sing ngau bala VIP tau ke bala sidari upupis perintah ke Bukai pemegak ari company ngau ari gerempuang ke Ukai di kuasa perintah dia ada Menteri Perancangan kita ianya Datuk Sri Tiong King Sing ia dekat ke tahun baru dia bisa regata Sarawak tahun 2027 diatur bak Sibu cabaran regata Sarawak 2027 aku ya nyak ke diasuh ya diatur bak menua kita di tok jadi ngarap ke pramu-pramu ari perintah sekali ke bak perintah bak menua kita di Sarawak di tok tok ke perintah persekutuan ngarap ke pramu ke dekat diaturnya mujur di pejalan ini tiap tak ke dikingin tak ke dekat hati semua tu ungkup ngagai kita rakyat kelimpah ti dikena ngelaku ke menua kita lebih lagi ba dagang temuai ngagai bala ari menua luar tak ke dikumai kita ari luar negara ya mayuh program tu peningan tak ku nyebut site-site nyuka tiap minggu munyiku kami dua menteri tadi nyuka tiap minggu program kita di Sibu di tau diatur nadai ngetu tau ke nadai bersengai sekali ni aku percaya ke semua tau sokong hari bala kita nanti nadai sokong tentu program tu nadai diatur tau ke nadai di pejalai ke terima kasih orang Sibu terima kasih bala temuai terima kasih ngakai kita ke datai ngelantang kati ngakai Sibu.

dengar kita orang lelaki ana bertentang. Udah berjaka, aku berjanji saya akan nuantang. Dalam hati nak saya. Awalnya semina cerita dalam lagu Megak Peninga. Okey, awalnya aku dekat nyurut ke diri hari program kita ke ngalih hari Tok Peninga. Nyudah datai bau ujung program kita. Aku merik terima kasih. Ngakai semua kita kudah boleh ngaku hari pun program kita. Ke tengah hari itu tadi pukul 12 ngagai jam kita ke dia tok pian megak merit terima kasih ngagai kita ke bisi menda live Facebook kita ya ke bisi komen bisi megak ya ke minta lagu terima kasih ya semua ya ke sukuang bala kita pian megak kita ke bisi mending ke program kita dengan RTM Click. Terima kasih. Ngarap ke nak lejau out boleh ngok kita. Lalu ngarap ke sekedar utai ke dikunci berita yang tadi datai bala peningat kita. Lalu Siti Dage minta bala peningat kita terus nyukong program kita ba YFM. Okey. Ba awak tu aku merit terima kasih makan dengan Siti Clara Ana Arwat Bangke yang apa itu yang Dublin ke baja dayang juga Siti Jara Siti Jari Petara apa yang Bye, Mary Ubun Martin, Shasha Amanda, Inok Kenawin. Kita aku dah bisa mendak live kita terima kasih ya ke sukuang bala kita ne. Ngau tau aku Lucia anak Thomas Kasau nyurut ke diri bertemu baru kita ke baru yang bak puluh yang tau ke bak maya ke bukai megak ya. Mumpah dulu sambut me salam saya. Bye-bye.

0: po temuai ari YFM. Jadi sekali tu aku mai kita nemuai tak kerawun bat negeri Sibu. Nemuai ngagai tuan pekong tak ke tepi kuang yang nyak siti ari palan kita bilang bat menua Sibu. Kena mimit berkawal ngau tepi kuang tu kelebih hagi ngagai kita kebisi hati di dekat nemuai serta endak kalak ngelawak tepi kuang tu bat jalai tempel tak ke dikumbai orang Sibu Temple Street ngimbai tebing Sungai Raja. Pekong tu megak dikelala engkau nama Sibu Eng Anting Tua Pekong tujuh ringkat tik nyadi lambang negeri Sibu. Pengalaman Tepikong tu udah digagak lebih dari 100 tahun yang nyak Tepikong ke pemaduk lama bak menua Sibu. Dulu subak Tepikong tu mien digagak ngenak papan. Siti penyelai tukuh Tepikong tu yang nyak yang ngenak structure architecture dari menua China. Patung tau ke engkeramba ke digaga ngau diukir diimport dari menua Xiamen China. Pintih ke cerita lama tepi kuntu digaga baktisi Sungai Rajang. Kena ku cerita lebuh maya menua agik sigak kelia penatai raban bangsa Cina dari menua China sangkai ngau diau bak nebing Sungai Rajang. Ngagai bala peningah ke bisi ati nemuai ngagai negeri Sibu serta dekat ngemata ke pemanah mata panas padam tau di pedak ari Tepikong tau. Tepikong tau megak bisi ngatur pengerami kebesai yangnya festival Tepikong tik tau narit temuai ari menua tau empu tau kak temuai ari menua bukai datai nemuai ke Sibu. Festival tau ke pengerami tau yang kaum lebih ari 80 itik contingent ari 70 buah Tepikong bak serata menua Sarawak kesama masuk bak festival tau. Bak pengerami tau megak bisik konsert mandang kemayuh bengkah main enggau adat asal menua Sarawak enggau bisik megak galeri mandang ke gambar tik ngembuan cerita lama tak ke sejarah lama. Pengerami diatur bak bulan 5 tiap tahun berserimbai enggau pengerami mintu hari Wesak ngagai sidak kemegai pengarap Buddha. Ya bala peninga aram sama datai nemuai ke negeri Sibu.
1: Rentak ngali hari YFM.
2: Rentak Ngali Hari YFM.
3: Segulai sejalai.

Ria ke pemandu baru di by Ricky Anderson. Nah, lama kita nendinga lagu baru hari ane wai nyol ngau gak balas kena. Jadi ngarap ngau lagu tadi pantuak meh hati bala peminat Ricky Anderson ba industri music kita. Okay, jadi ngelalu ke peninga ti segulai sejalai ngau kami bawa rentak ngalih hari ba hari ketiga bulan baru kita bulan 8 tahun 2026 tentu ya bahwa rentak ngali hari kita sarito bari satu kita dekat segulai sejalai ngau aku Uncle Stone dalam awak 3 jam ya ti adeka datai mudah dalam 3 jam sebedau tu tadi dia kita udah mendiang ke program hari ya tengah menua kita Sarawak yang tadi ngelah tengah hari ungkup ya hari YFM Sibu. Jadi hari ya kita itu udah mudik ngegai Batang Rajang ke sekali itu undur baru kita ke Sungai Sarawak Pasar Kuching itu nampung semaya 24 jam sehari ya tentu ya YFM dekat begulai ngau kita semua. Saya sekian pandai yang nak ngetu wai-wai. Okay. Jadi bawa kita ya ke sekali itu bakal selama megak ya pukul 4 tu program ti diungkup ke ngagai bala rockers rockers kita ianya tadi YFM Raw pukul 4 tu lagi jadi ngarap ke bala rockers kita ngadang meh udah tu lagi okey wai jadi bos hari tu megak ngarap ke pengawal yang udah diatur kita muak ke pagi tu tadi kiranya udah meh nadaipan 70% tembuk digagal sebedau kita ya nembu awak siang tu lagi dalam kandang kira bisia 2 jam setengah dagi au ngambil ke lantang meh hati kita tadi mulai hadiri ngagai rumah nah kiranya pengawan tadi di tanah tapi tadi pengawannya bak belah upis ngambil ke lantang pulai ke rumah hati tucum hati gagal hidupan nyoba pengerai lagi leban kunci ya nang datayari hati ya ke lantang pihak kujak kudutur wai. Okay. Jadi sebelum kusi kebuka bukai lagi terus sama kita berperindang bawa rentang ngali hari YFM kita ke sekali itu lagu ke di by Sila Julia udah terkesai barentang ngali hari YFM tentu ya terang didinga peninga kita ba Bintulu awak sekali itu 97.5 FM frekuensi Bintulu.

0: Ya, selamat malam pendengar. Lemah itu, bakal aku dah di Semayang. Bakal aku dah di temu kita, aku dah tayar baru. Beranau, bak selot, bergulai dengan agensi, upis perintah, kebisik datai. Nombor yang agak YFM kita ke sekali itu. Jadi, ke lemah itu pendengar, sampai lama aku dah, aku sebedau gawai subak. Bisik dengan ngau ke Raban dari Tegas, Sarawak, bisik datai dengan kita-kita. Laban sidak tadi, bisik ngenang tentang skate fair, atau ke Sarawak Career and Training Fair. Ke diatur nintiang tahun di Sarawak. Jadi ke sekali itu sida ada teh baru. Nama utai ke dekat baik sida ke lemai itu. Jadi bergulai dengan aku ke lemai itu pendengar Edmund Langi. Adakah interview dekat Beranau ngau sikup pengari hari sida Tegas ni. Jadi kita berkelala ngau temui kita ke lemai itu. Berkelala ngau Emiza Mui anak umur. Selamat lemai dengan Genuan. Ya, selamat datang ya.
1: Ya, first time.
0: Aku terubah lah tadi tu ya. Nikit kupi radio aku terubah kan ya?
1: Ya, betul.
0: Okey. Nenang awaknya sikit semua orang bisik keterubah dalam penghidup. Ya,
1: betul.
0: Ya. Jadi, nuan tu tadi ngari ke Tegas. Jadi, selalu ya, Mr. Frederick datang ya. Nama aku buah kaban kau nyana datang sekali tu.
1: Ya, bisa ingatlah. Saya tu sebutannya yang datai. Tapi yang asal kalau bayar benung sakit lah.
0: Oh, tenang. Oh, biar benung. Jadi kita ngajih ke gerai ke sekali itu ya. Awak ke ya boleh berjalan ke pengawal sama. Jadi sebenarnya kita yang terus ke Randau. Kita ke lemah itu. Ianya Randau Selentang. Program Pro DR kita ya. Nama Program Pro DR itu. Jadi sebenarnya dulu mereka awak ngagin wan. Namanya. Madah ke nama diri penatai. Serta pengawal. Nuan dalam Tegas Sarawak tu.
1: Nama aku ialah Mizamuan Nomor. Aku buat Tegas aku sebagai penolong eksekutif. And then aku mostly aku major dalam data analyst lah. Ngumpul-ngumpul bila sedar data, bila sedar melihat pun data begini. And aku pun proses yang pun data lah untuk yang pun interpret ngagai ke ngai data kuliah daripada orang ngomana.
0: Tahu pian eh. Akhirnya ngumpul udah nyak nuan lagi ya ne.
1: Ya,
0: penata asal hari ini tu?
1: Asal hari Baleringin.
0: Baleringin. Ya, ya, jadi ngai kita peninggal hari Baleringin atau pengarai kita ke lemai tu ya Imiza Mui anak umbul ya. Jadi berandau ngau kami di YFM Iban RTM di Kuching akhirnya dari ke lemai tu tua dekat ngenang tentang program Pro DR. Nama kedekumai orang program Pro DR tu pengawa mandang ke barang tu tadi jaraya wara munyi jako rekumai hari tu. Mari pulang kenuan. Ya.
1: Di Arocho tu ataupun dengan nama panjayan lah Project of Dream Realize. Banyak mesitik program tentang peluang pelajar. Mostly yang fokus mengenai peluang pelajar latih latih pengelandia. Now pengawal ti diadakan oleh tabung ekonomi gagasan Sarawak iaitu Tegas. Now bantu daripada Jabatan Pendidikan Negeri Sarawak lah. Pendidikan Negeri Sarawak iaitu JPNS lah. Danya program tu ngumpuruk lebih dari 40 pemandang ti ngelibat ke institusi pelajar tingkat tinggi penyedia latih TVET opis perintah opis bantu pelajar ngau pemain industri ngambil ke peluang pelajar latih pengandia ngau pengawal lebih semak ngagai bala mangiwa ke lebih hagi sidak pelajar ataupun ke udah baduk sekolah lah
0: asli
1: yang
0: jadi
1: di serata Sarawak lah.
0: Jadi sidak tu ke di kira ke di selintiang kita dalam program tu. Nanti nak salah kumpai lama aku dah. Aku bisa berlandau dengan Tuan Frederick ya. Ianya selentang skate fair ke bisa diatur. Nanti nak salah aku seminggu dah hari gawainya. Lebih program tu sama kini tujuh ya?
1: Tujuh ya sama tapi ya mostly ke Pro DR tu ya, ya fokus yang ngai nemia luar bandar.
0: Menuh sisir au. Jadi tu ke de nyak kita nya. Jadi tentu ya menua ke dalawak kita nasi menua pesisir. Menua pesisir dalawak kita ni. Au jadi bisi temu maya ni maya kita dekat mandang ke Jaraya Wara tu berapa hari bulan kini ngau kanan dur ke dekat de lawak kita tu.
1: Pro DR tu mostly ya terbaginya dua fasa lah. Itu fasa pertama udah diperjadi ke ngau mujur maya 6 hari bulan ngagai 15 hari bulan Julai itu tarik lah
0: okay.
1: Dengan kaum Lawas, Limbang, Long Lama, Tatau ngau bukah lah. Mostly pelawat ke bisik ke bala mayung ke data yang agai tempat kami prodi atau mostly ya setiap kawasannya dalam dua ngagai 500 pelawat lah yang sida sidaya data yang agai tempat kami prodi Arocho tu. Ya termasuk ngau pelajar sekali lah ngau bala cigu ngau bala orang awam pun lihat ya, data ya orang mayung bala mayung pun lihat ya, data ya.
0: Kau kelebih ke bala peinai nembia ne?
1: Ya betul. Apa inai nembia pun penting ngah labas sida oleh ninga nama ke nama jalai pelajar ke oleh di keman oleh bala sida anak sida ya.
0: Kau ditapi bala sida tu ne?
1: Ditapi bala sida ya tadi. Kau. Fasa kedua tu tadi dekat dianjur ke daripada 6 hari bulan ngagai 28 Ogos.
0: Kau.
1: Ti yang kawan 10 bengkah sitak menua lah ianya semop Tanjung Manis Meradong Kapit Serato Lingga Walai Ringin Serian Ngolunduk ke akhir sekali adalah Lunduk lah
0: nah ke Lunduk ya, sekali ya, nancang ya, tadi perahu muaranya
1: ya. Pengawak tau pun dekat di atu hari 8 pagi ngagai 3 lemai lalu penatai bala mayu pun percuma
0: nak ada bayar nak
1: ada bayar.
0: Au nyedinya ge siti teh mana tadi ne. Au semadi ngenang ya kudah de pejalai ke kita ba fasa ke terubah tu tadi ne. 6 ngagai 15 hari bulan Julai 2026 nya balawa selimbang lo lama menua aku di Tataudin serta mega di Mukah. Ulih nombor kunci mimet bekeni ko sambut orang menya pemayuh nyadi nama utai ke bisi udah utai positif ke dulih hari kanan do aku dah lawak kita tu.
1: Baka ku mendak balong lama
0: salah
1: yang pun penatai bala mayu sige mayuah lah bala sidak nembiak mostly sidak pun berkeni kita mananya sidak pun keti berminat lah sidak ya untuk keti untuk ngau bala sidak pekit ke di gagak kami lah
0: bala
1: untuk matematik interaktif game lah and then sidak pun rasa baka utai tu oleh merik manfaat ngi sida merik faedah ngi sida ya
0: ngi
1: sida datai laban sida ya diberi penedahan lah munyi ku orang tadi nah penedahan terhadap STEM tu tadi
0: pelajar STEM tadi ya. Au jadi tuju kita tu tadi okay semina mandang ke nama utai ke debisi dia tang mega kita meri kira kena rit ati beran biak ya
1: rit ati beran biak
0: belajar ke STEM amai
1: STEM belajar ke baka teknologi dia tu
0: sains teknologi semua matematik semua ne
1: betul
0: laban nya nasigi perkara kebuna benar de kena ngemansang ke kelebih lagi menua kita di Sarawak dia tu kira kena mepugu pejalai kita yang ngelaku ke pelajar STEM-nya tadi.
1: Oh, ya.
0: Amai, bernama sisi tadi. Jadi, bak fasa kedua tu lah, 6 ngagai 28 hari bulan Ogos tu lah, ne. Jadi, bak kanan dur tu. Nanti, kau mendak nasigi amai kanan dur ke nama kau kita ingat jauh hari kanan negeri, ne. Ya, ke selintian kita. Jadi, ya ke tanya kau ketiga, kayak tu. Tujuh kebenar kita ngatur program ke dokumai Pro DR tu tadi. Nama tujuh kebenaran itu batang tujuh ya.
1: Batang tujuh ya.
0: Tujuh
1: itu ada laban site ya dekat merek jurang penerang lah ngau cara mai peluang pelajar latih penglani and then dia pun boleh bantu pelajar memandangkan misi baka upiah perintah ke oleh merek bantu dalam kewangan lah.
0: Okay.
1: Ngau ya ia agak megak oleh ngau oleh merek peluang pengawat terus lah ngagai komuniti lebih lagi ke bandul menua sisir lah untuknya dan yang nengah program toga pelajar ngorang kagi biak boleh nemu jalai pelajar ngosilik sidak yang menggak boleh penerang terus dari institusi ke datai serta ngopis perintah sidak boleh nyak lah boleh diterang ke oleh upis perintah tu tadi ngau meretika peluang bantu kewangan ngau nemu utai di diguna industri ngau pasaran pengawaknya tadi. Dalam tempoh yang sama prodi atau mega ngansak mayu hage orang ka gibia ngage bidang STEM TVET ngau ekonomi digital selaras ngau aspirasi pemansan Sarawak tu tadi.
0: Ya. Main,
1: ya.
0: Lepatnya kira ketujuh batang pengawaknya tadi. Jadi terpulai ngage bala peinai angau bala pengajar kelebih lagi ba cigu ne mai bala nembiak tu leban munyukunuan yang tadi pengawak ke depan jalan kita mandang ke semua macam perkara ba siti endur Jadi kita nak tahu nak buah kita ngaju piasnya agensinya jauh ne. Bak Siti dua dia boleh bertanya semua. Lebih lagi laban kita medak ne. Penanggul kita kemaya tu nguliah ke belanja dekat nak nampung pelajar. Udah nyantar ngeleli gau bagi gak ke duit dikeni kau kak masuk kiat nu kedek
1: lebih lagi kape nai lah
0: amai
1: ya cara kak ngasuh anak sida belajar bagi kelas ke lebih tinggi
0: amai saya kan biar lah nanti kita mendak dia tu puan okay seminat nembiak bakanan negeri ja udah mupuak pandai
1: ya.
0: Nah segi nembiak kita bawa menua sisi ngai lah labu orang ke mendak ne
1: memang pandai mengai lah pedak kau
0: ya. Laban kita mendak dia tahu semua tahu ukai ke 100% kita mendak. Laban sida ia sudah terbuka runding bak dunia luar hari gadget tahu ke telefon ke depan sida. Laban dia tahu penerang nak bersekat ne ya.
1: Ya betul.
0: Penerang nak bersekat jadi mayuh penemu macam penemu nak tu berapa pun bisi dia magang. Tang sida dia tahu nanti kan ngiga penemu ngena AI semua ne ya. Amai nyadinya ke buah yang tadi pemandainya nang segi berujung jari je punya kurang ni. Jadi kena benar gak program kita tu ya. Sida e benung ngiga namanya tanya tau ke sawat ba dalam runding serak kita mai tak sawat ngagai sida ya. Au jadi orang ke diselinting kita amai-amai dalam program DR tu tadi. Siapa ke dengan segi de perancang amai-amai datai ba pengawak kita ke mandang ke barang tu.
1: Prodi atau ya nak datang pak satu bangsa Siti bangsa aja ya.
0: Oh, terbuka ne.
1: Terbuka untuk semua.
0: Okay.
1: Terbuka ngai orang bala mai walau menyikut tentang lebih ya merhati ke ngai pelajar STPM, SPM ataupun lepasan SPM lah. Ngau ke orang ke udah badu sekolah ke agik ngatur jalai pelajar ataupun pengawak sidak tu tadi. Apa inai serta penyaga di kemeran ke datai kena nguliah ke information. Ti tau nulung sidak mantuk bala anak sida ngagak pilih ti engkeman. Pengajar, komuniti serta bala mayo ti benung ngagak kerja menggak uleh ngena mayo macam peluang tu. Information serta ngau aktiviti ti manalah ti disediakan sepemanyai program tu disediakan.
0: Nyadinya man tadi ya, utai ke disediakan benunya. Nyadi bunyi ketua tadi.
1: Ya.
0: Pulai ngagak bala pinai tadi ya, ngau bala pengajar tadi.
1: Betul.
0: Ngambil peluang tu. Amai daripada kita tadi 6 ngagai 28 hari bulan. Tanti kita nganti pi ilak lah. Alun nak ya ne. Hanya ditu men peluang nur nguliah ke semua macam penerang. Bak Siti Nur. Jadi tentu ya udah tu lagi randau tu uji ku menggal randau tu dulu. Laju na perahu tu kelemai tu ngau lagu bisi lagu kita ni tuan dah sedia lagu. Jadi udah lagu tu lagi kita dekat ngenang tentang nama utai ke dekat nganti orang ke datai ngagai apa mandang ke barang pro dia tu. Kita berperinan dulu ngau lagu.

0: Ya, yang tadi lagu dari Frankie Will, Sulu Sapaku. Sawat kita di Amir. Oh, jadi sama lemain lagi kita peningat ke baru mendiang ke kami lemain tu dalam ranau kami bergulang sida hari Tegas Sarawak. Jadi ranau kami ke lemain tu ngenang senentang sempakah program jerai wara pejalai mandang ke barang kereka diatur sida ya. Bak renggat di kedua renggat keterubah subah udah kelak diatur 6 ngagi 15 hari bulan 7, lalu renggat kedua tu dekat diatur 6 ngagi 28 hari bulan 8 2026. Jadi bergulang waku ke lemah itu ianya pengari hari sida Raban Tegas Sarawak ianya Imeza Mui Anak Umbul ianya junior executive nama kekini kau kita
1: Penolong eksekutif
0: ya hari Tegas Community Innovative Learning Dedian. Jadi nyambung ranau tua tu tadi ni ya. Utai ke dekat disedia ke kita ngagi orang ke datai ngagi penguak pemandang ke dekat diatur kita 6 ngagi 28 hari bulan 8 tu berserimai ngau namanya pro DR tadi namun utai dah disedia kita ya ke dasai ke kita yang tadi nak tahu nak ambil peluang bala orang ke pergi ke kerja bala pengajar ngau bala pindai.
1: Kalau mayu ti ngulu pengalami tu lah ya boleh datang ngai expo most lapan utai tu pro di atau ya baka expo pendidikan mau kerja ya so ti ngempuru ke lebih hari baka ku aku tadi lah 40 pemandang daripada institusi baka kita bisa ICAT kita bisa kita bisa Petros UTS ga, and then kita bisa mayo macam bangsa institusi lah yang tidak ya uliah kita pun bisa college Fajar ga kita di tu. Dan ya ianya mega kita uliah nanya ngau serta nanya nama nanya ngangai upis perintah ngau ataupun upis bantu pelajar tu tadi nama baka pindai tu tadi tidak ya uliah nanya nama bantuan ke uliah kena kena ngasuh anak ku belajar ke lebih tinggi kita bisa TPTN enggak bisa kita bisa dia tu kan kita bisa free education enggak oleh kerajaan Sarawak enggak dia tahu kita bisa hari institusi Swinburne enggak so sida, dari dia sidak oleh nemu mayo macam information tu tadi lah oleh diulis sidak hari padanya and then danya kami enggak bisa pemandang interaktif lah baka future tech ngau hands on STEM lah hasil kerjasama Tegas Preto Sain ngau Pustaka Negeri Sarawak baka yang kami bisik dia tu adalah 3D printing lah dia tu sidak ya boleh mendak bala student bala pelajar sidak ya boleh mendak begini cara 3D printing tu dia di kebuah ketika ramadah di hasil adi gaga bukannya ada hari ni kita boleh nemu begini pengawak 3D printing tu terhasil hari begini utai tu ulehnya di kebunan baka kitchen baka 3D printing tu kami bisik gangak kitchen ga hari padanya danya kami mega bisa pekit baka TVET Master ianya Prom AI. Prom AI tu kami break siapa-siapa yang siapa bala mayuh ke Ya nak terhad ngagai pelajar aja lah ya. Ya terbuka ngagai umum gak. Ya siapa-siapa bala cigo leh ngau gak untuk Prom AI tu kami bisa merek hadiah gak untuknya, prize gak untuknya. Danya bala student uleh bala pelajar uleh gak ngau Pro DIA FC lah yang main game PS5 nya kesidai. Main bola ya. Matematik fun game, quiz interaktif ngau tiket bernasib. Danya bisa megak penerang ngau jaku kunci senentang pendidikan percuma daripada institusi ti dikemendar ke oleh kerajaan Sarawak lah. Danya yang megak hari pekeso megak kita bisa career exploration program ianya penerokaan pengawal uliah lah uliah diberi sidak ke student danya sidak uliah test uliah cuba bala student tu uliah cuba ngambil ujian ke disedia oleh pekeso tu danya sidak ya pun uliah ketim ada orang uliah nemu nama jalur kerjaya yang sidak uliah yang uliah sidak boleh ya.
0: Oh, jadi mayo sebenarnya.
1: Ya, mayo sebenarnya.
0: Tapi kita tu sih no yang tadi. Engkanya 20 atau ke 30%. Lepas itu kita mendak tu tadi lebih 40 akhirnya ke rerwai itu tadi no orang ke mandang ke barang. Oh, tang utai ke narit ati ku dia sebut menteri puan. Senentang pelajar ti nak berbayar. Ia kena sedia ke perintah Sarawak. Jadi utai tahu ke patut dia tanya apa yang nak mamai.
1: Ya, betul.
0: Bekeni mamai nyorak bala nak sidak ya. Anak kita yang tadi maka kelebih lagi sidak ke rim nop sisir ya.
1: Ya.
0: Jadi anak aku berketuk pemandai anak tu. Nama utai ke patut dia nya. Okay, penekak apa yang nak. Oh, aku ke anak aku jadi lutur. Kan anak kunyang dia tu bah nembiak ke belajarnya ngai apa kena
1: ya
0: bisi terkerindu ya jadi tu tadi peluang kecukup mana alaban mayu orang nak percaya atau tadi amai nak kini perintah Sarawak yang dia ke pelajar kena berbayar atau
1: amai ya
0: jadi nanti kita kat nemu ngo silik lagi datai maya tu
1: datai maya
0: tu maya bertanya maya kita mantup kati kita bertanya tu maya tanya A sampai Z menyekurangnya jadi dini no boleh duit kan nganjur anak belajar amai kena yang nak berbayar udahnya tadi mayuh
1: tahu macam tahu di ya, tanya sidak ya
0: kuda disediakan perintah kita di Sarawak itu ya. Nasi cukup mana jadi peluang lagi bala rakyat kita itu ngulih ke diri ngana ya
1: ngulih ke diri
0: ngambil ke diri kenapa tu kita ada sedia korang
1: kita ada sedia
0: ambil peluang ni nak aku telah rawat tu
1: betul
0: tu puan aku dekat nanya tadi ya senentang awak ketua tu merangsang orang mana datang itu peluang tu 6 ngagai 28 tu jadi ngelak kenuannya tadi Jakob perangsang serta nama tak patut dia baik bala nembiak ke sidak ke dekat nyambung pelajar sidak ke dekat ngiga kerja nama tak patut dia baik sidak mayanya
1: aku menyarankan lah kira macam aku mesan dulu lah mai dokumen kelengkap lah bakal kita mpuntik bakal kita dah lepasan SPM kita oleh mai SPM CJ SPM kita dan yang ataupun nemiak ke agik dalam

0: kena mai pihak mega kena mai peluang tu ngau mana pesan aku lah. Laban untuk bakal kami suba nadai banget. Nadai nadai si pro di ar ketua saya ko suba. Ya mai tahu aku lah suba. Tanya kan ana malu meh nanya sida balas sida wakil institusi itu tadi. Ti melibat ke pelajar tingkat tinggi itu tadi lah. Dahnya sida boleh nanya balas sida TVET upes bantu ngau serta pemain industri. Laban sida ya bisa dia dekat nyawut semua soalan semua utai ditanya sida tu tadi. Sida pelajar tu tadi.
1: Nyadinya memang peluang ke besar benar. Reti bagi kelebih bagi kita pindain sida ke nyadia pindai tu. Nane ingat 6/28/2008 juga beli di lah jaku ya. Okey nama tu pak pembenar ngumbuak bala pindai tu. Data itu. Data lebau tu udah kena berbayar nyedia kaje. Mayu macam utai kada sedia ke perintah Sarawak kita ya. Kelebih lagi dia kena nulung bala nak kita bala orang ke benua pergi gak ke pengamatnya tu meh peluang do ke milih kerimpu berdalam bakul dia. Hanya di bawah fasa kedua tu ingat kita ke dia di semua kita di Tanjung Manis kita di Meradum di Kapit Seratu Lingga Balai Ringin menua numpu ya. Ya, nan ingat bala kita di tu Imiza bisi datai ba Balai Ringin ni lah serta maga di Serian Ngau ke penudi sekali di Lundu. Hanya di peluang tu kena ke mama Maya. Hanya di dalam tempoh 6/28/2008 tu tadi. Tentu ke kita datai meri awak kita sehari datai anang ngai kita yang tadi datai mai anak nganjung dari empung iga ni nemu tok meh maya nasib berkat oleh kita mayanya. Jadi pelabak ko puan udah nyenak go tadi kenang kita senentang jerai wara tau ke pengawak mandang ke senentang pro DR kita ke alamat itu. Terima kasih ngai kita ko udah berkunci ke penemu ngau berita mana tu ngai semua rakyat kita lebih gi sidak ke dia di no sisir. Jadi bertemu baru kita memaya ke bukai. Terima kasih jadi nyam tadi ranau ko ngau puan Imiza Mui.
0: Terima kasih gangan wan terima kasih. Kau sidak YFM lah.
1: Ya, gitu. Terima kasih moga ngagai tuntun kita driba lagu kita ke lemai tu. Nyadinya mentadi peningah ranau begulai ngau sidak ari Tegas Sarawak ke lemai tu ngenang sentang. Sidik program ti cukup manah nak tahu ndak kita datai ya. Nak tahu ndak kita datai kap ndak ku mekat munyinya lama program tu. Nan sigi manah pulai ke pemanah kita kelebih gi ngagi kita ke dekat nentu. Kini anak kita dekat belajar kena nentu kita. Dini kita ke gawak serta mega nama utai ke bisik disedia ke perintah menua Sarawak ngagai rakyat ke dia mendam di menua tau. Terima kasih nyaja area ku Edmund Langi kelemai tu ngau puan Imiza Mui. Terima kasih bukulai bak maya ke bukai.
2: Kita nak cari geni nak nambah duit. Mun ada duit si boh cakap lah. Waktu ya revenue kita kurang maka saya pun cari ikhtiar. Kita ni nak cari duit tu. Banyak ni kan 6 bilion ya. Maya gaji perkhidmatan awam, perkhidmatannya habis. Jong-jong di leman pembangunan dikit-dikit. Saya alhamdulillah lah diberi ilham macam dikis banyak perlembagaan kita. Tengah ada jasananga dalam perlembagaan kita boleh melaksanakan cukai jualan. Jadi saya laksanakan peruntukannya. Pertama kali saya teskan Petronas. Petronas Simo, you have no right to impose sales tax. Bakal saya ke court. Kita lawan dalam mahkamah. Mempertahankan hak kita dalam perlembagaan. Akhirnya kita menang. Ini adalah hak kita dalam perlembagaan. Ya pun saya tek dengan 5%. 5% you. Tambah pendapatan kita kira-kira 4 bilion satu tahun. Ya, jadi 14 bilionnya.
3: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dato' Haji Abang Abdul Rahman Zohari, bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: berjuang ke awak YFM Rock. Terima kasih. Lagi adalah baru Red Hot Chili Pepper.
1: Otherwise kita segulai sejarai.
0: Kita kepala rockers sejati, Die Hard rockers kita yang lebih

Harap kau dah terperinang mendiang ke lagu retro kita bawa rentak ngali hari-hari Maxwell ketika Maxwell terjadi Maxwell kaku Maxwell Franklin Sarana ianya tadi urai nyameh laban kadang-kadang dunia kita tahu kita suah di perindang nyawa tempat baik ngau utai ya kebaru tang dalam kita itu tadi rindang bawa tek baru kadang-kadang tai ya kelama nyemegak nyimpan 1001 nostalgia atau ke pengingat yang gaya kita lalu value-nya dalam penghidup kita itu tadi mai besar ya arti lebih lagi bak singkang pejalan kita ke jemah lalu ada pengingat ya ke subak terkali pengandi ya ketemu kita subak menjadi kita ya ke dia tu bak penghidup aku bukannya sebenarnya berpanggai bak lagu aja. Okey, jadi ya mai kita berarti ke berita TBC dikeluar ke bak Facebook berita tim Sarawak ke Sarito ke Alaya kemari ya 125 iko ning kabon demiat-miat ngau pia mega anak ya ke baru ada mujur dia selamat ke pengudah rumah panjai ya ke 23 pintu angus nya tadi baru mah padang batu 37 jalai bintu lumiri samala jauh lemai kemari benerang ya ke dikeluar ke PGO atau ke Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JPBM Pampang Sarawak madah kesidak nema kangau urung pukul 4:30 lemai sebedau sidak tadi nganjung Serabana Bomba Ari Balai Bomba dan Penyelamat BBP samala jauh lalu sidak datai ba 2:01 urung pukul 5:01 minit lemai jadi ops nur madam kapi tu di sawah BBP kidurung gaw BBP batu ni ya lalu ngujung ke api tu tadi mujur dipadam urung pukul 5:50 minit lemai lalu abah pengawal kerja abah hall kelebih lagi ngambil ke bara api tu nak nyerarai lagi dia ngujung ke pengawal tu mujur ditembuk ke urung pukul 10:32 minit malam. Okey, jadi abah penusah tu tadi 6 buah perengkau pengangkut direport ke Angus 10 nyetu ke 50% ketegalnya tadi area bara api lalu nur pun penusah Angus tu nyadi agi di pansi. Okey, jadi hanya tadi mereka pingin no hati ngagai sida ia ke diau ba rumah padang batu 37 jalai bintulu miri semala jauh. Kelebih lagi ngagai siku ari semi finalis kita ia ke bisi berpekiat ba malam ACSC semi final sari sebedaunya ianya tadi Fazil si mai lagu lelengau kala ia tumga siku orang ia ke berasal ari rumah panjai itu lalu nitia ke pos Facebook ya ya ke di pedaku kalai lebuh me penusah tu jadi ya tu tadi agi benuang ba Selangau dien kalai ke tadi laban ke kelalu lala jadi nak ngadang me tu dah ya lebuh me kam mulai ke diri ninga Rita tak ke penusah Angus nyak nyadi jadi terima kasih yang megang ngegai bala semi finalis ya kebukai ya kebisi megang meri support moral ngegai ya Fadil tu lebih lagi ba nusah yati ninggang ya biar megang kami hari bagi ban YFM nang ya proses ini ngau penusah ya ke ninggang tu dah laban ke lebuah mulai 4 hari ngau kami ya cukup meri komitmen ya ke tinggi ba semi final tu lalu mereka sama ya ke cukup mana nah yang kak mega pengujuangnya bisi ya perusahaan mega hati ninggang ya macam-macam ya penguji ya, kadang-kadang depan kita ya mensia tu jadi ngarap ke Sida Fazil sebilia tu tadi sabar nempuh semua pengujinya. Okey, jadi pukul 4 tu lagi dia kita dekat bergulai ba awak YFM Rock ngarap ke belah roket kita ngadang dah tu lagi. Okey, jadi anda minda kini-kini tetap ke pengerindu kita segulai sejalai engkau kami.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia? Padam ke suis, anak ngemerat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anak ninggal ke utai ke dipandu, api endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut mau jampat, lalu kangau ke lumur 999. Retah tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bergulai ngau YFM, nyeliak managi hari kengerara.

Kau YFM Rock kita minggu ya keterubah minggu tu. Ianya lagu kedepai Rabana Tanah Bernyang Arisa. Lagu ya kudah mujur nyingkang ngagai final ACSC ya ke-9 kedeka diatur anak lama dagi. Nari penanggul dalam bulan 10 tu ila. Okey, jadi berkenaan ke ba lagu Arisa ya ke mujur ngagai final tu tadi ba main dalam semi final sana. Kena hari 6 tu tadi apu kita menda Raban sida Tanah Bernyang ya pu performan nang ya na boleh disangka lagi cukup power. Lalu kelimpah harinya menda gari ya ke dikena sida ya mata bakal orang ya kan urang benar apa tanya wah kena baju burung apa mega mayuah agi mantai ke identity kita Iban mereka mengagati ngagai ya Mr. Jesli Jabu kelebih lagi kiranya tadi tulang belakang ba band Tanah Bernyang tu lalu apa mega ngujuang ke lagu tu tadi mujur ke semua rabanya sekali mengagai ya Jesli Jabu ya lebar kemudah komitmen ya ke diberi sidaya semaja 4 hari tu pan menang ya all out siang malam bisi ya sidaya anggap ba dia lalu memberi 100% komitmen Arya Riasel nyentuk ke malam show-nya tadi. Okey, jadi yang lalu ke peningat semua ba awak YFM Rock Dur naya diungkup gagai kita ba headbanging sarito inya ba minggu ti keterubah YFM Rock. Tadi kena ngepun ke program kita udah mendiang ke Tanah Bernyang lalu ke sekali tu siti lagi lagu ya ke ngaga vibe ya ke asaya ku amazing kerja kau orang putih tadi luar biasa yang pu environment malamnya suasana vibe yang cukup lain hari lain kelebih lagi kita nemu laban Raban tu tadi kira dah lama mega nak ngau orang ngerap mi tak ngericah lagi panggau ACSC lalu bah semifinal tu tadi dia comeback hari sida nang yang mulai ke 1001 macam pengat kelebih lagi lagu tu mega sikit lagu yang ke cukup trending jam ya ke dia tu mega lagu tu mujur jingkang ngagai final ACSC ya ke 9 harap kita headbagging lagu ke dibayar Raban Master

Dragon Rock and Roll, Ari Otai, Henny Black bawa YFM Rock kita, lalu ngujuang ke jam udah 20 minit limpas hari pukul 4 ngali hari. Okey, jadi kita nemu Henny Black tu City Band Senior Bunuh Malaysia ya ke cukup atau bilang lebih lagi bab vokal sidak ya, lalu berkenang ke bab lagu legend rock and roll tu, lalu pihak mereka dikelalang nama Raja Rock Bus tengah peminat Henny Black tu, lagu tu dikeluar ke bab album Tangan Hitam tu dikeluar ke 13 Jun tahun 2016, lalu tu tadi digagak nur meri penghormatan ngakai okay, peminat dunia rock and roll, lalu pemega kena nicik semangat rock and roll ngagai pengkarya ya ke mayanya atau ke dia tu pan udah mayuh macam penanggul ya ke di tapi sidak ti ngada ke lagu-lagu rock tu kelebih lagi ba lagu hard rock. Kita nemu hard rock tu ba riff kita anggo tempo yang nang ya cukup laju, lalu mesti identiti ke kita nyebut fit aji ba genre rock. Jadi lagu tu di tengkebang Ozan In ngau pihak mega dikeluar ke raban Henny Black Topo. Okey, jadi berkenang ke ba lirik lagu semangat rock and roll tu tadi tu nusi ke siku rockers tu ya ke rock never die dalam penghidup ya, rock never die tu tadi pagi rock, tengah hari rock, malam rock, 24 jam rock, nyerah ke penghidup ya ngagai music rock and roll. Lalu pihak mega ya lebih bercerita ke ba penghidup rock ngau cara ya kepenuh semangat baru, pemberani ngopi mega jujur dalam yati ngeluar ke lagu laban rock tu nang ya City Identity, lalu siku rockers tu ukai semina uliah di pandang bagari takap kaya anti dikena ya ngambil contoh bakal jeki celum ngau semina nemu baik kita tentang pihak mega bak tentang prinsip penghidup ya pemberani jiwa ya kelebih lagi dicek ke utai ya ke dikarap kia bak rock and roll tu tadi. Jadi nyam tadi lagu tu enggak dikumbai orang Raja Rock lama image tu tadi nang diberi ngagai tokoh-tokoh ke legend rock and roll ti meri nak ke muka awak ngagai generasi baru tu ngambil keberani lagi ngeluar ke karya ke ndak takut disekat tau ke ditekat lalu ndak tu berundiang ke penguntung aja ngujung ke semangat rock never die nya nang ya enak padam. Energi rock tu ya ke berguna amat. Lalu Raja Rock bagi lagu legend rock and roll tu ya siti karya ya ke ketik kita nyebut tadi enang ya tu tadi mengangkat ke elemen budaya rock Malaysia, lalu my message ngagai semua penggiat industri na ngira nama aja genre ya ya kepentingan nang ya datai ari siti pun ianya tadi rock and roll. Saya tu patut dijaga dua generasi lama engkau generasi yang kebaru. Papanya mencintai kawal engkau lagu Raja Rock and Roll tau ke legend rock and roll tu tadi kedepan raban Henny Black, lalu ke sekali tu kita terus headbagging baru ke sekali tu kita hari tadi nanti bakal hard rock kita kali tu yang lebih ngagai metal rock. Okay, Norgino featuring Carl Cromock timak main lagu sidaya Ego YFM.

Jet, Are You Want To Be My Girl by YFM Rock. Hujung ke, kira masih 10 minit lagi awan dur kita bergulai by YFM Rock kita ke sekali itu. Sebedau kita mendiang ke berita yang dekat ditabur ke terus Arie Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur hendangkan ketul lagi. Okay, jadi ngarap ke semua info rock yang sudah dikenatai kaku bawa kita ke sekali itu. Udah kira pulai ke bermu ngagai bala rockers sejati die hard rockers kita ke lebih itu. Lalu kena ngujung ke awak YFM Rock. Terima kasih. Lagu dari nama Red Hot Chili Pepper. Otherwise, pertemuan baru kita bawa ia ke Bukai.

0: besar itu, 3 hari bulan 8 dalam tahun 1960. Hukum Komite Pelajar Sekolah Orang Tuai diatur dikenal nubuh ke sebengkak agensi di oleh Munas Keraya Tindak Nemu Maca Bak Menua tu. Hasil hari Aum tu sebengkak bagi pelajar sekolah orang tuai sudah ditumbuh di kuasa Opis Menteri Pemansa Menua Ngau Menua Pesisir dalam tahun 1961. Sekumbang pemaya tim baru merdeka, pemaya rakyat tindak nemu maca Udung Iraukati lalu ulih muntan ke pemansang menua. Atur tidak kena munas ke orang tindak pandai maca dikumai belajar sekolah orang tuai. Bapaya kedia tu orang tidak sebut buta huruf patut dipedak barang baku besayagi diukai semina bahawa orang tidak nemu maca ngau lulus saja dan megak dipedak penemu dikemuan dalam perkara teknologi ngau harus penyambung tidak kena nempak rakyat Malaysia ngembuat penemu. Sar itu dalam sejarah tu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching didiami dari arkib negara Malaysia. Penerang kesekali lagi tahu dipedak bahawa http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa merdeka, trayus nyawa merdeka, merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya, kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka, mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama, nuat kemenira, tanda merdeka. Lepas ari jaga, tanggam tancang, diperintah urang.
3: Berterima kasih kita, Ngagai Tuai-Tuai Kuda, Tun Openg dan Sri Ong Kihui, dan Sri Kalun, Tun juga, kedulu muka langkah, Nusun Sembah, nadai terpeciak setitik darah, ngimah tanah, nguliah kemerdeka, numbuah kemenua, niri kebangsa, ngentak ketiang, sanduang kelingkang, lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekat. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat, kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Aram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang semina ngerajaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang, panggung pengelawar.
2: Oi, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Orang Ulu, Enggau Cina, di Sarawak bak 11 sitak menua, di barat enggau di timur, di selatan enggau utara. Aram kitai bersawup nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak, betulung mutiak pemayak menembun pengelikun, bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa, celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut, ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka, begawai ke pemaya penglikun menua batan petara. Aram berebak kita bara berta kemua, pasang ke kita gendang tabuh gagah, diri ke panji menira bangsa lambang mama. Perak ke berta semesainya.
6: Merdeka, merdeka, merdeka.
4: Anang bertinggal, anang bertedah, anang bersipin, berbagi bangsa.

0: pagkapintar, nulong ka isto. Sa pagkakaya, nulong ka mansana. Sa pagkapamisi, nulong ka merinsa. Sa pagpanay, nulong ka babal. Sa pagkabidya, nulong ka siyaw.
1: Sa pagkabrani, ngiriang iya ketakut. Sapa ya ketegar ngembiang ya kelembut ati papas an siang kupas buai kerpai ati kebengki tuci bersih iar kebukai ati kebingki yang jo segiang tinggal ke di belakang ati kebendam tutup padam padu dikenang
2: tudah kejai anang dikemeli tudah kebagu anang dikemelu tudah ketimpang anang dikemenang tudah kenadai anang dikelanyai Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lantiang begulai.
3: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beberi. Untung nasid dibagi belak, jereki laba, sirup dipedua.
4: Aram sungai kitai terus tandai, gambe kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu into sirup. Ngamiki ya seruran betelinsu mansut ke bunga penampung serau.
4: Tanah terus kita simah. Ngamik ke seruran amik manah betuah belimpah. Mansut ke buah leka merdeka. Merik kita tuah ngada ke pengeraja.
3: Pajar pagi terus kita seridi. Ngambi ke seruran beseri. Merik penyangat ngasuh sihat ngeriangi ke semangat.
4: Pancar bulan terus kita pinan. Ngambi kena nyelam keleman saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang. Ngambi kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
4: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
3: Pemayak penyokong perwal, pengelikun penungkat dunia.
4: Pelasar merdeka,
3: Pak Menua.
4: Penanda bangsa, merdeka.
3: Merdeka.
4: Merdeka.
3: Pelandai merdeka di Tengkebang. Ngajar Janang Siri.

Oha! Oha! Oha! Ni kita balaaya balaibu kebenung bagempuru baka tematu buah bidung. Kita kebenung capuh riuh duduk betunga munyi memaluh mansang nyerang. Ricah rami munyi mengeri pasar melintang. Tak munyi kegenih-genih lebih-lebih aku ni mang nak leka lagu. Ngajah ke kita mansang lagi kemua. Niteh ke singkang dunia. Jadi rakyat anak Sarawak tanah air menua kenyalang.

0: ke sekali tu. YFM mai kita nyerungkai sejarah Siti Ari Rumah, ia ke pemadu lama didiri ke di Pasar Kucing. Ianya kurang lebih 150 tahun ia ke udah lalu. The Old Court House digagak buat tengah-tengah Pasar Kucing belaburi tahun 1868 maya jeman perintah Raja Charles Brooke, lalu tembuk kena tahun 1874. Siti Ari Begunan kenyadi saksi sejarah penumbuh menua Sarawak. Tukuh The Old Court House digagak belalau ke rumah bangsa Roman, Siti Ari bangsa kedulu terbilang di dunia. Rumah kot tu megak maya dulu menya digagaknya di upis perintah, lalu kalatnya di palan ndur ngatur awam kaunsel negeri Sarawak nyintuk ke tahun 1973. Kena tahun 1883, The Clock Tower tip mandang ke jam, ditambah kena gemanah ke agi palan tu. Dikena ngingat ke perintah Brooke di Sarawak, kena tahun 1924. Charles Brooke Memorial, ia ke tinggi 6 meter, didiri ke bak tengah-tengah laman The Old Court House. Bak keempat pihak memorial tu bisi mandang ke panel engkeraju, tik ngayan ke bangsa ke bisik ni menua Sarawak. Kedia tu, ndur tu agi oleh dilawak mensia mayuh, bak tengah-tengah Pasar Kucing, tajak pandur tik ngelingi ia udah jauh berubah, berindi ari segi yang pemansang dunia kemai hari. Sayau meh ke sejarah, ngau cerita asal menua kita. YFM New Kuom, industri dagang temuai menua Sarawak.
1: Sarawak, Borneo, more to discover.

Masalah kedua lagi, COVID. Banyak orang meninggal. Siapa kena COVID boleh rapat. Undi ni sakit COVID, tidur tempat lain. Nangga gambar kerja. Ini masalah kita. Ekonomi terjejas. Beli sayur susah. Beli ikan susah. Ngantar anak sekolah susah. COVID. Kita menjadi pemerintah. Saya selaku pemimpin kita dengan rakan-rakan mencari jalan. Kedak ni itu. Akhirnya kita kumpulkan pakar-pakar ekonomi, ketua-ketua NGO, ketua-ketua sosial. Daripada perbincangan itulah lahir dasar post-COVID-19. Dengan satu dasar yang meluas. Dan dasar ini bergantung kepada beberapa strategi kita. Iaitu kita ada 6

0: manufacturing kita hanya ya economic sectors ya, dengan 7 key enablers. Maka itulah menjadi tiang kita, dasar kita untuk membangunkan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri, Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Ayo kada dari ngelapar utai kemana-mana. Pun suah ditapat korang gak bakal ke beli ke gelah pinggai mangkuk mana ya. Nanti bakal ada tadi dini dengan udah kor dini bisa udah. Tanya ke benar mah kedai do ringgit kenyak me.
3: Nanti bakal di embu mana nanti ditambah ke kedai ku bakanya. Kenapa nama tekad beli di salu ya.
2: Sikinya ame bakal pinggai mangkuknya. Sikinya utai suah ke tapat ka ku utai ke perengka barumeh. Ge utai nya mudah kualiti pun maneh mega. Ya standard kualiti ya.
3: Nanti bakal ku dia nanya ku deh. Nanti bakal tambah kedai. Ya, aku pun muda pinggir mangkuk. Pinggir mangkuk ketiga aku yang lain dari orang lain. Saya jarang orang ingat bangsa aku tahu. Tiba ke mangkuk tadi, aku ingat ya kamu saja luang. Ya, aku kenal dia nanti aku. Audanya tadi, Siti lagi nanti beli mak semua. Aku pun ingat mak ya ke besar itu lihat lebih dari 1 liternya. Nama aku buat aku milihnya, lapan aku tahu. Siti, nanti aku belum banyak tu ngisi perut diri. Aku ingat 2-3 kali. Nanti bakal ada nasihat mie ni, pinggirnya cukup kena sebungkus mie aja. Adanya ada lagi 8 nasihat baru aku ingat. Engkau tadi, mesti ke sekali megang kerja utai. Makai pas sekali ngirup pas sekali.
2: Nah patut ke mana umi lo tak siap ke Milo ke pada dia?
3: Kalah dia muda. Orang nyumpa umi campur Milo.
2: Engkau meh, engkau ada ngagak utai kenyelai gara orang bukai. Tepuk umi berjaluang lo tak siap ke Milo sekali aku deh.
3: Sekali bakai ngu sekali ngirup. Bukannya dia sekali digulai ke dia.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

wai siapa mada Induk Sarawak tu nak baji ya. Induk Sarawak tu pemadu baji ya. Bak mata aku. Lagi lalu ke peringkat kita yang kaya menung mulai ke diri ke rumah jam ya kereta ya ke menung benedat bak jalai alun asik kaya ya meh. Jam orang pulai gawa segi mayanya meh. Stres tau kena tadi mental kita bisi kena kacau mimin tang semua kerja ku nanti bakal dah terbaknya nah dah minyak nyu terbak me hari-hari nyu bakanya nah ya baki ya okey jadi ya ke sekali tu berkunci ya, ke info gaya area kita muak ke lumai tu nyentuak ke tengah malam tau ke dini hari atau apa gila ya kalau muak ke lumai nyentuak ke tengah malam atau lagi ribut aku di sadang nyadi ba 2-3 tindur di menua kucing serian semerahan sereman betuang serikai sibu muka kapit bintulu miri ngau limbang kiranya tadi nyoka selampur menua meh area nak tu berapa muak ke lemak itu nyentuh ke tengah malam atau lagi lalu pihak megak di pelabak ke hujan nyadi ba kandang 2-3 tindur hari tengah malam nyentuh ke dini hari pegila ba kucing serian semerhan seriaman betung serikaya sibu kapiat miri ngau limbang lalu ba pelilih menuh muka ngau bintulu hari di pelabak ke nadai hujan lalu kita berkenang ke ikas peninggi gelombang ba tasia kalau di pelabak ke peninggi ya ini tadi hari satu nyentuh ngagai 1 meter setengah peninggi ngau angin ya ke berpuput area utara penerasnya 10 nyentuh ke 20 km sejam ikas pengangat gaya hari ianya tadi di pelabak ke area 24 nyentuh ngagai 34 degree Celsius. Sekali lagi terima kasih ya ngagai Met Malaysia Kelebih lagi ya ke berjalai ke pengawak muak ke lemah itu ianya Zira Kamal bin Zahari ke info gaya hari ti adi perkunsi kia ngagai akunti YFM Iban kita ya Sarito. Lalu nanti kita akan bersilik lagi berkawal ngau Ika segaya hari di pilih menua kita Sarito tahu ngelawak website silaya yang terima www.amed.gov.my. Okey, jadi bakal selama Pak Lemai ada satu kita dekat mendiang ke tandu program panggau cerita tuai lalu ke sekali tu kita dekat mendiang ke cerita rampai Pak Tusun ia ketiga bergulai dengan Mr. Thomas Teguang Lakar.

Jadi ke terubah tu, aku merik tapi enggak bahasa. Makai semua kita, ia kebenar mendiangka program Pangau Cerita Tuai PCT kita ke sekali itu, ba tusun tiga sembilan. Jadi ba tusun tiga sembilan tu, kita agi dekat mendiang ketampung cerita rampai kejadi ngawan tu kot ir. Batusun ke dulu lagi hari itu, kita sudah dengar kerampai itu, bisi narati ya, muda inu, bukan.

hari penyau tengah hari ka. Rampai alu berundiang dekat berapi. Laban ya nyangka nyau berasa lapar ya. Udah yang hidup kapi ba dapur. Dia rampai lalu dekat ngambil berau ke dalam tajau ko bini nya. Dia rampai alu muka sengka buang tajau nya. Laban dekat ngawak berau ke depan dua ya. Lebuah sengkabuang tak jauhnya udah ada buka ya. Dia dia rampai. Tanah kak ya habis kenyian hati. Namun ni nak kenyian. Laban utai tik berau dalam tak jauhnya kub ini ya. Tak peliar kita mensia. Kalau peliarnya tadi ukai mimi-mimi ya. Tak mata nyop penuh tak jauh kada buka ya sengkabuangnya tadi. Oh matilah ban orang tu. Aman antu mesti dak tu. Biar ku ya biar ku. Mutap diri dia. Mata tak jauhnya tadi tak penuh laban teluk peliar mensia. Dia dirampai lalu mansang. Nakai tak jauh sigi ke? Sama nak jauh dia. Lebuah yang muka sengkabuang tak jauhnya, bakat tadi ke? Sama penuh laban teluk peliar. Oh, mada bekenya dia rampai runanya di berapi, itu dah tuai, nanggar ke periwa. Laban nak nemu manuak teluk peliar dah, kerkumai bini yang beraunya tadi. Nama anda laban kenadai asik dempak ya tengah harinya, dia dah, tu dah rampai. Nyau nak merarau ya tengah harinya. Nada makai itu dah tuai. Ya penyo berasa lapar amat. Perut ya nyuasai ke dekrawus. Hari penyo ngali ya. Nak lama adanya dia bini wana ya apa. Lalu datai ke kurai mansai. Seruai ya boleh nar undang. Semua undangnya tadi disimpan bini yang dalam tajau. Udahnya bini ya, lu nanya rampai. Kata udah makai no rampai. Ya aku ya. Eh, nak ada yang nemu makai. Ukai bisa asik. Utai ke dalam tak jauh. Kena so no pandu aku nya. Ukai berau. Tam tak teluk peliar kami mensia. Dia berkata, nak boleh bergulai lagi metua. Laban pemakai kita nak sama. Pihak aku rampai, nyawat bini ya. Mendingan je aku rampainya tadi. Dia ada bini ya. Lalu nyawat ya. Eh rampai. Nama utai dek tusah kenuan. Aku boleh ngagak semua utai kerka dempak dek. Biar aku bini ya. Rampai nak munyi lagi. Dia bini aku cerita doi. Lalu berengkah ngagak mayuh macam utai. Ya ke dekat empat kita mensia. Gagak ya tepung, gagak ya sungkui, gagak ya si girau. Udah nyalu depan dua ya gasik pulut, ngasih aman, bakal selalu dempak kita binsia. Maiwah utari gagak bininya dia, macam-macam. Nadai terkena temunya di gagak ya. Tak nyauka semua bangsa utai ya ke dempak kita binsia bisi memegang. Benar aman bini yang agak utainya. Udah semua utai sedia magang dia bini yang lalu madah ke rampai. Rampai palu mansang nungak semua utai ke udah. Dayan ke udah ada sedia ke bini yang dia. Nyak merampai kok cerita. Amat teng nuang ya bedak utai ke gagak bini ya. Cukup mayuh macam. Oh? Dia nyak rampai palu berengkah kena yang makai weh. Nyak baru ya berasa kenyang. Oh, dia berkata, boleh mutu apa gulai. Tak nama kebuah nuan ngelamak tau, nak kalah ngagak pemakai bangsa tau dah. Tapi aku rampai nanya bini ya. Eh, nak merampai laban nuan, kenapa yang ngasuh aku ngagak. Tau dia nyom ada, nemu aku ngagak dah. Ya, kata dah, sepede. Tapi aku bini ya, nanya nyawat rampainya tadi. Nama dia berasa gagal amat mati rampai udah nyala laban semua utai ya ke dempak ke temin siang lama tu

nyor kakak bini yang makan-makan. Bini yang nyor nemu, nyini aku tanya, kap makai ke dempaya. Rampainya mangai ke 6 bulan, udah jadi ngau bini ya, dia menua kok liar, kerekumai sungai Senangal. Bini apa yang butuh buah bisai, udahnya. Nak berasai kena kuku cerita, dia bini punya cukup bulan, nore dekat beranak. Dia bini lu jakung rampai. Rampai, timaya aku nyokak beranak. Nuan nak tahu, ngau kami di bilik tu, laban mayu hinduk dekat atas kita. Nuan nak tahu nak nikik kesadau kian, lalu belalai dian. Ku bini yang madah kerampai. Ahok meh, kerampai. Nyalai hari siti, dia bini yang ngasaik diri, nyaruka beranak. Ya penyung ngasuh rampai nikik kesadau. Rampai palu nikik kesadau, belalai dian. Hari mayanya agak pagi. Bini rampai lalu ngasuh. Anak ya ke bernama Gelintum. Nesau induk sirak serumah. Datai ngakai bilik sirak ya. Laban dia nyukap beranak. Nama ada mayu wah induk sirak serumah. Datai ke angka bisik 30 ikau. Ku cerita. Sidak darah-darah ngau sidak tuai mega. Sama mayu wah datai. Jadi rampai kersadau dia lalu ni liat. Bala induk ke debaruahnya babi liatnya tadi. Dia yang mendak semua induknya tak panjai magang kukuat sidaknya. Nyung ngeluong. Sekedak ya. Semina bini aja pandak kukuat. Nadai kukuat. Laban kuda dekempat rantai supaya ada. Lalu kukuatnya nak tahu nyeluar lagi. Lepas malah ino yang ngadu ke bini yang kerekat beranak. Dia rampai meda anaknya tadi. Tak tumbuh ada. Nadai tekan bakangi kita mensia. Mana hamat gamal anaknya daripada rampai ada sadau. Ya agak laki. Anak laman mati rampai tadi. Meda anaknya tak lelaki. Tang tajak pia dia rampai udahnya. Meda inu tuai siku. Lalu ngambil lunga. Ianya tadi udah ngambil lunganya. Alu ni sia butuh anak men eka baru adanya tadi. Lalu diganti ya. Ngena pukai. Minta ampun kepala peningau nyebut jakutu. Nemu makutu kak kesekasar dengar. Tang kati ku ngau dah ti ada ke kelawang kelengai kayaknya nak nyentak ndak nyentuh okey ya ta ku lagi nyebut tu sekali dua lagi minta pun sekali ke au okey nama dah tak lalu nyadi ndau mutu dah ana rampai nya tadi mendau teh bekenya dia rampai tenang lihat ati dia nya tadi rampai tu lalu ngenyet ya terjun hari sadau lu terengkah buat tengah-tengah bala ino ke petuguang babiliannya tadi dia ya lu ngeram pas butuh anak ya kau dah ditisil ini tuainya tadi jadi peliar anak miatnya tadi udah dempa ini tuainya ya kena tak butuh ahainya tadi jadi pukai ke dekat ini tuainya tadi nak ulah tinggal lagi. Lalu mungkin lekat mana miannya namanya. Lalu bakai kasalnya nyodenya. Nama ada lalu nyadi indo mutudah na rampainya tadi. Ada lelaki tang udahnya tadi. Jamah ini tuainya nyonya di indo. Asa aman mati itu dah rampai mada anak ya ke lakinya tadi. Nyonya di indo. Ketegal ke kerja ini tuai sikunya tadi. Muda rampai tengenyet terjun hari sadau. Lalu terengkah buat tengah-tengah sidak. Dia semua bala induk ke begempurunya tadi. Engkau minit tuai kena tak. Tau keningkil kebutuhan rampainya tadi. Tak lalu rari mesidaknya nak bapai nak binai pansut. Hari bila rampai ngobini yang tadi.
Udahnya dia rampai alu bejaku ngobini ya. Ya lapan deh nak nagang ini tuainya. Ini siar butuh anak tua. Pihak ku rampai bejaku. Nih dah ku nemu pengawasi dah rampai. Aku kemenonan ke diri lagi pedias. Bukan dek nama dah aku tahu dah. Tiap aku nemu tadi nyama ku nak ngasuh. Ini tuainya. Ini siar butuh anak tua. Pihak ku bini ya nyawa rampai. Rampai. Nyungainya dia bejaku lagi udah nyawa. 3 hari udah bini keberanaknya tadi. Dia rampai lalu berjaku. Mai bini yang nemuai. Ngagai menua si daya. Ngabas apa yang nguinaya serta ngau menyadik ya bukai. Ninga yang mai nemuai dia bini lalu nyawan. Dia rampai. Kati kok aku tahu udah baik dia nemuai. Bukai dah nama dah aku tahu. Baru 3 hari udah beranak. Lalu udah boleh berjalan. Kayaknya semak menua kita rampai. Nuan udah ngasai ke penyawa ya lebuh tua kemansian subah dah. Nyotau tingkap anak tua ialah. Baru tuan nemuai kan bagi apa yang seru inai di. Ku bini ya madah ke rampai. Dia bini ya bijaku baru. Ti tuan nemuai kan ialah. Tuan nak tuan atau nak ngigak lawak kena baik tua kan. Nak nyamai ke tua. Nyo datai ke genai jari puang. Nada mai utai datai di menua kita dia. Pihak ko bini rampai pihak ko. Hanya ngenang orang ke di menua sida rampai. Sida ya nak menua ngulit ke rampai mayanya. Medak ya lama nada pulai. Nyalai de kumai sida ya udah mati me. Tu dah rampai tu tadi. Bini rampai tu nak nemu orang di menua ngulit ke rampai. Ya lu madah kerampai pasal orang ke di menua dia ngulit kerampai laban bisi tanda ko bini ya datai di menua si da ya dia pasal ulitnya ya nyalai apa sangka tau meyau ba tusuan ka 9 cerita PCT kita itu kalai kita nyagi nang rampai jadi ngau inu hantu kolir ya. Jadi sudah toilah berkini kaya pengujuan tu. Aku nak menemu lawan berdau macam cerita tu kujung lagi. Sama pula nanti kita tahu sama pula rindu meau dengan cerita tu. Tajak ya munyi kujak orang putih scary dah. Tahu nemu ngasuh kita yang gegeli hati takut-takut mimian tan. Nari ngacau tu benar cerita aja. Ukai tai cerita kamat. Tahu nang kata kita mulai ke sekali tu mau buat dulu aku. Bye-bye.

0: ako pransang kita'y kasarito. Bagampung besukong segulay sejalay. Bejalay rumpas, nanti kita'y dekat bejalay deras. Bejalay bebalam mayu, nanti kita'y dekat bejalay jawa. Baja kura putih ya bunyitu. If you want to walk fast, walk alone. If you want to walk far, walk in a group. Nyamis bama orang dari benua Afrika, nanti mandang ke kitai, pemesai reti kitai, segulai sejalai, ngerja utai sama sati. Amat sekedap ngawa oleh jampat tembu, nanti kita ngerjaya ke diri. Amat sekedap ngawa tusah dekat debagi ngorang bukai, tahu ngasuh pengawa kita ilu bahagi. Ia tahu megang, meri hati tetap begah ngai kita, nanti kita boleh nembu ke ya, nitih ketimpuh masa, tidak terletak ke kita. Nundak ke penyikar, ngau pelandi hati kita. Tang tajak piam nyadi, ngau kita dekat lempung lagi, nanti kita sama-sama sati, begempung betulung ngerjaya. Segi deras, nanti kita berjalan ke diri. Tang berjalan ke diri, kelama ia tak ngasuh hati kita silu-ilu. Laban kita mensiandang telebak berhidup, bekaban, berjalan seraban. Kita berguna kesukung tulung ngeperansang hari orang bukai. Lebuh merau, bisi siku ngemudi, bisi siku ga bekayu. Nyau lelak siku, bertukar genggau siku. Lebuh perahu tikaram, bisi gauran ariat ketisi. Awak kenda anyut rarat di bayi arus air. Lebuh kitai bisi bekaban, diau beraban. Kutai ti berat nyau berasai lempung ditanggung. Jalai ti tusah di tengah nyau liat ditujah. Lebuh kitai bersukung bertulung, ngawak kitai dekat lempung agi dikerja. Bekenyak me kitai ti dalam rumah tangga, udah bersemaya, bergulai sejalai, datai kemati. Kita bergulai melaki bini, berduduk buat pengerinduk tu dah setangkai. Bersabar meh kita ingau pengandiri. Anang mudah mutus ke kawul, ngetas ngingkas ke tali semaya, tu dah ditanggam dulu subah. Anang mudah dekau ngelengkok ke pengandiri. Anang jampat mutus kati, ngayaki hidup sekunsi. Payet tau kemanis, genggam meh semaya kita terdekat bergulai sejalai, datai ke penghujung nyawa. Bersabar ngau bala anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekat nyadi apa indai. Bisi maya jaku kitai, terpulai baru ngegai sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama meh kita mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merekat ke kita semua.
1: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuk pukul 9 malam.
2: 24 jam YFM segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkunci ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami YFM segulai sejalai.

Mati lagu ke di Baik Wat Rock lemai tu mungkal salah lemai kita lemai hari 1 Sarito 3 bulan 8 2026. Selamat lemai lalu ke semua bela peninggal kita ke lemai tu lebih lagi kita kenang udah bergulai ngau kami kenyau hari pagi tadi nyentuk ke lemai tu agin terus ke pengerinduk kita segulai sejalai ngau kami Bak YFM jadi lemai tu bergulai ngau aku Melati Badi hari pukul 6 lemai nyentuk ngagai pukul 9 malam tu lagi. Jadi aku ngarap ke semua bala peninggal kita ke lemah itu umpuan berita ke mana aku bersampai ke megak semua tu pengawak ke bisik udah di perjalai ke kita sehari itu pan sama udah tulis ke pemujur magang ya, jadi nanti bisik pengawak ke pin ulih digagak kita sehari itu nak sempat kini anda ada ngawak pergilah kita nampung pengawaknya baru harap ke semua utai ke di kerja kita yang tadi mujur magang di kerja kita ini. Lai bakal selama bak sada lemai YFM lemai hari 1 kalau udah tu lagi kita ninggal ke Hello Y Limbang mendiang ke berita ia ke di Baik Hana Maria bak Hello Y Limbang lalu 6.30 lemai aku ngatai ke pesan berat atau ke pesan ke Bubatang ia ke bisik diterima kami bak YFM lalu pukul 7 lemai kita ninggal ke program Berancau Tikai lalu berita lemai hari YFM dekat ditabur ke kami pukul 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita ninggal ke tanduk program Leman Budaya Iban. Jalannya tu semua program kita diungkup ke bawa sada lemai kita lemai hari 1 Sarito 3 bulan 8 2026. Jadi lagu kedua dia pilih aku buat sada lemai kita lemai tu. Siti lagu ke di Baik Ricky Anderson ngau lagu Nasib Tua Bak Siku Petara.

Terima kasih pengelola program Hawaii FM di Kuchia. Ini sama lemah, syurta tapi pasang, semua balap tinggal. Temu baru kita yang bawa Hello Wai Limbang sekali itu ngaku hendak merelamat. Tidak kamai balap tinggal, semua berkongsi ke sekitar perkara. Dekat berita Tunggak Kemenua Utara, Sarawak. Ini perkara keterubah tidak ada kongsi kaku. MAIS ngeriang ke perambu baru adat. Pengurusan siang ngenegap serta ngemaru undang-undang adat komuniti Bisaya macam ditegap ke nengah seminar Bengkel Adat Bisaya 2024 nyanyi perambu baru terubah undang-undang adat bagi tiga artinya di pengelama 2 hari buat City Hotel di Tebilang di Limbang. Program ke diatur Majlis Adat Istiadat Sarawak MAIS nyanyi nampuang projek ngelangkar baru adat istiadat Bisaya berplasar ke Bansiak Lapangan Komprehensif 4 tahun 2025. Nitih ke penerang, Hari Ketua Seksyen Budaya, Tradition Enggal Sejarah MAIS, Dr. Charlie Ungang, workshop renggat ketiga, ngemerat ke pengawal merasa baru, serta ngesah ke data sosial budaya, sebedau memujur ke ianya di perambu adat kelebihan lengkap, serta relevan. Sepenyampau 20 ikut, Ketua Bisaya Ari Bagi Menua Limbang, dipasuknya di penyandian penemu, arti landi ada kena nentu ke, setiap ubah digaga enggau terang, betul, serta ngetan ke penulian pesaka adat. Sebab bisa diberi kelala ianya function baru section budaya, tradition enggau sejarah MAIS, serta megak pelin integration agency, dikenang ngenegap ke pengawal ngatur adat berenggat community. Perkara kedua, tidak kunci kaku. 100 ikut pekebun lawas menerima bantu infrastruktur. Perintah terus menegap ke pemansang industri jalur tupik di Sarawak nengah pengawal ngagih ke bantu mengangkat mana infrastruktur ladang dengan 100 ikut pekebun hari baru ke mata upis servis veterina pelilih lawas. Sapit Sekretari tetap upis Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemansang Kandang Menua Sarawak Syed Ismail Nasiruddin Dato' Sri Wan Hashim Madah ke inisiatifnya ngembuan 7 dekat nambah ke produktiviti jelur tupai lalu ngaunya nyukung target tikas pengandia ngati kediri SSL ungkup bekal daging Sarawak 2030. Yang lalau bala penerima bambik uliah hari bantu kediagih engkau benar dikena nambah ke pemansut menuatu ngurang ke berpanggai berimport serta ngenegap ke penglikuan pemakai negeri itu. Berbaik ngonyok, Ketua Servis Veterina Pelilih Lawas Robin Asud Madah bantu ke berungkus 3.65 juta ringgitnya mengukur 70 ikut pekebun menerima bantu ngangkat panah pagar perimeter sida lalu 30 ikut lagi menerima bantu ngagak kandang kerbau ngau capi. Bantunya mereka penguntung ngagai orang bumai di Bakelalan, Long Semadoh, Long Sukang, Trusan, Sundar, Kampung Punang, Enggau, Lawas, Damit.

Nansi mayuah kelebih lagi Raban B40 dilalau nyerta program PKB40 nerima servis meresap pengerai ngau meri lalau ngau dak membayar. Program tu ngemuan 7 dekat ngangkat ke penyedar manusia mayu pasal pemesai guna nyibik tunggu penyakit ngau berampit bakal kemih manis darah tinggi kolesterol tinggi ngau kanser. Dengan program tu serta berpeluang mempersa pengerai nerima kaunseling pengerai serta ngulih ke penerang berkawal dengan nyaga pengerai di ulih mantu ngangkat ke kualiti penghidup. Nanti ditemu-temu ulih ngurang ke risiko komplikasi penyakit serta ngemenar ke pengawal berubat berengkah tumu agi. Berindi arnya, mensia maiwah patut dilalau anda mai peluang dami ulih ari perengkah guna kebisi disediakan. Anda nganti diri sakit, datai berpersa, nemu status pengerai diri, lalu ngambil singkat.

meri darah ari upis transfusion darah limbang mai urang mai wah sama magi diri enggak penguat meri darah di diatur kena 16/8/2006 kena hari Minggu mereka jam 8:30 pagi untuk ke pukul 12:30 hari babilik seminar St. Edmund ia ke diatur hari gereja St. Edmund lalu pihak mega untuk bulan Ogos tu kena 23/8/2006 kena hari 3 mereka jam 8:30 pagi nyentuk ke pukul 11:30 pagi di diatur berupis MRC Limbang ke diatur Raban MRC Limbang. Di sepedau dengan meri darah, anda ingat tinduk paling kurang 5 jam. Mesti kau makai dulu, pihak mega anda ingat mai tinggi ke kad pengelola kita. Jadi pengawak ngeregister ke penudi, ianya 30 minit sebelum kimpin meri darah tembok. Maka kedik mendar Palan Darah Nasional PDN. Timpuh meri darah pemadu baru ianya 3 bulan. Hari timpuh meri darah ungkup lelaki enggau induk. Jadi penerang titerang, tau bertelepon dengan UPS Tabung Darah Hospital Limbang berlumur 011-655-98-386. Program Klinik Ngelik Bergerak. Mayu

Ong Samado. Jadi penerang di terang, bekawa ngaji doa sudah ditetapkan. Bala mayuah tahu bertelepon ngagai lumur 014-395-5909 tahu ke 016-309-5909. Bisik non kelak ngasai ke mandik lucak bandur di tempat secara semua jadi? Tahu ke mendak fenomena dinilai? Ianya gelembung lucak di semina ditemu bak sekedap kenduar di dunia tu. Nuan uleh ngasai ke semuanya bak lumpur berbuat kampung merita melindang. Sebuah kalan ekor dagang tumuai di tebila ngak penilai rampak menua serta temegah hati komuniti menuanya. Berindih anggalnya, mensiamayu.

8 pagi, ngagai 5 lemai di bepalan kawasan lumpur bebuak Kampung Meritam Limbang. Sepanjang 2 hari pengawal tu diatur bermacam aktiviti ting ngagit ke hati nganti kita ngau diri sebilia. Yang kawam pengawal berjual bermacam produk. Pekit narik tali 3 sukut, slingshot, main 3 kaki, pekit nyorok, nikik dinding, main volleyball berbuat terbuka, Limbang ngelawas pentakiu, bak pekit nyuan tanah liat bertemaka, gerbau beluai, dan megak berbuat waria. Ananda ngau pekit perintas desa, aerobik, ngau pengawal tipu madu dianti-anti, pekit meluncur paling jauh, ditentu bersemaya dekat merepek renduk, dipenuh ngau action. Pengalami berjadi kena 8 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato Haji Hasbi bin Habibullah. Tiknya disapit mencuri perangkap pengangkut Malaysia anggap kaban parlimen P221 Limbang. Seraya pengerami nangguh ke kena 9 Ogos dekat penyadik yang berhormat Dato Dr. Haji Abdul Rahman bin Haji Ismail. Sapit mencuri industri pemakai, komoditi anggap pemasang kena menurut Sarawak anggap kaban kongsian negeri N79 Bukit Kota. Jadi, tanda kelainan kita, mai dari sebilia enggak balik kanan belayan, ngasai ke penyelai lumpur bebuak ke diri empu, lalu ngintu pesta lumpur bebuak 2026. Temu baru kita, kena 8 enggak 9 Agustus, buat pengalami lumpur bebuak Kampung Meritam Limbang. Anak mai peluang, laman tumeh enggak pengalaman.

0: Nama kebuah, kita mesti ningat ke YFM Limbang.
1: Kami bisi program Jakob Sembama.
0: Kami menggabisi program Nadai ke Lama, Nadai ke Baru.
1: Bisi Mega, program Randau Pengarai Enggau Salup Ari, Upis Pengarai Lima.

0: Neon Sama, lagu permintaan The Station. Tiap-tiap minggu, jam-jam selesai. Lakukan dulu perkara tadi kongsi ke hari Limbang. Berita tahu ke perkara kebukai, tahun ini bawa saudara Limbang nintai hari 4 jam 6 lemai nyentuk ke pukul 9 malam. Serta ninjau Sarawak tiap hari Minggu jam 12 tengah hari. Terus rindu kepangan diri, maka kita rindu ke diri impu. Biar maka terus ngemaruh ke diri dalam tiap perkara serta ngerja pengawak enggak pengelur sati. Boleh baru ngerja pengelur program YFM di Kuching. Terima kasih.
1: Segulai, sejalai, YFM.

0: собирай.
1: WAI
0: YFM. Нет, барунгам.
1: Как?
0: WAI.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Isi, oh isi.
2: Nama ini?
1: Bekeni kekuka nulis pesan berat tu ne.
2: Pesan namanya?
1: Pesan pemalas.

0: yfmiban@gmail.com. Nemonan yfmiban@gmail.com.
1: Ya, jadi ada taiba awak nur kami natai ke pesan berat atau ke pesan ke berbatang ya ke bisik diterima kami ba YFM lemai tu nyalai pesan ke terubah tu menuju ke pemelayan ke dia ba sepemanjai jalai sebawah pandan ke pemelayan ba sepemanjai jalai ulu sebawah semeba gelam sekutan ke pemelayan di Bintulu suai nya berumah Robert jembatan suai rumah Sanjan lembung uma baloi sungai asap ngau semua kamu melayan bukai ia kena ulih di rintai ke di Tok Magang. Jadi pesan madah ke Jok Wan, madah ke Jok Wan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026. Jadi ni yang Jok Wan tu dekat di Senggai Balamayuh malam tu malam 3 hari bulan 8 2026 bak Fu Siu Nyigu. Jadi ni yang dekat dikubur ke kena pagi 5 hari bulan 8 2026. Ya, pesan ke terubah. Jadi ya pesan kedua tu nuju ke pembelayan ke diau di Bintangur Kup Ibu Seliduh kemelayan buat Sarik Serikai Brayung, Bayung Serikai kemelayan buat Sungai Pawah Serikai Sebangkoi Kerapak Kerubung ngau semua kemelayan bukai ia kena boleh dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Dumi Anak Senabung, pesan madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu niang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat dikubur ke pagi hari 3 ianya 5 hari bulan 8 2026. Lalu kawan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Pesannya tadi madah ke Dumi Anak Senabung, madah ke Dumi Anak Senabung udah nadai kena 2 hari bulan 8 2026. Lalu ni yang Dumi Anak Senabung tu dekat Dintu Balamayuh kena malam hari 2 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngakir majembu Sungai Kerubung Selalang Serikai ngau ngesah penusah tu. Nyalai je pesan kedua lalu nangkan ke tu pesan menuju ke pemelayan ke diau buat rumah Kristina Arbai rumah Siti Tisak Buyung 3 buah rumah Aur Bangat Saka ke pemelayan buat nangga buai padi ya. Buai melanjan kerun Sungai Sibau Gawis Pedanum dengan padiah gau kawan belayan ke diau bak batang sekerang maka bak penurin pelasuk rumah Nora Tebarung Kundung Mujan Murat Bunuk Selulap Semumuk Baloi kawan belayan bak Sungai Bulu Selangau Putat Peruan gau semua kawan belayan ke diau bak batang air gau ia kena ulih dirintai ke Ditok Magang. Jadi pesan madah ke Gelau Anak Unji, madah ke Gelau Anak Unji udah nadai kena hari 6 1 hari bulan 8 2026. Lalu niang dekat Dintu Balamayuah kena malam hari 2 malam 4 hari bulan 8 2026. Lalu dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Nyalai kapan pelayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah Norman Kamsun ba Enteban Ulu. Jadi pesan tu tadi madah

Hulu, Kampung Belayan, Baru Manjai, Brayang Baru, Rumah Dil, Sungai Wong, Rumah Tugau, Brayang Kemuntang, Rumah Macup, Sungai Tapang, Kampung Belayan, Rumah Jimbai, Sebubu, Rumah Gaduh, Sungai Nabau, serta Kampung Belayan ke Diau, Nur Bukai, Lubuk Pisang, Lenyu di Alit, Sambu di Sungai Rumput, Dangkan Serumah Bengkajang, Sidak Tuan Rumah Mo Pelasuk, Gau semua Kampung Belayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Elisha City, udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu, kat di Senggai Belah Mayuah kena malam hari 2 4 dari bulan 8 2026, bermalangkan Dabai Atas, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi 5 hari bulan 8 2026, pagi hari 3. Jadi ni tadi pesan, madah ke Elisha City, udah nadai kena 2 bulan 8 2026. Jadi ni yang Elisha City tu, kat di Senggai Belah Mayuah kena malam hari 2 4 dari bulan 8 2026, baru malangkan Dabai Atas, lalu yang dekat dikubur ke pagi hari 3 5 hari bulan 8 2026. Jadi berita ke Sili Agik berkawal dengan perkara tu, kita tahu telefon ngagai Melvin Mai buat 019 6451 507. Hanya pesan ke bisik diterima kami, lalu ke Siti tu pesan menuju Kampung Belayan ke Diau bawah Sungai Bawang Ulu, Gawilik, 11 buah rumah, Sungai Arif, Rumah Nas, Rumah Laja, Rumah Jonathan, Rumah Jack, Rumah Martin, Rumah Kecendai, Rumah Mawah, Pian Megat dengan Rumah Johannes, Kampung Belayan, Rumah Patrick Ambun, Rumah Ani, Rumah Suling, Rumah Insur, bawah area Bukut, Kampung Belayan, Rumah Ambuk, Rumah Jiram, Rumah Budin, Rumah Muda, Rumah Kinsing, Rumah Noliza, Rumah Migi, bawah Sungai Duan, Kampung Belayan, Rumah Sandin, Setuan Besai, Gaw Kampung Belayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Dungkuang Anak Kadum, udah nadai kena 1 bulan 8 2026. Jadi ni yang Dungkuang Anak Kadum tu, dekat Dintu Balam Mayuh kena malam tu, malam hari 1 3 bulan 8 2026, baru rumah Ensingan, tau ke X Tua Rumah Jatan, Sungai Tau, lalu ni yang dekat dikubur ke pagi hari 2 4 bulan 8 2026. Hanya pesan ke bisik diterima kami ke Lemai tu, lalu Siti tu pesan menuju Mark Henry, Alan, Angie, Desmond, Emerson, Juyang, Kampung Belayan ke Diau, Bangkabang, Sungai Rumput, Lubuk Pisang, Menggeris, Saliat, 3 buah rumah, Empayang, 2 buah rumah, Jabe, 2 buah rumah, Sungai Pasir, 3 buah rumah, Kampung Belayan, Bapak Pelaso, Ilik, 3 buah rumah, Engkajang, Pengkalan Rian, 6 buah rumah, Kampung Belayan, Berumah Bagus, Simpang 4, Kampung Belayan, Bapak Seriduh, Nyiar, Jelupang, Sungai Antu, Kerangas, Malau, Sebayang, Ulu Rimbas, Kerubung, Kampung Belayan di Betung, Kampung Belayan di Nyabur, Awik, Ngau, Kampung Belayan Bukai, ia kena uliah dirintai ke Dituk Magang. Jadi pesan tu, madah ke Ramia Sanak Saleh, udah nadai kena 1 bulan 8 2026, lalu ni yang Ramia Sanak Saleh tu dekat di Senggai Balam Mayuah kena malam hari 2 4 bulan 8 2026, lalu ni yang dekat di kubur ke Bapak Pendam Anglican Panjang Roban kena 5 bulan 8 2026. Jadi pesan ke Nangkan Ketuk menuju Kampung Belayan ke Diau, bawa Batang Dijiah, Batang Bawah, Dijiah Tamin, Batang Mukah, Nangga Wah, Ulu Mukah, Kampung Belayan, bawa Nangga Duat, Kampung Belayan, bawa Sungai Wong, Nangga Lebai, Batang Kenawit, Batang Oyak, Tajam Oyak, Batu 8 Bintulu, Batu 15 Bintulu, Batu 8 Sibu, Kampung Belayan, bawa Julau, Gaus Pemanjai, Jalai Ulu Dijiah Selangau. Jadi pesan, madah ke Pengawak Ngetah Sulit, lalu berantu ke Niang Jerabat Anak Sambang, tau ke Ini Jeluar. Jadi Pengawak Ngetah Sulit tu dekat diatur Barumah Simon, Ulu Dijiah Selangau, kena hari 6 15 bulan 8 2026. Jadi penerang ke Siliak, tau bertelefon dengan Jospin, tau ke Indai Jeluar, buat 011
Tua 993-3770. Nyak pesan ke bisik diterima kami. Lalu ke sitik tu pesan menuju kawan pelayan. Ia kena boleh disebut di Tua Magang. Lebih lagi dengan kita ke ngelalan yang subang anak bawal. Tau ke Indai Ganya. Jadi pesan madah ke pengawal.

0: Tak sulit ni yang Subang nak bawul tau ke Indai Ganya. Jadi nguan uliat kena lemai rinam yang lemai 8/8/2026 lalu kita sulit ngau ngambil itu balu dekat diatur kena pagi hari Minggu 9/8/2026 nyalai kamar belayan ke dipesan kita dipinta datai ngagai rumah sawing sungai atap ulu seras jalai pakan jadi penerang ke siliak atau bertelepon ngagai lumur 012-807-8157 nyalainya sekedar pesan ia ke bisa diterima kami bawa FM di kenatai ke bawa sadar lemai kita ke lemai tu jadi aku ngarap ke semua pesan ke di kenatai kenyataan di terang di dinga lalu ngarap kemegak kita ke bisa dituju ke pesan bisa gulai ngau kami bawa sadar lemai lemai tu
1: sadar lemai Y FM.

Grace dingum ke lemai tu tebak duri saya terlonggar lagu kena aku merindang bala kita ke terus mendiang ke YFM gulai gau kami ba sada lemai. Jadi udah tu lagi kita ningal ke program berancau tikai. Jadi sebenarnya tu lagu ke di bai Heli gau lagu baduk kiruan.

0: Selamat lemai bala peningah. Bekak lemai itu aku begulai ngau kita bawa program Berancau Tikai. Lalu undang-undang kakak dikunci kaku ngau kita. Bekak lemai itu hanya undang-undang orang jadi melaki bini. Jadi undang-undang itu bala peningah kalau aku berkunci ngau kita buat program kedulu subak. Yang munyi kebetando tang kes ke kau dikunci ke aku ngau kita nya bekawal ngau pemutus siti kes ke baru amat nya pemutus kes tu kena 15 hari bulan 10 tahun 2023. Jadi nama kes tu bala peninga disebut nya ba KAS versus VAS tahun 2023 MLR HSU bawa muka surat 1668. Jadi dalam kes tu laki ya atau ke petitioner husband ianya minta syarat ngobini ya dissolve the marriage between him and the respondent. Ia maga minta sama buliah hak jagaan ianya join guardianship ngau maga ia uliah ngabas tau ke bulai ngau anak sedua ya. Lalu dalam masa yang sama bini yang menggak file ke cross petition, artinya sama bisik file ke petition dalam kes tu hanya minta nafkah, minta nafkah anak maka hanya maintenance. Jadi awak kaku berkunci ngau kita background tau ke facts of the case dalam kes KAS versus VAS tu malah peningah. Kes tu berkawal pengawal sikut lelaki ku dah berbini tang dak kak nyaga ruang bilik seduaya sampai ke ngaga rumah dor sedas sebilik dia bakal rumah orang bujang mai bala kawan lelaki dia berumah sedaya lalu ngaga rumahnya tadi nyau dikena proses atau keluar ke arak produce alkohol. Lalu ketegal pengawal laki ya ke ngagak rumah dor sida ya dia bekenya bini yang tak puas hati in bracketnya disebut a delusions wife ke ngasuh bini yang nadai pilihan bukai selain dari keluar dari rumahnya laban yang medak nadai penghidup lagi baru rumahnya who eventually had no choice but to leave the matrimonial home has she saw a no future in the marriage. Sudah ia jadi melaki bini dalam tahun 2016 yang dalam bulan 3 lalu bisi anak siko buat bulan Januari tahun 2018 pengudah sudah ia diau buat apartment di Sentul yang disebut matrimonial home rumah sudah ia. Bini ya ngandung dalam bulan April 2017 lalu dalam bulan Oktober bulan 10 2017 bini ya diau ngopein daya laban bini kak beranak lalu diintu semudah beranak bawa rumah pein daya bini ya lalu mayatuk meh masalah pasal ruang bilik sedua ya majak balat yang disebut data ya buat critical point. Sepengudah anak ada bini yang agak agi diau ngopain ayah serta nak pulai ngagai matrimonial home sedua ayah hanya rumah kenur sedua ayah diau. Jadi dalam bulan 12 tahun 2020 laki ya fal ke surat sara hanya di bos petition lalu bini ya fal ke surat minta sara mengga yang disebut the cross petition dalam bulan April tahun 2021. Jadi dalam bulan Mac 2021 suruhaya bisik maga sign an interim consent order dalam originating summons number WA-24F-118-05 2020 pasal custody anak lalu maga ikamayar nafkah bulanan ngagi anak enyak 1000 sebulan. Jadinya munyi facts of the case tau ke background case ke kak dikunci kaku ngau kita baka ke lemah itu. Jadi dalam case tu bala peninga mayuh isu undang-undang ke diputus ke court. Lalu isu ke terubah inya disebut sekali ke rumah tangga sedua ya udah anda boleh diteriki lagi inya head irritably broken down udah runtuh rumah tangga tu. Lalu sara tu ketegal ya irritably broken down tau dikemenar ke kuat cara tau ke nak. Isu ke kedua hanya pasal maintenance hanya nafkah patut diberi tau ke nak. Lalu dalam isu tu kuat dekat ambil kira perkara ianya siapa bagi seduai ke nyadi ke kebuah tau ke ngasuh rumah tangga seduainya tadi udah runtuh. Lalu siapa ke balat mengat ngasuh ruang bilik seduainya rumah tangga seduainya nyau ndak boleh di teriki agi tau ke ndak boleh diselamat kagi serta megak sekali ke bini ya disebutnya had fulfilled the means and needs assessment hanya depan si dari segi penatai pemisi lalu penyampau belanja ke dekena ya hidup ke diri hanya buat pasal isu ke kedua duit tak ke patut daripada kod. Jadi buat senentang anak seduaya hanya bisi mega tiga iti isu sekali kelaki yang mesti mayar nafkah anak seduaya serta mega mayar tunggakan areas of maintenance ngagai anak seduaya sekali ke laki ya sama bisi tanggung pengawal hanya joint guidanceship buat anak ya lalu serta mega sekali ke laki ya bisi hak ngabas anak seduaya nanti bisi hak berkini ke terms and condition atau ke syarat-syarat ya whether the petitioner should have access to the child and if so what should be the terms of such access. Jadi isu keempat dalam kes tu bila peningannya pasal harta seduaya sekali ke bini yang layak bisi hak setengah hari value atau kenilai rumah seduaya. Isu kelima hanya tuntutan bini yang kebukai hanya sekali ke laki patut mayar ngagai bini ya harta emas ya. Hanya penyampau dalam RM11,500 serta moga mayar RM10,000 lamban bini yang madah ke laki ya bisi nginyau duit area hanya loan laki hari bini ya. Jadi isu ya ke penghabis hanya isu nomor 6 sekali ke laki ya mayar ungkus bini ya ke mayar loya ya dalam RM15,000. Jadi isu ke keterubah bila peningat ke kak baik aku tak ke dikunci ke aku dengan kita ianya siapa bagi seduaya ke ngasuh rumah tangga seduaya runtuh hanya irritably broken down. Jadi isu tu megak siti ke boleh nentu ke berapa belanja bulanan atau ke nafkah maintenance kepatut diberi ngagai siku-siku. Jadi buat selentangnya bala peninga kuat patut kena kuat tu tadi ngambil kira perkara keberkatu ianya siapa bagi seduai kenyadi ke kebuah atau ke ngasuh rumah tangga seduainya runtuh ndak boleh diteriki lagi. The cause of the breakdown of the marriage and the contributory factors of such breakdown. Jadi bersenentang tu boleh peningat kot merhati ke isu sekali ke bisi hak boleh nafkah tau kena kot ke merhati ke siapa bagi seduai ke ngasuh rumah tangganya runtuh. In determining if the respondent was entitled to spousal maintenance, the court is required to address the degree of responsibility that the court apportions to each party for the breakdown of the marriage. Ya, disebut bah, section 78 of the Law Reform Marriage and Divorce Act malah peningat. Jadi bahasa tentang sepaka ngasuh rumah tangganya runtuh. Nada oleh diselamat kaki walau peninggal. Jadi kita ninggal ke jaku laki yang maya bak kot. Jadi laki ya madah ke kot yang nyebut rumah tangga ya runtuh ke tegal bini ya ke bisi hubungan atau ke bolah ngau lelaki bukai. In attempting to convince this court that the cause of the breakdown of the marriage was due to the conduct of the respondent. The petitioner had made several averments. Nya lelaki yang madah ke bini yang bisik hubungan ngau lelaki atau ke pasangan bukai. He first claimed that the respondent had affairs with multiple partners and that such conduct made it impossible for the petitioner to remain in the marriage. Jadi ya madah bini nya keluar dari rumah seduaya. Ndak dia di atas melekat bini yang pu serta seduaya udah ndak bergelai sama lebih hari 2 tahun. Nya dah berserarak ngopangan diri. Maya petition tu ke di file ke laki ya. Jadi laki yang kena undang-undang ke disebut buat section 53 ngau section 54 of the law reform marriage and divorce act. Lalu section 53 ini section kenyebut breakdown of marriage to be sole ground of divorce. Ini rumah tangganya kudah runtuh ndak boleh diselamat kagi siti kebuah syaratnya tau dikebenar ke kuat laki atau ke bini tau file petition syarat atas kebuah rumah tangganya udah runtuh ndak boleh diselamat kagi. So either party to a marriage may petition for a divorce on the ground that the marriage has irretrievably broken down. Lalu buat section tu yang nyebut kot ke merhati ke semua facts atau ke fakta ke ngasih rumah tangganya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Jadi inti kot nerima facts atau ke faktanya tadi ke ngasih rumah tangga orangnya runtuh ndak boleh diselamat kagi. Kot tau menar ke petition saranya. The court hearing such petition shall so far as it reasonably can inquire into the facts alleged as causing or leading to the breakdown of the marriage and if satisfied that the circumstances make it just and reasonable to do so, make a decree for its dissolution. Jadi nyap munyi section 53, jadi section 54 ke dikena laki itu mega ya bukti ke bekawal ngau kebuah rumah tangganya runtuh atau kena oleh diselamat kagi proof of breakdown. Jadi maya kot ke kak nuku ke facts and circumstances fakta ngau keadaan ke depadah ke nyau ngasuh rumah tangganya runtuh anda boleh diseramat kagi. Kot mesti kak medak sedua yang melaki bini udah nak bergulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun sebelum petition yang difal ke buat kot that the parties to the marriage have lived apart for continuous period of at least 2 years immediately preceding the presentation of the petition. Jadi court dalam ngambil sekira sekali ke adil serta manusabahnya just and reasonable ngemenar ke syaratnya court ngambil kira semua keadaan ya, termasuk perangai tak keulah boh patis seduaya serta mega kepentingan anak the interest of any child or children or the marriage. Udahnya kau tahu menar kesaraknya subject to such term and condition. Is the court may think fit to attach tang di pedak kot sedua yang tak patut sarak. Kau tahu nak menar ke peminta orang ke kak saraknya. Hanya tidak semestinya orang file ke petition ke saraknya tahu terus dikemenar ke kot sedaya tahu sarak. Hanya titik disebut dalam kes tu ianya dalam jakur putih but if it should appear to the court that in all the circumstances it would be wrong to dissolve the marriage it shall dismiss the petition. Jadi buat kes KS versus BAS tu walaupun ingat laki ya nuduh bininya tadi merulah ngau individual tu korang bukai lalu disebut ya nama itu enya Tenarasu Mohan Babu Kumar Anba tang laki yang maya kebak kuat nadai meri bukti ke kukuah ke kena enyukuang jakut tuduh ya tu kemadah ke bininya berulah ngau mayuh lelaki jadi kot nadai medak bukti ya ke boleh nunjuk ke bininya tadi bisik beleman berulah atau kehubungan dia ngau lelaki bukai jadi jakut kot bersenang tu ya kebenar kot nadai bukti kenunjuk ke Tenarasu Mohan Babu Kumar ngau Anbanya tadi wujud. Lalu kot nak setuju ngau leka jaku dalam petition lakinya kemadah ke bini nya play girl. Laban ke nadai bukti kenyukung jaku tuduh laki ya. Kot setuju ngau bini ya kemadah ke laki ya nuduh yang apa. Hanya wild allegation laban ke ngemalu serta ngemaruh ke nama atau kemaruh bini ya. Jadi kot nyebut the absence of substantiating evidence for the petitioner's vile allegation against the respondent led the court to conclude that he had no reservation about degrading the mother of his child. Jadi nyak pasal bukti ke dikena laki ya ke madah ke rumah tangga seduaya runtuh ke tegal pengawak bini ya tang kebuahnya tidak diterima court laman nadai bukti ke diberi kena nyukung jakut tuduh yang agai bini ya. Jadi dalam kebuah ke kedua yang kena sebut udah tidak bergulai sepengelama 2 tahun. Jadi laki yang tadi petitioner madah ngagai kot seduaya mesti syarat laban seduaya udah tidak bergulai ngopangan diri lebih hari 2 tahun hanya bersyarat tidak bergulai ngopangan. Jadi buat senentang jakut laki ya kemadah ke seduaya tau diku benar ke kuat sara laban udah nak pegulai lebih hari 2 tahun dalam kes tu madah ke ti atas kebuah nak begulai sepengalama nak kurang hari 2 tahun kebuah tu nak cukup kena kuat ngemenar ke seduaya sara. Jadi kuat tu tadi nyebut kes kena kuat nyukung pemutus inya Tan Kyo Yin versus Chia Sau Hong 1990 volume 1 MLRH bab muka surat 756. Jadi nanti semina bersara tak kena bergulai dalam tempoh 2 tahunnya kebuah tu tak boleh dikira kena nunjuk ke rumah tangga seduaya udah runtuh tak boleh di selamat kaki. Jadi di dalam kes Tan Kyo Hien tu dikena kot nyukung pemutusnya dalam jakur putih yang nyebut merely 2 years of separation by itself was not sufficient for the discord to definitely determine that the marriage had irretrievably broken down, especially in light of the fact that the respondent has contested it. Laban dalam kes tu kot munyik aku tadi lagi kat medak section 54 hanya bukti nama kebuah rumah tangganya runtuh tak kena boleh diselamat kaki. Jalai bahasa tentang siapa ke kengasuh rumah tangga seduai itu udah runtuh tak boleh diselamat kaki munyi kesebut laki yang tadi yang kena dua itik kebuah disebut dia bini ya berulah ngolah laki bukai tak diterima kuat udahnya ia kemadah suai ya. Mesti gak syarat laban udah nak bergulai 2 tahun lebih hari 2 tahun jadi kebuah ianya tadi kedikenainya tadi gak diterima kot tang kot medak jaku hari sepiak bini ya hari sepiak bini ya madah yang agak petition ya, tadi ya kenyawet petition laki ya kemai syarat ya madah ke kot ulah serta pengawal laki ya kendak mana kenyau ngasuh ya pansut dari rumah seduaya nak diawagi berumah seduaya hanya the respondent alternative ground in the cross petitionnya was to concede to the dissolution of the marriage tang ia nya madah laki nya tadi kena manahulah ngopniau ke ngasuah nya tadi nda uleh gi di hobok rumahnya. Jadi te disebut kod deto the respondent rely on constructive decision as the reason for irritable breakdown of the marriage. Nyari constructive decision to bala peninga. Inya nyadi lebuah pasangannya tadi to laki to ke bininya tadi peniau nya tadi nyo ngasuh laki to ke bininya tadi nadai pilihan bukai tang ketegal ulah ngopniau nya tadi ya terpaksa keluar dari rumah ndak dia oba rumahnya. Jadi itu disebut dalam jako orang putih arti constructive decision. Okay, when a spouse conduct compels the other to leave marital home, the central issue is whether the offending conduct is so intolerable that the complaining spouse was justified in leaving. Constructive decision has been recognized and acknowledged in a plethora of cases, including Tambiah, case of Dawsi, the case of Lee Kah Wah, also in the case of Hariram Jayaram, yang semua case tu dikena court dalam case doa yaitu nyukung pemutus court. Jadi bininya madah ngakai court, ulah setiap niaw laki ya kenyong asuah bininya pansuat alu ngai diaw di rumah sedua yagi. Jadi bila peningahnya munyi renggat ke keterubah ununang pasal orang kejadian melaki bini wak dalam kes KAS versus VAS kuliah dikunci kaku kita bakal kelemai tu undang-undang tu kak di sama aku baru buat minggu ke bukai banyak minggu ke kak datai nyadinya ke disebut buat renggat ke kedua. Loh, terima kasih ya dah bergulai dengan aku buat program awak berencau tikai bakal kelemai tu mupuk dulu aku. Terima kasih ya.
1: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita ari pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangin ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Dengarkan YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
3: Belaga. Belaga 103.0 FM segulai sejalai YFM.

Selamat lemai begulai gawaku Melati Badi berita lemai YFM lemai hari satu lemai hari satu hari tu 3/8/2026 lalu ke terubah tu batang berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai ngenak bertanam bertupik pintar gau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjung 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah gau GLC. Pegawak mulai ke Palan Rasko minyak ngayan ke kawul perintah besai gau Sarawak majak tegap. Jabatan berita lalu tu isi berita. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai hari tengubah sektor bertanam bertupik tiba pelasar ke inovasi teknologi gau pemansi. Premier Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg madah ke dunia diatuk bertapik gau mayuh macam pemar yang kaum ubah iklim, geopolitik kendak tentu serta pengeruga ngagai rentayan bekal pemakai global. Sarawak dekat numpu ngagai pengawak bertanam bertupik pintar, pendigitalan, bioteknologi, peminta tiru, automasi serta ngena kuasa teulih dikenak baru. Hari baru strategi pemansang pengudah COVID-19 2030 PCDS 2030. Ia maksud ke jakut tuk lebuh berjadi ke Kongres ketiga bertanam bertupik meruan gau penglikun pemakai COSAF 2026 di Bintulu. Yang mada ke Sarawak bisa penglebih hari sukut Asia Tanah, biodiversity gau kuasa ulih dikenak baru, tenya dihab bertanam tupik gau agro pemakai tim meruan, bak kandang menua adab kita. Sarawak majak negap ke budaya integriti dalam sistem mengenatai ke servis perintah dengan mayuh macam inisiatif dikena nentu katul pengawak dipejalai ke gau lurus serta mana. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Integriti Gau Obasman Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke sekedar atur tidip jalai ke ianya nganjung gawak 206 ikut pegawai integriti bertauliah tau ke CEIO buat semua agensi perintah gau company TBC Kawul gau perintah menua GLC. Pegawak tu kai seminak kena ngigak penyalah tang mantuk ngigak risiko integriti, penglemik sistem serta cara nagang tumu, dikena ngemanah kagi pegawak merit servis perintah. Ia madah ke budaya integriti berguna ke penegap, ari renggat pala tuai ke pemaduk tinggi, ngagi renggat baru setipak engau julu ati tidikan nempak Sarawak jadi menua maju telurus serta bertanggungjawab. Ia maksud ke jakut tuk pengudahnya ditemui buat program randau buat konti Sarawak FM RTM Kuching. Kelimpah hari negap ke sistem dalaman perintah, pengawak nerenak ke integriti megak dipejalai ke dengan program pemerhati-hati tidak pasuk raban orang gawak perintah ngau mensia mayu. Pengerami hari integriti Sarawak 2026 dekat terus jadi pelasar kena negap ke budaya integriti baraban orang gawak perintah ngau raban bangsa. Datuk Dr. Juanda Jaya madah ke berguna amat ngirik pemerhati-hati pasal integriti ke nyadi puguk batur pengawak di mana servis tiba kualiti serta pemansang tim ruan. Pengerami kena 12 hari bulan 8 tu dikadipun ke ngau awam negap ke integriti tata kelola ngau nagang penyalah makai suap pintar 2026 sari sebedaunya. Kira 12,000 ikut orang gawak perintah besai ngau menua serta mensia mayuh ditagak nguluk pengerami tu. Perintah besai tinyerah ke Palan Penyaga Penglikun Kandang Menua Raskom Sibu ngagai perintah Sarawak nyengayan ke kaul antara perintah besai ngau Sarawak diatuk masuk ngagai renggat baru tiba pelasar ke institusi ngau accountability. Kaban Akademik Isyamuddin Basabah madah ke pemutusnya mandang ke bahcara berkawul antara perintah besai ngau perintah menua hari terbelalau ke pemutus penemu telurus ngagai prinsip tanggung pengawak institusi. Pengawak mulai ke asetnya setipak ngau semangat sepekat Malaysia 1963 serta mandang ketika sepengarap ngau pemerhati-hati temaja manah antara perintah besai ngau perintah menua. Yang madah ke pengawak nyerah ke asetnya ukai seminak ngawul pengawak mulai ke aset ajak tang mandang ke kerjasama strategik ngatur aset negeri ke berguna.
Ya, madah menyinyak gagai RTM, lebih dipinta merik penerang berkawa dengan pemutus kabinet melepas ke hak perintah besai Bak Palan Raskom di Sibu, gagai perintah Sarawak. Genang perkara kesama, pemujur mulai ke Palan Raskom gagai perintah Sarawak, Ukai Semina berpanggai gagai pengawak nyerah ke aset ajak, tang lebih agik bak langgur pemansang ke Jemaila. Isyamuddin madah ke pengawak ngemansang ke Palannya, patut berunding ke gaya ekonomi, kelimpah rinyaga serta ngetan ke sejarah pesaka, ngau besai guna strategik ya. Raskom cukup besar reti ngagai rakyat Sarawak, laban ia Ukai Semina ngawul tanah hajak, tak megak bisa kawul ngau sejarah, serta pangkuk pengawak kandang menuanya, lebih ngetan ke kedaulatan menua. Pengawak nyerah ke Palan Raskomnya mungkur nangat tadak, nangat jagau, nangat ngungun serta nangat skuau, ngau pemesai 3,655.60 hektar. Kita dia tu benar mendiang ke berita lemai hari YFM. Industri program dagang Sarawak terus ngerikut ke pemansang ke cukup mana hasil dari sokong kerjasama antara perintah industri ngau kaban strategik. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Gau Seni Pemerintah Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan kerjasama rat dari semua orang berguna benar kena tentu ke menua tu mengkang jadi palan ke dipilih oleh ngatur program dagang di Malaysia Enggau Pulau Borneo. Pemansang industri tetegapnya ngayan ke pengulih Sarawak mata mayu hagi pengerami antarabangsa serta ngerembai ke peluang ekonomi. Yang maksud ke Jakut tu maya nerima penemuan beribasa Riraban Business Event Sarawak, BE Sarawak, tiptuai ke Chairmannya, Datuk Hi Chang Kee. Buat penemuannya BE Sarawak megak, bisa mantai ke pemansang pemaduk baru dalam industri program dagang, yang kawan pengawak nyendia kediri ngatur program renggat antarabangsa ke dekat datai. Bintulu Port Holding Berhad milih Anwar Ismail jadi kepala pemesai eksekutif kumpulan berengkah di 17 hari bulan 8 tu nur nganti Datuk Ruslan Abdul Ghani ti dipadu ke mangkuk pengawak bak sebuah lagi company ke berkawal ngau perintah Sarawak. Nitiah ke penerang ngagai Bursa Malaysia Anwar ngemuan ijazah sarjana muda sain ke juruteraan elektrik dari Case Western Reserve University Amerika Syarikat serta mayu penelebak dalam industri minyak ngau gas. Ia kalau mangkuk sekedar pengawak besar buat Petroleum Nasional Berhad Petronas yang kawum menjadi ketuai aset Sarawak di Petronas Carigali serta chairman ngau ketuai negara Petronas South Sudan. Berbak ngunyak Datuk Ruslan ngau masuk Bintulu Port kenyau di tahun 2022 serta ngiring company itu nyentuk kebisik orang baru dipilih mangkuk pengawaknya. Perintah sudah mengungkup ke 34.19 juta ringgit tahun tu kena berjalai ke pengawal masang lampu jalai LED kena solar buat 362 nur ke dipilih buat jalai persekutuan di Serata Malaysia. Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalingi madah ke lampu solar kemana lagi dipasang buat kandang dur ke jauh dari grid elektrik ngau nur ke suah jadi pengawal mencuri kabel tau ke vandalism pihak megak jalai genturong peniau enggau menua pesisir. Pengawak masang lampu jalai tengenak kuasa solar dekat majak dijalaikan itiah ke target belalau ke pematut teknikal ungkus efektif enggau penguntung teknologi gaduang. Ia madah bunyinya lebih nyawut tanya Risneta Dato' Annabel alias Suziana Perian buat Dewan Negara berkawal ngau perambu pias menteri tindakan berat ke pengawak masang lampu jalai ngenak solar di menua pesisir ngau menua ulu nyengkawum di Sabah ngau Sarawak. Ia madah ke berkena ke lampu solar oleh ngangkat ketika penglikun ngau penglantang pengguna jalan alun kelebih agik buat kandang menua antigis. Kira 70 nyentuk ke 100 ekonomi disadang ngau masuk pekit jemputan squash kucing tidak diatur di kucing ke 4 ngagai 6 hari bulan 9 toila. Presiden Gerempung tu dibagi menua kucing Syaukat Khan Istiak Usin Khan madah ke pekitnya Ukai Semina Endur berpekit dan jadi pala nalai ngigak raban biak ke bisi bakat serta merangsang mayu hagi rebak baru ngau masuk main tu.
Paket itu dibuka gagai sekolah gau Club Squash di Serata Sarawak. Enam kategori di paket ke ianya kategori lelaki gau Induk Premier serta kategori baru 9, 11, 13 engau 15 tahun. Sidak kemenang ialah dekat nerima prize dibulih RM5,000 yang masuk ke Jakotok Baau Media di Kuching. Dikenang ujung ke berita kelemah itu untuk batang berita di Baca Baru. Sarawak keras dekat negap ke penglikun pemakai genak bertanam tupik pintar enggau teknologi. Sarawak negap ke budaya integriti dengan pengawak nganjur 206 ikut pegawai integriti bertauliah buat agensi perintah enggau GLC. Pengawak mulai ke Palan Raskomnya ngayan ke kawa perintah besar enggau Sarawak Majak Tegap. Yang dekat berita kita ke lemah itu, beritanya tadi ditusun Syarifah Joyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Elinda Suel dari bilik berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Kami orang Melayu Sarawak.
1: Yo kotolon kadazan dusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek ca kenya.
4: Kok lok melanau.
0: Oku nya abidayo.
1: Ambo orang Kelate.
3: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau hari ni penatai kitai. Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah dekat bebenar hidup berakup lalu nakak ulih ngai jauh ari pangah diri. Rindu tahu kena dia deh mensia sanggup ngubah terimpu awak kasidak ulih ngelebak ke diri hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi bangsa tindak sama pemakai. Jaku ngau sidak dan tajak pihak mensia mayuah megak bisik penanggul tahu ke pengurang yang empu ke ngujung ke orang belayak bermunsuah serta benci ke pangah diri ke ngujung ke perang tahu nyadi. Penusah kebeketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Andang agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga. Mudus kekawal antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kitai dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kitai nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kitai, ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kitai sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Bersantuk Ari YFM.
6: Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggundan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekalitu YFM mai kita demuai ngagai menua tidik kumai pantil, tungak ke Semanggang. Nggak datai sejam pejalai ngenak perahu ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu palandur Iban Banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai junggur Banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh pendam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu. Ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasir. Tu meh pendam jantil. Ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan. Kemegaknya di Lerida bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung gau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajapan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang gau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tangnyau ke sekayu air batang lupar nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke Banting mayanya. Tahun 1905, lebuh sikuk pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya muka spital batas bukit nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, Banting meganya di palandur Trineng nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura Banting antara Iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai

Tairi Benua Tu, bakal Kepala Menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau Menteri Bertanam Bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10 tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di Menua Banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak Menua Banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak Menua Banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemendar numbuh ke skim padi payak. Umai skim Keterubah Ba Banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai dua kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai ba menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama Ba Banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke Menua Banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit Menua Banting. Tunggak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Pangau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sidak ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuh ke diri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai Ba Banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana kegawai bertembang. Batu kudik ba'aik cabuk ianya ulu batang kelau serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayu jirita tuai tibedau diserungkai manah alai nemuai. Pesan tu ari bagiban YFM Kuchis.

0: jadi yang bersama malam bersama bertemu baru dalam program Leman Budaya Iban kita ke malam tu. Jadi lalu ke balap ninga kita lebih akhir ngake balap kita gendang rindu atau ke ngantik program Leman Budaya Iban ya ke dikeluar ke kami nanti hari 1 pukul 8 malam. Jadi sama bertemu baru dengan tuan pengajar nama berita malam tu.
1: Selamat bertemu dengan tuan DJ. Jadi selamat bertemu baru moga ngage bala peningat tu adien kelebih bala kerindu ke program Leman Budaya Iban tahun ya. Jadi beka berita dia butuh kurs semangat meh meruan gerai beka selama nyalai nganya dia dak tua gerai nyamai mesti selit ke jakut terima kasih ngagai Tuhan ke udah meri berkat ngagai penghidup kita ini kau deh. Laban pengerai itu bakunya Siti Arif Saka, Siti Arif Jerki, ti pemadu besar rega dalam penghidup kita. Laban ti kita gerai, maya macam utai uliah kerja kita, maya macam utai uliah gagak kita ya. Hati kita pelantang, peniau kita pesenan ti kita gerai.
0: Hanya. Ya, nyampe kunci pengelantar buat penghidup kita ini biar ya, pengajar. Jadi banyak meh pengajar. Jadi buat program kita ke dulu ni kemari nanti kita ingat tuan tadi sudah kenang ke pasal lansap perkara ke sudah kala dikenang tuan dalam program Leman Budaya Iban ke nyari tusun ke terubah nyentuk ngake tusun ke 41 ni pengajar. Jadi diperhati aku cukup lebat undahan programnya kemari lalu buat program ke sekali itu nama kini perkara ke dekat di perkunci kenuan
1: kau balap ninga. Terima kasih DJ. Balap ninga semua dalam program ke dulu hari tu munyi ke DJ tadi nang segi amat lah kita sudah berkenang sudah ngelansa utai ke sudah kalah ada kenang semuanya tak 2 tahun 2024 ngagai 2025 kemarin dah. Lalu kelimpah hari itu madah ke konsep ngau 7 program tu kemari konsep program tu kemari daripada kakunya lemon ninga ke program tu bala peninga ngerit tau ngerinduk kate laban kelebih gitu lebuh ku kenusi ke perkara kejaran dia dengar deh lalu kedua lagi sambil kita ke merindang diri ningakan cerita kita mega tau boleh maya macam penemu laban hari insara hari cerita ke tulis dia tusi kita yang tadi mayuah terselit kal kajar lalu ya ke lebih besar gerti diselit kaku bak kenang tuanya kemarin ianya pasal 7 besar program tau baku lah nyale aku kak rindu nyukong program ke bekatau laban baku program tu bekatau Siti ada jalai aku merek namanya kelobak penemu selimpir penemu kelobak penemu pasal nama pekeni ke cara kita patut ngigak jalai nampak perangai Iban menyana koko. Saya mertinya ya serta dalam benda serangkap. Jadi Pak Mayanya kemari tua udah berkenan ke pasal ngau ngerampas pasal utekir kumayaku Iban menyana yang ke kubala peningam mega tentu mayuah nanya bekeni kerti Iban menyana kok nuan jadi kenok ku aku Iban menyana tu Iban tibisik ngembuan urat putih bisa nyebut ya 4 titik kara dalam tiap-tiap hari serta dan tinduk pagi sampai ke ayahnya tinduk malam ya semampai ingat ke perkara tau dalam penghidup ngelamat tau itu nak disebut tang kita segi ngerja ya hanya sama kita nyamai hidup boleh jalan di rumah panjai laban kita segi ngemuan perangai itu berketau kesatunya kita bisa integriti kedua kita nya bisa resilien tau keteguh tan tegap ketiga ianya kita patut bisa penyino pengasih penyayau lalu keempat kita sepatut ya namanya semampai nemu ngemaruh ke diri lebih boleh sejalan ngau pangan diri nak ngai nak tahu lebih-lebih ya setelah rindu bekerja sama boleh sejalan ngau pangan diri jadi hari ba integriti tadi balat nak masai sarang kuang lah kejakunya ya okey semina nak kak lurus hati aja tentang lurus hati, lurus penemu, namanya anak kali-kali penemu.
0: Tegap punya.
1: Tegap perunding. Lalu mai derek kulu kelek pun pakaian nak sepeneka, nak sesengapa ga jako nak sengapa engka. Jadi nanti kita uliah nanti keempat itu perangainya kita sekinya di Iban Menyana semua waktu itu aku perhati ke bisa disebut magan dalam Bible, orang sebagai pengharap Kristian lah dalam Bible. Jadi waktu itu maga aku pedak suah mai pansut di TikTok nanti di pansut ke Ura Putih lebih berkenan ke mensiati di kumai sidak ya mensiati tapi no lah nadi dalam juku Iban ada kumai jadi Iban untuk anda sanu
0: jadi Iban ku kita
1: untuk anda ada sanu semua pelana jadi Iban mana maga arti jadi Iban arti yang buat semua empat perangai itu artinya aku arti ya nyamai ya boleh orang lepas semua orang rindu boleh ya anda kini gaya jadi bala peningan maga aku maga udah merik pekarang merik penerang baka aku ke merik penerang ketau dah tak namanya disingkan dah bisik ini orang dalam hati din nelai-nelai dalam hati din nama sanuknya munyi ngajar kita
0: ya amu bisik tegok tegok hati ku kita ini
1: nama penglebih ya ku sekedar orang kan segi-segi ngiga poin lah ngiga kata disebut tang aku semua pegawai bak lekan jaku ramai jaku Iban lebong reja pengawal nebang pisang nebang lengkek ku jaku tuai ya ngajar orang ngajar diri
0: iya pihak mana pengajar
1: ya kebenar
0: okey hanya diumbah sih agak kita berarti ke pengelendak penerang nuan pasal perkaranya buat minggunya kemarin pengajar aku pan kata ke arti sebut kita ke kemayar itu nyak negok arti aku laban nyak empat teras ke kita lebuah kita ke namanya berhidup bersari-sari itu jadi harap ke bala peninggal kita ke bukai pan sama rundi yang megak engkau kita ini sepenemu engkau kita megak pengajar ambil ke kita bunyi ikut jakut orang tuanya di Iban ya jadi hanya minggunya kemarin jadi dalam program Leman Budaya Iban kita ke minggu untuk dia pengajar nama bagi kita ke dekat dikenang tuan
1: balap dengan semua ya jadi kenang kita ke sekali tau di kumbai kita mempegal kak gak nyadi di kumbai kita mungkal kak gak nyadi uteka nyalai uteka ada kenang ku sekali tau inya uteka pengap ke dintara sebengkah leman berdaya hati nyalai nar ianya pasal aku kak mai sekali tau mai bala apa ninga berarti ke dunia uras piak nyin uras udah ngalih ke tanah putih uras kepindah ke tanah merah ku jaku tuai deh hanya menus bayantang sekali tau aku mai bala peninga berarti ke menuanya niti jalai leka sabat bak kenang ke dulu mari kita benar mai berkenang pasal leka timang sekali tu leka sabat berkeni ku nama te kedah kenang bak leka sabat
0: laban tu bedau di kenang tu ke tuan pengajar
1: lalu kalau udah disebut mega dulu mari kalau ana wisi bala ke rindu ke topiknya nyelai tu
0: aku asiko hari orang ke rindu atau ke nganti penerang bergaul dengan utai tu atau pengajar lepas aku rindu tinggal ke utai ke nyari bak benua sepiak ni jadi munyi keberat perkara ke dekat di kenang nuannya ke buah ke ngumbai ya tu tadi berat pengajar dia lepas kita kemai hari tu jarang berkenang ke perkaranya jarang mega kita bersebut ke utainya deh orang ketemu nyata ke sahabat berbuah mega nyo mimit lagi kaki hidup nah, pengajar lalu bergaul dengan perkaranya aku bisa sitip perkara ke dekat dia tanya aku tu sebetul nuan mungkal penerang nuan deh apa penemu nuan tu pengajar nama kawul perkaranya ngagai penghidup kita ke kemayang hari tu
1: mana tanyanya nije yang kak aku bala peningat tu mayuh mega kak nemu nama kebuah sanuk milih
0: topik
1: tu tak nadai tak nadai kawul ngau penghidup kita kena di dia badunya teknologi sudah jadi bala peningat sebab berbuah tu sebangsa hari leka mainasa Iban ia megak sebengkah hari leman budaya iban cultural element kena kura putih nyebutnya. Semua leman budaya tu utai hidup lalu ya nemu berubah nitih ke pemansang penghidup mensia. Jadi nemu berubah ya, ya nemu berubah deh. Kemanya hari tu amat amat budaya nyau mansang punas, nyau mansang ayas tang penemu dalam leka Sabah leka main tiba kata nak nemu barik, nak nemu linyau, nak nemu ayas segi semampai uliah guna nanti kita nemu jalan enak ya. Jadi ambil kemandian dia, dia tahu penemu ke mada badas tu tadi agak bertansang, agak sarang bak jaku iban bak budaya iban, bak ansara, bak cerita iban. Tanti semak ia dikaliah ngagai jaku tidak temu dunia. Baik kena ngagai English ke, ngagai Cina, bahasa jaku Cina, jaku Melayu ke kini ke. Tahu ke uji kita ngira penyampau mensia, berapa bilion mensia dalam dunia tau. Jadi, bak dunia teknologi kemayar itu, penemu ke nyalai-nyalai kena, mayuh amat guna. Kelebih gaya baka bak de teknologi guna bak teknologi AI kita kemarin tau deh. Jadi penemu tebak tau nur ya tau guna ya tau dekagak jadi konten bak YouTube contoh. Jadi konten bak TikTok, jadi konten bak drama panak contoh. Hari utai kedai kenang tu tadi dah nanti buka nanti semua Siti bub sabat nanti salin kita ngagai English jadi semua bala nembiak nemu nemu utai nyadi dia mayu macam utai kedai nyadi dia cukup ngerinduk kati leban dia utai nyadai nyadi buat menua kita tak bisik nyadi buat menua
0: sepiak
1: nyin nyadi nanti ya udah nyadi dia kena kita buat YouTube nanti semua mayu orang rindu ke ya tentu ke ya tahu nyadi ke Siti ada cara kita boleh menetap misi
0: iya
1: jadi makanya aku jalai penemu tidak kenang tu hati nyelai-nyelai itu tadi
0: iya
1: bisik kawal dengan penghidup kita kemayar itu
0: tahu namanya pengajar main punya kenuan berpanggai bahawa pengelanti siku-siku kita ke kemayar itu maka kita yang tadi berguna ke penemu ke agak besarang bahawa leman butai iban jadi ke produk ke tahu dijual kena kita yang tadi ngulih ke penatai pemisik nyelai dia tu saya sepik aku nyerah ke peluang untuk agak nuan nuan jurai ke kenang tua malam tu
1: terima kasih RJ. Bala peningga semua dalam program Leman Budaya Iban ke sekali tu aku dekat mai bala peningga berarti ke utai kenyadi di menua sebayan. Jadi menua sebayan tu uliah berarti ke kita dengan dua cara. Kesatu nya dengan cara kita berarti ke lekas Sabah. Lalu kedua nya ngena cara berarti ke utai kenyadi di ngena bak ke disebut dalam leka tema jaluang. Jadi lebih maya disebut ke leka Sabah, lebih sebut ke leka tema jaluang. Bila nak tua kemaya itu, nadain, nak sedikit sedikit nak yang nama otinya. Lepas otinya, semina orang tua aja ke kalak ninga lalu nemu lalu merti kutinya. Jadi nanti kita berarti ke hari leka Sabah tadi, dia kita berarti ke menua sebayan tu tadi hari menua kita itu lalu nengelam masuk tamak pintu tanah lalu berjalan dengan neresak menua sebayan din atau letang nanti kita nengah tema jaluang nyelai ke utai kenyadi laban tema jaluang tu disebut disadar dikangau ke lebuh maya orang tadi memang jaluang maya gawain tu. Jadi maya gawain tu sebayan begau lalu dekat ngusung kapan belayan ke dia di menua di tu dia leban maya orang gak gawain tu tadi orang agak sungkup ngagak namanya rukan ngagak lumbung ke ngagak rumah ke sebayan lah. Jadi balas sebayan tu tadi kaget mati dekat medak pemanah rumah dia gagak bala kapan belayan dia laban kena kok cerita dalam urat tuai semangat kita nyelai lebih maya ya dia pulai ke sebayan kian sa lebih ke bala kapan kita iban ke bisa nggak namanya ngintu goyan tu sebedau di intu goyan tu bala semangat kita yang tadi dia balang kau saya sebarang tak sepengasih bala kapan ya ke nulung ya di sebayan dia nganti kapan bayan ni ngagak ke rumah mana di Indor ya dia nyau tak nyalai. Jadi dalam nyau teknya di bahas tentang tema jalung. Lalu bak lekas sahabat tu tadi. Lekas sahabat tu nyerita ke pasal pemindah semangat. Ti hari menua kita yang agak menua sebayan. Ti lebuh kita parai. Pindah semangat kita.
0: Mm-hmm.
1: Jadi dalam pengarap lama Iban. Nyau tadi. Dalam pengarap lama kita yang tadi. Semangat kita itu tadi lebih kita hidup ya goleng kita dan lebih kita parai ya pindah ke sebayan lalu diambil bala kaban belayan ke udang adai dulu ke hari kita jadi lebih maya bercerita tu lagi aku tu bercerita aku tak kenyadi bakal ke dekenang dalam leka sabak ke nge ini yang ini kita suri anak liga. Jadi suri anak liga atau asal ya sebuah kelia datang dari menua penum menua paku bagi betuang jadi lekas sahabat tu kelia digumpul niang benedik sandin dalam tahun 1955 lalu dicelak bonio literature dalam tahun 1963 lama tu dah ngumpul tu lalu udahnya baru leh dicelak jadi bo jadi dalam budaya Iban, maya orang ke nyabak tu tadi, ianya mbak malam orang yang ngayan tu. Maya malam orang yang ngayan tu lah apa. Arti malam yang ngayan tu tu ke penudinya, pergilah namanya orang ke nadain tadi, dan juga pendam. Jadi malam tu ke kumbayar malam yang ngayan tu, babala mayuah mayanya. Mayanya orang ke ngamik orang ke landia nyabak, ngamik ke ngenang cerita pasal kapan belayan semangat kapan belayan ngamik semangat orang ke nadai. Dalam kenang sahabat nge suri tu keliak ianya orang ke nadai ke diambil semangat ke nadai ianya orang ke udah mati tuai lah bayar udah mati gayu lah ambil bala ucu bala anak ya ke orang ke dulu agit nadai ria dalam ceritanya artinya orang ke nyadi nama kedai amai orang pindah kininya orang ke udah tua umur mamayanya sebenarnya jadi kita ke pengarap Iban sekuma kita lagi hidup semangatnya tadi udah kesebuah bergoleng kuitai lalu jadi lebih yang bergoleng kuitai kadang-kadang lebih kita tinduk semangat kita nemu sesegau berjalai berjalan itu dah rindu berjalan ke kadang lebih semangat orang bukai ke mai ya ngasu buburu ngau orang inti ngau orang muah ni ada lebih maya kita ke bisik ngau orang muah ngau orang berikan ngau orang ngasu boleh jelu dia kita pagi lalu ngumai dalam bubi mimpi gagal tang lentik kita semangat kita lebih maya sesegau malam maya hari maya kita tidur atau tadi ya nyemerai besai nengah anau nyemrai sungai dia kita lumbai di rempu minti mimpi rawan nyade nyagaya tek nyadi bak semangat nyadi semangat jalai semangat keluar masuk ngagai tubuh kita di teh ke penemu manang enya nengah bubu naji kita nengah buajinya lah kebuah lebo maya manang udah belian ya nama kesemangat nengah bubu naji kita jadi maya magap pantang penti pemali berkawal ngebubun haji nak tahu di tempat kuyaku labannya jalai pintu semangat masuk ngegai keluar masuk hari
0: tubuh kita
1: ngegai hari tubuh kita tak lebih maya kita mati semangat segi pansut hari tubuh kita lebih tubuh kita repuk ya semangat kaya hidup hanya deh hanya kaya teknya di dalam semangat kita dah. Ya, lebih kita mati, semangat kita tadi. Lebih ya pindah ke menua sebayan. ya ada ambil bala kaban belayan kita ke dulu hari mati semangat ke, tidak ke dulu mati hari kita.
0: Iya.
1: Jadi lebih maya tadi lebih baik bala ke ngamik ya. Jadi bala sebayang nanti ke lekas sahabat tu. Lebih maya semangat kita ke pindah kian. Bisa tuai ke bala sidak ya. Ya sidak bertuai ke. Sikuk bertuai ke nama. Niram Raja Sebayan. Bisa ngau bugai ngau sedaluang bisa gaya menua lah ngau nitih ke orang ke tukang sabak tangbak sabak tu tidak yang ngena nama Niram Raja Sebayan ke ngulu ke orang amis semangat jadi lemah maya debai orang mindah hanya tadi lemau tu dah semangat kita lemau ninggal ke menua lemau keninggal ke kaban belayan sino yang tinggal ke kaban belayan tang lebih maya diumbuk bala kaban belayan ke udah nada itu tadi non nga jadi lemau leban tu ke menua menua non lagi non nada yang dia lagi nyamin leban orang kendore dia udah nada ya deh
0: iya
1: nada yang dia lagi ngadengai pun non ngau kami pindah ke menua kita di sebayan di NPA antus sebayan jadi maya macam utai ke nitih ke lekas sahabat tu utai ke lemau dia deransai ya dalam ngenak lekas sahabat meh ambil ke banding tu dah ke ngelengak yang agak telengak tap dek telengak tap ku ya badah amat medik gagak aku ke siang buka malam aku tutup bekas lengap bubuang peninggang tangkati ku dia banget nak tetan ke aku ke sulai mantai dan jalan pihak aku tu dah tuai jempayan mengai ditinggal ke ando penduduk benar bilik besai baka baka tasiak baka berkumpai benai de nangga tawang sebut tidak para mengai baka reba anjo bata kapar batang tempuan mengai tinggal ke baka tan baka namanya tempuan nyapan bah baka kelalin nangga muku kijang ku jakut tebai bilik bilik pintu mega nak ngai dia tinggal ke harga gak pada badai berdaru pintu tapang kudukir ngai ninggalnya lembau tiang rumah ruai puguk tanyu raga tanyu menyuma tu tete lembau me dia tinggal ke tang sebayan ke ngamai ya madah ke
0: ngai jadi nak
1: pindah gak lah menua nada lagi udah dan nada yang agak nu dia ada menua tu ya terus bayan ke ngamai ya jadi tanya apa nah bekanya lebih sebayan yang udah ngumbuak ya mupuak mereka tu dah tuai berjalai bala sebayan ke ngamai yang tadi yang bertuai ke menyingkat ku tadi Raja Niram ngau sedalung
0: oh nya tu ikut orang ke tuai
1: tuai tuai lah artinya ngau bahasa meh orang ngamik yang tadi ke sesengapa nak tak kediri nak tu dah semangat kita nemu berjalan kediri ke sebayan kian
0: iya jadi tu teh
1: ke persepsi ni tiap ke bendian mulai
0: iya jadi tu teh di lansak namanya sahabat berbuah tu nak pengajar jadi jalan cerita ya ne jadi ya begini ke jalan cerita ke ujung kaget ne lepas tu tau tu ne
1: lepas berkah
0: lepas berkah au
1: au serta semangat orang Kanada nya tadi udah setuju dekat pindah ke menua sebayan kian sidak lalu nurun meh sidak hari rumah yang tadi rumah orang ke Doriak bangkai tu dah ke mati nya tadi di sengai bala kawan belayan ya bala sidak siro amat gak bala sebayan di siro ngibun ya ndak siro rutin lap amat sidak ngibun ya semua barang demak bala sebayan tu dah tuai berjalan kenai-kenai puang aja aman mekan itih pihak ku jago
0: yeah.
1: Lemau mah kaki itu dah nyingkang ninggal ke
0: rumah
1: menuk rumah lama udah dari ya hidup ku diri lemau ninggal ke bala kapan belayan bala anak bala ucuk tu dah jadi barang tu jalan sidak ya kadang-kadang sidak berdarat kadang-kadang sidak merau jadi utai ke depan sak sidak manyuh macam jadi nitih ke cerita dalam sabak ini kita suri itu keliak bak mak nersa lebih sedang nersa menua kita ke hidup sebedau sedak ya tertemu ke pintu sana bisa 33 bengkah menua anda sedak pansa tau ke orang kempung menuanya anda sedak ya bertanya lalu udahnya baru sida datai ba pintu tanah. Dan datai lebih datai sida ba pintu tanah yang tadi dia sida ya lalu bertemu ngau orang tua siku kenyaga pintu tanah yang nya busu belut kenyaga pintu tanah.
0: Oh.
1: Jadi lebih datai ba apa pintu tanah yang tadi balas bayan tepagang. Ada nemu jalan mansa leban leban mayanya pintu tanah sedikit tutup. Medak pekenya urang bujang urang balas sida ke bujang berani tadi lalu bebai lebujuji ngerandang pintu tanah ngentung pintu tanahnya laban ti ti, ti pintu tanahnya buka sida tentu nadai jalai pulai ke sebayan kin.
0: Mm-hmm.
1: Nyadinya kepuas-puas sida nguji nya baru pintu tanahnya terbuka. Jadi udah pintu tanahnya terbuka nya baru sida ya terus ke jalai diri ngagem no sebayan.
0: Iya.
1: Yeah. Ha? Nya di hari pintu tanahnya ngagai menua sebayan ti alai rumah panjai tindo semangatnya deka ngenduh ke diri nganti orang tegawaian tu ke ya merti naga rumah ke ya.
0: Mm-hmm.
1: Bisa 27 pengkah menua depan zak sidak ya.
0: Oh mayuah ne.
1: Ha? Semangat ke baru baru mansak menuanya tadi sige nak lejuk meh nanya bertanya nama nama menua nama orang kempu menuanya nyadi balas bayan ke ngambil yang tadi ngau siro muka madah ketudah tuai nama menua orang kempu menuanya disebut tidak ditih ke dalam leka
0: Sabah,
1: Sabah deh. Mm-hmm. Jadi bala pendengar semua jangka aku tidak ikat nemu nama menua di depan sak tidak deh.
0: Mm-hmm.
1: Menua ke terubah ya depan serta mesti tidak terjun dari kaki tangga bala sebayan tu tadi lalu terus berjalan saya dah sebuat berjalan saya dah ya main semangatnya lalu ngulu ketudahnya berjalan teh ke dulu nak depan sak saya dah ya temawai rumah lama saya dah meh nyak teh dulu daripada ya lepas semak rumah panjai kendor ya ke nadainya dah
0: yeah.
1: Jadi bak bak dornya macam-macam meh teh ke ada peda saya dah ya dia leban bak temawai buat bak temawai tentu kita mendak ada buah macam-macam utai buat temawainya lalu bekami kemudian mengedip punggang madang lalang munyi benang bergendang munyi manang bergendang pasangkut paut seberai ngau pucuk tekam tanduk kebesaruk seribu pampang seribu jadi tau menua sedap kap orang ke menua bu menua tu kumbai orang panas bisa menang bunga menalang kampung perinci yang panas kuning madang putih yang belimbang ucuang jadi tu jadi orang tu menua tadi menua ke bisik dia uba temawai tu inya kuang kapuang bunsu kuang kapuang ke bisik buat temawai laban dia ngemata kapun rian terung ke begin turung lebat berketalan kaya dia jadinya gaya tek jadi nanti disebut dalam leka ranggut leka Sabah ya meh.
0: Mm.
1: Cerita ya udahnya sidak ya terus ke pejalan diri lalu datang buat menua jerami tau tau setiap kemari nadai lama nadai itu ditih ke pengelandia orang ke nyabak agak kadang-kadang lebih masak jerami orang ke semangat orang ke mati tadi megak lalu nusi agak bala ke semangat ke ini sida itu jerami kami tahu sedikit kemari boleh pada kami itu itu kami ke ketat uliah boleh pada cukup kena kami melita jauh kena kami melit guang melit tawak pihak ke yang iampu pun nusi guys sida ya. Lalu kadang-kadang orang kelandai agi ngeranggutnya madah ke orang ke mansa lebu maya mansa yang tadi bala sebayan madah siapa ke nebang tunggul nebangan tinggi mai tundan badah mai pan abi pantap nya ya apa lalu nusi mah siapa orang ke nebangnya lebu maya sida mansanya macam-macam mutai ke dekenan dalam leka Sabah. Udahnya sida ya bejalai baru sida yang tadi lalu rumus bak menua burung ketupung ketupung buban bak menua ketupung buban tu tadi nyak kak maya kita mesti nanam padi rutan do kita dia kena kita lah. burung kutu buah yang tadi kena kita dikam nama ubat kejadian kena bersimpan mali puang. Jadi ketepuk muban tu tadi merik kita ubat kejadian kena kita bersimpan mali puang. Berempat ikan pansak kita ni ya. Udahnya kita mansa kelebuhannya bab dua kelima mansa bunsu
0: burung meragai.
1: Siapa burung meragai kita dia bunsu tunggu dulu. Mana keempat mana bunsu tunggu. Udahnya mansa bunsu meragai yang enggak ke mana gitu ngerintai ke menua tiada pansa. Udahnya lagi tik bala peninga kak peninga ke penerang bahasa semengkah menuanya lagi kita boleh kia baru ke. Udah ya bak menua keenam apa apakalan keenam sidak mansa menua burung bulu buku buku bu mana bulu burung tepung dua kali sidak mansa menua burung tepung ku nak mula sekali ketu penyilap lebuh maya ke urat tengah rekod tau ke nak lah leban selalu ya sekali aja orang mansa tentu dua kali nak nemu kebuah akhirnya. Aba udahnya sida ya berjalan baru mansa menua putapang di tu sudah mansa menua arbia tapang. Jadi ba udahnya udah sida mansa menua arbia tapang sida mansa menua bunsu buau ini bunsu antu lah bala sebayan tu tadi deh dalam kenang di tu bunsu buau tu disebut ya nduk seru kaul kangau ia kerupa arau timau. Jadi itu kumang kejakan maliak ninyau nyak bunsu buau ke kangau kerarorang nyak bunsu buau udinya sidak ya mansa bunsu bunsu buau bunsu ketampi udinya mansa langkau buburung. Udah ya, udah sedap mansak langkau buburung sedap ya mansak menua hindu antau. Udah mansak menua hindu antau sedap ya mansak menua pandam anak mati lulus. Udah mansak menua pandam anak mati lulus sedap mansak simpan jalai menua anak marah. Lepas tu lagi buat menua kita hidup tu nyak kebuah ya. Utai ke depan saat tadi utai hidup lah lagi utai hidup lah semina pendam pendamnya pun tak nur kita lepas pendam mana met niteh kebudayaan ban nak sebut nak berkongsi dengan pendam dengan orang tua ya kelebih lagi berkata orang kayak mati lulus jadi mati lulus arti mati ya budak tumbuh ngelik lalu tudahnya tadi nada ada banyak kurang jadi tentu mah mayuh penanggul mah dia saya ketudah sekumang hidup berdiri laban ada besi ada lunga dikena ngerjap ngawa udahnya sidak mansak simpan jalan anda marah udah mansak udahnya mansak simpan jalan sangala burung udahnya mansak simpan jalan mana nyara mansak simpan jalan menua nuju batang mandai sidak ya udahnya dan mansak menua burung tekong bayi bunsu dunun. Udahnya sidak ya mansa menua bunsu semalau mukau. Udahnya sidak ya mansa menua burung tiup api. Lagi kita dengar sekedar ya. Kena ke jalan lekas sabak. Lepas maya nyebut. Betul-betul dah. Udahnya sidak ya mansa menua bunsu bubut. Jadi. Nak kak kita jam kita tahu kini. Kaya teh kena dikuk kak. Nyo awas tu kedai.
0: Jadi iba Facebook tu atau mayuh bala peninga ke nyapa tu petang bedau bisi bertanya ke perkara ke bekaul ngau tai ke terang tu malam tu pengajar nyalai kita ke ba Facebook nyemak kita antara bisi tai ke dekat ditanya kita lebih lagi senentang utai ke dekenang kita malam tu nade salah muka ngena tai ke tanya kita ba Facebook pukulai ngau kami dua malam tu dah mengajar
1: kan nanya ke kene jalan dalam lekas abai orang nyebut tai ba menua tahu lagi bisa contoh lah Udahnya lah ketuan terus ke laban maimuh benar tu lebih 60 etik menua ke depan sah. Yes. Dan mansak dua buzu dunduan musus malau mansak menua buruan tiu api mansak menua bunsu bubut hanya di bunsu bubut tu antau tinggi buan anau titirawan jadi kan ya bisik dah bala kengagak lagu bisik mansak menua bunsu rubut bubut mansa anau titi rawan orang kelandia yang agak lagi yeah. Jadi baka dikenak dalam laka-laka pekenya menjalai penemu di depan suat ketua ditau entah yeah. Tau bisa kawal ngga penghidup mayar itu ya. Udahnya yang mansa menua buruh raya lagi kita menda ya. Udahnya maya mansa menua bunsu antu dikumbai serganti udahnya baru mansa menua raja sepandai mansa menua burung kuah kebat mansak burung bunsur mau menua bunsur mau nyawa semak lagi ngagai pintu tanah tu mansak menua si baiba mansak menua bunsur langau mansak menua raja jikedung mansak menua mengalai mansak menua pun bawang ruruh mansak menua bunsur belut jadi tu bunsur belut tu antau tinggi pun pintu tanah
0: oh.
1: Lagi kita kenang nama otak nyadi bak bak sekedar hari nama otak nyadi nama otak berkenai otak nyadi bak titirawan berkenai otak nyadi bak bunso belut berkenai otak nyadi bak bak menua pintu tanah lagi ya kita terus kita nyadi antik hari rampak perkara tu ku nerang ke dulu eh nyebut aja rampak dulu
0: au
1: siti-siti udah sidak ya datai bawa pintu tanah macam-macam tak kena di pediah ke sidak kak nama ke dia mengagai pintu tanahnya tak lebuh maya sidak udah ngelebus pintu tanah dia lalu bertemu ngurut tuai seku di menos bayan tau tau nitih kerundi yang pikir orang ke nyabak deh raja selendir dia dulu nur sidak ya bertemu nur sidak bertemu udahnya sidak mansak menua zeng jara sejarah kita lagi kita berkenan kita sejarah agak ya selalu nolong orang ke nyabuan ya. Udahnya dia tahu kita nyemnoa utai mati maka tu lagi manu mat Allah mati ialah sabuang. Bisa punya bisa menua manu.
0: Jadi aneh.
1: Dia sabuang kita ya. Udahnya kita lemansak menua orang ke mati tersesat. Udahnya kita mansak menua orang ke mati beranak. Mansak menua orang ke mati labuh. Ada bucok kayu mansak menua orang temati lemas mansak menua pangkalan perahu orang di bat batam hanai dien lalu berengkah ritau bala sebayan tu tadi lalu Dubai antus sebayan merau sedaya ya lebanyan ngilik batam hanai ngilik batam hanai sedaya lalu lebuh ke merau tadi macam-macam ke menua ke depan sak bala antus sebayan tu tadi ya mansak menua rawung mansak menua labi mansak menua pama mansak menua kura mansak menua ikan banta mansak menua ikan semah mansak menua ikan kepiat mansak menua bunso kenali mansak menua bunso baya maya mansak menua bunso baya mansak nanga sungai nyaru undang mansak rumah tuai sebayan sekok ke bernama sedai tuai sebayan udinya mansak menua batu kudi mansak menua udinya datai bapenggalan batam manai sedak ya dien lebuh datai bapenggalan batam manai agi ke sedak ya berjalai lebuh ada agi berdarat sedak ya berdau sebenarnya lebuh maya tajak ya nuju ke agi rumah sidak kendur ya dia otak ya agi bisa mansak menua orang laban bisa menua orang ke depan saknya dia jika ada kali yang ada bisa ya dia ya menua ke depan sak sidak ya nya mula-mula sidak ya hari pengkalan batang mandai dah sangkai ke perahu sidak darat baru lalu sidak ya mansak menua anduk cerengga darat cerengga udah ya mansak menua indai bilai udahnya mansak menua kersi papa udahnya sedaya mansak pun ranyai jadi bak pun ranyai macam-macam ke pengawak sedaya datang bak pun ranyai leban pun ranyai tu ke utai tumbuh dia udah sebayan dia nanti cukup nyelai leban dia berbuah ke macam-macam pengaruh antu pala pengaya pengraja duit ringgit ke buan datang din ada belas bayan lo mai semangat dia tadi nyelai ranyai dulu
0: au
1: nyelai buah ngambil buah ranyai nya
0: eh
1: kada baik sidak ya udahnya baru sidak ya datai ba rumah panjai orang ke kaban belayan kendur semangat dia patut dengan doh dulu lah
0: au
1: laban urus bayan dia tajak kaban belayan yang ngambil hari menua to nak ya mai lo terus sebilia
0: au
1: dasar radio pelangkau di luar dia tu dah
0: au
1: nyalai dalam baik ke urus bayan itu ni tak urus dia nak apa dengan mereka
0: ya hanya lah bisi
1: buat kita yang hidup anu mesti hidup tapi dalam 3 malam lu memaya orang yang itu
0: ya
1: leban urus bayan enggak ke tegangap tu dah celap deh tidur di luar leban balak kapan belayan enggak mereka yang nyak kebuah mesti kita berguna kapi beli hari sidak din beli api
0: tukar ngau tincin
1: ya buah orang ke mati mesti dia bayar ke
0: kita tincin
1: tincin tau ke besi dah nak tau nak besi lah ambil ke besi dia kena tudahnya beli api
0: aku ampit ke dengar cerita tu dia pengajar hari orang ketuai sebab hari ni akik sebab kalau bercerita ke pasal api tu di sebayan nyalai nak tahu tak menyukur nuan tadi dia bayar ke kita tinjin lah banyak ke kena ya nyilih api dengan orang di sebayan orang yang gai gemerik nanti bertanya nadai pihak kau ni tu bisa tanya hari peningat
1: tu mau beragang orang sebayan nak jual beli
0: ya nemu
1: kena beli macis ke kini
0: nak nemu bukan ni nak ni tu bisa tanya hari James Nguyen peningat tu agak bisa bergulai dengan tu abang Facebook malam tu pengajar jadi kau ya aku suah mat nanya dirimpu kau ya nanti buruk bubut nada yang ngetu-ngetu memunyi tu pagi kau ya selalu ya amat bisik bala kaban lesi kau ya bakal ke bisik sangkut paut ngau pemati bisik sahabat buruk bubut tu kau ngau pemati kini pengajar kau ya
1: Laban aku tu ngenang berpelasar ke lekas abad tu lah tak dalam budaya Iban ukai seminat ungal tu jam senuang tu ukai seminat bawa menu ayam semuanya kira ke aku lebih rata-rata ke bala Iban ketemu aku bala sida ini tidak ke nama bubuat dan nak tengah-tengah bunyi sida lalu berundian kadang nak bisik orang ke
0: nadai
1: tau ka sendana pun sida kita ini nga berita orang berpadah ke
0: orang
1: bisik nadai jadi perkara tu laban da perkara berkawal ngau budaya lalu aku nadai kala terbaca nadai kala tertemu ke orang ke mansik perkara tu hari segi penemusan pasal perangai burung bubuat kati ke berkawal ngau
0: amat ya kita berarti ke ngau
1: pikir mensia
0: kita berarti ke amai bunyi ke peninga kita itu tadi pengajar dan tadi pagi hari kita berbunyi bunyi bubut ya. Amat tak bisik ninga rita orang nanti ukai kawan belayan kita apa bisik kita ninga nama orang berpadah ke berkawal ngau pemati ya
1: mana lama kadang-kadang temu bisik ko kita hanya lah tu jujur bubutnya
0: berbunyi
1: bisa orang mati ke jadi dalam lekas sabak tu nadai dia kenal pasal bubutnya lepas dia sepengamak bubut tu tin itih ke dalam lekas sabak tu tu dah ke bunyinya tadi tut ngangau lah berjaku ngangau ke semangat kono ke jaku lebih-lebih maya semangatnya mansak manual

0: mulai baru ngakai hidup baru orang ke udah matinya tadi.
1: Oh, bisa gak cerita bukannya anda pengajar?
0: Iya, bisa. Lepas nak mai mau cerita, kita bukannya suah orang tuanya berkenang ke kita biasanya. Dah, meda ya udah disengai, meda nemu kebut-kebut kaki nemu hidup baru. Hidup baru tadi, udahnya ya apa lo bercerita ketika jalan dengan tahu hidup ni. Nah, aku ni kayak berumah musuh bubuat. Tapi ya kebenar orang ngai dikit rumah musuh bubuat lembar rumah orang tuanya nak kemas
1: nak bersih
0: kamar nyalai lembar orang lain dikit dia tajak petunjuk musuh bubuat ke munyi dan tadi nak ya kak hidup ke kita ngambil ke kita boleh pulih hidup baru jadi artinya kenang tunggal jam senu yang tadi ya rajin komen Mbak Indah tadi tu.
1: Tahu.
0: Jadi Mbak menua bun sebuah tu tadi. Lebuh sedak ya udah ngejang ke menua buruan tiap api. Lalu berjalan bala sebayang tu tadi. Mangai di batang kabang. Di batang kabang ketumbang puput keribut. Titi kawi lentur berpenyut. Titik kawi bentur bunyut simbang pejuang lalau diengkau rapas samut berseberai ngopati yang aur ganging munyik suliang tajak berkedengut jadi itu menua munyi melanau indu lawat ku ya mucau ke bak sukut bungai menuan jadi itu menua nuk darah mereka kebijaluka landik berjelabut depankan darah gangam nguan penggalan jalai penyambut jadi kedua balik nama ya dikumaya kupak mau muda depeda ngirau kati takang bindang ngilnga keberuak badi adi tangkai jawak jamai parai amai mati laki jadi akak tengah ya raja mangah keberumah nampun tisi akak tuai ya raja mangai kebetamai takang kemali ketiga balik nama ya nun talun rodian temaga kopak jelai berita jadi bunsu bubut darah ya tu bunsu bubut darang mata kenanga jelai pemidang jadi nanya tu dah tuai nanya balas sedak kedawa nanya balas sedak sedak sedaluang tu tadi hari ni kita penatai kita aku tu dah hari menua raya orang di baruah tetai bintah tiga hari rasa rasanya ya hujan jarang ngamik hujan melisa kami tu ke pulai hilang laya pulai ngagam nua kami di nanga manai bidang pihak kebala sidas buat oh aneh nuan ngaura ya ake kurangnya tadi anak ngaur sulai bidang laya ngagai anak ngau rapulai dek kian ko ku jakuk busu bubut tu baik aku dekat merindang nuan ngau pelulian tincin urai uji tu nya nuan ruan tangga lulai aku kaya nyangka ukur semangat nuan nak ilap tau pulai boleh tangga percap manang genai ukai nak ukai nyak sengapa nyak ga uleh laki amai ya menaul terbaik nyapai di kedai pasar melintang jadi tau mana ke orang kebetua ke menawan atau erti jadi bubut tu tadi nagan sida ya nak ngasuh ya nagan nak ngau orang ke terus pulai ke sebayan mai ya nikik rumah dulu nanti ya udah nikik tadi jadi musuh bubut yang ngarap ke manang datai lalu belian ke ya udah nangkap semangat dia ngambil ya pulai jadi nadaya nusi ke buah bubut netut-tut tunggu pagi tadi sebenarnya yang ngenang pasal tujuh burung bubut pengawak burung bubut tadi kak nguji nyelamat ke semangat kita ke menitih ke sebayan pulai ke menua sedak ya
1: nanti nunda ke cerita tu nang macam yang pengajaran nanti kita ada andau titi rawan kurang deh semua orang ke matinya tadi debai orang niti andau nya tadi nanti itu gelincir lah.

0: buah. Kira hidup baru ya. Aku cerita macam kita nak nemu ke pengamat ya mana. Kita
1: jadi mana di Tirawan ni kadang. Lengkap kesida hari menua hari menua tidur bubut diaun tadi. Nyomangai di tanah kenempuah bau bau raja minyak menyan kebesentang ngau batang tapang bindang sempat. Jadi siapa orang menua empu menua tu ngau pihak tu dah semangat kemati tadi. Oh tu menua pagan dok darah tuyuk ngau pihak meko tu dah ke ngiri yang nyak balas sida ni sida diram tu es bayan ni tadi deh. Nyak kita tahu bejaku bejeratan depangkang kumang tukang nyabak nyedan nyak kebunsu bubut buban urang ke ngibun titi rawan ananuan kakang kajo rawan ni uji singgang kenuan bulang kaki kanan lebuh nuang india papan ya lagi titi rawan lagi nuang bedak ya udah bekejengam berakit punggang artinya mula-mula takut semangat nitinya takut kelabuh tang busu buat kenyaganya orang bala kaban belayan ke ngambil yang tadi narawan ku ya titi aja lebih kaki ngindik jematan ya jematan perlu jadi beka keda rakit arti ya nyu nyamai di tengah menya nyau teh ke jam nua kodenya udah sida ya nya ngejang ke menua titi rawat tu tadi nya di datai ba menua buruh raya jadi buruh raya tau mega bekawal benda ngau pengidok orang ke mati di naku nak mun ni ke ya tek ke kumbai buruh raya bisi orang yang kumbai ya buruh nan bisi orang kumbai nya berwi anak nemu ku tang di teh ke leka sabak tu buruh raya tu dia udah monggo madang nyabu kampung rumput kerniung berseberai ngau tanjung buruk basung bejuang bujang dijuang bujang mansang nguang berseberai ngau tintiang kantiang tematung nanti labuh lena lena sabu, lebuh lena sabung lindung tajak kaum-kaum munyi sidak melanyi buja lempung masang perempuan bujang timpang berang berbunyi burung danya burung raya tu jadi itu menua Sudan bapangau bapan baruah dan tapang bertenung bunsu bujang burung sagu agung bertangkung nyuntai jernang jadi orang ke nganyong panat atau pengawal burung raya tu tadi yang nganyong panat tepung ngagam menua orang ke pumpung beburung midang bunsu burung raya itu ke nganyong panat gula ngagam menua orang denanga berwak rumpang jadi nyalek nar aku tak macam pun nak tentu banget lancar lah bah sebut orang ke belagu kata lebuh maya orang kenyabak tak lancar lah baku mesti aku kebenar memazik pasal lekas sabak tu nulis lekas sabak tu
0: jadi
1: aku gelai kau ni yang keliak ni yang di sini
0: tu bisa sikut lagi peninggal kita ke bisa nanya tu pengajar deh Jasek lemai tu jadi ku ya kati lekas sabak berbuah ke orang ke parainya sama mansak menua ke sebaka nanti timbang orang ke gawaian tu maya sebayan ke datang ngambil utai maya gawaian tu ku ya
1: ada tanya ya
0: sama hanya kini pengajar
1: nak bisa sama bisa nak lah ni dia kerana tak ya ke sama temu ku bahawa ni dia keripiah bahawa bak tema jalur maka menua orang kayak mati mayu macam cara mati tetapi sebaka ianya sebaka mansa menua orang ke mati labu mansa orang ke mati telia mansa menua orang ke mati ngayau mansa menua orang ke mati beranak semua sebaka semina ya balas bayan ke dalam leka tema jalur balas sebayan ke mansa tadi lebuh maya sida ya mansang ngagai menua kita kehidup Laban sebayan ke begau lalu maya kita berawan tu sidak lalu begau lalu harinya tadi sidak ya lalu ngabang agak menua orang te gawean tu jadi ya ke tu diambil aku hari leka ngengal ku cikgu tang ya megak lemamang ti dan cukup depasa cukup landia cukup maya penemu yang cikgu lemamang igai anak melina anak melina jadi lebih maya kami dua ngadu ke ngagak bu batang tema jalung ya aku lu ngagak grafik ngagak bakal map utai ke tengah bola sebayan tu tadi deh tiap itik utai dari kagak ke kami dua station ambil ke mana baka serta membalas bayan tu nurun pansut dari rumah orang ada sebayan dia ngamik dekat mansa ngabang sida ya terus mansa menua darah ramai ruda jadi darah ramai ruda tu balik ke Sabah sore tu tadi ada kumai kumang sebayan kumang sebayan ya ya agak bisik kalian sebayan bisik kumang sebayan bisik semanai sebayan nitih ke budaya banyak lain nah udahnya mansak bujang langan-langan bak sabak bak bisik ke depan sak bujang langan-langan indah bilai bisik ke depan sak menua indah bilai tidak nurun dari rumah sebayan dia mansak menua indah bilai sebaka menua misai itu bergantung menjadi misuri itu tadi nada yang mansak menua misai udahnya mansak menua guram mansak menua menang kepi mansak menua namanya umai jerami toistik dia tak ada bisik pansak mansak jerami toistik ke sebakar tanam ke nya bapak ngebak lemamang dan utai ke depan sak ini tak ada kurang lebih dekat kurang lebih sebakar bakar pun mansak pun ranyai atau leban tu hari sebayan ke menua ketai cara ya utai ke depan sak ini tadi lalu terus hari menua sebayan din lalu neresak menua sebayan anda bak tema jalur dinya sidak ya mansak menua bungkuang mansak menua orang ke atau ke sebaka bak menua bak leka sabak mansak menua orang mati punik lah tangkap bayar menua orang ke mati lemas bisik sama depan sak sebaka menua orang ke mati ngayau berbunuh lah sama belabit mansak menua orang ke mati labuh hari pun kayu pun mansa sama sebaka jadi namanya kena merampak kena tu lebih jam tu kena terlalu minyak sekat tak nak awak bala peninga
0: bisik taika
1: sama ngelubah awak ke lubang mayang diri kupi pagi lah mayang-mayang diau kita berenau kita
0: iya nanti bisik taika kak ditanya ke kita nak ada salah ke nanya kami dua ini
1: kita baru
0: iya nasi kiamat tu pengajar mana anda kenal lagi pelabak aku berdaun tu ambil tu nai
1: benda biar lepas nulis nanti kita tika kita bila mendak tak jadi ngau penuh lagi ngau arti ngau tuju tema jalur enggak lebihnya agak dia kena kemayar itu pun agak mau bisa goyang tu lebih baik orang tema jalur
0: ya nasi kiamat jadi kena ngujung ke awak tu ke malam tu penembuk jakut hari ni apa mengajar
1: penembuk jakut hari aku bala peninggal semua jadi kita tadi udah ngeresak menua sebayan lalu sekedar kita jangka aku tu sati ada baik aku jauh sama berjalan tangan irau anak tu sati leban pengawak kita ke berjalan itu tadi ngajai menua sepiak nyin nak ke diri laban kita bisik orang ti ngembar kita bagi yang menang lambung bisik mai semangat kita pulai ngajai tujuang rabung bernama bagi yang menang recap mai semangat kita pulai ke menua ngambil kita celap angon menua lalu selamat gerai nyamai kaya raja kita lebih kita udah ninga ke kenang tau semangat kita pun mulai baru ngagai kita utai ke badas hari yang petara bisa pengurang minta ampun lah banyak bepun dari pengurang dirimpu perkara tu perkara baru marah mana tu terang.
0: Ya, nyalai terima kasih pengajar laban nua udah ngelubak ke penemu berkawal dengan utai itu sebut kita hanya tadi utai ke baru atau pengajar ni lebih lagi dengan kebalan biak kita ke penemu nama utai ke disebut kita berdunia sebayan dia nyalai atau guna benar pelabur aku pulai ke penemu dengan semua kita baiknya tuai biak kini ya kalau udah
2: saringan pemeriksaan keselamatan kru penerbangan diperketat. Ekosistem sekolah kondusif tangani cabaran mental pelajar dan guru. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 malam. Segala prosedur pemeriksaan keselamatan melibatkan juruterbang dan kru penerbangan di semua lapangan terbang di negara ini akan ditambah baik. Demikian tegas Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Jelas beliau, AKPS bersama semua agensi memandang serius insiden seorang juruterbang warga Malaysia yang ditahan di Indonesia kerana disyaki cuba menyeludup dadah baru-baru ini.
3: Tadi dalam mesyuarat, MAG turut hadir dan mereka mengambil perkara ini dengan amat-amat serius dan segala prosedur sedia ada akan ditambah baik dalam masa terdekat dan kami juga dimaklumkan semua mereka ataupun staf akan disaring lebih lanjutlah.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili dalam pada itu berkata juruterbang yang ditahan itu telah melepasi semua prosedur saringan keselamatan di KLIA sebelum berlepas pada 28 Julai lepas.
3: Dalam saringan yang dilakukan seperti mana biasa menggunakan scanner, perkara ataupun beg yang dibawa tidak memberi apa jua image yang mencurigakan. Justru itu ia melepasi saringan biasa yang dilaksanakan oleh pihak keselamatan lapangan terbang antarabangsa KLIA. Dan sekiranya kita sedia maklum, apa yang berlaku di Indonesia ialah ianya dikesan oleh agensi yang lebih kurang sama macam custom, bahagian cukai if I'm not mistaken. So kita masih lagi menunggu maklum balas daripada PDRM untuk kita buat kajian bagaimana beliau dapat melepasi saringan tersebut.
2: Dato' Sri Muhammad Shuhaili Muhammad Zain. Isu kesihatan mental dalam kalangan warga sekolah diberi penekanan serius bagi memastikan persekitaran pembelajaran kekal kondusif, selamat dan sejahtera. Menurut Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq, langkah berkenaan penting memandangkan generasi muda hari ini berdepan pelbagai cabaran era digital serta tekanan emosi yang memerlukan sokongan berterusan daripada segenap lapisan masyarakat.
4: Kita nak pastikan kita juga sejahtera bagi sekolah. Sebab itu penting memandang peranan penting untuk memastikan ekosistem sekolah ini sejahtera daripada awal daripada pihak-pihak atas sampailah ke bawah. Kita tidak boleh kompromi dalam soal kesejahteraan mental ini kerana ini adalah asas pada ekosistem dan dibentas antarabangsa. Jadi semua ini adalah bukti yang jelas bahawa bila kita berikan ruang yang betul, bimbingan yang berkualiti dan sokongan yang tidak berbalas bagi, anak-anak Malaysia mampu berdiri sama tinggi di peringkat dunia.
2: Beliau berkata demikian ketika merasmikan Anugerah Inspirasi Co-Curriculum KPM 2025 di Putrajaya. Dewan Negara hari ini meluluskan rang undang-undang RUU Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Pindaan 2026 bagi meningkatkan peranan, fungsi, tabi urus dan operasi Seranjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC. Menurut Timbalan Menteri Komunikasi Tio Ni Ching, pindaan itu juga bertujuan menghadkan kuasa menteri dalam pelantikan pengurusi Seranjaya berkenaan.
5: Sebenarnya, pindaan ini adalah untuk memperkukuh perlindungan tabir urus dengan menetapkan bahawa pertama, pengerusi tidak boleh terdiri daripada anggota badan perundangan. Ahli parlimen tak boleh. Ahli Dewan Undangan Negeri tak boleh. Dan kedua, untuk anggota-anggota yang bukan wakil kerajaan, mereka juga perlu mempunyai pengalaman dan juga pengetahuan dalam bidang yang berkaitan seperti yang dinyatakan dalam fasa 3 AUU pindaan ini. Pindaan yang kita nak bawa sekarang adalah untuk pastikan bahawa kita hakkan kuasa seseorang menteri untuk pastikan orang yang beliau lantik memanglah berkelayakan.
2: Tio Ni Ching,

0: Gubak earphone sigi rindu. Asai ke dunia tu kita ajak ngempu. Tang anang meh ninga kelalu besai. Laban enti ninga kelalu besai. Earphone tu uleh ngerusak pening kita. Volume earphone patut ndak lebih hari setengah. Lalu anang ndak lebih hari 90 minit. Nya baru ngam. Pesan tu hari aku. Reza Reho ngau YFM segulai sejalai.
1: 24 jam YFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami YFM segulai sejalai.

Insan linggau lagu yang sweety sayang. Okey, sebab kau kami begat sayang ngagai semua peninga kami ke sampai. Nyukung kami ni tiang hari ni, tiang jam, ninga kami ya. Okey, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ungkup ya malam tu malam hari satu pemerindang malam kita 3 jam 3 hari bulan 8 tahun 2026. Kita akan gini dengan kami. Terima kasih manyuh-manyuh ya. Nampung penduduk Melati Badi tadi dalam sadar lemai kita. Sama megat 3 jam 6 ke pukul 9 malam. Okey. Malam hari satu berjam ke terubah bakal selama. Kita mesti main asal. Ungkap ya malam tu lagi. Mendiang ke renung. Udahnya pukul 10. Nur kami nabur ke berita malam ya. Ya ke benar-benar lampar rumah. Dengar kami. Okey. Bila sewa kini orang. Pak palan gawak lagi gawak jam ke dia tu tau ke dalam perengkap pengangkut ya. Ngerak ke semampai berjumat bak jalai alun hari lagu Sweety Sayau mendingkan lagu pemerindang Hari Raban Music Express dan milik lagu Winnie Albert. Timbuka kaban kita ke Mujur Nyingkang ngagai pentas final ACSJ ke 9 ya. Ngau lagu ya Aku Ukai Lulung.

anda kena tali kleda atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadam penusah bebadi bajalai alun ke tahunnya di bak sembarang maya. Bukai semina uling ngadang maya terpangkak bak muan unga cermin kereta, tali kleda temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut hari kereta. Nyalai, anda lembau ngebat ke tali kleda tajapan penyawa pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama bala nepan nenuan dilalau ngena tali kleda ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.

Ito ay suntua laban sa buat ujan teguntam guntam teknalian labuah ke berai tua tak kuat ninga sa buat ribuat ye lajuba pupuat teduat duat maka kejuluat tanyu.

Melan-melan tekenya ratan da buang ngalandai ye terlalu atiti kedara marti kibu jenti kan pantali arwang arwai telinga halinga dara bunga kemai elinsar gamal demua mana tekesalia ngelambo akah tiang tebelian ragai na sempat amang ai tengah harumah temali anjeliang sedara kerniang dara keriang nampe pa bayu sulu wiciang ngawa buliang mata nampai pedok sedaja mamo jela aliba aya liang keduduknya rimbiang ngadua puliang labuang ja jebai temali anentang senduan kumang dana urang nampai sidak malanyi duam ngabujang paku lawang sulu tunang kamu muak duduak nyaringang ngujak ngetak lalanyang langai tajai nyo alai temali ngenuang dara lempuang nampi pa bayu sulu sangkuang medak jamamu ayo rangayuang keduduk nut kuang kenyandar gaguang mpuang tekeba jabuang tekeba gupuang ngatangok ngatigai nyo alai teketawa tucuam dara pantuan nampai jamamu ayo duam sulu uang kuan pan kenyo singkuam kunguluam genduam pinang tuai pedo ayo asido sulu alamo singkuam tucum ka tawo medo dara nganto yo tenung araso dabu ngalandai talusa dendang dara mekang dana urang layang bintang nyingkang ba jalai na sempat mangai mua pintu sida yampu dia sila tukang senduana kumang pintu ba daro bandiara tapang kancian gudang sekayu ba lembang baria bilai nyalai ai terlalu atamo gerpa naya bile landai terkedangkah kedara bunga mana mana terlalu dadu dua kia tata kende baru naik jari terkesapia dara bia megai kebola ba air minyak jaya pugai niki mampura ngepesarina tuduang ngarmai tu batu puang baluang sarunai pangkuam tiwang buruang tarbai batu bunga terbadaja satil ngatua batu jalai terduai nagai kenu kebua jaku serema mangku tangkai indai pa ngami amai.

lulae pedo inae dara bula nyerka mumu duduk gawa mangkuk etanga ridan tamawae teluka dadang inae dara mekang keta lentang kerbah rimpae baka gelae ka nyelai aranyae keta kusae labuah mayang tak galai erbah keta lentang terlalu luput inai dara lemut alir sepot da perut tangkai kamai telba lando dara bula ngagai sudah mengwa karuang menganai terlalu da kawa dara gawa sudah meninua tekedar suwa kawal kari gae telalu untuas darah kuruas sapuas purus begadaya gadaya.

Daja 3 bulan tu teno tua tau nebah nyawa mati barada karuang mengandai entang nakak ga alumi udu asa atua kepule mandi retam pilih air ngalandai buliah belabak minyak jaya wapugai air niki barupai iso ka lama tambah ka udai anang ga agi sa kali lepik keda sulik sangwal silai tua nginang rembang nga nagai basa utai lempai kela lempai ujak nga watangkai tepan atakang bunga rajang.

Ararai sepesabayan dulu nyap naban sudah menyimpan tarialimban batang ngamandai selalu nyamut indai darah lembut ngamuluat tangkuap rakuap dabuang ngalandai au nadai kau lantang kedatimang anak kami lai tadi rano aku darah bulak kerbahman tulak bakok mumpung nangok nyelai aranyai karimpai erbah ta lentang ukai kukak parai anak wai kedakumai mantai midang.

Panau bangi kilat api ngitar jadi darmarti anak kami linsar gamal tambun puji lanji-lanji mijar mangri rumah ngajurai aku tarik tak nyet medok panas mau renang kamarau pandang panau ngedara bagau tebiau yau kemambar kasau kayu karumai ku tak nyet medok panas sangat kilat jampat darah nelap kejap-kejap mesua atap dua belang kiai.

Muachiro, anak aku, darah gayu, tenduk lenduk, berkepajar sumo lampu, dah kedai sapa, urang matan, tubuh nuan, darah ganggam, temlan-melan, berkeganturan timbau, bah rangai sapa mulah, tubuh manah, anak aku, darah bunga, telingah-lingah, berkekau dah, panjah raja, jaya oh, pugai sapa ngagok, tubuh muda, darah bulok, nakapang nak, telingok-lingok, berkekau lapak, nyiwar nyuntai. Au, air derma mangkuk, karwang mengandai kebah ketuk nal buah lumbik kedua tadi kepulai mandi ertam pilih air landai buliah belabak minyak jaya waput pugai kebah ketuk katipa muliah kedua inai pedak anuan tari tambiah gintik saluai katip pengalaku kedua gayu tuindai wai arih sagiu tajau rawai celuam ngelalpu hitam hitam bulu terkenyar gu pansut abah kurai au di lantang datimang anak kemilai anang tanya apa mulia seduai anak tarik atam ya ginti dawai tuduh laku dan aku rasa giu tajau rawai ti ajaya medi anak semua kita ke darat kerja mentah barba biak kandang pajak ti syara sita sarawa nyadai ti semua jawang kita ke baramau berbak mansang dan lantang sekali partang kenapa nyerang rumah jurai ti semua tindak kita ke darah kebaruh singka miga ngalai semua lambu indu kita ditu sekayu antu keparundu kandang apa nyurai nadai bisik sabako ngau linsar gamal sa dua itu di lantang datimang anak kami lai temenya ya aku nang indu puji orang mana darah bunga kedatarah papan dah lekai segi palan dia kurang bajia aku menya anak kedapan dia tungkat ngarawai agi ajawang kebundang-undang niang balang nganyap minggat apa yang ngarunai kita sama ningoh berita orangnya nang hati barani mutuas ngamakai buma telebak tinda matak mansia ngiriang ngabumai tebar rumah nang dulu ngentakkah teras ragai nyale pantar kangampar ancau tikai malam melipadam dian lampu kedai tepat tamuai mansang badagang nyalaya balbiah buliah utaya gelar mansumbar bulu kakak buruang baragai cengai aca cengai kebar india ari bangkai da kumai kita anak wai labanya ma jelua kijang entang agi jawah kurang gaku tanak lantang arsa duae tenduan kumang kenunda timbang sekepang ngedang tantai bagadai ke jawah baruah ketua anak tari abiwah bingkai kam bae ke jawah rugi aku darmarti nunda babli macam mutai sedua ayai tu anak nadai aku nemu indu sebab ngalinsar gamal sa dua itu di lantang tekeda timang darah pandai ko mako alumi buah kenang sediang ini noka mari ku darimpi layong parai lamu mah buah jaku kenang seniang ibu kuda pungu hilang nadai
Do ta siya diyan ko si ku inu nga manahalin sar gamal sa duay eto di lantang dati mang anak kamilay sari pahidah dayang lenyay binip dudi pating itong ko ay dualagan ay abang di adundang datu marsay nyo arano inu biso datapo tangan pam gay tau ngusay beras sebalan saya tegami saya munyi daya gamang asa sarang baik ka bukit ka aluluang saduay nga jaway ka dakumay inday nga abang tandang tasigi tekbaran ti panaw si darating ni tilengi mungang karigay sigi tekijap kijap pano padat sa duay daran lap ngelingi pusat bekesa pepat ingat da pucua padat da nyuntay telanji elanji pano bangi ni sedai nyampliang gundai anang sidok jala jamau aliba ayak gelai begah begah ngapo tak bulak ngumai diri ngai lemai besik datai ngagai saduai tekedakumai bajale petang tandang urang ke langit siku inuk ngamanah linsar gamal saduai todi lantang dati mangana kami lai dara tincian tramaga bini katupuang ipar baragai lantang sudan brinjan bungkuang saduai aki lang sengalang nyakai ngau nuk sadana bulan tangar mingkai tumbuah sapepai langit landai kedai mai pagar bintang padam ya pagi tumbuh ngalemai nampak nyarak jebai aja jebai kok kujemak linsar gamal saduai tu lantang kedati mangana kabilai ngagai tekar mai dini aku ngadang tadi aso

0: Ilo ngo atino sido glae ayo ngo labo bulo kaya so mayol may labisi datay way rangay
1: jam kita di pukul 10 malam. Semalam jengah kami nabur ke berita malam hari YFM Iban Kucing kena ke malam hari 1 hari itu 3 hari bulan 8 tahun 2026. Sepitang Bintulu, Ngembuan Anjung Kasih keterubah di Malaysia dibijalai ke sistem pengatur pengawal digital tidakkan ngemudah kebala aris orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng madah ke palanya ti dikeman sangka ngena duit tolong 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port jadi Anjung Kasih ke-20 di Malaysia ngau keterubah di Sarawak. Tidi kemansang ke ngena pelanja penuh hari company korporat yang madah ke ngena Anjung Kasih Management System tu pengawal ngeregister ngau ngatur palan endur bemalamnya ulih dikerja ngemana serta berurun lagi. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng Mansuka Jakutul Bahia ke berjadi Anjung Kasih Sepital Bintulu. Anjung Kasih Sepital Bintulu mesti nyedia ke 25 itik bilik tinjing kaum siti bilik ke nyamai diwan orang timpang pendiau lalu leh muat nyentuk ke 75 ikut orang. Opis Menteri Pengangkut Menua Sarawak nyukung langgur penemu hari Indonesia tidak mengangkat ke pemanah pejalai bas di Merakah antara menua bak pintu penama Lubu Antu, Nangah Badau. Menteri Pengangkut Sarawak, Datuk Seri Lee Kim Chin madah ke siap dekat maik langgur penemunya ngagai upis Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di Perunding serta di Kemendarga. Inisiatifnya dekat ngemudah ke pejalai keluar masuk bala penumpang bas hari dua bengkah menua tu kelimpah hari ngangkat ke pemanah konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat yang madah ke langgur pejalai bas di beraka antara menua tu dekat mandak kagi pejalai ngangkat ke servis transit serta ngemudah ke pemindah rakyat bak kedua pihak antara menua tu. Datuk Seri Lee mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia kenemuai ngagai kompleks Immigration Custom Quarantine Gau Penglikun ICQS. Banyak macam segmen gau program khas dekat diatur berserimbang yau pengawal ngerami hari Malaysia 2026 di Kuching dalam bulan 9 tu ilang. Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengawal tika diatur mayanya ilak nyengkaum pengerami gempur besar bapalan Convention Borneo Kuching BCCK maya malam 16 hari bulan 9 serta pengawal pemandang pasal penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963. Program itu diatur kena ngangkat ke pemerhatiati rakyat tang kelebih lagi orang rebak baru berkaul ngau penumbuh menua Malaysia dalam tahun 1963 sebab ia mansut ke Jakutu ngagai pengarang berita udah ia ke ngulu Aum Komiti Khas Ngintu Hari Malaysia bak BCCK Kuching. Aumnya bercermin ke Menteri Communication Datuk Fahmi Fazil. Opis Menteri Penyuraku Bangsa merambu dekat keluar ke kira 1,280 ikut Mediato Community lebih datang pada tahun 2030 nyinilak. Menteri Penyuraku Bangsa Dato Aaron Ago Dagang madah ketu undang perkara ti dikemaran ke Opis Menteri ya dikena ngelati ke servis Mediator Community ngambil kebisi mantu orang manyuh mutar ke penyurukang penemu sidak ngau cara kalus serta uliah meri asil atur ke nguna servis servis tu ukari seminar jampat serta uliah ngelimat belanja tamaga uliah ngetan ke pemanah kaul antara orang ke berserekang penemu kelimpah hari tenegap ke penyuragup antara mensia manyuh dengan nyukung perambu tu dia upis Menteri Penyuragup Bangsa Mega bisa merambu ke muka 12 palan mediation community kebaru lebih datai bat tahun 2027 tilak nyengkaum di Miri Sarawak ia madah ke servisnya disediakan gaun nandai berbayar serta dibuka ngagai mensia manyuh. Bagi ujung ke berita malam kita ke malam tu malam hari 1/3/8 tahun 2026 berita di Tusen Sharifah Ajawiyah Wan Abdul Rahman hari bila berita RTM Kuching di Salin Jonathan Giri Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Pak kedai makan dengan restoran, so kita mendak makan itu berlalu. Siti ada cara kita nak masuk pemakai, anak udah ni tiak hati. Udah memimimian dulu, aku nemu nanti perlu lapar, semua utai ke dempak kita. Tuka, nyinka, tang ujung-ujung, nyunampui. Aku Rawin Syaris dengan YFM, nak ngasuh kita masuk pemakai.
1: YFM, segulai sejalai.

0: Bisik Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.
2: Bajam kedua pemerintah malam kita berarti kedulu gaya hari ungkep ya. Malam tunggal tumbuh pagi lagi ya. Okey, malam tu engkau temu pagi lagi bisi hujan bak sekedandur, okey, bak kucing, serian, semarahan, seriaman, betung, serukai, sibu, kapit, miri engkau limbang, nanti hujan di muka engkau bintulu, kita siap di benua kita bergelombang, satu nyentuk ke 1.5 meter peninggi, angin berpupuk dari utara engkau pengelaju ya 10, nyentuk ke 20 kilometer sejam, kesuah pengangat engkau penyelap di benua kita antara 24 nyentuk ke 34 degree Celsius. Okey, gari kita ke di keluarga upis meteorologi Malaysia. Semua malam agar tuan budit kita sending ke program minta lagu Iguan Tani kena merindang laki amoy pai blow seduai Daddy L kemudian kawan jam ke dia tu ya, ngarap ke terperindang, ngarap ke program kita mega terang di dinga malam tu ya, di selampur benua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Sudah meninggal lagu dari Igu Antani, Meligai Pengerindu. Meninggal lagu dari Bojang, Lemanak. Lagu yang lalu, Empat Semawak.

Kena berindang pula kita ke Benun Nanggam Pengerindu. Ya, lagu hari Iguan Tani Meligai Pengerindunya. Ya, okey, jam kita 10.28 minit malam. Nyapa dulu berdengar kita di fanpage kami YFM Station. Pemerindang kita Jonathan Rayang MA. Mana gayari di Pakan malam tu Benun dengan Nuan Mami Abam. Gasi nyapa, terima kasih Sindon Andy di Marudi MA. Mana gayari yang minta lagu Jonas McKean. Kena merindang di rimpu meh engkau semua peningkat kita, engkau bala peminat. Okay, fanpage YFM Iban Station, pemerindang kita, terima kasih. Ini tinggi nya ia minta lagu Jacqueline Johnny Aman. Nada guna ngetan lagi. Kena merindang semua peningkat kita, terima kasih. Agnes Indan Robin begap bisiknya apa kita minta lagu Adung Belalai. Hadeh hadeh hadeh. Lily Anthony minta lagu ini Albert MA. Bisi gantinuan Catherine Robin, selamat bertugas, terima kasih. Lemok Randi begap sinyapa. Mana Gary di Kenawit malam tu MA dengan Nuan Lengu 99. Minta lagu merindang Madam Doris. Engkau tuai rumah ngadan engkau semua peningkat kita, engkau bala keng lalam eh ngarap kereta perindang, terima kasih. Richard Una begap sinyapa, terima kasih di Jalai Simpang Semunjan dengan Nuan MA. Margaret Uncing minta lagu Jonas McKean begap kena merindang Kabandia. Ricky Ribon and Desmond James Anyau, Stamos Stevens to Love Mary Bon Martin, engkau Nuan Begak selamat bertugas di konti. Andrew Jaimah Singh nya ia menung dengan Nuan di Sungai Entulang Bakung MA malam tu minta lagu nak merindang kaban-kaban keng lalam eh geng-geng WhatsApp group engkau kaban FB engkau semua benda kita ngarok ke terperindang. Alex Delta Water Barau nya ia di Batu 6 Jalai Penulisan Kuching minta lagu Bungai Pinang Ricky Anderson. Kena merindang semua peningkat kita ke malam tu. Selamat malam gagai-gagai kabar kita guna mending ke program Jari Petara Hakai nama FB ya. Steady tuan Juni Ben Begak bisi nyapa, selamat bertugas lagi. Ricky Anderson berlagu ke kita engkau lagu ya Bungai Pinang. Kita mending ke lagu ke Disada penyanyi kita tu Lala Poli engkau lagu ya Pengerindu Tuci ya. Terus segulan sejalan engkau kami pemerindang malam.

Gurun Tori, Lana Poli, Pengurino Tujiz, Malam Agai, Harry Kuli yang sebanding ke program kita, Mujam Junior yang sebanding ke program. Selamat malam ke kita. Di benua Indonesia, Dedin, kalau perintah benua Indonesia ada berjalan ke Pansia Silip Bekaul, engkau penuh sahangus ke Nuntung Ferry, Bak Laut Jawa, hati ngujung ke lima iku berbadi nyawa, 41 iku, agi berdau ditemu ya. Kalau penuh sahnya jadi, temu pagi kemari, ya Nuntung Ferry KM Mutiara Sentosa 2 bak kandang Tasik di utara Pulau Madura di pesisir Jawa Timur di tiah ke penerang hari agensi ngiga enggan nyelamat menua Indonesia bang sarna sekali sekedari orang tambang atau ke penumpang feri itu nerjun ke diri ke Tasik nyelamat ke dirimpu keduanya ulih diselamat ke kapal-kapal ke semak ndur penusah tu jadi keduanya agi bedau ditemu kalai pansik siliak benung di perjalai. Okey, nya penusah mestinya di menua Indonesia din. Okey, kita agi berperindang lagu ke dipinta peninga kita tadi ya. Untuk bala kita kagi dugau-dugau ninga program kami ke malam tu. Terima kasih ya. Di selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Ricky Anderson, Bungai Pinang.

bala kita ke bisi berasai na lantang nyamai isi uai makai uban okey anang dan jaga pengerai kita ne nadai kita mensia ke kat sakit kat tusah kat pedih tang nyameh lebuha penanggul ke nuntung pengidu kita anang na niti atur ke dah dipadah dutur makai ubat belelak kadang-kadang ukai tubuh kita ajak ke lelak tang minda kita megak lelak neh ok ngarap ke sama lantang mujur magang kita ke ngerja pengawak ninti hari ya laban tubuh kita itu ukai nyak bakai injin indah injin megak kadang-kadang nemu rusak nemu padam neh bakal umur kita lah majak tuai sekerunya majak lunggar bakal tudah pangan meh kadang-kadang salah makai salah singkang salah pejalai atau begak ngasuh kitanya berpenanggul neh anang lembau makai ubat ke kita okey tang nitia atur ke dah ditetap ke bala lutur tau ke bala pemesai perubat okey pukul 10.55 lagi mending ke retro 15 program dikeluar ke Ken Michael kena nutup pemerintah malam kita ke malam tu dua lagu dikenal ke pemerintah kita lagu May Franklin dipinta peninggal kita The Malam menyarut tang dulu lagu Ya Kunci Hati kedua lagi Juya Ya Ngapuang lalu aku okey malam tu boleh langgar hati juga lantang tindak jenak boleh mimpi ke mana ungkap ya malam tu neh pagilah Dani Regas kita ungkap ya 4/8 tahun 2026 pagilah hari 2 tengah malam lagi timang kerbat tawas untuk pukul 6 pagi pagilah terima kasih kita aku dah bekali engkau DJ May di lubang ribut ungkap ya malam tu ya kita bertemu pemerintah malam, malam hari 4 tilak ya. Bakal selamat pesan di JMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Hashtag nimm die Active Dir
1: Tour. I'm a new classic, I'm a boss. Yeah, my crew savage, I'm a boss.
0: Boleh dengar kita di Teng Aridua
2: malam minggu peluang bertemu
0: pukul 4 lemai. My FM boleh sejalai 24 jam sehari.
3: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
4: Hai, Monica.
5: Mayu orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
4: Hello, Harry.
6: Hello.

Lagu What's Up, Ari 4 Non Blonde. Raban Rock Iconic Ari Era 90-an. One Hit Wonder Ari Raban tu, ia ke di sana ke Linda Perry, vocalist for Non Blonde tu. Lagu ke Mungkal Retro 15 kita malam tu. Lalu sebenarnya tadi muka kita dah mendiang ke lagu Ari Carefree, Rindu Bayangan. Nyagai bala peminat Carefree, tentu kita nemu megak lagu-lagu bukai Ari Raban tu bakal melayan jiwa. Kini baru kau sedar ngau siapa dia di hatimu. Ya ke pelabaku, ngerinduk kati hitai, ya ke rinduk ke lagu-lagu retro. Lalu Mungkal Retro 15 kita malam tu tadi megak ianya lagu di Dato' Zamri, Kena Jayau Tubuh Nuan. Selamat malam, selamat bertemu baru Bang Retro 15. 15 itu lagu-lagu retro kena merindang kita malam hari satu tu. Apian kita menjam ke mata malam duk beninga. Mai kita bermimpi bak dunia realiti kita dulu sebenarnya ngelalap ke mata malam tu. Kita mesti 15 itu lagu-lagu retro. Mulai dengan aku Ken Michael, nyindu ke pukul 12:30 malam tu lagi. Mai lagu-lagu keng rindu ke hati kita udah ditusun dalam rintai lagu. Terima kasih yang ngagai Mr. X. Ia ke nusun lelis retro 15 kita malam tu. Kita terus ngagai lagu yang ke 4, 5, 6 malam tu. Kita bisi lagu Ari Raban The LAs. Tang versi tu dibai Sixpence Non The Richer dalam tahun 1999 sobat. Diberi arrangement music ia ke baru Alois serta bisi elemen dream pop dalam music. There She Goes Ari Sixpence Non The Richer ngau hatiku luka lagi Ari Fly Bats dah lepas tu lagi. Tang sebenarnya tu lagu Ari David Till Nuan Semina Beduan Bak Retro 15.

paling sedih dalam hidupku. Demi pertemuan kita ini adalah yang terakhir. Aku tak sanggup melihat kau pergi, meninggalkan aku.

Terima kasih selamat malam. Kita baru mendiang ke Retro 15 minggu tu. But too soon, kita ia kedua 15 itik lagu kena berindang kita bak tiap itik too soon Retro 15. Tuju kita ke benar dalam kereta jam ia ke dia tu suraya ke mendiangkan lagu-lagu retro bak Retro 15. Terima kasih tuju semua bala kita. Kita bisik 3 itik dah lagi lagu bak Retro 15. Lagu ke diberi nama Ordinary World Ari Duran Duran. Kalau mimet trivia berkawal dengan lagu tu dibansut ke bak tahun 1993 sobat. Bak album ke dikumai The Wedding Album. Kebuah pihak laban album yang ke dipansut ke Duran-Duran tu gambar tau ke kulit albumnya tadi. Ndaknya lah bakar album tikah. Gambar melah pinangnya. Ya, kebuah album tu dikumai bala peminat Duran-Duran mayanya The Wedding Album. Lagu tu hits ba tengah tahun 80-an. Boleh nombor 3 ba US Billboard Hot 100. Gau nombor 6 ba carta UK lebuh mayanya. Tajapan pihak bisik cerita kebenarnya dalam leka lagu tu, laban leka lagu tu digagak vokalis Duran-Duran yang Simon Lebon. Menuju siku bakiahnya, ia ke udah nadai beberapa tahun sebenarnya. Tajapan pihak bala peminat tadi mayu ia ke melabak ke lagu tu semina lagu lalu nadai ngundan reti barah bandu. Betul-betul lagu kita ada lepas tu lagi megang kita bisik diva. Ia ke kalah merindang orang Royal Albert Hall, London. Sapan dahnya kini. Udah tu lagi main kita sama nemu sapa orangnya. Dan sebenarnya kita megah busy diva kita dari Sarawak tu. Sehingga penanyi ia ke jentuk ke dia topan agi mengkang ngasil ke lagu agi merindang. Terima meh Angela Latajua tu ia keliang menua bak Retro 15.

Ordinary World, Ari Duran-Duran. Lagu ia kekalah nerima anugerah Ivor Novello. Ketegal, leka lagu tu ia kedipadah ke pemandu manah kalau dihasil ke bahagian Jemannya Zuba, ianya bat tahun 1994. Udah lepas tu kita bisa lagu Ari Phil Collins, Another Day in Paradise. Siti lagu dari tahun 1989. Lalu, Piam Ga, udah lepas tu kita bisa lagu Ari For You To See, Fiona. Thanks berapa. Sambut salam ngau pesan aku. Lagu hari Deli Amira. Bak Retro 15. Belengok kami malam tu. Retro 15.

Lalu perkaranya diperhati ke hari mata orang yang kenulis leka lagu tu. Siapa gente ukai? Phil Collins empu. Lalu lagu tu bertahun 1991 dah boleh anugerah bak Grammy Awards, menang bak kategori Record of the Year. Lebih mayanya sebab nombor 1 bak US Billboard Hot 100. Lalu mengkang jadi juara bak cartanya bak pengalaman 4 minggu. Lalu nanti kita nemu lagu tu megak suah dikenaknya di music latar atau ke background music MTBC video tau ke cerita-cerita yang kebekawal dengan humanity tau ke kebajikan raban orang yang kena dari rumah homeless gelandangan di serata dunia. Tiga tidak lagi lagu ba retro 15 malam tu lalu ngujuang ke megak retro 15 bulan kau kami ba malam hari satu tu kita bisik lagu hari Desi Ratnasari dan lepas tu Tenda Biru ngau piamega Firehouse When I Look Into Your Eyes dan sebedau mending keduitik lagunya tu lagu Ari Stella Philip Bayam Ayam Anak Raja ngau tu kunyurut kediri ba retro 15 tusun kita ke sekali tu bertemu baru kedai minggu baru ni lah. Selamat malam, bye bye.

0: Terbelai sejalan.
1: Kucing
2: 101.3 FM.
1: Segulai sejalan
2: YFM.

0: aku pesan ke semua bala peninga. Harap ke kita hanya tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak megak ngi bala orang kuda ngau ku mulai lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau mulai ya ke udah ngejang ke benua tu. Apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang Banta Bayung, ni yang Albert Remini, ni yang Umpang Ujai. Maya me bala kaban ku suba ke nas lalu bulan aku maya ku agi gawak bo RTM suba. Tangku nak sempat medak sida ya laban aku maya nya nadai gi gawak bo RTM deh. Ku harap ke RTM YFM dia tu mansan bako radio ro bukai.
1: Dorong Patricia Agustin, ex-mula program ba YFM.

0: Timang Kremata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Timang Kremata Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

0: Memang Kremat Awas. Berangkat hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Penggerak Pagi, pukul 6.

0: Selamat segulai sejalai baru engkau kami babagi ban YFM pagi tu bawa penggerak pagi. Terima kasih ya Kiah, terima kasih ya Ibu, terima kasih Ayah. Tumu-tumu pagi upung dah encelak ke mata lalu mulas ke tuil radio kita ngege frekuensi FM YFM ya kesemak ba alai nur kita dia ngambil ke contoh pagi tu YFM terang didinga-peninga berkapit ba frekuensi 94.3 ngepi mega peninga di lawas mega oleh mendiang ke kami ba frekuensi 101.1 FM. Okey, jadi dalam kandang 6 jam sebedau tu tadi dia tidur malam kita udah diasuh kami jena agi kali dia timang di pelandai engkau seleksi lagu-lagu ba'awak timang kerba atawas ngambil ke cena agi meh tindua sekedarnya lalu kelimpaharnya mega lagu ditusun ya kederintai nang ya kena ngulu bala ya ti gawa siap malam ungkup ke malam tu nya agreement kandang na jam tu tadi timang kerabat tawa tang bawa pengerap pagi tu ndak bakanya agi kia lebat agreement ya sebedau manu engkuku atau ya angestone kita dulu engkuku ke pagi tu ngerak kita semua ngergas ke mata bawa pengerak pagi okeynya dia ke pagi tu bakal selama merga ya sebedau kita itu tadi nyingkang ke muagi ngau tusun rintai program ya ke nang udah diatur ungkup ya ke pagi tu mana ku aku tu tadi kita bersampi dalam hati ya diri dulu kalai nur mari terima kasih ya ngagai petara laban kudah nampung seput kita ba adunya injau tu sari ada agi lalu pia mega ngau ir yang setambi yang aria dia pengawak kita ke sari tu dikarap ke mujur magang nadai utai nanggul nadai utai ya kena kual jadi bawa sampi pagi YFM pagi tu harap kita sama dia diri nalama belum sampi dalam hati diri bugulai ngau raban Christian Ari Gereja Roman Catholic pagi tu di ulu ke Father Kelvin Cundi sampai pagi YFM.
1: Tadi bala pendengar semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 2 ke 4 hari bulan 8 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi bersemayang kita dalam nama apai ngau anak, ngau roh kudus. Amin. Lata lapai kementas, tisinuk tenyaga ke mata ke kami mensia, kami nemu nuan, penyaga kami, kena nemu tinduk, kena mengantuk, ke semampai, ngemata ke kami mensia. Terima kasih ke malam kodah, o ke pagi tu, kami nengah ke jakut nuan, keriang ke kami, lebuh kami berjalan ke penguat kami, o ke kami ngasi, andal ke ajar nuan. Tu dibinta kami dengan Kristus, Tuhan kami. Kemudian kita ingat ke baca Injil. Kita ambil ke Injil Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Jesus sinu ati ke orang mayu. Jesus berjalan dengan semua negeri ngau genturung pendiau ngajar dalam balai gempuruk nusui berita mana pasal perintah Allah Ta'ala lalu ngerai ke orang dari semua macam pemedis ngau penyakit. Lebuh yang medak bala mayu, ya kasih kesedak laban sida irawati, serta nadai daya, pekebedu sinadai orang ibun. Ya lo berjakuk ngagai sedak murid dia. Utai tidak ketau mayu, te orang kengetau mimin. Nyak lai, besampi minta orang ke bumpu umai, ngirum ke mayu hagi orang ketau. Bisa selalu ngangau ke 12 ikut murid ngagai ya. Lalu mari cada kuasa muruh roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Injil Tuhan, puji kenuan Tuhan Yesus Kristus. Jadi, baca Injil dari Matthew bagi 9 ayat 35 dengan bagi 10 ayat 1. Medak Yesus sinu ati ke orang mayu. Ukai pihak ajak yang ngelalau tai keguna sidak ke sama mela atau ke sama gawak ngoya. Ianya 12 ikut murid ya. Lalu ya ngasuh sidak 12 ikut murid tadi berjalai. Lalu sidak diberi kuasa. Kuasa muruh roh terjahit. Serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi dalam ministry itu kita mendak Jesus berjalai nengah negeri ngau gunturung pendia nama pengawak ya. Suah pengawak kerja Tuhan Yesus hanya ngajar dalam balai kempuruk. Berkongsi ke beritamana, berkongsi ke jaku Allah Ta'ala ngagai semua orang. Awak ke orang, boleh ninga, boleh ngasi, boleh namu Allah Ta'ala bisik berjaku ngagai sedak. Kesatu, kedua, nusuai beritamana. Nama beritamana tu tadi. Beritamana pasal yang pu, pasal perintah Allah Ta'ala ke dekat datai. Lalu, ketiga, Yesus ukai semenang ngajar nusoi berita mana tang rai ke orang ari semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi tu kata madak bekeni ko utai tu amat nyadi. Jadi orang mayu datai ngagaya. Jadi ministry ke selampur tu yang kau mengajar merita ke berita mana nyuman nanda ke guna spiritual ngau penyuman toka penyaga Jesus ngagai tubuh mega orang mayu. Jadi lebih mada orang mayuh ya sinu hati mada sedar lalu ngalau sedar baka bedus kenadai orang ibu. Nya maka buah Jesus mada utai tadi ketau mayuh ta orang ke ngetau mimin. Nya alai besampi minta orang ke bumai ke bumpu mai ngirum ke mayuh agi orang ngetau. Jadi ditu kita suah kadang kita berunding dekat ngasuh. Bala anak kita ke, ke agi rumpas ke berjandara. Kalau laki jadi padri saya kena kalau jadi sisa tangan ingat ke satu bersemayang minta orang kampung bumai yang Allah Ta'ala ke bumpu kita sengasuh muka hati bala anak kita bersemayang maga kita suah bala anak kita nulis muka hati nyak meh kita minta Allah Ta'ala muka hati sedak ya wakil sedak uliah nitiah ngasih ke pesan Allah Ta'ala. Jadi bersemayang kau hari dua tu terkempat dari bulan maga ngingat ke are pengingat Santa John biani sapa Santa John biani tu. Jadi tu siku padri ba lama udah parai tu tua nya dia diangkat jadi Santa ke Tegal penalu ya bersemayang. Ke Tegal ya ke tetap tajak ya tusah kini mentang yang nemu pengawal ya ngermai ke berita mana berkunci ke penghidup Allah Ta'ala ngora bukai nengah pengawal confession tu kan ku penyalah ke besitin tu lalu imaga diangkat ke gereja nyadi patron sidak padri. Jadi kami padri neladan dia ngona kuliah meh dalam penjalai pengarah kami tu baka Santa Mary Biani. Jadi utai kuliah kepada kita bagi tu belum menjadi kesatu sino ngau pengawak kuliah di kerja kita penyino Jesus mai pengawak ke uliah diperhati ke kita lalu nunjuk ke ministry tu belak megak pasal penyaga ngau penghidup roh kita. Kedua, pengelengkas mission tu tadi. Jadi kita namu lebih Jesus ke mada umai besai dan mega berguna ke orang ke gawak berumai ke besainya. Awak kesedak mega uliah mai berita mana pesan Allah Ta'ala lalu nyaga semua orang. Jesus merik kuasa ke sedak murid. Jesus merik kuasa tadi. Kuasa muru roh terjai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Bapak dia benar belum menyadik tadi kerinduk sama kita ingat kita megak dengan baptisa kita nyadi murid Tuhan Yesus lalu ngono kuliah mai kita nitih ke pengawak atau ke ngasi ke pesan Allah Ta'ala ke lebih lebih kita ke nemu gereja atau ke Tuhan Yesus guna pembela dalam umayang minta Maria kena kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimin Tuhan ngonuan Nuan dia berkat hari semua induk lalu dia berkat amat anak hari kanai Nuan Jesus. Maria ti kudus inda Allah Ta'ala bersemayang ke kami ti berdosa. Dia tau ngamaya kami paraila. Amin. Allah Ta'ala ti mudah berkuasa merkat kita semua. Apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Bulan Ogos orang putih, nya dikumbai bulan tiga Kitai Dayak. Tahun Kitai Dayak maya tu, nya maya nebang.
1: Nya dipantun perangsang Kitai, dikena Kitai ke lelaki maya nebang, nya munyitu.
2: Aku dekat balagu dengan Kitai Dayak. Nampung singalang burung kuntung manawal rimba. Tuk bulan tiga jaku orang kalia. Tahun ga udah nyau anang kita talenga. Nebang ga anang arindang ila umai mata. Baik bala menyadi sama ngau waka. Mantap kita jimat anang kaki kena. Nebang kita ngadang kunggu kaninggang pala. Nebang kayu serang mantap. Kayu kademba, kayu gaudah sebah dan tahu reda. Kayu manyuh galumu reda oleh kita. Batang bisi malintang sahak ke oleh kita. Sungai genadai jalai gagak baka subak. Nebang ga anang rindang ila umai mata. Gunung ganda angus jerak tahun subak. Umai ke kita angus nyamai kita gawak. Umai barang alai bukit tanah payak. Bukit ke dulu mimit payak dudi gagak. Tuk kenaka ajaku dinga adi akak. Ulai ga aku uai kita duduk dia. Baduk ga aku nu bawa kita pagila.
3: Jaku perangsang kita kesar itu. Nginang tinggi, tajapan dipangkak ke kudi. Penghidup kita segi penuh ngau penguji. Kabut ngau kudi timai penusah ngau pengirau. Tetap bisi mangkak dalam penghidup kita. Baik kenyap mati orang kedesayau ke kita. Penyakit tindak nemu gerai-gerai tau ke kita lenyau penatai misi. Kabut tetap bisi mangkok. Tang lebo yang mangkok, kita tau milihnya di burung menawul tinggi nang tinggi. Tau ke burung layang ti mudah terpawah di kebu keribut. Tang burung menawul ndak mudah layar, ndak mudah jayar. Balak lagi angin berpuput tinggi, agi yang ngindang. Yang nemu ngindang atas kudi. Kabun ngau kudi seminak mangkok nak lama ajak. Ia ngasuh kita kering lagi, landi lagi ngerencah kudi. Tibisi mangkok tu dia rila. Siku pengarah company ti bernama Ricky Rogers, bisi nyebut jaku ti munyitu. Strength doesn't come from what you can do. It comes from overcoming the things you once thought you couldn't. Tau kebajaku iban, penggeriang kita ukai disukat dari utai ti uliah dikerja kita siku-siku. Tang hari kita itu boleh mutar ke penanggul tajapan mulaya asai kena oleh tapi. Albert Einstein, siku saintis itu bilang, bisi enggak kalah nyebut cakup di menyitu. In the middle of every difficulty lies opportunity. But setiap bengkah penanggul di nuntung kita, bisi enggak peluang dikenal kita. Bisi kena kita yang bedak peluangnya. Patutkah kita ngasuh penanggulnya ninggang hidup kita sampai kita ndak boleh bergerak, ndak boleh maju kemua. Setiap kali pintu tertutup pemua kita, bisi pintu bukai terbuka telengok. Lengkok kemeh perkara ti lama, titih kejalai ti baru. Anang meh kita jampat lenyau pengadang, terus ke hidup kita. Bisi utai ti mana hagi dekat nyadi, baari ti kadatai. Anang diau diri nyimpan pengirawati kita, laban yang dah boleh ngasuh umur kita panjai lagi. Tungok me Tuhan dalam sampi, loya dekat nyagu kita dari atas kabut ngau kudi. Bersiap remang ting lindung ting ayung, bisis nawah penampak ting manca terang. Pemanjai penghidup, kebembang semina 14 hari aja. Tang sempat yang mandang ke pegari pemanah yang resmora. Bukai pemanjai umur kita buat dunia tu. Tang kati cara kita ngenok hidup kita, nyok meh utai ti penting lagi. Siku-siku kita udah diungkup ke 24 jam. Narai lebih, narai kurang. Kena maya ngau jalai ti betul. Setiap saat, setiap minit dalam hidup kita berga anang masau ya. Kena ia mengga, kena mai berkat ngai orang bukai. Tuhan berkat ke kita semua.

0: tu pagi rewai.
1: Nganai bala nak bala puak ke? Mata nak mu ngintau pemakai berkemah rumah. Ni bah ke belisinya? Anang temu kak pakai aja.
0: Kau ya. Betul betul. Ya aku mana doa merangsang
1: bala nak Indo.
0: Bala ini Indo. Tang aku siti aja aku perangsang hari ni aku ku sebab. Nesal ke aku ninga aja aku perangsang. Takut ke aku perangsang. Sebab ni mu sebab ni aku kelang ajar aku dek ya. Mesti belajar mamai mesti sekolah. Nanti dek ngai sekolah. Ila asai dek. Anjuang ku bebini ke menua ulu kian dek. Ya.
1: Apa?
0: Awak kena yang saya pemeriksa dia udah menua ulu. Sekali dia tu nesal aku. Mending kerja kau ya. Dia mau nama aku buah. Sekali kau kena menua ulu. Baju pagi ya. Dia menua ulu. Hanya aku nak nesal dan nesal ya. Induk dia buat menua ulu sungai.
1: Oh, baju-baju.
0: Oh. Udah, udahnya tadi antua bisa pila
1: ya ni baru ada empura ulian ulah
0: nya kuda mana kuda ni aki kuanti kuno mu semua aki ku ngai sekolah itu mana hanyong ku
1: begini gim no lu
2: Anana mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
3: Hai sis, hai nun, atuk ya ulat-lat, wuhuu. Dia tu kita ningah program Pengerak Pagi, YFM, manis. Angkayang, harap kita terperindang, anang stres-stres.

Ya, pagi tu Aging lalu ke peninga kita itu mendiang kawak pengerak pagi ba pagi hari 2 hari keempat kita dalam bulan 8 2026 ke pagi tu lalu ngoto meres selamat pagi ngai peninga di peliliah menua lubang tu ke mendiang ke kami benar frekuensi 89.5 FM sama ngau menua Semanggang Pasar Seri Ahmad. Lalu pihak pega YFM udah dipendiang ke kita baru ngena channel Astro 871 pagi tau. Okey, jadi berkenaan ke menua lubang antul tu aku si terpenak ke Siti berita berkawal ngau sebias bas ari pintu pernama ICQS lubang antul ke penanga Badau Indonesia Din. Lalu berita ke dikeluar ke kemari ba Facebook berita RTM Sarawak madah kepenerang ari menteri pengangkut menos Sarawak Nangya terima buah penemu ti dikeluar ke perintah Indonesia ke alai dekat ngatur kagi pejalai bas mansa antara garis menua yang tadi antara menua lubang tu ngau Nangya Badau ba penerang menteri Datuk Seri Lee Kim Shin madah ke kertas kerja berkawan kau langgur pertemuan tau udah di kenatai ke ngagai Menteri Pengangkut Menua Malaysia Kalayan Nur minta pemandar lalu kaya inisiatif tu ini ada ngemudah kaki pengawal keluar ngau masuk bala orang ti berkena kebas hari kedua-dua menua tau ba pintu penama lalu pihak mega tu uliah ngerat ke agi lebih agi ba pejalai antara menua Sarawak ngau Kalimantan Barat lalu ya terima kasih ya ngagai wala ari pihak menua Indonesia ti ngemendar ke bas menua tu tama ngagai Badau kelebih lagi ba mua PLBN pihak Sidadin lalu bala orang ti berkena ke peringkat pengangkut lalu nurun dia udah lalu udah ti ngecup apa sidaya ba PLBN Immigration Nangga Badau dia bas damri area pintu penama menua ba Nangga Badau dia lalu dekat mai sidaya ngagai pasar Badau okey pihak mega nanti area Nangga Badau dia bas tu ngetu ba pintu penama ari pihak menua Indonesia lalu bas tadi mai baru bala ia ke dekat tamak ngagai pasar Loba Antu lalu tu mega dipedaknya dia Siti Ari Advantage ngagai servis bas menua Sarawak ngom Malaysia laban ba pejalai tu mega dia sadang uliah ngenyampat kagi pejalai ngau pihak mega nambah ke sambung transit bas nur ngemudah ke rakyat ari dua-dua belah menua tu. Penerang tu dikeluar ke Datuk Seri Liba penerang berita pengudah ke ngelawa Kompleks Immigration Custom Quarantine ngau PMGA penglikun ICQS lubang tu lalu bisi ada moga datai nyempulang ya yang tadi bala pengari-ari agensi perintah menua Malaysia ngau PMGA Indonesia ngau pihak mega company ti nyedia ke servis bas rentas sempadan. Jadi pinjam nama lubang tu Nangga Badau yang tadi disambung ba ICQS lubang tu jadi tu Siti area pejalai ya ke cukup berguna kelebih lagi ba pengawal dagang ngau rama antara dua-dua menua tu tadi. Jadi mesti moga datai ba pengawal tu nya sapit menteri pengangkut menua Sarawak Datuk Seri Jerib Susil ngau SU Kementerian Pengangkutan Sarawak Datuk Wong Hee Sing Concern Public Indonesia ba Kuching Musa Derek Siur Wona ngau Presiden bagi Menua Seman Mahrasareh serta Ketua Polis Daerah Lubuk Antu DSP Prista Azin. Kiranya bagi mai Datuk lah neh pejalai kita hari Lubuk Antu ke Nangga Badau. Nangi ke mayuah bala ya tu lah temu-temu pagi udah ngipak bis akan nuju ngagai Nangga Badau kian. Okey. Jadi Datuk lagi bakal selama kami datang natai ke pasar berat ya ke bisi di kirum peninga kita ba email sekali kenyatari WhatsApp konti YFM iba. Jadi anak minyak gini terus ke pengerindu kita segulai sejalai ngau kami awak pengerak pagi YFM pagi hari 2 kita ke pagi tu.

0: ngetas ulit, lur nyengai, tau ke ngetas ulit, orang kemati, tau ke diketas ulit, ngau kemayang anju orang kemati. Ngemunan?
1: Oh, bekenya. Bah, bekenya ku kan anju orang yaudah nyok dah. Lagi ngena fake ya, kak?
0: Ih, nah dah lagi ngena fake dia tu. Dia tu, sidak ngasuh nganju ngena email aja. Send aja ngaga email yfmiban@gmail.com. Ngemunan? yfmiban@gmail.com.
2: Jadi ngetai ke pesan berat ya kebisa dikirum peringat kita bawa penggerak pagi YFM ke pagi tau keterubah tau pesan ke dikirum Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi. Jadi pesan tu nuju bala kemampelayan ya ke diau ba sepanjai jalai sebawah pandan sepanjai jalai ulu sebawah semabak gelam sekutan ngepi mga balai kediau di Bintulu suai lebih lagi balai kediau ba rumah Robert Ajmatan suai rumah Sangan Lembuang ngau pihak mega nuju balai kediau ba Uma Baloi Sungai Asap ngau kemampelayan yati ngelala Jokwan. Okay, jadi ya pesan tu tadi madah ke Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 2026 ianya kemari lalu niang Jokwan niang Jokwan tu adeka di senggai balam mayuah malam tu lagi ianya tadi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila nya pagi hari 3-5 hari bulan 8 kebelayan ke dipesan dipinta data yang ngesah penusah rabatuk ngagai Fusiu Nyigu. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke datai Arya Durius anak nyawai tau ke Indai Niang Wen Anyi. Jadi pesan tu madah ke Jokwan. Jokwan udah nadai kena 3 hari bulan 8 yangnya kemari Arya 1 lalu Niang Jokwan. Niang Jokwan tu deka di sengai balam ayuah malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 ba Fusiu Nyigu sebedau ke di anjuang pagi hari 3-5 hari bulan 8 bala kedipesan tukang lalo di bicalataya sampal dora ngesah penusah rabatu. Lalu pesan yati kedua pagi tu yang letai ke pesan pemati kedekirum jawan anak jarau. Lalu pesan tu dituju ngagai kabamblayan ke diau ba bintanguar kup ibuas seliduah ngopi mga bala ke diau basedi. Sari serikai bayuang sungai pawah garu bala ke diau bas bangkui. Kerapa kerubuang kau yang kenalah di rintai ke dituk magang ti ngelala dumi anak senabuang. Pesan tu tadi madah ke Dumi anak Senabuang. Dumi anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi anak Senabuang niang Dumi anak Senabuang tau deka dintu balam ayuh malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ke ada pesan kita data yang sah penusah rabat tu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Okey, nandu baru isi pesan pemati ke di kirum jawan anak jarau pagi tu nyadi pesan madah kindaya ianya dumi anak Senabuang. Dumi anak Senabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2 hari bulan 8 lalu niang Dumi anak Senabuang niang Dumi anak Senabuang tau deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2-4 hari bulan 8 sebedau ke di anjuang pagi pegila pagi hari 3-5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke hadi pesan tau ke ngelala niang tau diminta sampal datai ngesah penusah batu ngagai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai. Lalu ke situ tu pesan pemati ti dikirum tura anak duel tau ke Indai Gumis jadi pesan tu nuju semua kebelayan ya ke dia semua batang banget kelebih lagi bala ke dia rumah Christina Rembai rumah Siti Tisa Buyung tiga buah rumah awur banget ngopi mega saka lalu pi mega kebelayan ya ke dia semua batang padi lebih lagi banang buai buai melanjan keruan sungai Sibau gawis pedanuam nang padi ngawa pi mega balaya ke dia semua batang sekerang, kelebihan balaya ke dia buat penurian, pelasuak rumah nora tebaruang kundung, ngopi mega kebelayan ke dia buat mujan murad bunuh, selulap semua muak balui ngopi mega balaya ke dia buat sungai bulu, selangau putat peruan, kepayang ngopi mega kebelayan ya ke dia buat batang air. Okey, dia pesan tu tadi, madah ke gelau anak unji, gelau anak unji. Dan ada kena hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8 laluan yang gelau anak unji. Ni yang gelau anak unji tu dekat di itu balam maiwah. Malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagi lah, pagi hari 3, 5 hari bulan 8 lalu kabar belayan ya ke ngelala tahu ke dipesan dipinta datai ngesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Nada baru isi pesan pemati ke datai area Tura Anadol tau ke indai gumis ke pagi tu nyari pesan tu madah ke laki ya yangnya gelau anak unji, gelau anak unji udah nadai kena hari 6 tu tadi, 1 hari bulan 8 lalu niang gelau anak unji, niang gelau anak unji tu dekat di itu bala mayuah malam tu lagi malam hari 2, 4 hari bulan 8 sebelah ke di anjung pagi pagi lah, pagi hari 3, 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan diminta sampal data yang gesah penusah rabatu ngagai rumah Norman Thompson Anteban Ulu. Lalu nguyang gaya kita ngagaya pesan tinangkan ketau ianya setiap mega pesan pemati ke dikiru Melvin Mai anak kunjan ngau binia Erin Besah anak liang ya jadi pesan tadi nuju balaya ke dia badabai 5 buah rumah kedua 3 buah rumah rantau sukat pihak mega balaya ke dia buah rumah Daud Brayang Sungai 3

rumah Muk Plasau, rumah Tira Sungai Antau, ngau kebablayan ke Diau Dipakan, kelebihagi bala bawa rumah Ningkan Sungai Sugai Batu Empat, bala di Awia, kelebihagi bawa rumah Nyalang, Lubuk Empit, rumah Jamping, Nangatui, rumah Kerbau, Lubuk Kepayang, lalu apiak mega laja anak gunung sebili, ngau ulat, dua beli nama tunggal anak gunung, ke Diau di Hasri Aman. Pesan tu madah ke Elisha Siti. Elisha Siti udah nadai kenari minggu tu tadi 2008 lalu niang Elisha Siti. Niang Elisha Siti tu deka di Sungai Balamayuah. Kena malam tu lagi malam hari 24 hari 8 baru malangkan nah dabai atas sebedau ke di Anjuang pergila pagi hari 3 5 hari 8 bala ke dipesan dibicara tai ngesah penusah rabat tu ngagai rumah langkan dabai atas lalu kan musi lagi tiap tanya ngagai Melvin Mai tempo penombor 0964515107 nanu baru pesan pemati ke di kiro Melvin Mai anak kunjan gau binio ianya Erin besah anak liang lalu pesan tu madah ke anak seduaya ianya Elisha Siti. Elisha Siti udah nadai ya kenari minggu tu tadi 2008 lalu niang Elisha Siti. Niang Elisha Siti tu dekat di Sungai Balamayuah malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 baru malangkan dabai atas sebelah ke di Anjuang pagi pegila ianya kena pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar layan ia ke dipesan takung lalu dipinta sampalah datai ngesah penusah rabatau lalu kanmu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Melvin Mai Tumpu bawa nombor 0194515007. Lalu pesan ya kelima tu pesan pemati ke dikirim ugat ana iguan yang dipesan tu menuju semua bala ya ke diau ba sungai Bawang Ulu ngau sungai Bawang Ili semua tadi bisi 11 buah rumah ngopi enggak bala ke diau ba sungai Arif kelebihagi bala ba rumah Anas rumah Laja Acah rumah Jonathan rumah Jake rumah Martin Laja rumah Kecendai rumah Mawah ngau rumah Jonas lalu piamga nuju bala ya ke diau ba Bukut baka ba rumah Patrick Ambun rumah Ani rumah Suli ngau piamga rumah Insun kabar layan ya ke diau ba sungai Duan baka ba rumah Ambo rumah Jiram rumah Budin rumah Muda rumah Kinsing rumah Norliza ngau rumah Migi serta kabar layan ke diau ba Stuan Besai kelebih lagi bala ba rumah Radian ngau ya kenalah dia rintai ke ritu ti ngelala dungkuang anak kaduam jadi pesan madah ke dungkuang anak kaduam dungkuang anak kaduam udah nadai kena 1 hari 8 nyari nama tu tadi lalu niang dungkuam anak kaduam niang dungkuam anak kaduam deka dia Sungai malam atau lagi malam 4 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagi hari 3 tu ilahnya pagi-pagi lah 5 hari bulan 8 kabar belayan dia kengaloh dipinta sampal datai luar ngesah penusah rabatu nanu baru isi pesan pemati ke datai hari ugat anak iguah pagi tau pesan madah ke mati bini ya yangnya dungkum anak kadum dungkum anak kadum udah nadai kena 1 hari bulan 8 nyari 6 tu tadi lalu niang dungkum anak kadum niang dungkum anak kadum tu deka dintu bala mayuah malam tu lagi malam area 24 hari bulan 8 baru mah singan tau ke rumah X rumah jantan sungai tau sebedau ke di Anjuang Pengilau pagi area 3 5 hari bulan 8 okey yang diminta kabar belayan ia keng lala sampal datai ngesah pengusaha rabat tu. Jadi pesan kita ia ke 6 tu ianya moga Siti pesan pemati ke dikirim liap anak asan jadi pesan tu nuju Mark Henry Ellen Angie Desmond ngepi moga Emerson Juwiang lalu pihak moga nuju rumah ia ke Samos Makai Maya Rabat bakaba Engkabang, Sungai Rumput, Pagi, Lubuk Pisang, Menggerias Alit, 3 berumah, Empayang, 2 berumah, Jabe, 2 berumah, Sungai Pasir, 3 berumah, Plasu Ili, 3 berumah, Engkajang, Pengkalan, Rian, 6 buah rumah, Rumah Bagus, Simpang 4, Sedi, Seri 2, Ngaupiamga, Nuju, Kabam Belayan, Yakebukai,
ti diau ba nyiar jelupang.

Sungai tu keranggas semalau sebayang ulu rimbas kerubuang betuang ngapai muka gerigat ngawa nyabur setabalo kedia ba awi astaya kenalah diharintai ke ditu magang pesan tu tadi madah ke Remias Anak Saliah. Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias Anak Saliah niang Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki tau deka dintau bala mayuah malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 ba rumah Julai mengerias nyabur kabuang sebedau ke di anjuang pagi pagila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban nandu baru isi pesan pemati ke datai area liap anak asana pagi tu pesan madah ke pemati binia inya tadi Remias Anak Saliah. Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki udah nadai kena hari 6 tu tadi 1 hari bulan 8 lalu niang Remias Anak Saliah niang Remias Anak Saliah tau ke Indai Riki tu deka di tu bala mayuah kena malam tu lagi malam hari 2 4 hari bulan 8 ba rumah Julai mengerias nyabur kabung sebedau ke di anjung pagila pagi area 3 5 hari bulan 8 ke pendam Anglika Panjang Ruban minta bala kabar belayan ya ti ada pesan tau kang lala sampalah datai ngesah penusah rabatu lalu nguyang ge pesan ya ke 7 pagi tu lalu pesan ke 7 tu inya pesan ngetas uliat ke dikiru Josephine dujuang tau ke Indaya Jelwa yang dipesan tu nuju bala ke diau bas manjai batang dijiah batang bawah dijiah tamian batang muka nanga wuah ulu muka piamga nanga duat sungai wuang nanga lebay batang kenawiat bala ke diau ba batang uya tajam uya bintulu batu 8 bintulu batu 15 bintulu batu 8 sibu batang julau ngga piamga bala ke diau bas manjai jalai ulu dijiah selangau ngga uya kenalah di harintai ke ditu magang lalu pesan tu tadi madah ke pengawal ngetas uliat lalu berantu ke niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ini jelwa deka di atur ba rumah semen ulu dijiah selangau ianya kena malam hari 6 tulah 15 hari bulan 8 kita ikat nemu sili lagi berkawal ngau pengawal tulah tau bertelepon ngagai Josephine tau ke Indai Jelwa bernombor kusuang 112-993-3770 tau ke ngagai runai tau ke Indai Enggi ba nombor kusuang 111-1986-2611 tau ke ngagai nyaluang ngagai tadi apa nyai ba nombor kusuang 13-96-1121 kusuang nanu baru isi pesan ngetah sulit ke datai Ari Josephine dujuang tau ke Indai Jelwa ke pagi tu pesan madah ke pengawal ngetah sulit lalu berantu ke niang Indaya dan niang jeraba anak sambang niang jeraba anak sambang tau ke ni jelwa deka di atur ba rumah Simon Ulu Dijia Selangau kena malam hari 6 tu ila 18 hari bulan 5 bala kabar belayan ya ke pesan kita datai lalu nanti kita kak nemu sili lagi kita tahu bertanya ngagai Josephine tahu ke Indai Jelwa bernombor kusuang 112-993-377 kusuang runai tahu ke Indai Enggi bernombor kusuang 1189862611 tahu ke ngagai nyaluang dua bernama apa ya nyai bernombor kusuang 13961112 kusuang lalu pesan ya ke 8 pesan ke dikirum lidum anak gindang tahu ke apa ganyo nyari pesan tu nuju kaban belayan ya ke nak Allah diharintai ke ditu ti ngelala niang subang anak bawal tau ke Indaya Ganyo jadi kita tu semua di pitara tai ngagai rumah sawiang sungai atap ulu strasa jalai pakan laban deka ngatu aban deka diatur ianya pengawak ngetas uliat lalu piamega ngambi anta balu ke niang subang anak bawal tau ke Inai Ganyo jadi malam sebedau ianya
malam hari 6/8/8 pengawal nguman uliat dekat di kertas pagi hari Minggu 9/8. Kita akan mesti lagi tahu bertanya ngagai kanya tahu ke Jambi Analidum banumbur 0128078157 tahu ke ngagai James Analidum banumbur 0138571973. Nada baru pesan ke datai hari Lidum anak gandang tahu ke apa ikannya. Pagi tahu pesan mereka ke pengawal kita sulit ke niang binion dari niang Subang anak bawel. Niang Subang anak bawel tahu ke inekannya dekat diatur kalau kena malam hari 6 telah 8 hari 8 pengawal nguan ulit. Lalu ulit adakah di kita pagi hari Siti pagi hari Minggu 9 hari bulan 8. Tembuk pengawal tersebut ditangkan ke pengawal ngambil terbalu lalu kabar belayan ke dipesan. Dibita sampal tenggulu pengawal itu ngegai rumah sawi yang sungai atap ulu stras jalai pakan. Sili lagi kita tahu bertanya ngegai ganya atau ke Jampi Analidom tempu bernumber 0128078157 tau ke ngagai James Ana Lidum banumber 0138571973. Pesan ia ke 9 pagi tu ngatai ke pesan ngetas uliat ke dikirum Roslin Ana Angan tau ke Inai Jini yang dia pesan tu nuju semua kabana belayan ia kenalah dia rintai ke ditu magang tinggal niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi. Okey, jadi pesan tu madah ke pengawang tas uliat ke niang guni anak banyan. Niang guni anak banyan tau ke inai ilam tau ke inai tinggi. Deka diatur kena hari 6 pilak 8/8 ninya pengawang nguan uliat. Lalu uliat adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala ke dipesan datai ngagai rumah pernah tau ke rumah kita dulu sebab ba ulu sungai Naman. Sili lagi tau bertanya tau ke WhatsApp ngagai Roslin tau ke indah indi bernumber 0143595513 tau ke ngagai William Manson double nama apa indi bernumber 0146526634. Nando baru pesan ngetah sulit ke dikirim Roslin anak angan tau ke ini indi pagi tu madah ke pengawang ngetah sulit ke niang indaya yang niang guni anak banyan niang guni anak banyan tau ke indah ilam tau ke indah tinggi deka diatur kalai kena malam hari 6 tulak 8 hari 8 pengawang nguan ulit lalu ulit adeka di kertas pagi hari Minggu 9 hari bulan 8 bala ya kepesan terdatai ngulu pengawak tu ya kedeka diatur mayanya ila lalu akan musi lagi tahu bertanya ngegar Ruslian dobre nama ini indi bernumber 0143595513 tahu ke ngegar William Manson tahu ke apa indi bernumber 0146526634. Pesan kita ya ke 10 pagi tu pesan ke dikirum Lium Ana Nuin. Jadi ya pesan tu tadi nuju Indai Rantang tau ke Seti Ana Kuang ke dia ba muput rumah Ukiah pemegang pina tau ke Indai Nduan ke dia ba julau rumah Raca Nyala Laduang pemegang nujuan tap Ana Ambau tau ke dari apai empiang ke dia ba rumah Raca Nyala Laduang lalu nuju kemulaian keriau ba anak ngumput kibak muput kanan piamga rumah baja nanga sana rumah suang nanga sana kemulaian keriau rumah kenedi rumah satan separai rumah nira nanga tawa rumah salih nanga bena rumah saran nanga tawa rumah siba nanga setengin balaba rumah Luis Andiang rumah Jampi ulu tau rumah Jana rumah Lambat rumah Ukiah rumah Rulan kemulaian ia ke dia ba nanga jengga kemulaian ia ke dia ba anak muput ngau ia kenal dia rintai ke ditu tik lala nuin anak bunja tau ke apa ya liwum. Jadi pesan tu tadi madah ke nuin anak bunja nuin anak bunja tau ke tadi apa ya liwum udah nadai lalu niang tu deka di intu ba prover life cascade funeral service jalai tanyo batu bintulu kena malam
tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam batu 27 jalai bintulu miri sila lagi kawal ngah penusaha batu kita tahu bertanya ngagai Isabella bernombor 0175608609 tahu ngagai Liwom bernombor 0199655579 tahu ngagai Selian bernombor 0177511697 nando baru isi pesan pemati ke di kiruam peninggal kita yang tadi Liwom anak Nuin jadi pesan tu madah kapaya ianya Nuin anak bunja Nuin anak bunja tau kapaya Liwom udah nadai lalu yang tu adakah di Senggai ba Forever Life Gasket Funeral Service Jalan Tanjung Batu Bintulu malam tu lagi malam hari 24 hari 8 sebelah ke di Anjung Pegelak pagi hari 35 hari bulan 8 ke pendam minggu batu 27 Jalan Bintulu Miri kabar belayan ia ke pesan terdatai lalu kan mesti lagi tahu bertanya ngagai Isabella bernombor 0175608609 tahu ngagai Liwom tempu bernombor 0199655597 tahu ngagai Selian bernombor 0175111697 pesan kita ia ke sebelah senya pesan ke dikirum lugah anak das tau ke indai tau jadi pesan tu tadi nuju bala ia ke dia basungan anak peliguang baru kudu atas kudu baru kerikap tintia ringkang ngau piam enggak bala ia ke dia ba diat adeba itop do rumah rumah Andrew sungai Beluang nang asam bala ia ke dia basungan antu baru ruban sungai Kabang ruban pat rumah pe mangga bala ke dia baru rumah Sanggat sungai Ruan rumah Limah Metuang pe mangga kebelayan ke dia basmurian do rumah rumah Gadiang Lubon Ibuang rumah Luis Tanjung Awi rumah Bruce sungai Antu Krian kebelayan ke dia bakmidan do rumah rumah Linggir Batu Tiga Sepetan rumah Ajuang Tumbai Puak sungai Berangan tiga rumah ngapi mangga bala ke dia rumah Denis Tintiang Rembat sungai Kelampai Batu Empat ada berumah Empelai ada berumah bala ke dia berumah Jawa Suri Lalang Neba biar bakong Bram ngepemga bala ke dia berumah Belayuang Ulu Ruban ngepemga rumah Gaya Nada Sesta ia kenalah di Harintai ke Rito kelebih lagi bala ia ke sama kalau gawang yang tu bahwa majlis daerah seratu jadi pesan tu tadi madah ke Jawa Ana Linggi ya, Jawa Ana Linggi. Tak kau dikangau nama apa tahu. Udah nadai kemarin ada 1-3-2008 lalu niang Jawa Ana Linggi ya, niang Jawa Ana Linggi. Tak kau dikangau ngau nama apa tahu tu. Deka di Senggai Balam Maiwah kena malam hari 3 hanya tadi malam pergilah 5 hari bulan 8 ba rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di anjuang kena pagi hari 4 tolak 6 hari 8 ke pendam temui tinggi engkudu kita akan nemu sila lagi kawal dengan perusahaan batu tak terus bertanya ngagai Edward Retawan Jawa bernombor kusung 1784568 nombor baru isi pesan jadi pesan tu datai hari lugah anak das tau ke di kangau ngau nama indah ya tahu ya jadi pesan tu tadi mendah ke laki ya yangnya Jawa anak Linggi ya Jawa anak Linggi ya tahu ketika ngau udah mau apa tahu udah nadai kemari hari 1-3 hari bulan 8 lalu niang Jawa anak Linggi ya niang Jawa anak Linggi ya tahu ke apa tahu tu dekau di Senggai Balam Maiwah kena malam pergilah malam hari 3-5 hari bulan 8 baru rumah jamu peliguang sebetan seratu sebedau ke di anjuang pagi hari 4 atau ila 6 hari bulan 8 ke penam temawai tinggi engkudu kita akan semua silik dari kawal ngau penusara batu tahu bertanya ngagai Edward Retawana Jawa bernombor kusuang 1-7-8-4-5-6-8 lalu pesan ya ke 12 Siti Muga pesan apa mati ke dikirum Jawan Ana Jarau nyari pesan tu nuju kebelayan ya ke diau di Bintangur Kop Ibuas Pia Muga Seri Dua Sedi Sari Serikai Bayuang Serikai Sungai Pawah
Garu Sikai Sebangkui Kerapa Sungai Kerubuang Salang Sikai Ngopi Mega Ia kenalah dia rintai ke ditau jadi dia pesan tu madah ke Dumi Anas Nabuang. Dumi Anas Nabuang udah nadai kena 2008 laluan niang Dumi Anas Nabuang niang Dumi Anas Nabuang tu deka rintau balam mayuh malam tu lagi malam 24 hari bulan 8 dan sebedau ke dianjuang pergilah hari 3 5 hari bulan 8 kami belayan ke dia pesan kita datai ngesah penusara batu ngegar rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai lalu sili lagi kawal penusara batu tau bertanya ngegaya jawan banumbur kusung 1114 kusung 4 kusung 992 lalu baru isi pesan mati kerikirum jawan anak jarau jadi pesan mudah kindaya inya Dumi Anas Nabuang. Dumi Anas Nabuang udah nadai kena hari Minggu tu tadi 2008 laluan yang Dumi Anas Nabuang yang Dumi Anas Nabuang tu dekat dintau balam ayuh malam tu lagi malam hari 24 hari bulan 8 sebedau ke di Anjuang pagilah pagi hari 3 5 hari bulan 8 kabar belayan ya ke dipesan tak pengelola dipecah datai ngesah penusara batau ngegai rumah jembu sungai kerubuang selalang serikai sili lagi kita tak bertanya ngegai jawan bernumbur kusung 1114 kusung 4 kusung 992 lalu ya ke penuri pesan ya ke sempat dikenatai kami bahawa pengelola pagi YFM nya pesan sembiang itu satu sari ya kedatai hari sabdikan endua prayat yang dipesan tu nuju balai ya ke Riau di Miri Batunia Pidia Bintulu Piamga Sungai Pelan Kucing Sleman Nyelam Keramut Kelawah Panggil Gua Selepuang Balai Kedia Bambulugu Antulang Temudu Sabu Peruan Batunia Tahun 2 ngawi ya kenalah di rintai ke ditau ti ngelala niang sabdikan isi Anna Lawrence tau ke dikangau ngundama Ci tau ke dari anak niang pengajar Lawrence Abiyang jadi pesan tu pada ke pengawal itu satu sari ke niang isi Anna Lawrence niang isi Anna Lawrence tau ke dikangau ngundama Ci tau ke anak niang pengajar Lawrence Abiyang deka di atur ba rumah TV Temudua baru jalai hop on kena 8 dan 8 ini hari 6 tuilah jam 7 lemai. Kalau ngau pengamal tu kita tahu bertanya ngagai sabdikan Andrew Pryor Aguang bernombor 0176750551 tahu ke ngagai nombor 0196442544 lalu baru si pesan ngintu sepiang satu sari kena cari sabdikan Andrew Pryor ke pagi tu jadi pesan madah pengamal itu satu sari keniang binia ianya tadi ni yang sabdikan isi Anna Lawrence tau ke dikangau guna maci tau ke anak ni yang pengajar Lawrence Abing dekat diatur baru mas TV temuduk baru jalai hap on seri aman kena hari 6 tu lah 8 hari 8 jam 7 lemai kita akan musik lagi kawal ngapa ngapa tu tau tanya ngga sabdikan Andrew Prayat Aguang tempu bernumber 0176750551 tau ke ngagai nombor 0196442544 kayaknya neka kami yang datai ke pesan berat bawa pengerap pagi YFM ke pagi tu.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Jadi Pastor, lebu tua tu bersebut ke dilah tu deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan ulih nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu bak konteks pengarap Kristian.
2: Bak nemiak Tuhan tau ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara berjakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku-siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya? Lebuh-lebuh kita berjakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi, kita meda wisdom ko kita. Ya, nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak dari Tuhan, knowledge tidak dari Tuhan, tau ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengarap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan tu ate ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul ke orang, bakal kada sebut bak pun tadi erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nemiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nemiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh. Isaiah 50 kenteran keempat ti bisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut. Ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak. Ngenap pagi ia ngasuh ku gagiat hati. Dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah, nama reti utai tu kini. Reti ya, kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku mensia ke badunya tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bat Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi, ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap ikut orang.
3: Plasar Jurai 635. Plasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita bersari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
4: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
5: Dengarkan pengarap pagi, 6 pagi, nyentuk 9 pagi. Segulai, sejalai.

0: Maya kitai suntua, nadai salah kat kitai ingin jawab kaban tau ke diri sebilik.
1: Tang maya orang ngaga diri, ndak nemu. Nanti udah ngutang.
2: Nanti beda wisi duit kena maya. Padah dulu ngagai kaban.
3: Orang ke diri jawab kitainya, segi lembau kau nagi ya. Laban nak nyamai hati ngai ke kitai ringan. Pesan bayar utang kaban tu, hari kami.
4: Sway, ngau, YFM.
5: Pagi rewind.
0: Maya sudah pergi sekolah subuh. Kaya nanti tiap kali permisi, ia suah nulung tak mantu ini ia meresi ke rumah. Kaya bakal mantu rumput, ujung bilik. Jauh sekali, kak bayang telefon main game bakal zaman subuh.
6: Ya, kebenar ya. Kita nak uliah nyeliah kari pemansang sih. Subuh laban kena dari gijin, nanti telefon. Tapi bisa telefon berapa aku. Kau sama, meh.
0: Ya, aman. Bakal dia tahu. Tanggutanya boleh dikurang ketua.
6: Betul. Seminar ya kita ke apa indai ke nemu. Bekeni ke kontrol atau kenyakau tanya.
7: Ananda, mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

Pukul 7.30 pagi, selamat pagi, Datuk kami naba ke berita hari YFM. Terubah tu batang berita. Spita Bintulu Bisa Anjung Kasih Digital ke Terubah di Malaysia. Sarawak nyukung langgur penemu tika ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua lubuk antu Nanga Badau. Universiti Islam antara bangsa Malaysia merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak. Nyaritu isi berita. Hospital Bintulu Ngembuan Anjung Kasih ke Terubah di Malaysia di berjalan ke sistem pengatur pengawal digital di dekat ngemudah ke bala artis hari orang ke sakit. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg marah kepalanya di kemansang ke ngena duit tulun 1.9 juta ringgit hari Yayasan Bintulu Port nyari anjung kasih tik ke-20 di Malaysia ngawurang ke Terubah di Sarawak tik di kemansang ke ngena belanja penuh hari company korporat atau kengguna anjung kasih management system tau uli angkat ke pemanah pengawak ngeregister ngau ngatur palan duang bermalam. Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Mansur Kejaku tau lebu haya berjadi anjung kasih Hospital Bintulu kemari. Anjung kasih Hospital Bintulu bisa nyedia ke 25 itik bilik tinggi kawum sitik bilik ke nyamain dua orang timpang pendiau bermalam lalu lembuan nyentuk ke 75 ikut orang. Pejalan bas Meraka antara menua bak pintu penama lubuk antu Nanga Badau ulah digagak mana kage kena nentu ke rakyat hari dua bengka menua tu nyamai agi mindah. Menteri Pengangkut Sarawak Datuk Sri Lee Kim Sin mereka sinak nyukur langgur penemu hari Indonesia dekat ngangkat ke pemanah pejalai basnya. Lalu dekat mai langgur penemunya ngakai upin Menteri Pengangkut Malaysia ngambil ke di perunding serta dikemenal ke. Inisiatifnya dekat nambah ke konektiviti antara Sarawak ngau Kalimantan Barat kelimpah hari tik ngelengkas kaki pengawak ngatur transit bala penumpang bak pintu penama bak antara menua. Datuk Sri Lee Mansur Kejakut tau ngagai pengarang berita udah ya kenemuai ngagai komplek immigration custom quarantine ngau penglikun ICQS lubu antu. Universiti Islam antara bangsa Malaysia IIUM bisa merambu dekat muka kampus Sidak di Sarawak nyari katur strategik dikena ngelatih ke pemansang modal mensia bagunturung menua adab kita. Penemunya dipansut ke lebuah Seraban orang hari IIUM didulu ke Rektor Sidak Profesor Emeritus Datuk Dr. Osman Bakar nemuai merik basa ngagai tuai pemegai menua Tun Pehin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal ba Astana Negeri Sarawak. Ngenak langgur penemunya IIUM meramu dekat muka kampus mendam Sidak tik ukai semina uliah merik ases ngagai pelajar tinggi batika antarabangsa temegak uliah bersambung ke komuniti di Sarawak ngau perkara pelajar antarabangsa. Inisiatif penyemegak uliah ngangkat ke Sarawak jadi hub pelajar tinggi di Borneo di Nyengkawam Sabah, Brunei ngau Kalimantan.
Tuai pemegai menua Tun Pahin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafal bisa nema penemuai bahasa Duta Besar Baru Republik Indonesia di Malaysia Raden Iman Hascaya Kesumo ngau Direktur Baru UPI Wilayah Sarawak Bupi Menteri Perkara Luar Hendi Hassan. Penemuannya dia tu alai madah ke bagi seduai tau ke udah dipadu ke megai pengawaknya. Penemuannya megaknya di keplasa dikena negap ke agik kawal antara Malaysia dan Indonesia yang nengah kawal kerjasama antara dua menua perkara diplomatik dan mayu macam inisiatif antara bangsa. Kerjasama strategik antara Raban di mungkal perkara pelajar, industri, agensi perintah dan orang mayu boleh nyawa memuju ke Jurulatih Sarawak terdekatnya di menua penyua barang pemakai lebuh datai bak tahun 2030 nyenila. Menteri Industri Pemakai Komoditi dan Pemangsa Wilayah Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Luni Utum madah ke julu artinya berguna kesukuan ari sukuat pelajar innovation ngau pengawak minah ke teknologi. Palam pemangsa bakal University Putra Malaysia UPM bisik ungkup pengawak tip cukup berguna kena ngirik penemu serta ngada ke teknologi bertanam bertupai ke baru. Ya mansur ke jakut tau di Bintulu bak Kongres ketiga pengawak bertanam bertupai ke Meruan ngau penglikun barang pemakai 2026. Ya madah ke inisiatif baka Agri Hub ngau pengawak ti numbuah ke sekolah veterina ngau pengerai jelau SVAS mega uliah nyawup ngeluar ke hasil nyaga pengikut pemakai ngau pemansang menua pesisir. Kita dia tu benua mendiang ke berita hari YFM. Sarawak Energi Berhad udah madu ke Datuk Roslan Adugani nyadi tuai pemasa eksekutif sidak ke baru. Berengkah hari 1 hari bulan 9 di kat data itu. Penerayang hari company itu madah ke ia dekat mangkuk pengawak tuai pemesai eksekutif Raban Sarawak Energi Berhad berengkah hari 1 hari bulan 11 nyenilak pengudah Datuk Syabini Suhaili kehabis kontrak kawak dalam hujung bulan 10. Datuk Roslan Datuk jadi presiden ngau tuai pemegai eksekutif Raban Bintulu Port Holding Berhad lalu bisik penelebak gawak lebih hari 30 tahun dalam sektor kuasa ngau infrastruktur. Chairman Sarawak Energy Datuk Ibrahim Baki madah ke perkara tau ngayan keraban direktor company-nya bisik benar pengarap hati ke ia uliah ngiring company tau ngagai renggat pemansang ke baru. Program Sarawak Ku Sayang SKS 2026 bagi menua serikai nyadang kira 30,000 ikut orang dekat data dengan program tau dekat diatur hari 7 nyentuh ke 9 hari bulan 8. Sapi Sekretari Perintah Sarawak kebagi perkara operasi Dato' Hi Chang Ki madah ke penyampaunya ditetap ke berdua hari pemanah sambut ke diberi lebuh programnya ke diatur bak sekedak nur ke dulu agi hari tau. Pengatur program tu madah ke nintiang hari kira 5,000 ikut orang disadang datang dengan programnya lalu penyampaunya dekat majak nambah bahari ke penudi. Datuk Hi mansur ke Jakut tau ngakai pengarang berita udah tembuk awam pengatur program Sarawak Ku Sayang 2026 bak bagi menua serikai ke diatul bak komplek lumbak ngomain serikai.
kelimpah hari banyu macam pengawak tikak diatur nyerumak program tau bala temuai kedatai megak berpeluang menang 82 itik prize tiket betul eh ke alai prize lumur satu tidak sedia ke ianya gelang emas tidak berga RM15,000. Siko lelaki raya menua tu empau ke berumur 29 tahun sudah datang ke polis. Laban dipelabak ke ngerikut ke video cik tahu ngemalu ke siko Indo. Maya pengrami barang pemakai kucing. Kepala polis pelilih menua kucing ACP Elizon Naga Cabuk. Mereka suspek tu ditangkap urung pukul 9.20 minit malam hari 6 tu tadi di Kuching. Telepon bincang suspek tu megak sama udah dirampas. Kena nulung mansiak kesnya. Pengudah ke depan siak suspek tu ditebu nadai ngembuan rikot jenayah. Lalu ditan ke dua hari. Ngambil ke bisik nyawuk mansiak kesnya. Kes tu dipansir kena section 509 Penekot kecegahan ngerjap penyalah tak tahu ngemalu serta ngemaruh ke siku-siku orang ngena video ke derikut. Nanti ditetap kesalah, orang tu tahu kena hukum je nyentuh ke 5 tahun tahu ke kena hukum duit tahu ke kena tinggal 2 hukumnya sekali. Gerempun skuas bagi menua kucing SAK berguna kedua ikut jurulatih tambah. Dikena ngelatih ke pemansang kat main skuas dibagi menuanya. Presiden Gerempun skuas bagi menua kucing Saukat Hang Istiad Hussein Hang madah kejam ke dia tau. Tidak seminat bisik 2 ikut ajak jurulatih. Serta nak cukup dikena ngelatih kira 60 ikut pemain. Sikut jurulatih dekat diguna kena ngemata ke tim elit. Lalu sikut lagi nyaga ngemata bala pemain baru. Yang mana ke penangguh suntuk jurulatih. Udah ngujung ke bala apa inai. Nak ulian nak ngupeh. Julu latih luar ketika dekat nentukan nak sidak dilatih ngau mana. Mencakup ngagai pengarang berita di Kuching, ya mana ke peminta dikena nambah ke jurulatih, mega udah dibaik ngagai kaunsel lumbak ngemain Malaysia serta upaya lumbak ngemain Malaysia. Nyalai yang harap ke pemintanya dekat di perunding kedua bengkah gerempuang tau. Dikena ngujuang ke berita tok batang berita dibaca baru. Berita Bintulu bisa anjung kasih digital ke terubah di Malaysia. Sarawak nyukun langgul penemu tikak ngangkat ke pemanah pejalai bas di Meraka antara menua luar antu nanga badau. Universiti Islam Antarabangsa Malaysia merambu dekat muka kampus sidak di Sarawak. Yang nak kami nabur ke berita hari YFM, beritanya ditusun Syarifah Ajawiyah Wang Adu Rahman hari bilik berita RTM Kuching. Serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati salam sejahtera.

0: Sarito 4008 dalam tahun 1977. ASEAN ngintu kena 10 tahun ke Pong Nuatu diudah ditubuh ke Kuala Lumpur Besri Maik Mal'aum bala ketua pemesai menua ASEAN di kedua udah bekau di ditubuh ke 8008 tahun 1967. Tujuh numbuh ke ASEAN yang dikenal numbuh ke gempuang bahas semua perkara pemansang, nyingkau ekonomi, benih rama, daya benih penghidup main asal, no mayo haki perkara kebukai. Bala ketua pemesai menua ASEAN TBC Datai, yaitu Presiden Suharto dari Indonesia, Ferdinand Marcos dari Filipina, Menteri Besar Thailand Thanin Krasivien, Menteri Besar Singapura Lee Kuan Yew serta Menteri Besar Malaysia Datuk Husin Hon. Baum kepenuhi seratu bisa diatur penerami melakik di gagak mengenai lumur 10 di nanda ke genap 10 tahun ASEAN mau nanda ke pemuja ASEAN bermaya bengkak pengawal sekumbang dalam timpuk 10 tahun. Saritu dalam sejarah itu ditusun bahagian penerbitan RTM Kuching tidak ambil area arkib negara Malaysia. Penerak kesilagi terpedak bahas http://sids.arkib.gov.my.
1: Beradak nyawa, merdeka. Trayus nyawa, merdeka. Merdeka, merdeka, merdeka.
2: Genap tahun jeman udah nyaya. Kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Jaya Sarawak Raya, Tanah Pesaka. Mula dikelala bisik menua. Meruan bangsa, adat enggau agama. Nuat kemenira. Tanda merdeka lepas ari jaga tanggam tancang diperintah urang.
3: Berterima kasih kita ngagai tuai tuai kuda Tun Openg dan Sri Ong Ki Hui dan Sri Kalun Tun juga kedulu muka langkah nusun sembah nadai terpeciak setitik darah nyimah tanah nguliah kemerdeka numbuah kemenua niri kebangsa ngentak ketiang sanduang kelingkang lambang kenyalan.
4: Penglepas ngikitai belunas ke perintah demokrasi gamat. Meruan disayin, meruan disurat, tanam sempekan. Pemerdeka kitai berpelasar keraja keberadat, siro imat kur liat, ngemata kemenua, jaga raya jelata.
5: Haram tan ke kitai Sarawak Raya, ngambil kemeruan teguh kukuh tegap merdeka. Tan ke ngenap ngawa, ngenak kerja akal daya. Anang seminak ngenak jaku ngeradak nyawa, ngenak penyumbuang panggung pengelawal.
2: Ui, semua bangsa di Sarawak Raya, Melayu, Iban, Bidayuh, Urang Ulu, Enggau Cina. Di Sarawak, Bak 11, Sitak Menua. Di barat, Enggau di timur, di selatan, Enggau utara. Aram kitai bersawup, nyait ngeripit, ngeratut nadak tanah Sarawak. Betuluh mutiak pemayak menembun pengelikun. Bekerjasama nanggam semaya. Ngambil ke tanah Sarawak tu liuk lepa. Celap ada lindap belama. Alai semua mupuak ngerenut. Ngigak penghidup baka belut ngau raban semut.
3: Aram kita berdarak ke muatu kuda merdeka. Begawai ke pemayak pengelikun menua batan petara. Aram berebak kita bara bertak. Pasang ke kita gendang, tabuh gagah. Diri ke panji, menira bangsa. Lambang mengawal. Perak ke bereta, semesai nyawa.
6: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
4: Anang bertinggal, anang bertedah. Anang bersipin, berbagi bangsa.

0: pintar nulung ke isu, siapa kekaya nulung ke mensenang, siapa ke pemisi nulung ke merisa, siapa ke pandai nulung ke babal, siapa ke bidik nulung ke sial,
1: siapa ke berani ngiriang ia ketakut, siapa ia ketegar ngembiang ia kelembut, ati papas dan siang kupas buai kerpai, ati kebenki cuci bersih iar kebukai, ati kebingki yang jauh segi yang tinggal ke di belakang, ati kebendam tutup padam padu dikenang.
0: Tudah kejai anang dikemeli, tudah kebagu anang dikemelu, tudah ketimpang anang dikemenang, tudah kenadai anang dikelanyai, Sarawak tu pesaka kitai, merdeka tu lanting begulai.
2: Tuah limpah belak menggi, pengaya pengraja belak beperi. Untung nasib dibagi belak, jereki laba siru dipedua.
0: Aram sungai kitai terus tandai, gamai kaya seruran berupai, sebakan nanga meruan muara.
1: Kayu terus kita limbu intu siru, ngamik ia seruran betelinsu, mansut ke bunga, penampung serah.
0: Tanah terus kita simah, ngambik ke seruran amik manah betuah belimpah, mansut ke buah leka merdeka, merik kita tuah nada ke pengeraja.
2: Pajar pagi terus kita seridi, ngambik ke seruran beseri, merik penyangat nyasuh sihat ngeriang ke semangat.
0: Pancar bulan terus kita pinan, ngambil kena nyelam keleman, saruk sukat ngasuh kita tepat.
1: Kijap bintang terus kita tentang, ngambil kena lelang saruk tiap ngasuh kita ilap.
0: Pemayak mai penglantang, pengelikun mai penyenang.
2: Pemayak penyokong perua, pengelikun penungkat dunia.
0: Pelasar merdeka,
2: Pak Menua,
0: penanda bangsa. Merdeka,
2: merdeka,
0: merdeka.
2: Pelandai merdeka di Tengkebang, Najar Janang Siri.

0: sembunyi ke rucak ayam tebiang, nadai oleh dikena Siti penemuannya. Taukah tik kitai tak tergagak ke pengawak setanadai penemu lebih hari ngi orang anang kebejakuk kerah-kerah munyi kerucak ayam tebiang. Nalah kitai kemalu lagi nyenakak jakuk dalam sarito ianya munyi kerucak ayam tebiang.
1: Jakuk dalam sarito tau di pendiang ke kita nintiang ari dua, ari empat, gau ari enam.

Menua Sarawak, ngembuan mayuh palan tinggunan cerita lama, ketanda pengeraja asal bangsa. Nyalai ke sekali tu, YFM mai kita demuai ngagai menua tidi kumai panting, tungak ke semanggang. Nggak datai sejam pejalai nenak perau ke Ulu Lingga. Ari jauh, kita dekat mendak junggur bukit ari atas batang kelau. Atas bukit tu, palan dur iban banti yang dulu keliak nampai munsuh tidak tengayau nengah batang kelau. Palandur nampai munsuh tu dikumai, junggur banting. Suah dilawak temuai ari menua ribai. Banting ngembuan gereja kedua tuai di Sarawak sepengudah gereja St. Thomas Kuching didiri ke dalam tahun 1859 batas bukit menua Banting. Ngelingi gereja tu megak, mayuh penam ngau regang lama ti ngembuan ukir ngau gamal ti mar di pedak kemaya hari tu. Siti hari pendam ti cukup nyelai bak muak ke kanan gereja tu, ianya pendam ti seminak dikelai ke ngau umbang kerang serta tekuyung hari menua tasik. Tu meh pendam jantil, ianya siku hari bujang berani hari menua langgir. Tiba bini jadi kanak bujang berani menua tu, ianya ijau lang. Nitih ke penerang pengulu beli belasan, kemegaknya di Lerida, bak gereja St. Paul Banting. Kerubung tekuyung ngau kerang atas pendam jantiang tu nak kalak pungkang tajak pan pendam ia tu dah lebih 100 tahun. Jerita tuai, madah kebujang berani tu ditulung bunsur mawang. Lalu bunsur mawang tu meh tidak tai nganjung kerubung kerang ngau tekuyung tasiak tu. 2 tahun udah diri ke gereja. Ianya dalam tahun 1961. Sekolah primary St. Paul Banting ditumbuh kena jauh hari gereja tu. Tajapan seminak berdinding ke kajang ngau kayu tebelian. Tang nyau ke sekayu air batang lupar, nyentuk ke seribas. Bisi bersekolah ke banting mayanya. Tahun 1905, lebuh siku pengajar ari menua ribai ke bernama Macmillan. Ngajar bak St. Paul Banting. Laki ya kemegak lutur mayanya, muka spital batas bukit, nak jauh ari sekolah. Kelimpah ari palan pelajar, pengerai. Ngau pengerembai pengerap Kristian mayanya, banting meganya di palandur triniang nyadi padri. Rumah padri didiri ke bak junggur bukit. Laban ura banting antara iban ke dulu nemu nyurat. Mayuh pemesai datai ari benua tu, bakal kepala menteri Sarawak kedua, ianya Datuk Tawisli, ngau menteri bertanam bertupik Sarawak dulu menyak, ianya Datuk Holistini. Kena 24 hari bulan 10, tahun 1967. Nya hari ti cukup bersejarah ngagai orang di menua banting. Laban Menteri Besar Malaysia Keterubah Tunku Abdul Rahman ngelawak menua banting. Lebuh Datuk Tawisli nyadi Kepala Menteri Sarawak mayanya. Lebuh berarti kerampak menua banting ti cukup mana? Ia lalu merik pemenar numbuh ke skim padi paya. Umai skim Keterubah bak banting ianya bak tahun 1980 ngau bumai 2 kali setahun. Agi mayuh palan pesaka bukai bak menua tu. Siti agi palan tingunan mayuh jerita lama bak banting ianya Kota Banting. Nampung jerita riserak tubuh hijau lampu bakar anak suring. Tuk meh palan dur ngetan ke menua banting ari munsuh. Kubu tu digagak ari tanah ngau batu ngelingi bukit menua banting. Tungak ke Ulu Banting, kita tahu ngelawak perahu kayau tikala di depan orang Panggau Libau. Perahu tu dijaga tuai rumah Rujis, ianya peturun orang ti ngempu perahu tu. Ensera sida ketuai, madah ke perahu kayau tu, nemu ngayuah kediri, lalu sigi nak lebu di baik ngayau. Palan bukai ti tahu narit ati temuai bak banting, ianya batu abi kaki tumbit sempurai. Batu tembang, dur nana ke gawai bertembang. Batu kudik bak aik cabuk, ianya ulu batang kelau, serta palan alai jipun keliak ngagak kapal. Mayuh jirita tuai tibedau di serungkai, manah alai nemuai. Pesan tu, ari bagi ban, YFM.